0: triliun rupiah terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Selengkapnya kita simak laporan dari rekan saya Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Ratas membahas pelayanan BPJS Kesehatan serta penguatan keuangan untuk program Jaminan Kesehatan Nasional JKN sehingga pembayaran klaim fasilitas kesehatan tetap terjaga. Menteri Keuangan Suhasil Nazar mengatakan pemerintah telah menyetujui tambahan dana sebesar 20 triliun rupiah untuk BPJS Kesehatan pada tahun ini. Dana tambahan untuk melayani 96,8 juta penerima bantuan BPJS Kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan atas dana tambahan BPJS Kesehatan. Penegasan disampaikan oleh Menteri Keuangan usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Nah, kita melihat bahwa dari keuangan BPJS memerlukan penguatan terus-menerus memastikan bahwa klaim dari rumah sakit ini menjadi reguler untuk dipenuhi, dibayar. Karena itu kami tadi melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa di dalam APBN 2026 telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar 20 triliun rupiah. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran. Itu kira-kira kalau yang penerima bantuan iuran anggarannya kira-kira 47 triliunan, sementara tambahannya itu sekarang 20 triliun dan akan segera dicairkan untuk mendukung keuangan BPJS pada bulan Oktober ini, artinya 2 hari lagi, dan juga bulan November, sehingga nanti keuangan BPJS akan tercover dengan baik.
1: Sementara itu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta pelayanan pasien BPJS Kesehatan ditingkatkan. Presiden Prabowo tidak ingin ada antrian panjang. Presiden Prabowo meminta rumah sakit tidak membedakan antara pasien BPJS Kesehatan dengan umum.
3: Nah, harapan Bapak Presiden tadi di rapat adalah tolong dipastikan bahwa pelayanan BPJS juga ditingkatkan. Ya. Antriannya bisa lebih pendek lagi. Kalau misalnya ada pasien yang masuk juga bisa dilayani dengan baik. Kemudian dipastikan juga bahwa semua rumah sakit yang ada itu tidak membeda-bedakan antara pasien BPJS dengan pasien bukan BPJS.
1: Adapun Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujuwaskito menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas suntikan dana tambahan. BPJS Kesehatan dengan kepesertaan 285 juta jiwa dan menjadi program asuransi sosial sangat besar di dunia. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas, yakni Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tasmudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun ini menghadapi resiko dampak dari suramnya perekonomian global. Selengkapnya kita simak laporan dari Magdalena Krisnawati.
4: Prospek ekonomi 2026 ini secara global itu memang ada gloomy, namun demikian di 2027 diperkirakan akan ada.
5: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyebut kondisi perekonomian global hingga akhir tahun ini masih agak suram. Konflik di Timur Tengah yang berlarut-larut menyebabkan harga minyak mentah dunia naik tinggi, berimbas pada meningkatnya laju inflasi yang memicu kebijakan ketat moneter secara global. Tren suku bunga tinggi akan berlangsung lebih lama yang mendorong penguatan dolar Amerika Serikat sehingga terjadi aliran keluar modal asing dari emerging market ke pasar modal negara maju. Berbicara dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI Senin 28 September 2026, Destri mengatakan perakiraan suramnya ekonomi global itulah yang mesti diwaspadai Indonesia. Meski saat ini kondisi ekonomi di dalam negeri masih terkendali, Bank Indonesia memperkirakan ekonomi Indonesia di tahun 2026 dapat tumbuh di rentang 4,9% hingga 5,7% dengan mesin utama pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi.
6: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita. Investasi juga, tapi memang investasi saat ini masih banyak didukung oleh investasi yang government related, sehingga menjadi tantangan ke depan agar peran investasi pemerintah itu dapat kita terus tingkatkan. Dari Bank Indonesia kita perkirakan ekonomi kita, Indonesia akan tumbuh di level 4,9 hingga 5,7% untuk tahun 2026 dan 2027 meningkat di level 5,2% hingga 6% di tahun 2027.
5: Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswoibi mengingatkan dampak tingginya harga minyak mentah dunia terhadap harga energi di dalam negeri. Ia mengkhawatirkan harga BBM yang kemungkinan besar dinaikkan yang akan memicu inflasi tinggi dan defisit anggaran yang makin lebar. Apalagi nilai tukar rupiah yang terus melemah mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat.
7: Ini yang akan saya berikan ya tentang dampak dari pelemahan mata uang rupiah, apalagi mata uang rupiah kemungkinan besar di minggu-minggu ini akan menuju di atas 18.000, bisa saja 18.200. Artinya apa? Ini harus berhati-hati bagi pemerintah ya untuk menanggulangi ya bagaimana energi, naiknya harga energi berdampak terhadap mata uang rupiah sehingga berdampak terhadap transportasi.
5: Laju inflasi rupiah yang terus melemah, kata Ibrahim, akan berdampak pada penjualan retail yang akan terbebani oleh kenaikan biaya produksi. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Jika daya beli melemah, konsumsi rumah tangga turun, akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring dengan alokasi anggaran intervensi gizi yang terus menurun. Zahrotin Aljana akan menyampaikan informasinya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Terima kasih masukannya, karena ini pegangan utama kita kalau bincangan stunting. Sehingga konsekuensinya ya memang...
3: Pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring alokasi anggaran intervensi gizi daerah yang terus menurun. Pada tahun 2026, alokasi anggaran intervensi gizi hanya sebesar 20,2 triliun rupiah, turun dari 20...

0: negeri menilai kondisi ini menunjukkan tantangan pelaksanaan program di daerah, termasuk persiapan dan perencanaan anggaran. Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi persoalan regulasi setelah Perpres Nomor 72 Tahun 2021 berakhir pada 31 Desember 2024 lalu. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wi Hadji memastikan tim percepatan stunting tetap bekerja menggunakan aturan lain. Pemerintah juga terus berkoordinasi agar aturan pengganti perpres tersebut dapat segera diselesaikan tahun ini.
1: Terima kasih masukannya, karena ini pegangan utama kita kalau bincangan stunting. Sehingga konsekuensinya ya memang untuk kekhususan percepatan penurunan stunting, anggarannya kan karena memang perpresnya nggak ada, sudah per 31 Desember 2024 terakhir. Tapi tentu saya akan kerja keras untuk mencari jalan keluar dengan pegangan dari aturan-aturan yang lain, yang tentu semangatnya adalah bagaimana bahwa 8,6 juta KRS ini bisa ditangani dengan baik.
0: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Ahmad Rukyat, menyoroti keterbatasan anggaran Kemendukbangga atau BKKBN untuk mendukung program pembangunan keluarga. Ia menyebut 95,3% atau 3,38 triliun rupiah dari pagu anggaran digunakan untuk belanja pegawai. Kondisi tersebut membuat ruang anggaran untuk menjalankan program strategis menjadi lebih terbatas. Menurut Rukyat, terbatasan tersebut berpotensi mempengaruhi pencapaian target pembangunan keluarga, termasuk penurunan stunting dalam RPJMN 2025-2029. Oleh karena itu, ia menilai dukungan anggaran perlu diperkuat agar program pembangunan keluarga dan penurunan stunting dapat berjalan lebih optimal.
2: Ya, jadi harusnya kan ada proporsionalitas antara biaya operasional pegawai dengan program. Nah, ini programnya sangat kecil sekali ya. Sehingga kami melihat bahwa capaian stunting ya secara target untuk 2029 itu masih ada gap di angka 5,6 poin. Persentase yang harus dijembatani dalam 5 tahun. Oleh karena itu, ini perlu ada suatu langkah yang terukur, karena kecepatan penurunan stunting belum memadai untuk mencapai target RPJMN 2029.
0: Sementara itu, pemerintah menilai penurunan stunting bukan hanya soal anggaran, tetapi juga membutuhkan intervensi sejak awal kehidupan. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesehatan dan Pembangunan SDM Setwapres RI, Edi Cahyono Sugiarto, mengatakan pencegahan stunting perlu dilakukan melalui pendekatan siklus kehidupan, yakni dimulai sejak remaja putri, masa kehamilan, hingga 1000 hari pertama kehidupan. Upaya tersebut juga mencakup pemenuhan gizi, sanitasi, air bersih, lingkungan, serta edukasi.
3: Oleh karena itu, untuk dapat mencegah dan menurunkan stunting di Indonesia seperti visi besarnya Pak Presiden untuk menyukseskan generasi emas mendatang, SDM unggul, SDM cerdas, maka sudah barang tentu kita perlu kerja kolaborasi. Artinya tidak hanya pemerintah, tapi ini tugas semua pemerintah, pusat, daerah, dan juga mitra, dan tentunya juga kalangan dari media massa ini, karena ini kaitannya nanti dengan advokasi dan lain sebagainya.
0: Menurunnya anggaran daerah menunjukkan pentingnya memastikan program stunting tetap berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Pemerintah juga perlu menjaga kesinambungan kebijakan, serta memperkuat kapasitas daerah agar intervensi dapat berjalan optimal. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengejar target penurunan stunting sekaligus menyiapkan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menekan angka stunting di tengah penurunan anggaran daerah.
5: Kalau anggarannya terus berkurang sih, ya waktunya ya mbak ya. Capaian program yang awalnya judulnya ini pencegahan stunting itu ikut berkurang gitu loh. Jadi padahal masalah gizi anak tuh masih perlu dapat perhatian serius di negara ini, khususnya di daerah-daerah tuh yang memang membutuhkan. Jadi kalau menurut saya sih, pemerintah harus memastikan kebutuhan yang paling penting itu harus tetap terpenuhi dan menjadi yang utama.
6: Menurut saya, pemerintah perlu melihat kembali ya kebutuhan di setiap daerah sebelum menentukan anggaran. Karena kan kondisi di setiap daerah berbeda, sehingga program penanganan stunting juga nggak bisa disamakan gitu. Dan yang paling penting, anak-anak dan ibu hamil tetap mendapatkan perhatian dan layanan yang cukup.
4: Dan berikut tanggapan dari RRI terkait dengan anggaran turun, percepatan penurunan stunting harus tetap terjaga. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoke, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah terus menetapkan pembangunan sumber daya manusia sebagai bagian penting dari agenda pembangunan nasional. Salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian adalah memastikan program pencegahan dan penurunan stunting tetap berjalan efektif di seluruh daerah. Data menunjukkan alokasi anggaran intervensi gizi pemerintah daerah pada 2026 mencapai 20 triliun rupiah. Angka ini menurun dibandingkan 26 triliun rupiah pada 2025 dan 28 triliun rupiah lebih pada 2024. Penurunan anggaran tidak serta-merta menunjukkan berkurangnya komitmen pemerintah terhadap penanganan stunting. Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa perubahan alokasi tersebut tidak berdampak pada kualitas dan jangkauan layanan gizi masyarakat. Apalagi persoalan bukan hanya pada besarnya anggaran yang dialokasikan. Dalam beberapa tahun terakhir, realisasi anggaran juga belum sepenuhnya mencapai alokasi yang tersedia, sehingga efektivitas perencanaan dan pelaksanaan perlu terus diperbaiki. Karena itu, RRI berpandangan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi anggaran perlu didukung, tetapi efisiensi tidak boleh sekadar berarti pengurangan belanja. Efisiensi harus dimaknai sebagai memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat yang lebih besar dan tepat sasaran. Pemerintah pusat perlu memastikan daerah memiliki perencanaan yang matang dalam melaksanakan intervensi gizi. Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, kader, dan masyarakat menjadi penting agar program tidak berjalan sendiri-sendiri. Daerah juga perlu diberikan pendampingan untuk mengatasi kendala teknis dan kelembagaan yang menyebabkan rendahnya realisasi anggaran. Dengan perencanaan berbasis data, penganggaran dapat diarahkan kepada wilayah dan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. RRI juga memandang pengawasan perlu diperkuat agar anggaran intervensi gizi benar-benar diterjemahkan menjadi layanan nyata. Pemerintah perlu memastikan program seperti pemenuhan gizi ibu dan anak, layanan kesehatan, edukasi, serta intervensi terhadap kelompok berisiko tetap mendapat perhatian. Di sisi lain, keberhasilan penurunan stunting tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah. Keluarga, masyarakat, dunia usaha, tenaga kesehatan, dan berbagai pemangku kepentingan perlu ikut memperkuat perubahan perilaku dan pemenuhan kebutuhan gizi. Pemerintah perlu memastikan kebijakan efisiensi berjalan seiring dengan perlindungan terhadap program-program yang berdampak langsung pada kesehatan dan kualitas generasi mendatang. Sikap RRI jelas mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran, sekaligus mendorong agar program pencegahan stunting tetap menjadi prioritas yang terukur tepat sasaran, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Dan kita beralih ke informasi dari mancanegara. Otoritas Zionis Israel mencabut status diplomatik para diplomat asal Belanda yang bertugas di Ramallah. Sebagai balasan atas kebijakan pemerintah Belanda yang melarang perdagangan dengan pemukiman Zionis ilegal di wilayah tepi barat. Kami kutip dari kantor berita Antara, akhir Juli lalu pemerintah Belanda mengumumkan pelarangan impor produk-produk yang berasal dari wilayah pemukiman ilegal Israel dan mulai berlaku secara efektif pada 22 September.

0: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Kontingen Indonesia menambah koleksi 3 medali perunggu Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan diraih oleh tim merah putih dari cabang bulu tangkis dan balap sepeda BMX. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, perunggu pertama diraih lewat aksi dari atlet balap sepeda BMX Racing Indonesia, Jasmine Azahra Setiobudi. Dan pada nomor BMX Racing Putri, sementara itu 2 medali perunggu lainnya bagi kontingen Indonesia didapatkan dari cabang bulu tangkis.
0: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Dan untuk Anda yang ingin tahu bagaimana volume lalu lintas di beberapa wilayah, terutama di Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang, JPO Senayan Barat, dan di Pospol Kendal, Jawa Tengah, kita akan bergabung bersama NTMC Korlantas Polri, yaitu ada Brigadir Treslinda. Selamat pagi, Brigadir Treslinda. Silakan informasi dari Anda.
2: Risti dan pendengar Pro 3, kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari Simpang Coca-Cola, Jakarta Timur. Untuk aktivitas pagi saat ini dari arah Cempaka Putih, kendaraan yang akan mengarah ke Pulau Gadung dan Tanjung Priuk masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan pelambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita juga melihat dominasi kendaraan pada saat ini lebih didominasi dengan kendaraan sepeda motor, juga kendaraan minibus. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya dari Pulau Gadung yang akan mengarah ke Cempaka Putih masih dalam keadaan relatif lancar. Kita tinggalkan Simpang Cempaka Putih, selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Palembang, maksud kami dari arah Banyuasin yang akan mengarah ke Jambi, masih dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat juga ini kendaraan lebih dominasi dengan kendaraan angkutan barang, mengingat merupakan jalur penghubung antara Palembang dan Jambi. Tentunya bagi para pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dengan blind spot pada kendaraan truk serta kendaraan angkutan barang. Kemudian untuk arus lalu lintas dari Palembang Kota yang akan mengarah ke Banyuasin saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada crossing kendaraan di kawasan ini. Tentunya setiap pengguna jalan kami harapkan untuk jaga batas kecepatan dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan kita kembali ke Jakarta dari kawasan Senayan Barat, JPO Senayan Barat. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi terlihat mengalami peningkatan aktivitas masyarakat. Untuk arus lalu lintas yang akan keluar melalui pintu keluar tol pada Polda Metro Jaya, kemudian juga untuk ruas jalur arteri saat ini juga mengalami peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan aktivitas perkantoran. Kemudian untuk arus lalu lintas di arah sebaliknya yang akan mengarah ke arah Kuningan sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar untuk ruas jalur arteri maupun untuk ruas tol. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya untuk CCTV yang terakhir kita pantau dari Pospol Kendal, Jawa Tengah. Untuk arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan mengarah ke Semarang saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami juga melihat pada CCTV di mana perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Hal ini untuk mengatur jalannya arus lalu lintas sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kemudian berdasarkan data SMS Korlantas Polri, kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 286 kasus laka lantas dengan rincian 23 orang meninggal dunia. 54 luka berat serta 357 orang luka ringan. Dari data tersebut 55% terjadi pada waktu siang hari. Dan kami juga menginformasikan kepada setiap pengendara bahwa berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 90 ini menegaskan bahwa waktu berkendara dalam sehari maksimal 8 jam dengan 4 jam berturut-turut waktu istirahat 30 menit. Hal ini untuk mencegah terjadinya mikroslip yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dan demikian Brigadir Raslinda melaporkan kembali ke Karisti di studio. Silakan.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami pastikan bahwa serangkaian perbincangan sudah kami siapkan untuk Anda sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rusarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda hari ini.

0: 101 RRI Mataram. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dari segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita punya pengikat, sebuah nilai luhur

0: negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial. Menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit.

0: dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat, masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah, dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita, tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
1: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, Anda kembali bergabung bersama kami dalam Opini Publik dan Klarifikasi edisi pagi hari ini. Ya. Dan di pagi hari ini kita sudah terhubung bersama dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ada Bapak Aidi Purkon. Assalamualaikum Pak Kadis.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa RRI Mataram.
2: Selamat pagi Pak Kadis, kabar sehat ya?
3: Alhamdulillah, syukurillah.
2: Baik, jika berbicara terkait dengan dunia kerja, tentu saat ini pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah memiliki program magang ke Jepang. Nah, mungkin sedikit bagaimana progres dari program tersebut, Pak Kadis, kemudian sudah berapa pemuda nih yang dikirim oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat? Silakan.
3: Ya, terima kasih. Kita setiap tahun itu bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia membuka peluang magang ke sejumlah negara, namun yang paling intens itu adalah magang ke Jepang. Pada tahun 2026 ini merupakan hasil seleksi di akhir tahun 2025 atau sekitar bulan Desember yang lalu, dan bulan Maret 2026 telah mengikuti seleksi sekitar 210 orang. Kemudian mengalami penyusutan ya, karena penyeleksian ini cukup ketat untuk Jepang itu dari sisi kompetensi bahasa. Kemudian ketat yang kedua itu adalah dari sisi fisik dan psikis. Sehingga sampai dengan tahap evaluasi itu sekitar 120-an orang mengikuti sampai tahap interview awal. Itu tersisa 60. Nah, lalu dalam perkembangan mereka di tengah-tengah masyarakat kan belajar mandiri untuk menyiapkan diri pada kompetensi bahasa, sehingga dilakukan tahapan berikutnya melalui interview bahasa Jepang, kemudian medical check-up. Nah, diperolehlah hasil 52 orang terakhir. Nah, 52 orang inilah yang mengikuti tahap lanjutan sampai kepada tahap pelatihan sebanyak 46. Kenapa dari 52, tersisa 46, rupanya adik-adik ini dalam masa panjang ya, hampir 6-7 bulan masa panjang untuk menyiapkan diri itu, banyak yang mengalah, banyak yang gugur di tengah jalan, terutama anak-anak itu dari aspek kesehatan. Padahal mereka ini masih usia muda, dan ini menjadi pelajaran buat kita orang tua untuk tetap menjaga anak-anak kita. Di antara mereka ini faktor kesehatan masih usia belasan tahun, mereka ini di bawah 20 tahun, ada yang di bawah 24 tahun, tetapi sudah punya potensi sakit pada ya sisi penyakit dalam lah itu Mbak. Ada yang paru-paru, ada yang jantung, walaupun mereka kelihatan segar, tapi setelah di general makeup itu ada kebiasaan-kebiasaan hidup yang dialami oleh anak-anak itu yang menyebabkan mereka tidak sadar telah mengganggu sejumlah organ tubuh mereka. Nah, singkat cerita, dari hasil medical check-up terakhir itulah ditemukan, diperoleh angka sebanyak 46. Yang 46 itu 40-nya berasal dari hasil verifikasi kami di Dinas Tenaga Kerja, kemudian ada juga titipan dari Balai Pelatihan Vokasi Lombok Timur. Dan ada hasil seleksi 2026 itu sebanyak 2 orang, sehingga totalnya 46. Nah, 46 ini selanjutnya mengikuti pelatihan Platda istilahnya, pelatihan daerah sebanyak 58 hari, meliputi aspek kompetensi bahasa, pelatihan meliputi aspek kompetensi mental, spiritual, kemudian kebugaran dan kesehatan jasmani. Mereka langsung didampingi oleh coach dari Japan, UM Japan istilahnya itu. Nah, selain bahasa dan kesehatan juga itu, mereka dibekali tentang budaya Jepang. Karena ini program 2026 awal dan akhir 2025, seharusnya sebelum pemberangkatan itu anak-anak kita bekali dengan kompetensi kelokalan. Seperti budaya tradisi yang ke depan, nanti bisa dia share untuk membantu NTB ini dengan visi yang mendunia itu. Bisa dia bercerita di tempatnya. Namun kita baru mulai nanti mungkin sekitar Oktober atau November di anggaran perubahan, Pak. Nah, terakhir, dari hasil pelatihan magang itu, yang dinyatakan memenuhi kompetensi adalah 36. Kenapa 36? Ada yang dalam perkembangan evaluasi bahasa selama diklat itu tidak memenuhi syarat. Ada yang dalam selama diklat itu juga kesehatannya menurun. Ada yang juga 2 orang itu mengundurkan diri. Sehingga tersisalah 36 ya. Nah, dari 36 itu 22 orang telah menandatangani kontrak kerja dengan perusahaan Jepang pada hari Kamis yang lalu, tanggal 24 September. Dan dalam waktu dekat ini mereka akan berangkat ke Platnas Nasional selama 58 hari sebagai persiapan untuk berangkat langsung magang ke Jepang.
2: Itu, Bang. Ya. Kalau berbicara terkait dengan syarat bisa mengikuti program ini, atau mungkin cara ikutnya nih, Pak Kadis, ini gimana?
3: Betul.
2: Gitu. Ada tidak syarat-syarat khusus gitu, atau siapa ya, saja boleh nih, silakan.
3: Boleh, siapapun gini. Syarat-syarat khususnya untuk magang, pertama, kalau pendidikan bebas ya, mau tamatan SMA, SMK, aliyah, perguruan tinggi, silakan saja. Yang penting, satu, usia maksimal magang itu adalah 26 tahun. Yang kedua, memiliki kompetensi kemampuan bahasa. Bahasa Jepang itu yang dipersyaratkan adalah namanya native 4 atau N4 kalau untuk magang ini. Sehingga persiapannya harus dia pelajari. Itulah yang menyebabkan kenapa anak-anak magang ke Jepang itu butuh waktu 6-7 bulan pelatihan. Karena memang membiasakan mereka agar bisa mencapai standar yang dipersyaratkan. Yang ketiga, harus sehat jasmani dan rohani. Fisiknya harus bagus. Jangan sampai ada misalnya satu aja penyakit kulit nggak bisa. Apalagi batuk-batuk, sesak napas itu nggak bisa. Dia mirip-mirip dengan semi militer, Mbak, persyaratannya ini. Kenapa? Karena memang untuk menyesuaikan dengan budaya kerja Jepang dan iklim yang berlaku yang ada di Jepang nantinya selama mereka proses magang. Nah, berikutnya nanti jika berminat, ada waktu-waktu yang diberikan nanti untuk proses pendaftaran dengan sistem online semuanya, Mbak. Mulai dari saat ini pun teman-teman bisa men-searching, masyarakat bisa men-searching tentang magang Jepang, nanti akan muncul fitur-fitur atau web yang diberikan oleh kementerian, dan ada juga tugas-tugas yang diberikan kepada kami menyusul nantinya oleh kementerian.
2: Sebagai penutup, mungkin Pak Kadis sekaligus mungkin skema kita dari pemerintah dalam mengurangi angka ataupun dalam mengurai angka pengangguran di Nusa Tenggara Barat, silakan.
3: Baik, terima kasih. Kami sudah memahami bahwa ada 1,01 juta anak-anak kita yang masih usia kerja ini bukan merupakan angkatan kerja, sehingga perlu atensi untuk bisa menyiapkan mereka bekerja. Maka kami pemerintah Nusa Tenggara Barat telah melakukan program untuk menyiapkan itu melalui beberapa program. Pertama, intervensi untuk program desa berdaya kepada masyarakat produktif usia kerja di desa berdaya itu melalui sebuah training namanya MTU, Mobile Training Unit. Jadi tim saya di Disnaker Trans dan Skill Center itu keliling memberikan pelatihan dengan jumlah jam tertentu sampai pada bisa menghasilkan kompetensi kemampuan untuk bisa menguasai satu keahlian bekerja. Kemudian yang kedua, kita sedang bersama kerjasama dengan BP3MI menyiapkan SMK Go Global khusus diperuntukkan kepada alumni SMK dan boleh juga alumni SMA yang dipersiapkan untuk bekerja di luar negeri. Kemudian yang ketiga, kami juga sedang melaksanakan training yang sampai kepada hasil mendapatkan lisensi LSPP2, lisensi pihak kedua. Kebetulan alhamdulillah di Senaker Teran bersama tim kami berhasil saya bawa untuk bisa mendapatkan lisensi sertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi yang saya terima pada dua minggu yang lalu di Jakarta. Dan minggu ini sudah selesai, sudah ada mulai pelatihan dan akreditasinya. Jadi upaya-upaya ini kami upaya lakukan untuk bisa menyesuaikan kebutuhan masyarakat, dunia kerja, dunia usaha dengan kompetensi anak-anak yang saat ini baru tamat dari SMA, SMK, MA maupun dari perguruan tinggi agar bisa berterima di tengah masyarakat. Gitu, Mbak.
2: Baik. Baik, terima kasih waktunya Pak Kadis. Semoga diskusi kita yang singkat ini bermanfaat dan tentunya juga semakin banyak peluang kerja di Nusa Tenggara Barat termasuk juga untuk lapangan pekerjaan. Terima kasih atas waktunya Pak Kadis. Assalamualaikum.
3: Salam.
2: Ya, pendengar, itu tadi diskusi kita bersama dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, Aidi Purkon. Dan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pun masih terus mencoba berusaha mengurai pengangguran di Nusa Tenggara Barat. Salah satu caranya adalah untuk dengan membuka program magang ke Jepang. Dan informasinya ini pun memang program magang ini baru di tahap pertama, nanti akan ada lagi tahapan-tahapan berikutnya. Tidak lain tujuannya untuk semakin banyak lagi warga kita, khususnya sarjana kita di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini yang memperoleh pekerjaan. Dan pendengar, selain itu tadi juga memang 10 kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat juga masih banyak yang meluncurkan beragam program untuk mengurai pengangguran termasuk juga untuk memberikan lapangan pekerjaan yang semakin luas di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan pendengar, nanti akan kita lanjutkan diskusi pagi hari ini. Terlebih dulu kita akan jeda dulu. Kita akan simak dulu satu buah iklan layanan masyarakat berikut ini.
4: Pagi Anton.
5: Pagi Bella.
4: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
4: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.
2: Go Ya, pendengar, Anda kembali bersama kami dalam Opini Publik dan Klarifikasi edisi pagi hari ini. Berbicara terkait dengan program pelatihan kerja, 10 kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat memang memiliki program masing-masing untuk mengurai pengangguran termasuk juga untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di Nusa Tenggara Barat. Di Lombok Tengah misalnya, melalui IPTD Balai Latihan Kerja BLK Lombok Tengah, ini pemerintah daerah sudah menyediakan berbagai program pelatihan vokasi. Dan ini tuh gratis untuk masyarakat kita untuk meningkatkan keterampilan dan juga kerja masyarakat. Di Lombok Tengah memang beberapa program pelatihan yang sudah dibuka, bahkan ini bukan hanya untuk tahapan pertama, tahapan kedua, namun juga pada tahapan ketiga ini, tepat di bulan September 2026, ini setidaknya ada 5 program kerja yang dibangun ataupun yang dibentuk. Kita program kejuruan yang memang dibuka saat ini adalah program untuk pelatihan tata boga, kemudian juga program untuk pelatihan di bidang pertanian dan juga perkebunan. Ini contohnya mungkin untuk pembudidayaan saluran sistem hidroponik, termasuk juga untuk program pelatihan di bidang tata rias dan juga kecantikan. Nah, ini yang memang sangat marak saat ini di Kabupaten Lombok Tengah, bahkan ini tersebar di 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. Ini rata-rata memang masyarakat kita khususnya yang di bidang tata rias dan kecantikan ini juga turut ikut serta dalam program pelatihan yang digelar ataupun yang diadakan oleh UPTD BLK Kabupaten Lombok Tengah saat ini. Dan yang paling penting, dengan adanya keberadaan dari kawasan ekonomi khusus Mandalika, khususnya dalam mengikuti beberapa event internasional, BLK Lombok Tengah juga membuka program pelatihan dalam bidang bahasa, khususnya bahasa Inggris. Nah, ini pun dalam program ini pun pemerintah daerah menghadirkan langsung mereka yang ahli di bidangnya. Dan ini pun memiliki minat yang cukup besar dari masyarakat kita yang mendaftar dalam program pelatihan bahasa ini. Dan adapun beberapa program lainnya yang memang disediakan adalah dari bidang barista, kemudian juga les welder hingga menjahit, dan yang tak penting juga adalah dari bagian servis motor ataupun otomotif. Nah, ini biasanya peminatnya juga cukup banyak di bagian otomotif ini, karena kita ketahui biasanya yang baru lulus SMK, khususnya SMK kejuruan ini juga langsung mengambil pelatihan yang diadakan oleh BLK Lombok Tengah untuk memperoleh sertifikat itu. Karena biasanya jika memiliki sertifikat maka kemudahan untuk diterima di lapangan pekerjaan ataupun di beberapa pilihan pekerjaan yang ada ini lebih mudah lagi. Dan ini pun menjadi salah satu faktor yang menyebab minat masyarakat untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh BLK Lombok Tengah ini semakin tinggi setiap tahunnya. Bahkan dalam waktu depan juga, dalam waktu dekat, gitu ya, maksud kami, agar mengurai pengangguran ini, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah juga akan menggelar job fair. Nah, biasanya di sini akan ada kerjasama dengan sejumlah perusahaan, kemudian juga PT hingga pihak stakeholder lainnya untuk membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas lagi untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. Dan sembari kami menutup diskusi pagi hari ini, mendengar kami ingatkan, silakan mungkin ada pendapat dari Anda bisa bergabung melalui 0818-02-05-6000 atau juga bisa melalui Facebook Pro 1 Mataram dan nomor WA yang telah kami sediakan. Kami akan melanjutkan diskusi ini, pendengar, nanti pada sesi ataupun pada kesempatan berikutnya, tetap dengan topik yang sama namun juga dengan narasumber yang berbeda, dan kita ingin mengetahui lagi lebih luas bagaimana tingkat pengangguran di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan upaya-upaya yang perlu dilakukan. Pendengar, sampai di sini perjumpaan kita dalam Opini Publik dan Klarifikasi edisi pagi hari ini. Saya Maya Oktaripa pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: FM 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu

Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial yang mengklaim Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka tidak lulus sekolah menengah pertama SMP dan hanya tamat sekolah dasar SD. Narasi tersebut mengatasnamakan Kepala SMP Negeri 1 Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah ditelusuri, narasi Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka tidak lulus sekolah menengah pertama dan hanya tamat sekolah dasar pernah beredar pada 2025 lalu. Isu tersebut telah dibantah oleh pihak SMP Negeri 1 Surakarta yang merupakan alma mater Gibran. Kepala SMPN 1 Surakarta, Wuryanti, menegaskan bahwa Gibran lulus secara sah dari sekolah tersebut dan memiliki ijazah resmi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Inspirasi.
1: Halo RRI. Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda dalam program Halo RRI. Halo RRI.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Mataram. Kita berjumpa pagi hari ini dalam program Halo RRI untuk edisi Selasa 29 September 2026. Bersama saya Apriana Mahdan dan tim Halo RRI yang bertugas ada rekan saya Sari Wisudawati dan ada Oke Antara di multimedia. Yang hari ini kami undang kembali Anda untuk menyampaikan segala persoalan unek-unek atau keluhan atau ada laporan-laporan kaitannya dengan infrastruktur, fasilitas umum, fasilitas sosial di Nusa Tenggara Barat melalui dua hotline kami di 0818-0205-6000 dan di 0370-646-521. Dan Sari, pagi ini nampak cerah, tapi persoalan selalu ada ya.
3: Ah, selalu ada. Kalau persoalan kayaknya itu menjadi salah satu tanda
2: selama
3: bahwa
2: manusia hidup, nah, gitu ya. Bernapas pasti ada problemnya.
3: Pasti ada masalah.
2: Tapi pasti masalah itu hadir beserta solusinya. Jadi gitu. Silakan Anda yang punya keluhan, ada menjumpai problem-problem, sampaikan saja. Seperti beberapa waktu lalu kita melihat atau mendengar informasi tentang transportasi.
3: Betul, gitu. Ini juga masih menjadi salah satu hal yang juga selalu ada PR-nya kalau transportasi ini ya. Ini apalagi kan sebentar lagi mau ada MotoGP Mandalika, sudah pasti kunjungan wisatawan ini akan semakin ramai begitu ya. Apalagi terutama memasuki bulan Oktober nanti. Ini baru tanggal 29. Ini pasti akan ada isu-isu dan kemarin juga beberapa waktu lalu kita juga sempat dengar ini ya masalah transportasi.
2: Gesekan antar pengemudi itu ya, yang membuat penumpangnya jadi bingung.
3: Jadi bingung
2: gak
3: dan
2: nyaman juga pastinya. Saya nyaman juga sebagai penumpang sering dan pernah ya, sering juga.
3: Agak-agak takut juga sih kadang-kadang kita ya jadi penumpang.
2: Karena sebagai penumpang juga kan memiliki hak memilih transportasi mana yang digunakan. Tapi kadang-kadang antar pengemudi ini tiba-tiba di tengah hurung gitu, tengah jalan gitu ya. Tiba-tiba saling jegal terus kayak berantem gitu kan. Kita sebagai penumpang kurang nyaman.
3: Nah, kurang nyaman dan mumpung, takut.
2: Betul, mumpung hari ini ada Kepala Bidang Angkutan Jalan di Subprovinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Hairu Sobri. Hairu Sobri. Selamat pagi.
4: Selamat pagi, Pak Sobri.
2: Mbak Sari. Ketemu lagi kita ya.
3: Ini kita yakin Pak Sobri sudah dengar isunya ya Pak ya, kalau ini ya.
4: Betul, sudah dengar dan sudah.
2: Sudah mulai sakit kepala Pak.
4: Mau pelajari, enggak boleh.
2: Enggak boleh.
3: Enggak boleh. Ini apalagi kan MotoGP bentar lagi.
2: Betul, betul. Gitu, harus stay healthy kita ya. Harus tetap sehat, jiwa dan raga. Karena kalau pikiran
3: mumet, nanti pekerjaan malah terasa semakin seperti
2: jadi,
3: beban.
2: Kalau pikiran kita bersih, jernih, segala santai, persoalan pasti gitu nemuin solusinya. Nah ini kalau soal wilayah Pak Sobri di mana aja, seperti misalnya di Bandara Lombok atau Pelabuhan Bangsal atau kawasan Senggigi atau bahkan di KEK Mandalika, gesekan antar pengemudi lokal dan online ini paling krusial saat ini.
4: Iya, luar biasa ini. Menjadi perhatian masyarakat luas ya. Ini bagian dari dalam tanda kutip mendunianya salah satu yang ini.
3: Salah satu yang ini betul. Masalah transportasi
4: masalah
3: ini ya.
4: Masalah transportasi. Mendunianya itu ada yang positif, ada yang negatif. Tadi kalau disampaikan ini menjadi persoalan, saya melihatnya ini menjadi tantangan, Pak. Jadi tantangan ini yang harus kita sama-sama selesaikan karena tidak mungkin di sub sendiri akan menyelesaikan.
3: Betul sekali.
4: Karena inilah keterlibatan kita semua. Jadi saya juga dapat menyampaikan punya beberapa data. Tadi disampaikan ada Bangsal, ada Mandalika. Mandalika ini sepengetahuan saya dan seingat saya tiga kejadian.
3: Tiga kejadian
4: sejak
3: di
4: saya,
3: Mandalika.
4: Ya, sejak saya duduk di jabatan ini. Yang pertama itu yang hampir berderetan itu juga terkait dengan Bluebird.
3: Salah satu salah perusahaan taksi.
4: Ya, Bluebird salah satu perusahaan taksi. Yang berikutnya dengan aplikator yang berbasis aplikasi.
3: Ojol gitu ya Pak ya?
4: Iya. kalau ojol, ojek online, kalau ini taksol.
3: Taksol,
4: okay. Taksi online. Jadi biar kita pemahaman, kalau ojol itu yang roda 2, taksol yang roda 4. Taksol, oke. Jadi permasalahannya juga, saya kira saya sudah respon dengan cukup. Bahwa pertama tentu kalau bicara regulasi, itu teman-teman di transportasi itu ada beberapa regulasi yang memang harus dipegang. Itu yang pertama terkait dengan angkutan orang itu ada dua. Angkutan orang dalam trayek dan di luar trayek. Nah, yang kita bahas hari ini adalah luar trayek.
3: Luar trayek.
4: Luar trayek juga dibagi dengan beberapa izin. Itu pertama angkutan sewa khusus, ini yang berbasis aplikasi, yang kita tahu beberapa aplikasi yang memang bekerja di Indonesia. Itu ada Grab, ada GoTo, Garing Gojek, ada InDrive, ada Maxim. Yang berikutnya adalah angkutan sewa umum. Nah, angkutan sewa umum ini sama dengan ASK tadi, aplikasi, cuman dia tidak menggunakan aplikasi. Yang berikutnya adalah antar jemput, yang berikutnya pariwisata dan lain-lain. Nah, yang kita pahami adalah sekarang ini adalah taksi. Taksi tentu dengan izin yang dipegang itu tidak memiliki batasan, karena dia menjemput dan mengantar dari pintu ke pintu. Begitu juga yang berbasis online atau yang aplikator, yang ASK tadi. Nah, apa gesekan yang terjadi kalau saya lihat hari ini adalah tentu di wilayah-wilayah tertentu atau kawasan-kawasan tertentu yang kita bisa lihat. Tadi sampai disampaikan tadi sama Mbak Nana bahwa ada ketakutan ketika penumpang. Ini memang tentu kita tidak bisa menutup mata di kawasan-kawasan tertentu bagaimana teman-teman transport lokal itu kepingin bekerja di wilayah itu dan kepingin berkontribusi. Karena yang paling dekat dengan menjaga kawasan itu adalah salah satunya pelaku transportasi lokal.
3: Lokal, masyarakat lokal.
4: Masyarakat lokal. Sehingga kita tidak bisa menutup mata. Di satu sisi atau di sisi lain juga, transport lain yang memiliki izin juga tidak bisa kita menutup mata bahwa mereka pemegang izin. Nah, ini harus ada titik temu yang cukup baik dan terukur, Mbak. Nah, kami di pemerintah provinsi melalui Dinas Perhubungan hari ini sedang mengkaji, Mbak. Kaji itu supaya tidak subjektif, maka kita serahkan kepada perguruan tinggi. Apa yang kita kaji adalah sebenarnya di dalam pikiran kami adalah bagaimana izin itu tidak terganggu dia dalam rangka melakukan izin usahanya. Di satu sisi juga transport lokal juga tentu dilibatkan dalam pengelolaan tata kelola transportasi. Apa yang ingin kita sampaikan bahwa pertama masih dalam kajian, nanti tentu finalnya akan kita lihat bahwa kami akan membuat FGD. Okay. FGD ini adalah memberikan kertas kosong kepada teman-teman. Yuk, apa yang kamu ingin lakukan di tempat masing-masing dengan ada perizinan-perizinan. Tentu juga di kawasan-kawasan tertentu tadi harus memiliki izin juga, sehingga dalam rangka pelaksanaan bisnis transportasi menjadi legal. Nah, yang ingin kita sampaikan, yang ingin kita referensikan bahwa teman-teman lokal ingin kami dalam tanda kutip sebelum kajian jadi ini, kami ingin melegalisasi kondisi yang ada. Karena kami merefer dengan di tempat-tempat lain bahwa misalnya contohnya di Bali, di kawasan-kawasan tertentu betul bahwa transport lokal itu dimanfaatkan. Namun mereka harus punya izin. Apa yang jadi kita mereferensi di sana yang dalam tanda kutip setiap namanya transportasi, setiap detik bahkan setiap menit itu ada tantangan. Tapi ada solusi. Nah, yang di Bali ini adalah teman-teman yang lokal hanya bisa pick up di tempatnya, mengantar keluar. Dari luar itu dia tidak lagi menaikkan penumpang. Begitu juga dari luar.
2: Gak jemput gitu.
4: Gak jemput. Okay. Yang dari luar hanya ngantar penumpang ke kawasan tertentu. Jadi kalau ini saya lihat bisa kita sepakati dengan kita FGD. Dan saya pikir teman-teman ini setelah saya masuk kepada teman-teman yang lain, misalnya di bandara, di Wisnuma, di Senggigi, Bangsal maksud saya, termasuk di Mandalika, frekuensi sama, keinginannya sama, kami diutamakan. Nah, cara mengutamakan itu harus ada kajian, sehingga nanti pada saatnya pemerintah daerah dalam hal ini provinsi membuat kebijakan, mungkin dalam bentuk peraturan gubernur, menetapkan kawasan sampai menetapkan tarif, sehingga tidak ada yang dirugikan, tidak ada juga yang merasa beririsan yang sama di satu
2: lokasi.
3: Artinya kan ada tiga pihak ini yang harus diakomodir, empat sama sama penumpang ya. Tadi taksi dari perusahaan tersebut, kemudian taksi online dan taksi lokal pribadi tanpa aplikasi. Ini kan permasalahan yang sering terjadi Pak di luar trayek. Nah, berarti kan selama ini belum ada peraturan yang menjelaskan detail tentang pembagian ini ya, kecuali tadi kalau kita belajar dari Bali di mana karena sebenarnya gini, yang menjadi pertanyaan itu adalah kalau untuk yang taksi online ini sudah jelas, kalau bukan wilayahnya dia, lokasi trayek, atau mungkin taksi online kan macam-macam ya lokasinya Pak ya, ada yang memang ada di kawasan Mandalika, ada yang di luar itu. Kalau yang di kawasan Mandalika nih okelah, dia boleh menjemput di situ dan mengantar keluar. Nah, bagaimana dengan aturan untuk yang Bluebird misalnya tadi, perusahaan taksi tersebut? Ini nanti aturannya gimana Pak? Karena kan ada juga tuh yang ngetem di wilayah A, B, C, itu gimana nanti aturannya Pak?
4: Jadi ini akan kita atur kepada seluruh yang punya izin.
3: Semua yang punya izin.
2: Yang punya izin ini ya. Yang jadi catatan yang punya izin.
3: Gitu. Berarti taksi yang tadi pribadi tanpa izin itu ya, belum tercover berarti ya?
4: Maksudnya taksi yang belum izin artinya begini.
3: Gini kan ada yang disewa Pak. Jadi ada yang dia menyewakan kendaraannya tapi mungkin belum mendaftarkan.
2: Gak lewat aplikasi, gak apa gitu, pribadi aja.
3: Jadi,
2: gitu
3: secara
2: Pak,
3: secara omongan gitu kan ada tuh Pak. Eh, saya mau cari kendaraan nih. Jadi di, apa istilahnya, promosinya itu cuma lewat mulut ke mulut gitu ya, Pak.
4: Saya membagi lagi. Kalau nyewa misalnya, kita menyewa atau teman-teman Mbak Sari, Mbak Nana mau nyewa, silakan saja karena bawa kendaraan sendiri. No problem.
2: Beda lagi. Beda gitu ya.
4: Itu okay, kan okay, tidak okay, menaikkan dan menurunkan penumpang. Itu bedanya.
2: Ya,
4: misalnya
2: okay,
4: di apa Mbak Nana Mbak Sari nyewa di Mataram ke sana, no problem.
2: Karena sama aja kayak saya minjem mobilnya Pak Kabit ya, misalnya kan betul, udah beda ceritanya.
3: Supaya
2: tapi sebenarnya
3: nanti jangan, supaya nanti jangan tiba-tiba dicegat di jalan karena dicurigai dia ini sebagai supir online, taksi online itu tadi Pak.
2: Okay,
4: ya
2: okay.
4: Kalau dia tidak menurunkan atau tidak menaikkan penumpang, saya pikir tidak akan di
3: akan aman harusnya ya. Oke. Okay.
2: Tapi sebenarnya Pak Kabit, kalau menurut catatan di sub ini, faktor pemicu utama perselisihannya ini apa? Apakah apa namanya, trayek penjemputannya, zona penentuan zonanya, atau perbedaan tarifnya, atau justru legalitas operasionalnya?
3: Nah, gitu.
4: Sebenarnya yang tadi disebut ada tiga kriteria itu saling keterkaitan.
2: Oke.
4: Kalau yang beririsan atau yang menjadi kejadian kemarin itu adalah terkait dengan penumpang dulu.
3: Oke.
4: Bahwa mereka di teman-teman yang lokal memang mengharapkan yang menaikkan penumpang di kawasan itu hanya mereka.
3: Hanya mereka.
2: Oke. Okay.
4: Ya. Yang luar silahkan mendrop, no problem. Atau bahkan kalau dia sudah janjian, ini kan ada beberapa yang kami memang sudah sudah ke langsung ke lokasi. Kalau dia sudah menjemput berhubungan dengan, sudah terkomunikasi dengan Mbak Nana, misalnya
3: dengan si penumpang.
4: Dengan
3: gitu
4: si penumpang
3: ya,
4: tinggal disebut buat. Kayak di bandara itu, itu no problem.
2: Tapi, berarti udah janjian gitu ya? Oke.
4: Tapi ketika dia di sana itu menghidupkan aplikasinya, ini supaya kita bedakan, ada perang darat sama perang udara Mbak.
2: Waduh, serem
4: kan
2: gitu.
4: Berarti ya, kalau udara lawan darat, kita bisa bilang bahwa darat itu tidak akan menang lawan udara. Artinya bahwa aplikasi itu akan selalu menang dengan
3: skupnya
4: yang tidak
3: lebih
4: aplikasi.
2: Siluman agak-agak goib gitu ya.
4: Betul, tiba-tiba naik saja gitu kan. Sementara teman-teman yang di lokal yang saat ini memang belum memanfaatkan
2: aplikasi,
4: informasi teknologi.
2: Okay.
4: Nah, nanti ke depannya itu yang dari bagian ditata, kami, bagian dari pembinaan. Bahwa paling gampang mengatur itu by aplikasi. Menentukan tarif, kita bisa tentukan tarif sesuai kesepakatan atau sesuai regulasi, sehingga akan rata per kilometer berapa, per kilometer berapa. Kalau sudah standarnya sama, enak. Dan main perangnya itu di kolam yang sama itu enak. Misalnya sama-sama di darat pasti enak, sama-sama di udara juga pasti enak.
2: Berarti ini kisruhnya di zona penjemputan sebenarnya.
3: Zona penjemputan,
2: Pak,
3: rebutan penumpang sih sebenarnya jatuhnya ya. Dan tadi berarti solusi sementara ini adalah meminta teman-teman driver lokal ini untuk gabung di aplikasi itu saja Pak. Atau mungkin ada kemungkinan solusi lain Pak?
4: Ya, pertama ini saya dulu bicara solusi paling dekat. Karena ini kita sedang sebentar lagi 9/10/11 ini motor GP.
2: Betul.
4: Saya sudah komunikasi sama teman-teman aplikator Pak. Begitu ada kejadian, saya langsung koordinasi. Saya juga sudah koordinasi sama teman-teman Bluebird. Bahwa sementara untuk menjaga
3: kondusivitas
4: maka teman-teman aplikator itu bisa mungkin dicek, sudah disampaikan ke saya bahwa di wilayah kawasan-kawasan yang dalam tanda kutip ini masih terjadi gesekan, maka aplikatornya
2: yang rawan,
4: dimatikan.
2: Rawan ini ya, oke. Okay.
4: Aplikatornya dimatikan. Begitu juga Bluebird. Oh,
2: bisa ngedetect nggak itu Pak?
4: Iya, bisa didetect. Jadi di wilayah itu maka dia akan mematikan. Saya sudah koordinasi sama Grab kemarin. Sudah kami Pak Kabit akan menjaga kondisivitas. Sambil jalan kami juga membuat regulasi. Sehingga regulasi ini itu tidak memihak. Tapi kalau sekarang karena menjaga kondisivitas, tentu harus ada yang dalam tak kutip untuk menjaga itu harus ada yang mengalah.
3: Oke, ini sebenarnya jadi satu solusi yang menarik juga ya, apalagi sudah ada komunikasi dengan pihak
4: aplikator
3: itu tadi. Jadi nanti akan diatur gitu ya, disetting begitu si driver ini memasuki kawasan tersebut, area tertentu, ini nanti dari aplikator akan langsung mematikan begitu Pak.
4: Betul.
3: Otomatis.
4: Jadi terdeteksi itu ya. Karena itu yang disampaikan kami. Karena biasanya kalau kita sudah main aplikasi itu kan gampang, switch off, switch on yang kan gampang dimatikan, sehingga di wilayah zona tertentu bisa dimatikan.
2: Tapi Pak Kabit, ini ngefek nggak sih? Ini kan solusinya masih ke penyedia layanan jasanya. So bagaimana dengan para penumpangnya nih?
4: Iya.
3: Kadang-kadang penumpang kan
2: ada dia punya fanatisme, ada yang dia pikir nyaman, ada yang dia sudah sering gunakan, terus saya kayaknya lebih nyaman ini gitu.
3: Atau bahkan mungkin juga tergoda juga sama tarifnya juga. Kadang-kadang ada juga konsumen yang melihat lebih murah pakai taksel misalnya, enak harganya juga udah pasti.
2: Kalau lokal kan kadang-kadang kita bergerak-gerak
4: betul. Saya
2: gimana ini?
4: Saya sepakat dengan itu.
2: Bisa dari sisi penumpang ya Pak Kabit.
4: Betul, saya juga apapun penumpang itulah raja, Mbak. Saya menganggapnya seperti itu, dan tentu teman-teman bisnis transportasi pasti itu, karena paling dekat dengan bagaimana orang fanatik itu adalah terkait dengan pertama layanan. Tarif itu nomor dua.
2: Betul.
4: Ini harus kita sama-sama memaklumi Mbak, bahwa kondisi ini kisaran kita menjaga paling dekat. Saya tentu juga berpikir konsumen, makanya nanti pada akhirnya nanti hasil dari kajian kami, kajian ilmiah yang semua masukan itu bisa kita terima, maka kawasan itu bisa kita tentukan.
2: Okay.
4: Yang kedua, tarif bisa kita tentukan bersama. Tentu nanti saya akan mengundang asosiasi penumpang, katakan kalau ada asosiasi pelaku transportasi dari semua izin yang mereka pegang, kita undang. Dari asosiasi atau koperasi yang kawasan-kawasan itu kami akan undang. Kami berikan kertas kosong, mari kita kaji bersama. Tapi dalam waktu dekat, ini harus ada prioritas nih Mbak.
2: Bisa
4: kita jangka panjang, tentu 9, ada juga 10, jangka
2: 11
4: panjang.
2: Ini betul, targetnya kita ya.
4: Ini yang saya mohon, tadi saya sudah sampaikan, saya sudah diskusi sama teman-teman aplikator, saya sudah diskusi sama Bluebird dalam hari ini. Saya juga ingin mohon kepada teman-teman penumpang yang terutama di ada kawasan-kawasan tertentu, pakailah kendaraan-kendaraan yang memang ada di kawasan tertentu itu, koperasi yang ada di situ.
2: Okay.
4: Dan kami juga sambil jalan, ini kan memberikan pembinaan. Hospitality itu penting. Kenyamanan dan keselamatan berkendara atau transportasi juga penting. Ini yang kami lakukan dalam hari-hari ini, dan kami sudah mulai.
3: Ada itu, kemungkinan dalam penyetaraan tarif nggak sih Pak? Karena kadang-kadang memang itu tadi, kalau dari sisi konsumen kan ada konsumen-konsumen yang kadang-kadang dia membandingkan Pak. Oh kalau saya pakai taksi non-online tadi kadang-kadang harganya lebih tinggi. Makanya banyak orang yang akhirnya memilih pakai taksi online. Itu ada kemungkinan ke arah sana nggak Pak? Saat FGD itu nanti disetarakan misalnya harga atau tarif dari kendaraannya itu.
4: Ya saya pikir kalau di kawasan tertentu why not? Karena kita bicara per kilometer. Satu contoh begini, saya diskusi sama teman-teman di koperasi yang land transport yang di bandara. Ada satu yang entitas misalnya ke Mandalika hanya bayar 100 tanda kutip ya, saya tidak tahu pastinya, tapi ada yang lebih dari itu. Jadi masyarakat akan memilih. Caranya adalah kami mencoba menyeragamkan, ini baru kajian Mbak ya, belum nanti dipusatkan. Penyeragaman ini tentu ada beberapa faktor juga. Dilihat dari jenis kendaraan. Tidak bisa saya juga samakan antara konsumen naik Innova dengan Avanza. Harus ada itu. Harus ada varian dari
2: betul,
4: itu.
2: Betul.
4: Maka nanti akan rigid kami tentukan ketika sama-sama naik Avanza, maka nilainya sekian. Tadi saya disampaikan ada kemungkinan sama enggak? Seragam enggak? Ada kemungkinan untuk itu. Tapi pelayanan juga harus seragam.
2: Nanti di situ konsumen menentukan
4: betul,
2: gitu ya. Tapi Pak Kabit, karena sebentar lagi kan kita menghadapi event global ini, internasional ya kan. Nah ini desas-desus ini juga sudah mendunia juga nih. Ini sejauh mana konflik ini mempengaruhi citra wisata Nusa Tenggara Barat dan kenyamanan wisatawan di lapangan ini kalau menurut Pak Kabit?
4: Ya sementara saya hanya melihat informasi ya, dari yang kami begitu ada kejadian di medsos yang kemarin, lalu kami respon cepat. Apa bentuk respon? Pertama adalah tentu mensosialisasikan dulu melalui media-media online. Setelah itu kami turun ke lapangan untuk biar ketemu. Mungkin tidak ketemu semua, tapi perwakilan. Kami sudah turun ke Bangsal, kami sudah turun ke Senggigi, kami sudah turun ke Lembar, menjadi pintu-pintu masuk termasuk di Mandalika. Jadi ini sudah saya coba ketemu untuk kita menjaga kondisivitas. Ini ya tadi saya bilang dari awal bahwa apapun yang kita lakukan, negatif, positif, ini pasti akan mendunia. Dan pasti akan cepat nyampe ke dunia. Jadi ini juga menjadi tantangan kita. Sehingga tadi apa-apa yang kami langkah-langkah cepat yang kami lakukan dalam rangka menjaga kondisivitas dulu. Karena begitu bicara motor GP, apapun yang kita lakukan, jangan bicara transportasi, akomodasi juga begitu. Sehingga kami selalu duduk bersama dengan teman-teman PRI. Ini kita saling mendukung, saling menjaga. Apa yang dikeluhkan oleh teman-tamu-tamu di dalam akomodasi atau hotel, sampaikan ke kami. Kami mungkin bisa mensolusikan cepat. Di samping regulasi juga sedang kami susun. Itu kira-kira.
3: Oke, tadi karena Pak Kabit sempat menyinggung juga masalah akomodasi. Kalau akomodasi kan memang transportasi sudah jelas, penginapan sudah jelas. Nah, berbicara mengenai salah satunya itu adalah orang kan kalau datang ke MotoGP itu harapannya tidak hanya nonton balapannya saja, tapi juga bisa jalan-jalan lah menikmati kecantikan alam Lombok ini. Kemarin yang juga sempat mendunia nih Pak Kabit, mungkin kita agak sedikit keluar, tapi mudah-mudahan ada, saya yakin ada hubungannya juga dengan Dinas Perhubungan ini, mengenai tarif parkir dan juga pungutan liar. Ini sampai sekarang itu masih lagi rame
2: istilahnya ya.
3: Mungkin kita juga sempat nonton juga konten dari salah satu wisatawan ini, kan ramai sekali sekarang MotoGP sebentar lagi di hadapan kita. Apalagi Pak, ini kita balik lagi deh nanyain solusi deh untuk menangani masalah ini Pak.
2: Banyak ya problemnya Pak Kabit.
3: Sakit kepala nih kayaknya nih Pak
4: Kabit. Santai saja. Jadi setiap apa saya selalu respon ya. Saya melihat diri saya itu kan fast respon terhadap ini. Misalnya begini, terhadap parkir. Kemarin saya nonton itu ada dua motor masuk ke daerah Kuta apa di mana. Begitu di stop sama anak-anak minta 15 ribu.
3: Iya, itu kita nonton kontennya kita nonton.
4: Satu ada yang balik, satu yang lanjut. Oke. Yang kedua itu di mana? Titik Batu kalau gak salah ya.
3: Wilayah.
4: Nah ini memang kami provinsi hanya mendapat informasi itu. Tapi apakah kami punya regulasi atau kewenangan terhadap itu? Kami sampaikan bahwa provinsi tidak punya kewenangan itu. Kalau parkir itu terkait dengan kewenangannya di kabupaten kota.
3: Kabupaten kota
4: ya. Agak susah kami merespon. Tapi apa yang kami lakukan bahwa semua ini secara utuh provinsi Nusa Tenggara Barat ini pasti punya terkaitan dengan masing-masing kewenangan.
3: Tapi ada koordinasinya nggak Pak? Misalnya misalnya provinsi memang tidak punya kewenangan untuk ke arah sana, tapi kan tetap akan terkait juga.
4: Betul.
3: Pak. Apalagi kan ini kita menangani akan menghadapi MotoGP, Mandalika, dan tapi kalau misalnya masih ada
2: event-event lainnya
3: ini,
2: lah ya.
3: Kan semakin memperburuk citra kita gitu. Ada koordinasi nggak Pak, misalnya ngobrol sama kabit-kabit di kabupaten kota gitu Pak?
4: Iya, terima kasih. Jadi kalau koordinasi Mbak, dalam rangka MotoGP ini hampir sudah 5 kali kami koordinasi dengan segala sektor ya, keamanan, akomodasi, transportasi, dan seterusnya. Di forum yang sama kita ketemu sama kabupaten kota yang ada di NTB, dengan terutama yang disebut sama Lombok, yang di Lombok Tengah sama Lombok Timur ya, tadi disebut Titik Batu, saya sebut Titik Batu sama yang di Kuta. Jadi saya sudah ketemu sama Kadisub, dan Kadisub itu respon cepat kok. Izin Pak Kabit disampaikan ke saya bahwa kami respon cepat untuk kami koordinasi langsung turun ke lapangan. Saya sampaikan bahwa ini pemerintah

0: bagi para pengemudi-pengemudi ini ketika mereka melanggar kesepakatan ini?
1: Ya, begini. Kalau bicara sanksi dengan kewenangan kami, tentu kepada yang berizin, Mbak ya.
0: Oke.
1: Yang berizin itu dengan segala izin yang diterima pasti ada tahapan-tahapan. Ketika ada pelanggaran, kami biasanya kalau di kewenangan kami itu pasti kami tegur. Tegur lisan dulu, begitu ada tidak ada perubahan pasti ada surat 123 atau teguran 123 untuk pada akhirnya pembukaan perizinan. Nah, kalau yang tidak berizin ini yang kami koordinasi dengan teman-teman biasanya teman-teman aparat bahwa ini yang belum berizin. Tapi kalau tindakan-tindakan ekstrim menjelang motor GP mungkin tidak bisa kita lakukan. Karena ini kan memicu lagi.
0: Mepet juga. Iya, benar-benar. Nanti ada reaksi lagi.
1: Jadi jangan sampai.
0: Repot ya.
1: Jangan sampai.
2: Jadi ditenangkan dulu lah.
1: Iya, ini minimal. Okay. Makanya saya bilang, di langkah cepat ini lah. Minimal semua ini tenang dulu.
0: Berarti pengawasan dan pembinaan ini harus benar-benar sejalan banget. Dan di setiap saat, setiap waktu itu terus dilakukan berarti.
1: Setuju,
0: ya.
1: Setuju, Mbak. Saya keliling, Mbak. Saya sudah ke bandara. Tapi yang disebut tadi pintu-pintu masuk, saya keliling, Mbak. Saya kumpulkan. Saya ketemu sama pelaku-pelaku.
2: Okay.
1: Mereka semua sudah menyatakan mendukung.
2: Siap, okay, okay. Siap komitmen begitu ya terhadap.
0: Tapi
2: komitmen.
0: Jujur Pak Kabit, reaksi-reaksi mereka ini kooperatif atau ada pagah-pagahan gitu?
1: Selama
0: karena kita lihat di lapangan kan gitu ya.
1: Kan biasa begitu lapangan
0: takut.
1: Begitu saya
2: kelihatannya aja pagah mungkin ya.
1: Begitu kami turun Mbak, mereka itu luar biasa respon.
2: Respon
1: bahwa memang mungkin begini.
0: Pengen didengar sebenarnya.
1: Pengen dengar cara mencari perhatian atau cara berkomunikasi mungkin tidak bisa langsung ke kantor Dishub. Begitu ada viral, memang kami yang harus turun karena
0: jemput
1: kami
0: bola
1: adalah pelayanan.
0: Berarti ya.
1: Jadi kami sampai menempatkan shuttle di titik-titik itu harus kami koordinasikan dulu Mbak. Misalnya di Senggigi, di Bangsal, di Bizam, di Lembar, kami harus koordinasi dulu supaya apa? Kami tidak ucuk-ucuk memasukkan shuttle dalam rangka motor GP sementara mereka ada bisnis mereka terganggu. Jadi kami heart to heart, berhati ke hati untuk bicara, dan saya pikir setelah diajak bicara teman-teman ini no problem karena memang
2: tidak masalah.
1: Iya, tidak masalah karena memang belum kita ketemu di frekuensi yang sama saja sih.
0: Oke. Tapi setelah diajak ngobrol bareng
2: ternyata bisa dikendalikan gitu ya.
1: Bisa saling mengerti, bukan
2: bisa saling mengerti. Nah, bagaimana dengan
0: maklum ya,
2: dengan dari sisi konsumen Pak, kita balik lagi ke masalah konsumen kan berkaitan dengan ini ya, mudah-mudahan bisa tertangani segera gitu ya, bisa okay semua para driver nih. Tapi dari sisi konsumen apa yang perlu mereka ketahui berkaitan ini? Saya yakin juga konsumen kita dari luar daerah sudah mendengar juga isu gesekan ini. Saya tidak mau bilang konflik, kita bilang ya gesekan ini. Mereka pasti ada rasa was-was,
0: khawatir juga.
2: Apa
0: pasti
2: yang perlu mereka ketahui terkait dengan ini? Adakah misalnya mereka himbauan misalnya mengutamakan transportasi lokal atau apa misalnya Pak?
1: Ya
2: semacam hal dasar mereka.
1: Ini himbauan kepada penumpang ya, penumpang terutama yang dari luar, bisa juga yang dari dalam. Maka harapan kami adalah sesuai dengan niat kami, dan saya pikir juga penumpang-penumpang yang datang dari luar juga kondisi kita masing-masing daerah itu hampir sama. Hampir sama bahwa mari pertama tentu tidak mengesampingkan yang pengusaha transportasi yang ada di luar kawasan, tapi pertama gunakanlah transportasi yang ada di kawasan itu sehingga tidak terjadi gesekan. Saya pikir kalau sudah penumpang ini sudah cukup Mbak, sesuai demand dan suplainya sudah bagus, artinya yang luar juga no problem.
2: Harusnya sih tidak mudah ya penumpang untuk mengetahui apakah ini transportasi lokal atau dari luar. Karena kalaupun misalnya mau pesen taksi online kan begitu mereka memasuki area itu langsung dimatikan oleh pihak aplikator.
1: Ya. Jadi kalau yang lokal misalnya kita bicara di mana nih? Di Kute ya?
0: Di Kute. Kalau di Kute misalnya kan, atau di bandara gitu.
1: Kalau di bandara sudah clear, sudah muncul orang-orangnya.
2: Sudah
1: kalau
2: ada di situ.
1: Kan satu titik,
0: ya,
1: zonanya
0: betul,
1: kan kecil.
0: Iya
1: betul. Kalau di Kute katakan kan luas, tapi teman-teman di transport lokal ini kan sudah berkoordinasi dengan hotel sebenarnya. Jadi di hotel itu juga bisa dikomunikasikan. Nah, sehingga silakan saja naik yang itu. Namun ketika dia sudah ada pesanan atau komunikasi dengan luar, disampaikan juga
2: itu beda
1: bahwa
2: lagi,
1: nanti akan dijemput. Saya pikir no problem juga itu. Artinya
0: jadi,
1: bahwa teman-teman itu mari kita main di yang sama itu pikirannya dulu sebelum diregulasi. Ini kan harapannya mereka supaya tidak terjadi gesekan.
0: Betul, betul. Okay. Karena ini perang darat dan udara itu. Waduh, tadi ya. Itu, tapi Pak Kabit nih, masalahnya tadi disampaikan bahwa kalau pertempuran darat dan udara, mm-hmm, ya memang otomatis yang
2: di, yang udara
0: ya, yang secara di atas kertas udara yang menang. Jadi apa

0: ada program-program nih untuk memfasilitasi atau intervensi dari pemerintah membantu para pengemudi-pengemudi transportasi lokal ini untuk bertransisi gitu, bermigrasi kepada
1: ya, aplikator.
0: Ke aplikator online ini, manfaatkan digital.
2: Iya Mbak, saya selalu yang kami perbuat itu saya selalu memberikan contoh yang sudah kami lakukan Mbak. Misalnya di bandara. Di bandara ini memigrasi dari angkutan sewa umum ke angkutan sewa khusus yang beraplikasi. Jadi kami Mbak, pemerintah ini melayani. Jadi setiap ada izin, perbaruan izin, itu kami layani. Karena kami memahami dalam tanda kutip bahwa teman-teman kan driver, punya kendaraan, harus dia mencari penumpang, mencari rezeki. Maka mana data yang dia miliki, sampaikan ke kami, kami akan bantu untuk ngurus izinnya. Jadi apa yang memang kewenangan mereka harus dia buat, katakan mereka harus buat, tapi kami bantu untuk membuatkan.
1: Dipermudah.
2: Jadi,
1: gitu
2: dipermudah. Ya, jadi kami izinnya adalah di kami, yang ASK itu ada di kami, yang SU itu ada di pusat. Makanya saya bilang sama teman-teman, kalau yang bisa kami bantu adalah ASK. Mari urus izin ASK-nya di kami, kami akan bantu. Ada beberapa, memang ini kan kalau ASK ini kan harus terkonsolidasi dalam sebuah usaha. Contohnya paling rendah itu koperasi. Begitu dia harus punya izin koperasi, maka izin penyelenggaraan angkutan sewa khusus itu yang izin di kami, itu harus koperasi. Sehingga mitranya adalah bukan mitra pribadi, misalnya Mbak Nana dengan Mbak Sari mau bermitra dengan aplikator secara pribadi,
0: itu tidak bisa.
2: Harus lewat koperasi. Sehingga badan usaha. Sehingga kami bisa mendetek atau bisa kami melakukan pembinaan berapa sih banyaknya ini. Cukup enggak kuotanya.
1: Oke. Nah, PR berikutnya kan kadang-kadang tuh pernah ngobrol sama driver taksi online gitu kan. Kadang-kadang salah satu yang mereka keluhkan itu adalah adanya aturan-aturan dari aplikator, entahlah itu pemotongan komisi dan lain-lain. Saya pikir ini juga menjadi salah satu kendala kenapa kemudian banyak transportasi atau driver lokal kita itu masih enggan. Untuk beralih ke menggunakan aplikasi itu tadi, Pak. Itu
0: ada, itu bisa diatur enggak sih sama Facebook gitu?
1: Misalnya ya udahlah aplikator ngambil 2.000 aja deh gitu, misalnya dari tarif yang didapatkan. Nah,
0: bisa masuk ke sana ranah kewenangan Disu, Pak.
1: Iya, itu Pak.
2: Iya, pertama kalau bicara kewenangan tarif Pak, ASK itu ada di kementerian.
1: Di kementerian.
2: Tapi tentu aturan-aturan ini kan yang kami yakini itu bisa juga diintervensi dengan masukan dari pemerintah sesuai dengan kondisi daerah. Pak Prabowo pada saat 1 Mei Hari Buruh itu menetapkan bahwa, tapi itu khusus untuk ojol.
1: Khusus untuk ojol.
2: Iya, 92, 8%. 8% bagi aplikator, 92% bagi pengemudi. Nah, untuk yang taksol atau roda 4 kan belum ditetapkan.
1: Belum.
2: Ya, harapannya nanti, makanya saya sampaikan bahwa semoga kajian ini termasuk kajian tarif. Itu yang akan kami sampaikan. Tidak membebani teman-teman konsumen. Tidak juga ada membebani terkait dengan biaya operasi kendaraan teman-teman pelaku transportasi. Kita akan buat win-win solution dengan kajian-kajian ilmiah yang ada di LPP Munram.
1: Karena kan gini, kalau taksi online, kalau yang perusahaan kayak misalnya Bluebird itu kan kendaraan, bensin semua sudah dari perusahaan.
0: Betul, sudah diatur, sudah ada regulasi
1: kalau
0: sendiri.
1: Kalau taksol kan dia kendaraan si driver, bensin juga driver, tenaganya juga tenaga driver di situ, makanya kan persoalannya itu di situ.
2: Kita ingin melihat pengalaman yang berbeda ya. Ada satu, ini kan responden, ada satu yang begitu pakai aplikasi tadi disampaikan, oh berat. Tapi ada juga kelompok koperasi yang begitu menggunakan aplikasi lebih diringankan.
0: Lebih mudah.
2: Kan ada begitu ya. ada begitu memang. Termasuk penumpang. Penumpang juga menggunakan aplikasi yang dalam tanda kutip tidak terlalu ini dengan teknologi. WNA-an saya pakai Bluebird. Atau WNA-an pakai umum bahkan. Kan begitu kira-kira. Sehingga nanti ke depan memang setiap regulasi dengan era teknologi sekarang paling gampang itu mengatur itu lewat aplikasi. Lewat IT.
1: Sebenarnya gini ya, persaingannya antara taksi-taksi ini sebenarnya lebih kepada bagaimana menyediakan kenyamanan untuk konsumen. Karena konsumen kalau udah fanatik
0: pelayanan
1: tadi itu,
0: gitu ya.
1: Pelayanan itu ya
0: mau mahal, mau gimana, murah, orang pasti udah. Ada loh yang fanatik misalnya, taksi ini Bluebird mahal loh, tapi ada yang saya punya salah satu keluarga besar RRI juga pasti nggak mau yang lain, pasti itu ya walaupun mahal gitu, pakai online aja padahal banyak bonus-bonus dan lain sebagainya, tapi kepercayaan pelayanan itu yang perlu diutamakan ya. Nah, pendampingan soal itu selalu diberikan juga Pak Kabid.
2: Sehingga begini, yang namanya izin ASK itu di kami, maka pendampingan dan pembinaan itu kami lakukan.
0: Oke. Okay.
2: Termasuk taksi ini izinnya di kami. Saya contoh mungkin di keluarga saya, saudara istri saya itu tidak suka yang online. Sukanya yang taksi, apapun itu taksi, mau di mana saja.
0: Sama Pak Kabe.
2: Ya, jadi tidak ada dia pembatalan soalnya.
0: Hanya khawatir
2: begitu,
0: gitu.
2: Ya. Begitu yang online ada pembatalan, lagi dia harus searching, lagi dia harus nyari.
0: Iya, makan waktu.
2: Makan waktu karena saya memahami juga begitu titik jemputnya di A, kebetulan yang disambar begitu aplikasi itu permintaan ada di B dan jauh. Kan susah juga sementara dia menuju dari tempat ngetemnya itu ke konsumen,
0: waktu,
2: bukan jauh,
1: butuh waktu
2: dan itu tidak dihitung.
0: Yeah.
2: Nah, kan begitu baru terus tujuannya hanya 2-3 kilo dari sementara itu.
0: Betul,
2: jadi
0: betul.
2: Memang semua ada kurang lebih
1: ada
2: nyaman. Itulah yang diberikan ke konsumen untuk memilih mana kurang. Yeah.
0: Semoga obrolan ini juga menjadikan inspirasi juga masukan bagi para pemilik aplikasi, aplikator, driver online-nya, asosiasi ini juga bisa jadi bahan masukan. Tapi saya juga cukup amazed gitu ternyata dari Dishub sering kok berkomunikasi gitu ya. Tapi seberapa sering Pak Kabit, apakah setiap ada konflik atau ada rutin dan berkala?
2: Enggak, jadi begini Mbak, saya juga pembinaan tidak harus saya undang datang ke kantor. Kami juga keliling, bisa ditajam misalnya di Bangsal, Senggigi dan seterusnya. Aplikator itu hampir sekali sebulan Mbak. Kami besok rencana setelah MotoGP ini, mana koperasi-koperasi yang sudah bermitra dengan aplikator, maka kami akan pertemukan mereka dalam satu forum. Silakan saja disampaikan keluhan dan semuanya. Itu kalau yang bicara SK. Tapi kalau ASU, angkutan sewa umum, karena izinnya ada di pusat, kewenangan pembinaan dan seterusnya kan bukan ada
1: di kami. Dari di pusat.
2: Di pusat harusnya. Kan ini agak berat kalau pusat. Sama kayak bus pariwisata ini berat ini. Karena kewenangannya di pusat, bukan di kami. Itu yang bus pariwisata yang bisa kita baca di kendaraan.
0: Baik, Pak Kabit.
1: Setidaknya kita terbuka sekarang suasana itu di mana.
0: Jadi kuncinya ternyata tuh, ibarat rumah tangga gitu ya. Sering-sering ngobrol dan komunikasi gitu. Kalau saling diam itu berasumsi.
1: Ya,
0: jadi merasa kalau yang diperhatiin itu aja sih sama si Bapak. Kalau ini jadi
2: apa
0: merasa
2: sih inginmu aku gak tahu.
1: Makanya itu yang akhirnya bikin teman-teman itu dari pihak manapun merasa dianaktirikan. Tapi sebenarnya satu ya yang bisa kita simpulkan ini adalah satu hal yang harus dipahami teman-teman driver entah itu yang online maupun yang offline itu adalah berusaha untuk menyajikan pelayanan yang terbaik.
2: Ya, setuju
1: itu
2: saya.
1: Itu dia. Setuju. Jadi kalau pelayanan yang udah bagus, orang tuh kayak tadi ya, mau mahal mau murah pasti akan tetap.
0: Pasti akan tetap gitu ya. Pak Kabit, intinya 15 detik 30 detik gambaran di media sosial itu langsung judgement kepada
1: begitulah
0: orang transportasi di NTB pagah-pagah serem-serem suruh orang turun padahal Pak Kabit sampaikan begitu ketemu mereka
1: Oke aja gitu ya.
0: Mungkin perlu ada konten tandingan gitu pas ngobrol-ngobrol.
2: Jadi kalau kita ngelihat kejadiannya pas kalau kita bicara waktu itu kapan? Pasti siang, Mbak.
1: Iya, betul.
2: Enggak ada pagi, enggak ada pasti siang. Siang ini ketika panas, hari ini panas.
0: Betul.
2: Adanya sedang di Kutu wilayah selatan, adanya
0: iya,
2: di
0: betul.
2: Sedang salah kemarin. Satunya juga
0: betul. Jangankan antara pengemudi, orang para penumpang, suami dan istri kadang-kadang masalah kecil bisa berantem kalau udah ke kawasan sana.
1: Nah, apalagi kalau air minumnya ketinggalan, nggak kebawa dalam taksi. Air tadi mana?
0: Mana gitu ya? Okay,
2: jadi banyak faktor. Tapi banyak kami faktor. Di Dishub itu tidak ngeliat itu. Bahwa kami dari Dishub itu harus melakukan tugas-tugas kami untuk bagaimana tata kelola transportasi.
0: Dengan berbagai pendekatan ya Pak Kabit. Ada yang ingin sampaikan terutama khusus untuk MotoGP mungkin di kesempatan ini?
2: Waduh, saya ingin banyak bicara tentang MotoGP.
0: Tapi Apriana kasih 2 menit aja ini, jangan banyak. Lain waktu Pak Kabit.
2: Terus kalau 2 menit ini langsung selesai gitu.
0: Iya betul.
1: Oke.
2: Oke, 2 menit ini saya pikir cukup penting. Pertama, MotoGP terkait dengan kewenangan kami atau dukungan pemerintah provinsi terhadap pelaksana MotoGP 2026. Ini kami menyiapkan kurang lebih 42 shuttle. Shuttle bus yang melayani gratis bagi penumpang yang mau menonton ke MotoGP, tentu yang punya tiket. Di mana kami tempatkan shuttle, yang pertama itu Bangsal. Bangsal itu kami tetapkan 2 unit, itu akan mengantar nanti ke balai kita atau di IC. Karena kalau dulu itu semua tersentral itu di X Bandara. Sekarang kami pindah ke IC, ke balai kita. Yang kedua shuttle yang kami tempatkan itu di Senggigi. Senggigi juga akan mengantar penumpang ke IC. Nanti dari IC itulah yang mengantar ke sirkuit. Itu ya, ada yang parkir timur dan yang parkir
1: barat. Jadi ada transit dulu
2: ya? Ada transit. karena agak jauh dari Bangsal ke mana namanya ke sirkuit. Yang berikutnya adalah di Lembar. Di Lembar juga kami siapkan, namun kalau Lembar itu langsung ke sirkuit. Jadi setiap kendaraan termasuk di Bizam, Bizam, Lembar itu kami tempatkan dua-dua. Karena apa? Supaya nanti penumpang hanya naik di parkir hijau itu yang melayani tiket IJK dan parkir merah sebelah timur yang melayani tiket selain IJK. Begitu juga yang ada di Lembar. Jadi tidak ada satu mobil yang punya tiket berbeda. Nanti repotnya di antara ada yang ke barat, ada yang ke timur ini cukup jauh. Nah untuk yang di balik kita itu memang kami sudah buatkan stiker. Stiker yang memang merah akan kami antarkan ke parkir merah dan stiker warna hijau akan kami antarkan ke hijau. Dan mohon kepada penumpang yang menggunakan layanan shuttle ini untuk tepat waktu. Karena keberangkatan dari masing-masing titik keberangkatan itu paling cepat itu jam 7 pagi dan paling telat jam 12 siang. Kenapa jam 12? Ketika ada yang berangkat di atas jam 12, maka tidak akan dapat nonton race nanti di sirkuitnya. Nah, untuk baliknya itu kami sudah menyiapkan karena kendaraan sudah parkir di sirkuit itu mulai pukul 15.00 sampai 22.00. Untuk jam 15 sampai jam 8 malam atau sampai pukul 20 itu kami tunggu di shuttle di parkir luar. Tapi begitu di atas jam 20 sampai jam 22 kami sudah parkir di black gate. Begitu Anda keluar dari terowongan maka shuttle kami sudah menunggu untuk mengantar ke Mataram.
1: Nanti sudah ada keterangannya ya,
2: ya Pak sudah ya. Sudah ada keterangan.
1: Karena luas sekali sirkuit luas. Itu takutnya orang mesti nyasar.
2: Betul. Dan nanti kami akan sampaikan di dalam bis karena setiap bis ini kita punya PIC untuk menyampaikan informasi. Dan setiap penumpang untuk mendapat prioritas pada saat kepulangan kami berikan gelang.
1: Gelang.
2: Untuk kepulangan. Sehingga kalau ada yang tidak punya gelang pulang, oke, bisa tapi belakangan. Prioritaskan yang punya gelang. Dan setelah pulang itu ada shuttle dalam. Shuttle dalam nanti akan menyapu semua penumpang yang kira-kira tidak tahu jalan pulang yang sudah disiapkan 18 bus untuk dibawa ke Mataram. Sehingga kejadian-kejadian tahun-tahun kemarin itu kita pelajari untuk kita bisa tidak terjadi.
1: Ada nomor telepon mungkin yang bisa dihubungi oleh penumpang begitu dalam situasi-situasi darurat tadi, entah dia bingung busnya yang mana atau mungkin dia salah jalan ke lokasi parkir yang mana, itu ada yang bisa dihubungi Pak?
0: Ada call centernya gitu?
2: Jadi setiap bis itu karena ada PIC-nya, maka ada nomor telepon PIC yang bisa dihubungi.
1: Masing-masing.
2: Jadi di gelang juga sudah diingatkan bahwa berangkat jam 7, pulang jam 12. Berangkat jam 12 paling telat dan pulang dari jam 15 sampai jam 22. Ada yang diingatkan.
0: Sudah ada penyempurnaan-penyempurnaan. Artinya Mbak, tahun ini akan lebih baik.
2: Ya, mudah-mudahan.
0: Jadi enggak ada alasan masyarakat NTB untuk tidak ikut memeriahkan MotoGP tahun ini ya. Betul.
2: Dan satu lagi boleh Mbak saya sampaikan?
0: Boleh.
2: Ada Pak Gubernur ingin ada kebaruan. Kebaruannya adalah penambahan tadi tempat shuttle yang dulu hanya ada di Bizam dan di eks bandara. Sekarang sudah ada di Bangsal, Senggigi, Bet Lembar. Kebaruan yang kedua adalah dengan perintahnya Pak Gubernur adanya penyeberangan malam dari Bangsal ke Gili Trawangan. Apa pengaruhnya? Supaya tamu-tamu yang ada di Trawangan, baik tamu maupun masyarakat Trawangan itu bisa nonton. Nanti kami akan antar pulang. Karena memang kalau normal itu tidak ada penyeberangan malam. Kami sudah koordinasikan dengan PHRI terkait dengan pertamu yang menonton. Yang berikutnya adalah KUPP, Otoritas Kepelabuhanan, terkait dengan adanya atau boleh tidak penyeberangan malam. Kami sudah koordinasikan intent dan sesuai perintah Gubernur. Alhamdulillah bisa dilayani malam untuk kepulangan bagi yang menonton dari Gili Trawangan.
0: Wah mantap ini.
1: Gratis atau berbayar Pak? Ini harus
2: kalau dibayarkan. Kalau yang kapal pasti berbayar. Karena dia mungkin dari penyeberangan itu juga tidak jauh berbeda dengan harga normal. Misalnya kalau dia naik 85 berangkatnya pagi dari Terawangan, mungkin sekitar 120 untuk kepulangan. Hanya untuk mengakomodir.
0: Ini tarif khusus ya tarif untuk mengakomodir yang event penonton. Ini ya. Betul. Tapi shuttle-nya sih tetap free gitu
2: free.
0: Ya.
2: Kalau shuttle free.
1: Shuttle free. Kalau penyeberangan bayar.
2: Bayar kalau itu.
0: Jadi ya udah kalau ada punya keluarga yang mau ke Lombok menyaksikan MotoGP, kemudian penginapannya di wilayah Kuta penuh, di tempat-tempat lain penuh,
1: nyebrang
0: Gili juga bisa.
2: Betul,
0: jadi pilihan
2: sepakat.
0: Ya.
2: Dan komunitas Indonesia sudah 17 yang hubungi saya. Pertama disiapkan ditanya itu tentang Gili. Yang kedua shuttle-nya bagaimana? Karena kalau nyari hotel di tempat di Kuta itu sudah penuh. Nah, Mataram lah kami siapkan shuttle. Yang sekarang kalau kita mengacu kepada tahun kemarin melayani penumpang 1149. Kami potensi seat tahun sekarang sekitar 2500.
0: 2500. Wow, dua kali lipat. Tentu ya Pak Kari, keren lah. Terima kasih Pak Kabid, koordinasi dengan Dishub, dengan semua pihak. Mudah-mudahan kita bisa menyukseskan event internasional ini dan juga persoalan transportasi di Nusa Tenggara Barat ini juga bisa ada roadmap yang permanen untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di lapangan ya. Pak Kabid juga semoga selalu sehat. Kita selalu happy karena Pak Kabid ini selalu positif loh auranya ya.
1: Kita tunggu nanti update-nya seperti apa.
0: Pokoknya kalau kita sudah pusing mikirin konflik, ketemu sama Pak Kabid tuh beliau itu langsung mengubah mindset kita gitu loh.
2: Sama sih juga duduk di sini kok langsung ada pemikiran-pemikiran baru sih.
0: Waduh keren. Jadi nggak mau pulang ya Pak Kabid ya. Kalau nggak mau pulang gantiin kita siaran.
2: Izin Mbak kalau boleh nanti menjelang MotoGP khusus kita bicara MotoGP transportasi.
0: Siap. Kami menanti.
2: Tiga narasumber saya hadirkan.
0: Siap.
2: Shuttle kami yang punya di penyiapan shuttle ada yang mekanisme rekayasa lalu lintasnya sama satu lagi dari pelayaran.
0: Baik, kita siapkan schedule yang tepat untuk itu Pak Kabid. Terima kasih banyak. Selamat melanjutkan aktivitas. Salam untuk semua keluarga besar di Sub NTB.
2: Terima kasih.
0: Pendengar, demikian Halo RRI untuk edisi hari ini. Saya Apriana Mahdan dan rekan saya
1: Sari Wisdawati.
0: Dan ada juga Oka Antara di Multimedia undur diri dari ruang dengar Anda. Kita berjumpa lagi besok yang lewatkan Halo RRI di jam yang sama. Selamat pagi, tetap semangat, jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian telah kita ikuti bersama program Halo RRI hanya di Pro 1.
4: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Di Kalimantan, jangan tolak ketika teman atau orang lain menawarkan makanan atau minuman dan sebagainya jika tidak ingin tertimpa sial. Sering kita dengar istilah cicipi dulu sedikit, nanti kemponan. Kemponan adalah salah satu kepercayaan daya yang menjadi salah satu penyebab seseorang bisa mengalami penyakit atau kecelakaan. Ada beberapa jenis makanan yang sifatnya kuat pengaruhnya. Jika ditolak misalnya seperti ketan, kopi, dan nasi goreng. Sebaiknya, walaupun sudah merasa kenyang, yang dapat kita lakukan adalah mengambil sedikit atau menyentuhnya sambil berkata pulopas atau pes-pes. Sebagai tata kramanya, sebaiknya menerima jamuan itu walaupun sedikit sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kita. Jadi ibaratkan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jika itu masih baik, tidak ada salahnya untuk dihargai.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Universitas Islam Negeri UIN Mataram menegaskan komitmennya membangun lingkungan pendidikan yang terbuka bagi seluruh mahasiswa, termasuk penyandang disabilitas. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyediaan layanan khusus pendampingan hingga akses beasiswa bagi mahasiswa disabilitas. Rektor UIN Mataram Profesor Dr. Masnun Tahir mengatakan prinsip keterbukaan menjadi bagian dari arah pengembangan kampus yang tidak hanya ditujukan kepada mahasiswa dari berbagai daerah, tetapi juga kelompok yang membutuhkan dukungan khusus.
4: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Halo Indonesia, di sebuah taman kota yang biasanya tenang, tampak sekelompok orang sibuk dengan gadget mereka. Mereka tampak tak peduli pada lingkungan sekitar, bahkan pada orang-orang yang berlalu lalang. Ternyata mereka sedang berburu koin jagat, sebuah tren baru di aplikasi yang menawarkan imbalan uang tunai bagi para pencarinya. Sayangnya, antusiasme ini seringkali mengabaikan kepentingan umum, hingga mengakibatkan kerusakan fasilitas publik seperti taman dan ruang terbuka hijau. Beberapa warga bahkan mulai mengeluhkan dampaknya karena tempat yang seharusnya menjadi ruang bersama, malah berubah menjadi area kompetisi yang merusak. Antusiasme dalam melakukan sesuatu memang baik sih, apalagi jika ada insentif finansial yang menyertainya. Namun, penting bagi kita untuk tidak bersikap egois dengan mengorbankan kepentingan orang lain atau merusak fasilitas umum. Mengharapkan keuntungan dari tren semacam ini sah-sah aja. Tetapi kita juga perlu sadar bahwa fenomena seperti ini seringkali bersifat sementara. Kita mungkin masih ingat dengan demam Pokemon Go yang hanya berlangsung sesaat sebelum akhirnya meredup. Begitu juga dengan tren koin jagat ini, cepat naik tetapi berpotensi hilang seiring waktu. Bagi para pelaku bisnis, fenomena ini memberikan pelajaran berharga sebenarnya. Mengandalkan bisnis yang hanya bergantung pada tren sesaat memiliki resiko yang tinggi. Ketika tren tersebut meredup, bisnis pun bisa ikut tenggelam. Meskipun penting untuk tidak melewatkan peluang, setiap langkah harus diiringi dengan perhitungan yang matang. Bisnis yang berkelanjutan itu tidak hanya berdiri di atas euforia sementara, tetapi dibangun atas fondasi yang kokoh, nilai yang jelas, dan dampak positif yang tahan lama. Nah, penting juga untuk menjaga etika dalam mengejar peluang. Misalkan jika Anda adalah pengembang aplikasi, pastikan bahwa layanan yang Anda tawarkan itu tidak merugikan lingkungan atau masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh seorang filsuf, kebijaksanaan adalah seni mengetahui apa yang harus diabaikan. Dalam bisnis, kebijaksanaan seperti ini berarti memilih peluang yang sejalan dengan nilai-nilai jangka panjang Anda, bukan sekedar mengikuti tren. Antusiasme adalah hal yang luar biasa jika disertai dengan tanggung jawab. Jadi mari kita belajar untuk tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menjaga dampak positif dari setiap tindakan kita dong. Karena dalam berbisnis, sebagaimana dalam kehidupan, reputasi adalah aset paling berharga yang memerlukan waktu untuk dibangun, tetapi bisa hancur seketika jika tidak dijaga dengan baik. Jadi bersemangatlah, tetapi tetap kendalikan arah langkah Anda dengan hati-hati. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: 107,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Mataram. Kembali saya Apriana Mahdan menemani Anda kali ini dalam dialog khusus mengenai sinergi pemanfaatan DBHCHT dan pemberdayaan usaha pengolahan hasil perikanan. Kita ketahui bersama bahwa Nusa Tenggara Barat ini termasuk kota Mataram tidak hanya dikenal dengan pesona pesisirnya, tetapi juga potensi besar sektor kelautan dan perikanan yang terus berkembang. Namun, untuk memajukan usaha perikanan lokal tentu dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak termasuk pemanfaatan dana alokasi khusus seperti dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT. Dan kali ini kita mengangkat tema yang sangat strategis, yaitu sinergi pemanfaatan DBHCHT dan pemberdayaan usaha pengolahan hasil perikanan. Dan sudah hadir di studio Pro 1 RRI Mataram narasumber kita yang cukup istimewa. Ada fungsional pemeriksa bea cukai Pak Igede Dea Pramana. Selamat siang Pak Gede.
2: Selamat siang.
1: Bernostalgia yang masuk studio RRI.
2: Last time
1: tahun berapa tuh?
2: 90.
1: Tahun 90, ya ampun, saya masih piyik sekali.
2: Sama,
1: itu.
2: Saya juga itu.
1: Oh,
2: siaran TK itu.
1: Astaga. Sebentar.
2: Iya, betul.
1: Pak Gede pernah ke RRI itu berarti waktu masih TK.
2: Iya.
1: Terus betul. Sekarang datang lagi, ini udah jadi fungsional pemeriksa bea cukai ya. Pasti ada kenangan-kenangan yang kayaknya langsung
2: betul sekali Bu. Jadi
1: ke flashback gitu ya.
2: Flashback banget tadi ya.
1: Tapi perubahannya cukup pesat ya.
2: Sangat luar biasa.
1: Pak Gede, welcome kalau gitu.
2: Terima kasih
1: Pak
2: kembali.
1: Gede ke RRI Mataram. Senang hari ini bisa berjumpa kita Pak Gede, walaupun ini perjumpaan saya pertama, saya ngebayangin masa TK Pak Gede itu kayak gimana ya.
2: Iya, betul sekali, luar biasa itu perubahannya banyak sekali di kita.
1: Luar biasa ya perubahannya
2: RRI. RRI bertransformasi menjadi suatu yang luar biasa.
1: Oke, terima kasih. Hari ini Pak Gede kita akan bicara tentang sinergi pemanfaatan DBHCHT dan pemberdayaan usaha pengolahan hasil perikanan yang nanti bersama Bapak Haji Bahtiar Prianto STMT, Kepala Dinas Perikanan Kota Mataram, tapi beliau mungkin sedang dalam perjalanan menuju studio Pro 1 RRI Mataram. Sebelumnya kita boleh mungkin menyampaikan pendengar kita apa yang dimaksud dengan DBHCHT ini dan seperti apa pemanfaatannya?
2: Baik, dana bagi hasil cukai hasil tembakau itu adalah bagi hasil pajak yang berasal dari penerimaan cukai hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri kemudian. Ada beberapa bagian yang ditransfer ke daerah dan provinsi penghasil cukai itu. Jadi termasuk juga di NTD ini termasuk yang tiga terbesar. Penghasil cukai penghasil DBHCHT, penerima DBHCHT, utama Jawa Timur, Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Barat, termasuk di dalamnya itu ada beberapa kabupaten yang top 3 lah ya, termasuk Kota Mataram yang tertinggi.
1: Oh gitu.
2: Betul.
1: Termasuk Kota Mataram.
2: Iya. Perolehannya lu cukup besar, itu sekitar 39 miliar
1: per
2: tahun ini.
1: Oh banyak ya Pak.
2: Banyak. Jadi lumayan untuk pemanfaatan yang macam-macam.
1: Nah itu gimana bisa alokasi?
2: Alokasinya,
1: peruntukannya kalau
2: peruntukannya
1: secara umum.
2: Secara umum di
1: untuk daerah ya.
2: PMK 22 tahun 2026 itu dialokasikan ada bidang kesehatan masyarakat sebesar 50%, kemudian bidang kesehatan kesejahteraan masyarakat 50%, kemudian kesehatan 40%, yang tidak boleh lupa itu penegakan hukum itu sekitar 10% dari 100% total biaya dana DBHCHT itu.
1: Itu yang bisa dimanfaatkan gitu ya.
2: Betul.
1: Sudah dialokasikan.
2: Betul.
1: Nah, tadi Pak Gede menyampaikan DBHCHT ini adalah dana bagi hasil pajak yang berasal dari penerimaan cukai hasil tembakau yang dibuatnya di dalam negeri ya.
2: Iya, betul.
1: Nah, apa cukai hasil tembakau
2: yang di dalam negeri itu mencakup sama hasil tembakau pastinya, kemudian etil alkohol, minuman dan minuman mengandung etil alkohol, cukai tembakau dari hasil produk tembakau lainnya seperti yang sekarang tuh vape, itu sudah kena cukai itu. Etil alkohol ya kalau bahasa umumnya tuh spiritus gitu, spiritus itu kena.
1: Oh, bukan minuman beralkohol.
2: Minuman, kemudian ada minuman termasuk juga minuman
1: beralkohol. Oke, tentu dengan standar-standar yang sudah diperbolehkan untuk diedarkan gitu.
2: Betul.
1: Ya.
2: Betul. Kemudian hasil tembakau ini.
1: Hasil yang paling besar yang mana Pak?
2: Ya, hasil tembakau.
1: Oh.
2: Tembakau karena penghasil tembakau itu kan di Lombok ini banyak banget gitu. Jadi salah satu sentra penghasil tembakau di Indonesia saya bilang begitu. Karena Indonesia ini kalau memproduksi rokok itu bahan baku utamanya itu dari Lombok.
1: Oh gitu, sebagian besar yang di seluruh Indonesia ini dari Lombok.
2: Ibarat kata nasi, sepiring nasi ini nasinya itu dari tembakau
1: dari
2: Lombok. Jadi banyak banget itu termasuk ya sentranya.
1: Itu karena hasil banyaknya produksinya atau banyak petani yang menanam atau memang karena kualitas tembakonya?
2: Lebih tepatnya kualitas.
1: Okay.
2: Tembakau yang Lombok itu tembakau Senang, tembakau Virginia itu yang salah satu termasuk tembakau yang dicari lah ya untuk pengusaha rokok dan segala-galanya.
1: Kalau dari kuantitas produksinya banyak juga?
2: Banyak, banyak. Makanya kita termasuk tiga terbesar di Indonesia penerima DBHCHT. Untuk Indonesia Tenggara Barat sendiri itu sebesar 312 miliar per tahun ini.
1: NTB itu ya. Yang tadi yang 39 miliar per tahun itu untuk kota Mataramnya. Kalau secara keseluruhan se-NTB-nya tadi lebih gede lagi gitu.
2: Itu dibagi-bagi kan setiap kabupaten masing-masing.
1: Kalau dari 10 kabupaten kota ini paling gede?
2: Lombok Timur.
1: Lotim ya.
2: Lombok Timur kan di sana pusatnya. Lombok Timur, kemudian Lombok Tengah. Dan kota Mataram.
1: Nomor 3 berarti ya.
2: Iya, betul.
1: Kalau yang di kabupaten lain tidak ada atau sedikit?
2: Sedikit, ya.
1: Tapi ada juga?
2: Ada juga.
1: Petani-petani tembakau di sana?
2: Ada, tapi ya sedikit. Ada perusahaan juga di sana. Banyak tapi ya sedikit, tak sebesar yang di Lombok Timur.
1: Jadi perbedaannya itu jauh gitu ya?
2: Yes,
1: Lotim yang tiga kabupaten kota, tiga besarnya
2: tapi
1: ini ya?
2: Tinggi juga, kota termasuk. Besar ya, karena paling rendah pun Kota Bima itu sebesar 11 miliar. Sedangkan mohon maaf, saya baca-baca di PMK 12 tentang pembagian cukai itu bahwa yang paling kecil itu bahkan cuma dapat Rp9.000 per tahun. Karena tidak ada, tidak ada apa.
1: Oke.
2: Daerah Banggai kalau nggak salah.
1: Nah tadi mungkin bisa lebih detail Pak Gede, pemanfaatan DBHCHT ini bagaimana pemanfaatannya itu mungkin bisa disampaikan. Terus dananya gede-gede banget
2: ya,
1: gitu.
2: Betul. Kesejahteraan masyarakat itu mencakup juga pelatihan keterampilan kerja, bantuan modal usaha.
1: Jadi kita bisa dong sebagai masyarakat mengajukan proposal.
2: Tapi di PMK 22 ini agak menyasar bantuan bibit tuh untuk bibit tembakau gitu.
1: Oh, bibit tembakau gitu ya.
2: Keterampilan kerja pun nanti
1: untuk petani tembakaunya.
2: Nanti tembakau, jadi di pasal 7 itu juga ada disebutkan anggota masyarakat lainnya, nanti mungkin menyasar ke Pak Kadis nanti bahwa salah satu tujuan untuk DBHCHT itu bisa dipakai juga untuk di perikanan. Hasil perikanan seperti itu.
1: Itu termasuk ke kesejahteraan masyarakat.
2: Betul.
1: Di sana
2: masuknya. Anggota masyarakat lainnya masuknya.
1: Berapa persen itu masuknya untuk kesejahteraan masyarakat?
2: Itu cukup besar, itu 50% malah.
1: Kok gede berarti ya?
2: Alokasinya.
1: Oke. Berarti dari sekian DBHCHT ini 50%-nya memang diperuntukkan pemanfaatan untuk kesejahteraan masyarakat. Itu kesejahteraan masyarakatnya bisa digolongkan apa aja tuh? Pak Gede, yang tadi selain dari perikanan.
2: Iya, jadi termasuk juga bantuan modal usaha, bantuan bibit benih, bantuan bibit.
1: Tapi itu untuk para petani khusus tembakau atau bisa nggak petani-petani lain?
2: Seharusnya kalau dialokasikan memang di PMK 22 itu atas pemerintah daerah bisa membuat prioritas di sana nanti. Mana yang lebih penting, mana yang pentingnya. Bisa dialokasikan seperti itu.
1: Oke.
2: Jadi bisa sebenarnya kalau kita Tergantung dari kemauan pemerintah daerah nanti bagaimana untuk pengalokasian. Kalau dirasa sudah cukup, mungkin sisanya nanti bisa digunakan untuk itu.
1: Pemanfaatan untuk kepentingan lainnya. Nah, sisanya 50% kemana, Pak?
2: Itu bidang kesehatan.
1: Oke.
2: Okay. Dan bidang hukum.
1: Itu sama-sama ya. 25% gitu setengah.
2: 40% untuk
1: kesehatan. Lebih banyak kesehatannya, lebih banyak pemanfaatan. Ini misalnya
2: beberapa,
1: apa tuh?
2: Minggu yang lalu ya, seminggu yang lalu atau dua minggu yang lalu, itu dari teman kita juga dari Kementerian Kesehatan ada datang juga ke sini untuk apa namanya sosialisasi lebih hati untuk kesehatan. Seperti itu. Jadi ada pelatihan apa untuk pembelian
1: alkes
2: dan segala macam bisa. Saya apa? Bidang kesehatan itu termasuk juga sosialisasi edukasi bahaya merokok. Agak anu juga ya. Agak paradoks juga ketika kita menggencet rokok.
1: Tapi di sini juga manfaatannya
2: untuk mencegah beli rokok.
1: Oke.
2: Tapi upaya aja kampanye itu, ya? Itu kampanye-kampanye yang disebutkan di state di PMK ini pasal 12 itu. Kampanye sosialisasi dan edukasi bahaya merokok. Penerapan kawasan tanpa rokok dan survei upaya berhenti merokok. Jadi ada mungkin kayak.
1: Tapi artinya aktivitas ini kan masalah habit yang ditanggung personal artinya, yes. Ya kan. Jadi tetap disediakan bahan bakunya, pengolahannya terhadap tembakau ini, kemudian hasilnya ya dimanfaatkan untuk sosialisasi bagaimana masyarakat.
2: Agak paradoks ya memang.
1: Ya betul. Tapi artinya ini pemerintah sudah memberikan ruang-ruang bagi yang mau memanfaatkan tembakau sudah dalam bentuk rokoknya, tapi menjadi tanggung jawab personalnya dengan diiringi sosialisasi untuk kesehatan itu ya.
2: Karena pada dasarnya cukai itu sebenarnya seperti pedang bermata dua ya.
1: Okay.
2: Di satu sisi secara filosofis cukai itu adalah untuk
1: pemanfaatannya
2: untuk reguleran atau mengatur untuk menekan dengan asumsi bahwa ketika cukai rokok, cukai apa saja itu dinaikkan, pemanfaatan apa konsumsi terhadap barang tertentu itu bisa dikurangi, ditekan seperti itu.
1: Oke. Nah, tadi sisanya ada bidang hukum 10% penegakan hukum. Nah, itu seperti apa?
2: Termasuk
1: contohnya
2: juga bidang hukum itu ya operasi-operasi gabungan, kemudian
1: ke sana larinya.
2: Ya,
1: oke.
2: Sosialisasi ini termasuk juga penegakan hukum.
1: Oke.
2: Jadi yang termasuk juga nanti akhirnya ada pemusnahan juga nanti kesana larinya. 10% itu gitu.
1: Oke. Itu sudah pemanfaatannya ya.
2: Ya betul.
1: Dan seringkali masyarakat itu mengira bahwa dana cukai ini cuma untuk sektor kesehatan sama penegakan hukum aja sih sebenarnya ya. Nah, regulasi bea cukai yang memungkinkan DBHCHT ini dialokasikan untuk pemulihan ekonomi, pemberdayaan masyarakat khususnya di sektor perikanan itu seperti apa, Pak?
2: Saya mungkin belum anu ya, belum bisa secara detail, tapi saya bisa
1: tertawa. Secara gambarannya ya, secara kemarin, umum ya. Sambil kita nunggu Pak Kadis ini mudah-mudahan PIC ya. Program dialog kita ini sudah mengontak beliau juga posisinya di mana ya, mudah-mudahan sudah terhubung.
2: Jadi mungkin nanti kalau saya kalau tidak salah saya dapat informasi juga untuk bahwa sama juga pelatihan kerja mungkin membeli mesin penggiling, freezer, ya terkaitan dengan hasil-hasil perikanan, alat pengering, alat pengemas, vacuum sealer yang seperti itu kan lumayan tuh harganya. Jadi kalau dibantu dengan apa namanya dana DBHCHT ini sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat lainnya, itu dimungkinkan saja karena tergantung dari pemerintah daerah akan menggunakan dan mengalokasikan dana tersebut sebagai apa gitu. Jadi masih dimungkinkan sih saya rasa.
1: Oke. Kita sambil menanti Pak Kadis Perikanan ini untuk kita bicara kaitannya dengan pemanfaatan DBHCHT ini dalam pemberdayaan usaha pengelolaan hasil perikanan ini nanti Pak Gede ya. Kita akan jeda dulu sejenak pendengar. Anda juga boleh berinteraksi bersama kami melalui 0818-0205-6000 atau di 0370-0646-521. Boleh komentar juga melalui kolom chat di YouTube channel kami RRI Mataram Official. Dan Anda juga bisa menyimak, memonitor siaran kami melalui RRI Digital selain melalui 89,2. Dan 92,7 sudah mulai mengudara kembali untuk Anda pendengar. Silakan Anda juga bisa memantau melalui frekuensi tersebut. Dan di 106,7 MHz juga untuk Anda yang ada di wilayah luar Nusa Tenggara Barat, bahkan bisa menjangkau siaran kami melalui AM 855 kHz. Kami akan kembali sesaat lagi, pendengar, tetaplah bersama Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
6: Oke, Pak. Tapi,
5: kenapa?
6: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
5: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
5: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
0: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
7: Iya, tuh aku buang.
6: Kamu jangan buang sembarangan.
7: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
6: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget, pungut.
8: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

Di setiap sudut negeri ini, selalu ada anak-anak yang bermimpi. Mimpi untuk belajar, membaca, menulis, dan membuka masa depan yang lebih baik. Tapi tidak semua punya kesempatan yang sama. Disinilah Sekolah Rakyat hadir. Program ini adalah wujud nyata dari semangat pemerintah dan masyarakat untuk memastikan pendidikan bisa dinikmati oleh semua, tanpa batas ruang dan waktu. Anak-anak belajar membaca, berhitung, mengenal dunia digital, dan menanamkan nilai-nilai cinta tanah air. Karena pendidikan bukan sekedar gedung dan buku, tapi tentang harapan, tentang kesempatan untuk mengubah hidup. Pemerintah bersama masyarakat percaya, setiap anak Indonesia berhak belajar, berhak bermimpi, dan berhak berhasil. Mari kita dukung Sekolah Rakyat, karena dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk masa depan rakyat. Pendidikan untuk semua, demi Indonesia yang cerdas dan berdaya.

0: Benar Pro 1 Radio Republik Indonesia Mataram, kami kembali melanjutkan dialog khusus kita pada siang hari ini mengenai sinergi pemanfaatan DBHCHT dan pemberdayaan usaha pengolahan hasil perikanan yang seharusnya ini dihadiri dialog kita ini oleh Kepala Dinas Perikanan Kota Mataram ya Pak Gede, tapi ya, sayang sekali beliau ini ternyata di tengah acara mengabarkan tidak bisa hadir. Baik, kita tidak bisa terlalu banyak menanyakan seperti apa pemberdayaan yang langsung dilakukan oleh Dinas Perikanan Provinsi Kota Mataram ini berarti ya Pak Gede. Tapi kaitannya dengan pemanfaatan DBHCHT ini di bidang perikanan, jadi menurut Pak Gede, kenapa ini perlu mendapatkan perhatian juga?
1: Ya, karena kita ini terlalu sering membungkui laut istilahnya. Jadi laut itu sebenarnya backbone-nya kita. Jadi kekayaan kita itu luar biasa dari laut, saya rasa. Jadi ya sudah saatnya lah kita ikut ambil dalam program ini, saya rasa. Pemerintah kedepannya harusnya mendukung upaya untuk meningkatkan kualitas produk, kualitas kerja nelayan dan segala macam. Itu perlu, karena nelayan juga kadang-kadang ngerokok juga.
0: Ya, betul,
1: jadi pengguna
0: betul
1: juga gitu.
0: Kebanyakan gitu ya.
1: Ya, bukan kebanyakan, hampir semua.
0: Hampir semua, betul. Karena di tengah laut dingin.
1: Dingin.
0: Pinggir pantai dingin, jadi mencari hangatnya di tembakau gitu ya.
1: Harusnya semua orang yang menggunakan tembakau saya rasa perlu dapatkan hasil dari pajak yang mereka bayarkan dari apa namanya cukai rokok yang mereka setorkan ke negara melalui pendapatan itu gitu loh. Jangkau ke mereka juga gitu. Saya rasa seperti itu. Mungkin untuk program-program apa namanya, program-program seperti ini ya perlu gitu loh.
0: Kalau alokasi kesejahteraan masyarakat Pak Gede, bagaimana?

0: bantuan apa namanya bantuan operasional lainnya, pelatihan kerja keterampilan, itu disebutkan juga itu. Jadi sebenarnya secara peraturan masih dimungkinkan untuk menyasar apa namanya kaum buruh nelayan ini maksudnya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka termasuk juga dalam program ini.
1: Itu. Kalau dalam konteks daerah seperti Kota Mataram nih Pak Gede, sejauh mana peran Bea Cukai melakukan pendampingan atau koordinasi dengan pemerintah daerah supaya pemanfaat DBHC HT ini tepat sasaran?
0: Ya, jadi di pasal ini di PMK ini juga disebutkan bahwa pendampingan dari Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah dan Dirjen Bea Cukai khususnya di bawah Kementerian Keuangan itu selalu memberikan dukungan pendampingan untuk program-program yang diajukan oleh pemerintah daerah. Jadi kita mendampingi sifatnya, Mbak. Mendampingi jadi program apa dan kita akan mendukung setiap program pendampingan dan apa? Asistensi jadi asistensi penggunaan DBHC HT ini.
1: Oke, okay. Jadi memang perannya Bea Cukai ini mendampingi gitu ya.
0: Mendampingi.
1: Oke. Bagaimana lantas Bea Cukai ini memastikan bahwa program-program pemanfaatan DBHC HT ini yang diajukan oleh dinas-dinas teknis termasuk seperti Dinas Perikanan ini tetap sesuai dengan koridor aturan hukum yang berlaku gitu.
0: Ya, salah satunya tetap mengacu pada peraturan PMK 22 ini dan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat termasuk dalam hal ini Kementerian Keuangan.
1: Okay.
0: Kementerian Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah dan Dirjen Bea Cukai sebagai apa regulatornya gitu.
1: Apakah Bea Cukai juga punya peran dalam mengevaluasi efektivitas penggunaan DBHC HT di tingkat daerah khususnya yang berdampak langsung pada para pelaku UMKM Pak Gede?
0: Iya pastinya kami setiap hari setiap tahun itu memberikan evaluasi. Jadi ya. Setiap hari itu ada aja yang konsultasi datang itu evaluasi ini programnya bagaimana bisa kak jalan seperti itu tadi tuh ada tidak ada apa penilaian juga dari Dirjen Perimbangan biasanya.
1: Oh gitu ada kewenangannya dari Bea Cukai misalnya kalau dievaluasi ternyata pemanfaatannya tidak berdampak atau sebagainya macet dan lain-lain
0: biasanya ada.
1: Oke. Baik, kami ingin menyapa juga para pendengar yang menonton melalui YouTube channel RRI Mataram Official yang sedang bergabung bersama dialog khusus kita siang hari ini. Ada Pak Lalu Sajadi yang ingin bertanya tentang bagaimana upaya Bea Cukai mengatasi peredaran rokok ilegal. Apakah ada lokal DBHC HT gitu?
0: Maksudnya lokal gimana? Maksudnya?
1: Nah iya, Pak Sajadi maksudnya apa Pak Pak Sajadi ya?
0: Jadi peran pemerintah dalam hal ini kita itu biasanya melalui kegiatan sosialisasi seperti sekarang ini kan sosialisasi
1: benar
0: bahwa rokok ilegal itu tidak baik untuk perekonomian yang sangat berdampak sekali terus operasi pasar terus turun ke sana
1: oke.
0: Operasi pasar terus penindakan terhadap pelanggaran juga kita lakukan seperti itu kemudian peningkatan preventifnya ya seperti ini turun ke lapangan sosialisasi datang-datang ke tempat-tempat usaha, jemput bola bila perlu kita untuk ayo kita bikin apa nomor pokok pengusaha barang kena cukai dan didaftarkan secara legal gitu loh.
1: Oke.
0: Pengusaha-pengusaha rokok itu.
1: Nah kita kan sering dengar istilah atau slogan gempur rokok ilegal gitu. Nah ini gimana Pak Dea bisa mungkin menjelaskan hubungan langsung antara keberhasilan penindakan rokok ilegal ini dengan besarnya dana DBHC HT yang bisa disalurkan ke sektor-sektor usaha termasuk usaha perikanan di Mataram.
0: Ya secara tidak langsung memang kalau ke sektor yang tidak ada hubungannya walaupun kita katakan demikian artinya dengan adanya bantuan kita juga menyasar secara langsung sosialisasi kepada masyarakat nelayan contohnya. Contohnya jangan membeli rokok ilegal.
1: Rokok ilegal gitu ya. Gimana mantaunya kan di wilayah-wilayah pesisir tengah laut gitu Pak.
0: Justru karena posisi pembeliannya mungkin nanti kita ya.
1: Oh itu yang bisa di-tracking.
0: Hal-hal ini memang
1: di-tracking.
0: Kadang-kadang bukan tidak bisa di-tracking ya. Memang tricky sekali ya, hal-hal seperti ini.
1: Benar.
0: Kita bilang jangan beli. Ya. Di satu sisi masyarakat bilang iya tapi
1: di sisi lain mereka ngumpet-ngumpet.
0: Itu ya agak sulit. Tapi memang kesadaran itu yang
1: ditumbuhkan.
0: Bangun dengan melakukan sosialisasi,

0: penyadaran ke masyarakat bahwasanya apa sih dampak buruknya dari kita membeli rokok ilegal itu, mematikan usaha. Yang paling penting itu kan orang yang sudah punya usaha benar itu, teman tetangga yang sudah punya NPBKC dan bayar cukai itu jadi nggak kebeli rokoknya jadi ya,
1: oh gitu,
0: karena ya karena dibeli rokok yang nggak pakai pita atau rokok polosan itu.
1: Nih Pak Gede, ada juga yang bertanya di YouTube channel RRI Mataram Official. Katanya kemarin saya beli barang lewat Facebook, katanya lewat sosial media. Terus ada yang nelpon minta transfer. Katanya barang saya itu ilegal dan harus bayar pajak. Gimana itu Pak katanya?
0: Nah itu kemungkinan besar penipuan Ibu. Jadi lebih
1: saya
0: baik.
1: Saya juga pernah Pak, jujur itu. Ya. Saya ada order di marketplace gitu, order barang. Bin bag lah waktu itu saya sebut aja. Kemudian tiba-tiba saya ditelepon dari pihak bandara.
0: Oke.
1: Katanya, Bu, ini barangnya sudah sampai airport di bandara nih, di kargo gitu ya. Nah, tapi barangnya ini adalah ternyata barang ilegal. Jadi saya harus membayar sejumlah uang untuk bisa membebaskan barang saya keluar dari kargo bandara ini untuk dikirim ke rumah. Kalau tidak, saya juga bisa terkena pasal. Itu saya sempat sekian menit itu panik karena nggak ngerti sama sekali. Nah, untuk ada saya cerita sama temen yang di sebelah saya. Kenapa? Karena ngelihat saya agak panik. Ini saya dapat telepon ini. Ah itu penipu kata dia gitu. Iya, cuman betul. Dia memang mengancamnya kalau tidak ini apakah harus berurusan dengan polisi dan lain-lain kan itu cukup.
0: Memang hal-hal seperti itu banyak sekali kita terima Bu. Jadi mungkin agak keluar dari.
1: Iya. Gak apa-apa karena ada yang bertanya ini sedikit ya. Iya.
0: Jadi memang itu segera laporkan saja ke kantor bea cukai terdekat atau kantor polisi juga boleh. Dibilang itu penipuan, kami jangan pernah mentransfer uang
1: apapun gitu ya?
0: Itu ke rekening pribadi. Itu yang paling krusialnya di situ. Nanti tolong rekening ini. Jadi kalau di sistem pembayaran keuangan negara MPN itu, itu MPN itu sekarang dari penerimaan keuangan negara itu melalui billing system.
1: Melalui billing ya, udah system.
0: Udah jelas satu pintu. Jadi tujuannya itu ke rekening penerimaan kas negara, rekening kas negara. Jadi jelas nanti jadi nomor billing yang kita pakai bukan nomor rekening.
1: Kalau memang ada kejadian seperti itu yang kita minta adalah billingnya ya.
0: Billingnya. Mana billingnya, mana pembukti pembayarannya. Dan perlu diingat kalau barang lartas itu barang lartas itu bukan ditanya duit. Anda disuruh menyelesaikan lartasnya dulu biasanya. Kayak contoh nih, bisa jadi suatu saat ibu impor rotan contohnya dari Cina atau ya pasti dimintakan lartasnya mana Bu, tolong lengkapi lartas dulu baru barangnya kena pajakan diselesaikan baru bisa keluar, contoh seperti itu rotan. Lartasnya biasanya ke Kementerian Kehutanan biasanya minta SKA, surat keterangan asal atau apa, minta surat keterangan macam-macam lah nanti di sana. Jadi bukan duit yang diminta.
1: Gitu ya.
0: Itu udah jelas kalau
1: udah jelas duit, itu modus itu
0: udah
1: ya.
0: Udah minta duit duluan itu modus sudah.
1: Nah, terkait dengan barang-barang ilegal termasuk rokok juga yang ilegal ini Pak Gede, ini sejauh mana sebenarnya peredaran rokok ilegal ini berpotensi merugikan penerimaan daerah yang seharusnya mensejahterakan sektor perikanan misalnya kayak untuk nelayan harus bisa beli, sebenarnya bisa dipakai untuk beli alat tangkap, kemudian bisa melengkapi sarana pengolahan ikan misalnya, atau juga pelatihan-pelatihan UMKM-nya.
0: Ya, jadi kalau umpamanya rokoknya banyak yang ilegal beredar, pasti dampaknya keuangan negara terganggu untuk pendapatan cukai. Orang yang sudah bayar benar cukainya, jadi nggak bisa bayar cukai lagi gitu kan. Kemudian dana alokasi khusus ini, termasuk BBHC ini kan DAK, itu bisa berkurang. Ya jelas jumlah berkurang kalau secara logika aja. Kalau uangnya kurang kan kerja nggak bisa gitu, nggak benar kerjanya.
1: Jadi kurangnya.
0: Bisa program kita yang kita punya, banyak contoh, kita udah mengadakan program dengan sinergi dengan perikanan dan segala macam, ya pada akhirnya tidak jadi jalan gitu jadinya karena tidak ada.
1: Karena di. Jadi bisa mempengaruhi hasil perikanan para nelayan, dia hasil tangkapnya juga kan karena mungkin alat tangkapnya tidak
0: jadi
1: memadai.
0: Jadi dari evaluasi yang kita buat seperti setiap tahunan itu, yaitu penyampaian ERP dan capaian output antara ERP, RKP, DBHC dan bahasa teknisnya seperti itu, itu dievaluasi. Kalau hasil capaiannya mungkin turun dari penegakan hukumnya turun, atau dari capaian kinerjanya kurang, ya bisa jadi dana yang untuk tahun depan bisa berkurang juga gitu. Jadi ya program-program yang kita sudah rancang sekarang untuk satu tahun ke depan atau dua tahun ke depan bisa jadi nggak jalan. Jadi imbasnya kan ke rakyat juga jadinya, ke masyarakat yang menerima manfaat, penerima manfaat.
1: Nah, itu harus dipikirkan nih para penerima manfaat ya. Nanti jangan tiba-tiba protes, demo ketika dananya berkurang atau bahkan di stop gitu ya.
0: Iya, betul sekali. Jadi memang
1: karena pengaruhnya dari sana gitu ya, Pak Gede. Nah, ini yang perlu dipahami juga ya.
0: Memang jadi kesehatan juga, contoh kemarin tuh pengalokasian dana kesehatan yang 40% lumayan, lumayan banyak gitu kan. Itu pembelian alat baru kan, pengadaan, contoh pengadaan apa, alat endoskopi dan segala macam kan sangat berguna untuk kesehatan begitu. Jadi kalau gitu DBHCT-nya DBHCT-nya ini turun ya, terserang karena peredarannya tinggi
1: ya, jadi pelayanan-pelayanan kesehatan
0: yang
1: jadi menurun.
0: Justru yang gitu, paling saya apa ya, paling gamblang ini ya, contoh ketika alatnya ada 5 alat, supaya alat endoskopi Anda pergi ke rumah sakit mau daftar untuk melakukan terapi apapun yang seharusnya bisa
1: 10 lah
0: bisa satu hari selesai itu bisa diulang, harus nunggu antrian seminggu, panjang seminggu atau 2 minggu baru bisa masuk, dapat
1: duluan kecapean, duluan sakit,
0: capek duluan sakit akhirnya. Nah, itu efek langsungnya ketika alatnya dilengkapi, kita
1: penanganannya
0: beli, penanganannya cepat, dan yang harusnya Anda 1 minggu bisa dapat penanganan ya dengan DBHC, dengan dana DAK-nya bisa berkurang, disalurkan ke disalurkan ke rumah sakit dan pemerintah kota, contohnya bisa membeli alat dengan lengkap, masyarakat penerima bantuan, penerima manfaat juga pasti akan mendapatkan manfaat yang lebih cepat, contohnya bisa daftar langsung diambil tindakan seperti itu.
1: Nah, ini ada yang menarik juga nih Pak Gede dari Pak Ajis. Kalau peredaran rokok ilegalnya di daerah kita habis total nih, habis total, nggak ada, udah kebasmi ini. Seberapa drastis melonjaknya anggaran yang bisa kita pakai buat bangun fasilitas pengolahan ikan, terutama di bagian pesisir?
0: Yuh, luar biasa. Jadi untuk PMK, PMK Kementerian ini, PMK ya sekarang PMK 22 ini, biasanya tuh per tahun atau per 2 tahun tuh dirubah, jadi diganti alokasinya. Jadi kalau ada aspirasi seperti ini, pemanfaatan dana alokasi ini untuk kegiatan yang seperti mungkin pertanian atau perikanan dengan habis rokoknya luar biasa, ya justru manfaatnya akan berlipat-lipat. Itu pasti multiplier efeknya bisa kita dapatkan dengan sangat besar gitu jadinya.
1: Bisa kita bayangkan masyarakat pesisir akan sejahtera banget ya, gitu ya.
0: Contoh aja teman saya, ya, sahabat saya itu kebetulan penyuluh perikanan juga. Dia cerita kalau mengadakan kapal aja kan itu butuh berapa lama gitu. Uangnya kadang-kadang agak sulit untuk pengadaan kapal. Ketika mesin tempel itu kan hal-hal seperti itu krusial buat nelayan. Ketika mereka sudah punya itu mesin tempel, punya setiap nelayan satu keluarga, satu mesin tempel, satu kapal. Betapa besar.
1: Betul.
0: Manfaat yang diterima. Kemudian setiap satu keluarga bisa mendapatkan, contoh nih ya, saya bukan saya berandai-andai nih ya. Contoh.
1: Saya juga jadi ngayalin kawasan pesisir itu gimana.
0: Jadi mereka gitu ya, punya koperasi, koperasi pengolahan ikan contohnya. Koperasi pengolahan ikan, kemudian bisa punya mesin pengering, punya mesin vakum. Kemudian yang paling penting adalah mencari pasar. Mereka punya link, punya mobil sendiri. Tidak hanya SPPG punya mobil sendiri. Maka koperasi nelayan pun punya mobil sendiri.
1: Punya
0: kalau
1: sendiri ya,
0: seandainya.
1: Ini rokok ilegalnya keberantas
0: betul,
1: semua gitu ya.
0: Itu apapun bisa. Itu luar biasa potensinya sebenarnya.
1: Bisa
0: dibayangkan kan. Pantai-pantai kota Mataram ini luar biasa bisa kita manfaatkan untuk hal-hal seperti itu.
1: Nah, ini gimana caranya nih dari Bea Cukai sendiri untuk merangkul masyarakat nelayan, masyarakat pesisir ini supaya mereka bisa ikut serta dalam pemberantasan peredaran rokok ilegal.
0: Jadi,
1: ini
0: saya sebenarnya sangat berharap dengan kehadiran Bapak Kepala Dinas dan yang terkait mungkin harusnya memang posisinya lebih awal kali ya.
1: Tapi jadi, sebentar Pak Gede, saya sebelum ini lanjut, kita boleh samperin pendengar ini
0: okay,
1: ya, bergabung
0: silakan.
1: Bergabung maksudnya Pak Kenzo, silakan.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, selamat pagi Bapak Jessica. Nah, begini
1: ini dari Lombok Timur nih,
0: Wak. Oh iya, iya,
1: penghasil tembakau terbesar dengan pemasukan tergede ini.
2: Kalau masalah rokok ilegal ini ya habis-habis rasanya. Kan soalnya di dagang kalau kita pergi beli baru lagi keluar. Sudah ada rokok itu, ada lagi baru yang keluar.
1: Maksudnya gimana Pak Kenzo?
0: Ya, oh iya. Terus ada
2: yang macam-macam merek lah.
1: Oh iya, rokok ilegalnya ya.
2: Iya, hilangnya satu sudah digempur.
1: Di berantas yang satu muncul lagi gitu ya.
2: Iya, kalau masalah tembakau UMKM ini sih saya rasa udah atau berlabel sekarang ini. Dulu kalau kita beli tembakau 5.000 itu kan nggak ada labelnya kan. Terus sekarang udah dibeli udah sekarang. Kayaknya penjual ini sama saja saya rasa. Saya lihat di negeri jiran juga di Malaysia, kalau ada rokok ilegal disembunyikan dia. Kalau bisa beli baru dia keluarin. Nah di dagang-dagang juga di sini begitu. Apa namanya disembunyiin rokoknya itu baru dia keluarin rokok ini tidak baru keluarkan gitu, bukan dipajang di depan gitu, kita tidak tahu.
1: Tapi kalau dia pajang, kalau ada minta ini, dikeluarin gitu.
2: Ya dikeluarin.
0: Nah, di Malaysia juga sama
2: masalahnya sulit.
0: Di Malaysia sama juga.
1: Iya karena beliau BMI juga nih.
2: Ah, ya BMI. Kadang-kadang dia nggak nyimpan di tokonya, kadang-kadang pergi ke Lombok lebih balik disimpan di sini.
1: Jangan-jangan Pak Kenzo dulu waktu ke Malaysia bawa juga?
2: Yang enggak sih dulu, karena siap saya dulu biasa, tuh kemana siap dulu. Kadang-kadang gue sumpi apa, tapi kan enggak kena di kapal kalau kita pakai itu rokok itu enggak kena kita itu yang banyak baru kena itu. Itulah yang jadi masalahnya. Itu dan saya rasa nih kalau kita enggak kerjasama dengan di desa-desa dengan yang di atas enggak akan habis-habis ini.
1: Oke.
2: Nah itu saja ya.
1: Baik Pak Kenzo, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini memberikan kita insight gambaran, yang lain gitu
0: gambaran
1: ya.
0: Gambaran di lapangan.
1: Betul. Jadi sekali. Emang diberantas. Para pedagangnya takut gitu sama satgas rokok ilegal misalnya ya. Tapi kalau Anda nyari, saya punya gitu.
0: Ya itu ibarat kata seperti membaras mencabut rumput di musim cendawa, musim hujan itu. Tumbuh saat habis satu tumbuh lagi terus.
1: Dirondapin aja kalau gitu.
0: Ya itu rondap itu kan menghabiskan semua.
1: Seakar-akar.
0: Iya. Apa jadi kita tidak ingin seperti itu juga gitu karena bukan mematikan
1: yang lainnya ya. Enggak ngelihat ternyata ada hal-hal lain yang mungkin potensi ada manfaat di situ kok di basmi sekaligus tanpa pandang bulu, takutnya ada yang nggak kelihatan itu
0: terbasmi juga.
1: Iya terbasmi ya.
0: Jadi memang usaha ini ya membantas rokok ilegal ini bukan
1: hal yang
0: mudah dan bukan usaha setahun dua tahun. Butuh sepanjang mungkin saya sampai pensiun juga akan begini juga ceritanya sama.
1: Tapi Pak Gede, menurut catatan pengalaman di lapangan sejak kapan sih ada munculnya rokok ilegal ini? Sejak zaman Bung Karno ya?
0: Iya. Ilegal dan tidak itu artinya tercatat atau tidak kan? Membayar cukai atau tidak, membayar pajak atau tidak seperti itu.
1: Ini temuannya sejak
0: mungkin yang rame-rame ini ketika mungkin setelah COVID ya, mungkin setelah
1: COVID.
0: Tapi sebelum itu udah banyak.
1: Sudah ada tapi nggak
0: ramenya, sehebohnya setelah COVID karena jadi memang saya cerita tadi sedikit itu bahwa cukai itu seperti pedang bermata dua ya, satu sisi untuk
1: pemanfaatan kesejahteraan,
0: satu sisi lagi untuk reguleran itu untuk menekan angka peredaran konsumsi.
1: Ya. Oke.
0: Tujuan kita menaikkan cukai sebenarnya karena dari sisi Kementerian Kesehatan, sisi kesehatan sudah banyak orang kena ISPA, banyak penyakit paru-paru yang tinggi. Angkanya tuh bisa kita cek lah penyakit paru dari Kementerian Kesehatan dan apa WHO itu juga mencanangkan untuk merokok ini supaya dibatasi gitu loh. Tapi masalahnya kembali lagi kita berhadapan sama kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang bahaya kesehatan. Memang mohon maaf, jadi saya ngomong di berandai-andai nih dari tingkat level seluruh kementerian satker itu harusnya bekerja sama lah. Jangan biaya cukai aja yang jalan sendiri gitu. Jadi memang dari kesehatan juga, dari semua bahwa bahaya merokok itu seperti ini. Tapi di satu sisi cukai itu memasukkan penerimaan negara juga cukup besar juga, ada ratusan miliar yang dihasilkan dari cukai. Ya emang seperti buah simalakama lah hasilnya. Saya cerita tadi itu. Kalau nggak dimakan bapak mati, kalau dimakan ibunya yang mati.
1: Mati ya.
0: Ya memang harus pilihan.
1: Oke.
0: Pemerintah ke depannya mau seperti apa saya juga enggak tahu nanti ke depannya kita
1: mungkin
0: mau seperti
1: mungkin ke depannya biar tetap ya dimakan tapi enggak ada yang mati gitu.
0: Ah, maunya seperti itu kan.
1: Oke. Iya. Oke. Pak Gede, mungkin sedikit ya ciri-ciri dari rokok ilegal itu seperti apa ya, supaya masyarakat tuh enggak terjebak mengonsumsi ya atau memperjualbelikannya gitu. Betul.
0: Ini
1: gitu
0: penting ini. Jadi rokok ilegal itu ciri-cirinya ya. Pertama tanpa pita. Biasanya kalau beli rokok itu tanpa pita dibilang aroma basa tadi bawah itu.
1: Sebelah mana tuh pitanya di ya, anunya itu bungkusnya.
0: Ini, contoh nih kayak rokok nih Ricola nih.
1: Oke. Okay,
0: itu
1: okay
0: persis kayak lu. Ya itu di sini, itu di sini, okay, itu di sini. Okay. Kan.
1: Tolong nanti rokok brand itu di endorse ya, RRI.
0: Ya. Tutup dulu story.
1: Oke.
0: <Okay. laughs>
1: Ya, jadi ada itunya, sealnya gitu. Oke, oke, oke.
0: Saya gak bawa rokoknya.
1: Saya lupa-lupa ingat karena suami saya udah lama berhenti merokok.
0: Ya, seperti itu. Bukan seal itu, tuh pita cukai.
1: Pita ya cukai itu ya? Ya. Oh, oke. Okay. Itu satu, itu cirinya. Jadi kalau yang ilegal itu gak ada gak itu?
0: Gak ada pitanya.
1: Tapi gimana kok dia bikin pita terus,
0: nah,
1: Pak Gede?
0: Ini. Rokok dengan pita cukai palsu itu kita biasanya ngeceknya tuh peruntukannya. Ada namanya di pitanya biasanya. PT apa gitu kan. PT
1: apa? Bukan bea cukai gitu, bukan.
0: Ada bea cukainya juga, ada tahunnya juga.
1: Oh, ada PT misalnya namanya. Tolorah apa namanya?
0: PT Telolet lah ya, Telolet. PT Telolet bawahnya biasanya disingkat TLL gitu. Surabaya gitu kan. Itu ada personifikasi pita cukai. Nah, contoh kalau rokoknya dari PT A, pasang pita cukainya PT B, ya itu udah jelas palsu.
1: Palsu lah itu ya, palsu. Gitu. Oke. Okay. Selain itu,
0: pita cukai bekas.
1: Yang paling pita cukai bekas.
0: Bisa. Jadi
1: jadi bener rokoknya perusahaan misalnya PT Penjahit Abadi gitu ya, PT Benang gitu.
0: Iya, jadi ditempel pitanya. Jadi tricky juga itu orang-orang yang memang berdiet buat diet. Jadi buka pelan-pelan rokok yang sudah
1: niat amat.
0: Niat banget memang.
1: Tuhan.
0: Buka pelan-pelan dikumpulin tuh. Sengaja tuh bisa ngumpulin gitu kan. Kumpulin
1: terus nanti dibikin satu. Itu ya, nanti gimana dikumpulin nandainnya?
0: Ya artinya pasti itu kan rokok tahun 2005 2006 kok pita cukainya tahun 2005.
1: Oh di situ
0: 2025 ya bisa kita lihat ada personifikasinya tidak sesuai. Atau rokok untuk sigaret kretek tangan kok dipasang di sigaret mesin contohnya, sigaret rokok putih
1: harus misalnya. Teliti berarti harus jeli ya,
0: itu
1: pita palsu. Itu satu.
0: Jadi itu rokok yang tidak
1: pita salah, bekas.
0: Ya, salah peruntukan, salah personifikasi tadi saya bilang.
1: Itu dari pita aja udah beragam ya, gitu ya. Macam-macam. Terus selain itu, selain pita-pitaan?
0: Biasanya dari sana, dari toko polos dan biasanya dagangnya sembunyi-sembunyi itu aja.
1: Oh, oke. Okay. Part yang paling utama itu adalah dia tidak ada pita cukainya. Oke, oke, oke.
0: Itu memang usaha yang betul-betul panjang ya, saya bilang. Ya, sekarang aja bisa sampai berapa kali ganti presiden mungkin bisa.
1: Terus ada gitu, ya. Kayak tadi tuh yang satu digempur, yang terus muncul lagi.
0: Cendawan
1: gitu
0: di musim hujan istilahnya.
1: Betul, betul. Tapi apa pesan utamanya dari Bea Cukai kepada para pelaku usaha perikanan khususnya dan masyarakat Kota Mataram supaya keterpaduan antara penerimaan negara dan pengembangan perekonomian lokal ini bisa terus berlanjut gitu.
0: Jadi ya pesan kami tuh dari Bea Cukai itu jelas. Jangan membeli rokok ilegal, ya. Itu paling apa praktisnya gitu. Tapi untuk dari segi apa ya, dari segi kedepannya kami tetap berharap ada kerjasama lah antara dinas perikanan, pemerintah kota pada umumnya khususnya untuk terus menggalakkan gempur rokok ilegal dan mengedukasi masyarakat lebih tepatnya ya. Sosialisasi itu kan edukasi ya. Tidak henti-hentinya untuk terus mengedukasi. Berikan pemahaman bahwa pentingnya kenapa rokok ini menjadi krusial bagi penerimaan negara dan bagi kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Itu penting gitu. Terus seperti saya cerita tadi masalah BPJS saja. Kalau enggak
1: disupport
0: sama
1: DBHJAT
0: itu ya
1: kolaps juga ya Pak.
0: Juga,
1: ya?
0: Gitu.
1: Ngerti ya, oke. Barulah paham ya. Jadi obrolan kita kali ini itu membuktikan bahwa cukai yang dihimpun oleh negara ini kembali dalam bentuk nyata gitu ya, ya Pak. Jadi kepada kita-kita ini, kepada masyarakat. Jadi mudah-mudahan melalui sinergi antara Bea Cukai dengan dinas-dinas gitu
0: ya, pemerintah kota pada
1: pemerintah
0: umumnya.
1: Pemerintah kota, ya. Itu alokasi DBHCHT-nya berhasil mendorong daya saing dan kesejahteraan para pelaku usaha, khususnya hasil perikanan ya di Kota Mataram ini.
0: Kalau ngomong soal perikanan, susah nanti semoga perikanan kita maju gitu.
1: Amin.
0: Jadi saya juga kebetulan...
1: Dan masyarakat pesisir juga, para nelayan juga sejahtera gitu.
0: Jadi saya juga biasanya membidangi ekspor. Mm-mm. Jadi suatu saat nanti saya bermimpi ini, nelayan kita... didorong dari DBHCHT bisa menembus pasar global.
1: Amin. Ya. Kayak ngebayangin gitu suasana di pesisir ya. Itu sudah mulai gemerlapan. Ya, jadi terus masyarakatnya juga
0: pesisir kita ini kan tongkol aja sih ya.
1: Betul.
0: Kan cakalang tongkol itu kan. Jadi pesisir Kota Mataram ini kalau itu bisa diolah dengan dana dari DBHC tembus pasar ekspor. Wah, luar biasa.
1: Bisa jadi kampung nelayan yang juga menjadi objek
0: wisata. Terus didengar sama gitu. Bapak Wali atau pelaku
1: nanti
0: ekspor
1: saya lainnya. Forward link YouTube-nya.
0: Jadi pelaku ekspor juga bisa kita dorong ya, harusnya menjadi jadi dana yang apa bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan UMKM, UMKM justrunya ya kan jadi mengarahnya ke sana untuk UMKM, koperasi-koperasi kecil dari masyarakat nelayan. Setiap kampung punya koperasi, setiap nelayan punya koperasi, punya produk bisa dipasarkan.
1: Betul.
0: Ke luar negeri contohnya, ke Malaysia aja jauh-jauh, ke Australia. Produk jadi lah ya,
1: yang
0: jadi.
1: Gitu ya. Atau Asia lah, Cina gitu
0: kan. Wah Cina terlalu jauh ya, mungkin Malaysia dulu deh.
1: Oh Malaysia, Singapura gitu
0: iya,
1: ya.
0: Iya, Singapura.
1: Baiklah Pak Gede, jadi kita bareng-bareng nih, mari kita sama-sama bekerja sama, terus mendukung dana negara secara transparan, tepat sasaran juga yang penting, salah satunya dengan tidak membeli rokok ilegal,
0: gempur rokok ilegal.
1: Betul, dan kita sama-sama basmi peredaran rokok ilegal ini, karena dari cukai itulah pembangunan daerah kita, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat itu, bisa terus berjalan dan terus berlanjut.
0: Betul.
1: Pak Gede terima kasih banyak. Akhirnya kita berduaan aja.
0: Iya betul. Ini kayak podcast juga kita ngobrol jadi.
1: Enggak apa-apa tadi Pak Gede mesankan bahwa edukasi, kemudian sosialisasi terus menerus harus dilakukan sampai adanya kepemahaman, kesetaraan pemikiran bagi masyarakat dan juga semua pihak gitu ya. Pak Gede artinya Pak Gede harus sering-sering main kesini.
0: Ya, amin. Kalau diundang tuh datang lah.
1: Siap Pak Gede ya. Baik okay. jangan lupa nanti setelah selesai dialog ini Pak Gede office tour.
0: Oke,
1: biar bernostalgia.
0: Kalian masih ada lantai dua ya kali di atas?
1: Masih. Oke, okay, nanti Apriana temenin ya. Baik, terima kasih Pak Gede Dea Pramana, fungsional pemeriksa Bea Cukai atas kehadirannya memberikan pencerahan bagi kita bersama.
0: Baik.
1: Selalu sehat Pak, salam untuk keluarga besar Bea Cukai, sukses selalu. Dan pendengar kami akhiri dialog khusus kita hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, tetap menyimak siaran Pro 1 RRI Mataram. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siap.

Wujudkan impian dan masa depan finansial Anda bersama Bank NTB Syariah. Buka tabungan Tambora, pilihan tepat untuk simpanan aman, penuh berkah dan siap mendampingi setiap rencana Anda. Kini semakin praktis, transaksi kapan saja dan di mana saja dengan Rimo, Rinjani Mobile Banking. Kebutuhan keuangan Anda dalam satu genggaman. Bank NTB Syariah, Tambora tabungannya, Rinjani Mobile Bankingnya. Informasi lebih lanjut, kunjungi kantor cabang terdekat dan Halo NTBS di 150 0667.

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Rencana perluasan TPA Kebon Kongo di Lombok Barat ditunda karena Pemprov NTB belum memiliki anggaran yang cukup. Kepala Dinas LHK NTB Didik Mahmud Gunawan Hadi mengatakan proyek yang semula ditargetkan mulai tahun ini direncanakan kembali pada 2027. Penundaan ini membuat Pemprov NTB bersama Pemkot Mataram dan Pemkap Lombok Barat membatasi volume sampah yang masuk ke TPA Kebon Kongo. Jika sebelumnya mencapai sekitar 450 ton per hari, kini sampah yang dibuang dibatasi menjadi 200 ton per hari.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

FM 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro 1 Mataram.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

hari ini. Tapi mudah-mudahan ini dengan mengonsumsi makanan-makanan yang mengandung air, buah yang banyak airnya seperti semangka. Aduh enak banget ini lagi musim. Apalagi kalau musim panas seperti ini tuh biasanya buah-buah semangka ini manis. Tapi saya lebih suka yang ada biji-bijinya. Kalau yang tanpa biji agak sering saya skip ya. Bahkan di skip. Karena ada yang mengatakan bahwa kalau yang ada tanpa biji itu biasanya prosesnya tidak alami begitu ya. Dan bisa juga alternatif buah-buah lain seperti jeruk juga yang banyak airnya, apalagi ada vitamin C-nya yang cukup tinggi, itu bisa membuat daya tahan tubuh kita meningkat. Di kondisi seperti ini memang perlu asupan-asupan makanan yang tidak hanya lezat di lidah, enak dinikmati, tapi juga mempunyai kandungan-kandungan gizi yang cukup dan baik untuk tubuh kita. Saya temani untuk sedikit lebih meneduhkan lagi, menyejukkan suasana ruang dengar Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Sudah akhir September nih pendengar, sudah tanggal 29 dan demam MotoGP Mandalika 2026 ini mulai berasa di sektor pariwisata. Sekitar kurang lebih 11 hari menjelang balapan, penjualan tiketnya udah nembus lebih dari 53%. Sementara kalau tingkatan keterisian akomodasi di sejumlah kawasan wisata Lombok mulai mendekati penuh. Jadi yang belum punya tiket, ayo, masih ada sisa 47%. Mungkin Anda salah satunya. Silahkan segera diburu. Dan tingginya permintaan tiket ini gak cuma datang dari masyarakat lokal loh. Penyelenggara itu mencatat pembelian tiketnya dari sejumlah negara, termasuk Monaco, Spanyol. Ini menunjukkan

Tim nasional Indonesia gagal amankan kemenangan kontra Malaysia di FIFA Asian Cup 2026. Italia dan Prancis sukses curi kemenangan pada laga kedua Nation League. Amri dan Nita raih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2026. Salam olahraga, serah sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 29 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Tim nasional Italia dan Perancis berhasil amankan kemenangan dalam lanjutan laga UEFA Nations League 2026-2027. Nurdiansyah Krishna melaporkan selengkapnya.
1: Tim nasional Prancis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Belgia pada matchday kedua UEFA Nations League Liga A 2026-2027. Berlaga di Stadion King Baduin dini hari tadi, Michael Olis menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini. Inisiatif cerdas dan tajam dari pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane yang memasukkan Michael Olis dan Ryan Cherki pada menit ke-77 mampu memecah kebuntuan gol dalam pertandingan ini. Permainan cerdik dan umpan presisi dari Ryan Cherki memungkinkan Olis untuk menerobos pertahanan lawan lalu melepaskan tendangan yang indah dari tepi kotak penalti yang mengarah ke sudut kiri bawah gawang. Hasil ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 laga. Selesai pertandingan, pelatih baru Zinedine Zidane menyatakan dirinya sangat puas dengan hasil kemenangan ini. Saya rasa saya memiliki tim yang bisa hidup berdampingan dengan baik dan bekerja sama dengan baik. Saya memiliki pemain-pemain berkualitas tinggi. Saya beruntung memiliki pemain-pemain yang saling memahami dengan baik dan bisa hidup berdampingan dengan baik. Saya percaya pada mereka dan mereka membuat saya merasa senang dengan penampilan bagus mereka di lapangan ini. Bahkan jika ada beberapa perubahan, saya tidak takut dengan apa yang mungkin terjadi. Sementara itu, di pertandingan grup 1 Liga A lainnya, tim nasional Italia meraih kemenangan telak 4-1 atas tuan rumah Turki pada matchday kedua. Pada laga yang berlangsung di Bursa Timsah Arena dini hari tadi, Gli Azzurri Italia tampil dominan sejak babak pertama. Skuad asuhan Roberto Mancini ini mencetak 3 gol kilat lewat upaya Alessandro Bastoni pada menit ke-9, David Fratezzi pada menit ke-22, Michael Kayode pada menit ke-27, serta Francesco Pio Esposito pada menit ke-50. Sementara Turki hanya mampu memperkecil melalui gol Baris Alper Yilmaz pada menit ke-47. Selesai pertandingan, pelatih kepala Turki Vincenzo Montella mengatakan bahwa permainan di Liga A Nations League jauh berbeda bila dibandingkan dengan liga-liga sebelumnya. Dua setengah tahun yang lalu, tim ini masih berada di Liga C Nations League. Lalu kami memenangkan turnamen itu bersama saya di Liga B Nations League. Dan kini kami berada di Liga A Nations League. Liga A memiliki level yang berbeda, kami sudah merasakannya. Menurut saya, setengah jam pertama hari ini sebaiknya dilupakan saja. Tim ini agak tidak ada pemulihan mental untuk itu.
2: Oggi sicuramente è la prima mezz'ora da dimenticare.
1: Atas hasil pertandingan hari ini, Prancis kini memuncaki klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Disusul di posisi kedua adalah Belgia dan di posisi ketiga ialah Italia yang sama-sama mengoleksi 3 poin. Sementara Turki kini berada di dasar klasemen setelah menelan 2 kekalahan dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Eropa kita ke Afrika. Tunisia dan Botswana bermain imbang 2-2 di kualifikasi Piala Afrika 2027 Grup H di Stadion Olimpik Hamadi Agribi, Reids dini hari tadi. Botswana unggul lebih dulu lewat Tata Yaone di menit ke-37, sementara Tunisia membalikkan keadaan melalui gol Hazem Mastauri di menit 44 dan 49 dan sebelum Lebogang Ditsele menyamakan menit 60. Hasil ini membuat kedua tim mengoleksi 2 poin dari 2 laga. Tunisia memperpanjang tren awal goyah setelah juga imbang dengan Uganda. Botswana mendapatkan modal berharga setelah imbang 2-2 kontra Libya dan grup H masih terbuka lebar dengan persaingan ketat. Tunisia harus segera bangkit untuk menjaga peluang lolos.

Kini kita beralih ke olahraga tenis mancanegara. Amanda Anisimova mengakhiri musim 2026 lebih awal untuk pulih dari cedera pergelangan tangan berulang. Dan pertandingan terakhirnya di Amerika Serikat terbuka, kalah di putaran ketiga dari Anastasia Potapova. Ia mundur dari Singapura terbuka dan China terbuka, di mana ia juara tahun lalu. Anisimova menulis di Instagram bahwa ini adalah waktu untuk sehat dan mengatur ulang. Berharap kembali pada 2027. Kemungkinan tidak lolos ke WTA Finals, Anisimova juga melewatkan Wuhan terbuka. Dan ia fokus pada pemulihan menjelang musim 2027, juga berharap kembali ke Australian Open. Dan keputusan ini diambil demi kesehatan jangka panjang.

0: Beralih ke arena basket, Jalen Brunson menegaskan juara bertahan New York Knicks tidak boleh berpuas diri untuk mengulangi gelar NBA. Ia menyebutkan tidak puas sebagai hal terbesar dan tim harus membalik halaman serta melanjutkan hidup. Brunson menikmati musim panas terpanjang dan terpendek, namun ia membuatnya semakin menginginkan gelar lagi. Musim ini adalah perjalanan baru dan pendalam pendekatan yang sama atau lebih baik. Carl Anthony Towns menambahkan, tim harus kembali lapar, disiplin, dan eksekusi lebih baik dari playoff. Knicks harus mencapai level lebih tinggi untuk mengulang gelar. Brunson rata-rata mencetak 28,4 poin, 6,1 assist, 3,2 rebound, dan 1,2 steal di playoff.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, kita jeda sejenak guna mengikuti kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Mataram dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar Persatu Radio Republik Indonesia Mataram, kami ucapkan selamat mendirikan ibadah sholat zuhur untuk Anda. Semoga amal ibadah sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kembali kini kami ajak Anda menuju RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.
2: Bisa mengukur kemampuan, jadi jiwa kompetitifnya itu bisa teruji gitu karena sering berlomba. Jadi ini menjadi evaluasi untuk kedepannya memperbaiki waktu. Latihan lagi, saya kira latihan udah bertahun-tahun, usia latihan juga cukup udah lama. Tapi yang perlu diperbaiki adalah bagaimana untuk mengikuti strategi permainannya. Karena yang menantang adalah tadi adalah salah satu strategi permainannya. Di awal itu sangat lambat sekali dan saya kesal sekali karena sudah tidak masuk di target saya. Akhirnya saya bawa base-nya, tapi saya bertanya sama diri saya bahwa ini yakin gak saya bisa finish kalau saya bawa gitu. Jadi ini yang perlu saya pelajari.

0: tapi pedal.
1: Evaluasi ini menjadi acuan untuk latihan terstruktur menghadapi kompetisi Asia. Odekta menilai frekuensi bertanding sangat krusial untuk mengukur kemampuan dan menjaga jiwa kompetitif. Ia berkomitmen memperbaiki catatan waktu dan strategi di ajang berikutnya. Dan hasil ini menjadi modal berharga untuk pengembangan karirnya di level internasional.

0: Kita ke kabar Asian Games lainnya. Mikaela Shanum Kaya menjadi atlet termuda Indonesia di Asian Games 2026. Pada usia 11 tahun, mewakili Papua Pegunungan di skateboard nomor Women's Park dengan helm merah muda ikonik. Ia membuktikan usia bukan batasan. Debutnya di penyisihan mengumpulkan skor 36,35 dan finish ke-12 sebelum terhenti sebelum partai final. Pengalaman bertanding melawan skater top dunia menjadi modal berharga. Ia merasa bangga sudah diberikan kepercayaan berlaga di Asian Games 2026.
1: Ada di sini apalagi mewakili Indonesia, rasanya kayak habis Asian Games udah lega, tapi aku juga termotivasi untuk belajar lebih maksimal lagi.
0: Kakak telah meniti karir melalui PON 21 2024, SEA Games 2025 masuk ke final, kemudian Asian Skateboarding Championship 2026 peringkat 6. Keikut sertanya di Asian Games menjadi bukti regenerasi atlet muda Indonesia. Meski belum melaju ke final, pengalaman ini sangat berharga untuk masa depan karirnya.

Masih seputar kabar Asian Games, Imade, Pajar, Ariana, dan Jasmine Studer melaju ke semifinal shortboard Asian Games 2026. Pajar mengumpulkan 12,67 poin mengalahkan Wu Xindong dari Tiongkok. Sementara Jasmine meraih 10,67 poin mengalahkan Geraldine Espanola dari Filipina. Kia Johor dan Branson Meidi gagal ke semifinal setelah kalah dari wakil Jepang Minami Nonaka dan Kanao Igarashi. Kondisi ombak yang berubah-ubah dan hujan menjadi tantangan tersendiri. Kia menyebut pertandingan 50% keberuntungan dan 50% skill. Ia berharap Pajar dan Jasmine bisa meraih emas. Meskipun gagal, Kia bersyukur bisa menjadi bagian Asian Games dan berharap lebih baik lain kali.

Dan pendengar, hingga siang hari ini berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat yang perolehan medali emas, perak dan perunggu.

0: Indonesia berada di peringkat 16 dengan 2 emas, 7 perak, 20 perunggu. Kemudian peringkat pertama masih dihuni oleh Tiongkok dengan 135 emas, 53 perak, 45 perunggu. Jepang di peringkat kedua 41 emas, 68 perak, 63 perunggu. Kemudian Korea Selatan 21 emas, 26 perak, dan 44 perunggu.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kabar terakhir, program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain yang ditutup pada 28 September 2026 malam menjadi bagian dari upaya pembinaan pemain muda melalui peningkatan kemampuan teknis dan taktis, sekaligus penguatan karakter, interaksi personal, serta pengalaman merasakan atmosfer sepak bola berstandar Eropa. Tri Larasati melaporkan selengkapnya.
1: Program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktis sepak bola, tetapi juga memberikan pengalaman pembinaan yang menempatkan aspek pengembangan karakter dan pengalaman personal peserta sebagai bagian penting dalam proses latihan. International Official Coach Levante, Andreas Hilly, kepada RRI Denpasar kemarin mengatakan, pendekatan dalam program tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kemampuan sepak bola, tetapi juga membangun kedekatan dan pemahaman terhadap peserta melalui interaksi di luar sesi latihan. Bagi kami di Levante, hal yang penting dalam program ini bukan hanya aspek sepak bolanya, melainkan juga sisi manusianya. Oleh karena itu, kami berupaya meluangkan waktu baik itu 30 menit atau 1 jam di sela-sela sesi untuk berbincang serta memperlihatkan video mengenai Levante atau hal lain yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Inilah hal yang paling penting sekaligus tujuan utama kami. Sementara itu, Founder Mighty CFC Bali, Igusti Agung Putunuaba mengatakan, penyelenggaraan program tersebut berangkat dari sebuah gagasan untuk memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa.
2: Melanjutkan program yang sudah kita buat dari tahun 2017, saya punya mimpi waktu itu bagaimana kita membawa putra-putra terbaik, tidak hanya Indonesia tetapi negara-negara tetangga kita, untuk bisa merasakan atmosfer pelatihan level Eropa.
1: Pengalaman tersebut juga dirasakan peserta asal Ilocosur, Philippines, Eli Rosario. Ia menilai program latihan berlangsung cukup intensif, namun tetap memberikan pengalaman yang menyenangkan, sekaligus dapat diterapkan dalam pengembangan kemampuan di klubnya.
3: It's a bit intense, but
1: latihan memang agak intens, tapi saya benar-benar bersenang-senang. Saya menerapkan di klub saya karena tujuan utamanya adalah untuk berkembang, dan saya ingin menjadi lebih baik demi klub saya nantinya.
3: Better to my club.
1: Penutupan program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tersebut menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Peringat dengan disampaikan kabar dari informasi dari reporter kami Tri Larasati tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: atau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Red Spark. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang, karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luput dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Sikap Hidup Bahagia oleh Mahatma Gandhi. 1. Lepaskanlah rasa khawatir dan ketakutan. Ketakutan dan kekhawatiran hanyalah imajinasi pikiran atau suatu kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi. Kebanyakan hal-hal yang kita khawatirkan dan takutkan tidak pernah terjadi. 2. Buanglah dendam. Dendam dan amarah yang disimpan hanya akan menyedot energi diri kita dan hanya mendatangkan kelelahan jiwa. Maka, buanglah. 3. Berhentilah mengeluh. Mengeluh berarti selalu tak menerima apa yang ada saat ini. Secara tak sadar, kita membawa-bawa beban negatif dalam pikiran kita. 4. Bila ada masalah, selesaikan satu persatu. Hanya inilah cara menangani setiap satu demi satu. 5. Tidurlah dengan nyenyak. Semua masalah tak perlu dibawa tidur. Hal tersebut buruk dan tidak sehat. Biasakanlah tidur dengan nyaman. 6. Jauhi urusan orang lain. Biarlah masalah orang lain menjadi urusan mereka sendiri. Mereka memiliki cara sendiri untuk menangani setiap masalahnya. 7. Hiduplah pada saat ini, bukan masa lalu. Nikmati masa lalu sebagai kenangan. Jangan tergantung padanya. Konsentrasilah hidupmu pada kejadian saat ini. Karena apa yang Anda miliki adalah saat ini, bukan kemarin, bukan besok. Jadi, hadirkan yang terbaik. 8. Jadilah pendengar yang baik. Saat menjadi pendengar, Anda belajar dan mendapatkan ide-ide baru yang berbeda dari orang lain. 9. Berpikirlah positif. Rasa frustasi datang dari pikiran negatif. Kembalilah berpikir positif. Bertemanlah dengan orang-orang yang berpikiran positif. Dan terlibatlah dengan kegiatan-kegiatan positif. 10. Bersyukurlah atas hal-hal kecil yang akan membawa Anda pada hal-hal besar. Sekecil apapun karunia yang kita terima, akan menghasilkan hal-hal besar dan selalu membawa kita kepada kebahagiaan saat bersyukur. Jangan lupa bahagia.
0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Langkun 83 Ampenan, inilah Warta Indra Radio Republik Indonesia Mataram. Program 1 menyiarkan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Edisi Selasa, edisi Kamis 24 September 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang saudara, berikut kami sampaikan petikan berita utama. Sebanyak 1,01 juta penduduk usia kerja di Nusa Tenggara Barat tercatat belum menjadi bagian dari angkatan kerja. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menargetkan pengembangan energi baru terbarukan atau EBT hingga 1,5 gigawatt dalam 5 tahun terakhir. Dalam 5 tahun kemudian. Bersama saya Apriana Mahdan, inilah berita selengkapnya.

0: Sebanyak 1,01 juta penduduk usia kerja di Nusa Tenggara Barat tercatat belum menjadi bagian dari angkatan kerja. Kondisi ini menjadi tantangan pemerintah di tengah bertambahnya lulusan perguruan tinggi dan terbatasnya peluang kerja. Muhammad Alwi melaporkan.
1: Artinya masih 1,01% itu adalah angkatan kerja yang belum bekerja.
2: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB mencatat dari sekitar 4,25 juta penduduk usia kerja, sebanyak 3,24 juta orang masuk dalam angkatan kerja. Sementara, sekitar 1,01 juta lainnya belum menjadi bagian dari angkatan kerja. Kepala Dinas Ketran NTB, Aidi Furkon, mengatakan, bertambahnya lulusan perguruan tinggi ikut meningkatkan jumlah angkatan kerja. Menurut Aidi, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk memperluas kesempatan kerja, salah satunya melalui program magang nasional selama 6 bulan bagi lulusan baru.
1: Ini langsung dihandle oleh Kemenaker melalui sistem magang kerja, termasuk anak-anak NTB kita juga. Nah, magang kerja ini juga mereka bergaji, namun gajinya tidak sebesar kalau dia bekerja normal. Minimal dia setara UMK, di mana mereka ditugaskan. Nah, pada bulan lalu saya ke Kemenaker untuk membahas itu, dan sudah dibuka sistem aplikasi magangnya terutama untuk post graduate ini. Kalau persentasenya kita belum dapat jatah ya dari pusat ya, karena magang kerja ini kan terbuka secara luas.
2: Skema lainnya dilakukan melalui pelatihan kerja, termasuk program SMK Go Global dan pelatihan bagi masyarakat usia produktif. Disna Ketran NTB juga memperkuat sertifikasi kompetensi melalui lembaga sertifikasi profesi atau LSP pihak kedua agar keterampilan tenaga kerja lebih sesuai dengan kebutuhan industri.
1: Pelatihan masyarakat yang tidak hanya post graduate, tapi masyarakat yang berada di desa berdaya, tetapi mereka usia produktif, itu juga kita latih. Kemudian langkah ini saya perkuat dengan memberikan lisensi sertifikasi P2 kepada para peserta pelatihan, sehingga mereka dapat P2, itu pihak kedua. Sertifikasi pihak kedua ini sehingga mereka sesuai dengan kebutuhan industri.
2: ID menegaskan penguatan ekonomi, pembukaan lapangan kerja baru, serta peningkatan kompetensi menjadi langkah penting untuk menghadapi bertambahnya angkatan kerja di Nusa Tenggara Barat.
0: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat I Gusti Putu Milawati menegaskan pentingnya perlindungan hak cipta bagi para pencipta karya. Milawati mengatakan setiap karya memiliki proses panjang yang melibatkan waktu, pikiran, tenaga, dan biaya. Karena itu karya perlu mendapatkan perlindungan agar pencipta tetap diakui, dapat mengatur penggunaan karyanya, serta memperoleh manfaat ekonomi. Menurutnya perlindungan hak cipta juga memberikan rasa aman dan mendorong masyarakat untuk terus berkarya dan berinovasi. Selain hak cipta, Kanwil Kemenkum NTB terus memberikan edukasi mengenai berbagai bentuk kekayaan intelektual seperti merek, desain industri, paten, dan indikasi geografis. Edukasi dilakukan melalui kerjasama dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, komunitas pelaku usaha, dan media. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melindungi kekayaan intelektual serta mendukung ekosistem kreativitas dan inovasi yang berkelanjutan. Tiga aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat saat ini masuk dalam penanganan dugaan pelanggaran disiplin. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Sumbawa Barat masih melakukan pemeriksaan terhadap ketiga ASN tersebut. Kepala BKPSDM Sumbawa Barat Agusman mengatakan pemerintah tidak dapat langsung menjatuhkan hukuman hanya berdasarkan laporan atau dugaan pelanggaran. Menurutnya BKPSDM terlebih dahulu meminta keterangan dari ASN yang bersangkutan. Sementara laporan serta pengumpulan dokumen dan bukti pendukung, Agusman menjelaskan penanganan disiplin ASN tidak hanya berkaitan dengan masalah absensi tetapi juga mencakup dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku. Hasil pemeriksaan nantinya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. Dokumen tersebut menjadi salah satu waktu dasar bagi pejabat berwenang untuk menentukan tindak lanjut. Jika pelanggaran terbukti, pemerintah dapat memberikan sanksi sesuai tingkat kesalahan. Namun, jika persoalan masih dapat diselesaikan melalui pembinaan, pemerintah dapat menempuh mekanisme tersebut. Agusman memastikan pemeriksaan terhadap 3 ASN itu masih berlangsung. BKPSDM akan menunggu hasil pemeriksaan sebelum menentukan tindakan selanjutnya. Kekeringan ekstrim yang melanda Kabupaten Dompu sudah mulai sangat akut. Rilisan BMKG, hujan musim hujan diprediksi akan mundur hingga dasar yang 3, bulan Januari 2027. Menyikapi kondisi ini, Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Dompu mengajak semua umat Islam di Kabupaten Dompu untuk prihatin. Ketua MUI Kabupaten Dompu Muhammad Nasuhi mengatakan beberapa poin himbauan yang dikeluarkan, salah satunya adalah sholat istisqo atau sholat sunnah meminta hujan. Selain sholat sunnah istisqo, MUI juga mengimbau kepada umat muslim di Kabupaten Dompu untuk terus melantunkan zikir, doa-doa, memohon ampunan dan ibadah-ibadah sunnah dan berbuat kebajikan.
3: Kita harapkan bukan saja kita berikhtiar untuk berdoa saja, tapi salah satu bentuk ikhtiar kita juga bagaimana alam ini kita sama-sama jaga lah. Kalau kita mau berharap suasananya teduh, mari kita tanak.
0: Dalam surat himbauan tersebut, MUI juga mengajak warga masyarakat untuk tidak lagi melakukan pembabatan hutan. Kegiatan ilegal ini selain menyebabkan terjadinya bencana tanah longsor, juga berdampak pada penurunan cadangan air tanah. Akibatnya sumber-sumber air menjadi kering, bahkan terjadi penurunan debit air tanah hingga 20%. Meski tidak langsung berdampak, cara ini dipercaya akan mengurangi suhu panas di kemudian hari. Suhu panas ini dikatakan syahid juga disebabkan oleh rusaknya alam, terutama hutan yang menjadi pelindung air dan mencegah bencana. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menargetkan pengembangan energi baru terbarukan atau EBT hingga 1,5 gigawatt dalam 5 tahun ke depan. Target tersebut disampaikan Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal saat menerima Duta Besar Rumania untuk Indonesia, HE, dan Adrian Balanescu di Mataram kemarin. Iqbal menyebut bauran energi NTB saat ini mencapai 25% dengan sumber energi antara lain tenaga surya dan pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Pertemuan NTB dan Rumania juga membahas peluang kerjasama di bidang pendidikan, pertambangan perindustrian, pertanian, manajemen air, dan kesehatan. Rumania turut menawarkan pembentukan sister province dengan salah satu provinsi di negaranya. Gubernur Iqbal menyatakan tertarik menjajaki kerjasama dengan provinsi Lasi, terutama melalui sektor pendidikan dan kesehatan. Dubes Rumania juga menyampaikan rencana pembukaan Konsulat Kehormatan Rumania di NTB untuk memperkuat hubungan bisnis dan komunikasi kedua pihak. Kerjasama NTB Rumania juga akan diperluas melalui diplomasi budaya dalam rangkaian HUT ke-68 Provinsi NTB pada Desember mendatang. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mengalokasikan anggaran sebesar 14 miliar melalui APBD perubahan untuk mendukung pembangunan dan perbaikan lebih dari 30 sekolah yang masih mengalami kerusakan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur Muhammad Nurul Watoni mengatakan alokasi anggaran tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas infrastruktur pendidikan di samping program revitalisasi sekolah yang berasal dari pemerintah pusat. Dikatakannya dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan maupun perbaikan sekolah sesuai dengan tingkat kebutuhan dan kondisi kerusakan pada masing-masing satuan pendidikan. Penanganan dilakukan dengan menyesuaikan kondisi setiap sekolah agar kebutuhan infrastruktur dapat dipenuhi secara bertahap.
4: Kalau totalnya itu sekitar 14 miliar, tapi kan kemarin ada yang diajukan di perubahan. Di perubahan ada karena ada yang rusak kemarin kan tidak dapat, sudah diajukan di rapid tapi tidak bisa. Akhirnya kayak di Jeringo kemarin kan di tahap 1 tidak bisa, di rapid kita usulkan juga tidak bisa. Akhirnya kita usulkan di perubahan, kebetulan ada apa namanya sisi anggaran yang di perubahan itu, sehingga oleh Pak Bupati minta ini ada anggaran, mungkin ada yang perlu diperbaiki sekolah, ya kita usulkan. Ada yang dapat 100, ada yang dapat 80.
0: Nurul Watoni menilai perbaikan infrastruktur sekolah menjadi langkah penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih layak, aman, dan nyaman bagi peserta didik maupun tenaga pendidik. Dalam hal ini, pembangunan sektor pendidikan tetap menjadi salah satu prioritas pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan fasilitas pendidikan yang lebih baik. Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Kabupaten Lombok Timur tahun 2026 mempertandingkan 3 cabang olahraga, yakni atletik, karateka, karate, dan futsal. Kegiatan yang berlangsung di Sport Hall Porda Selong tersebut mengusung tema semangat berprestasi untuk Lombok Timur Smart melalui Popda. Ketua Panitia Popda 2026 Mas Turyadi menjelaskan, Popda merupakan salah satu ajang olahraga bergengsi bagi pelajar yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan setiap tahun. Kegiatan ini menjadi wadah bagi para pelajar untuk mengembangkan kemampuan sekaligus menunjukkan potensi mereka di bidang olahraga. Tahun ini Popda Lombok Timur diikuti 563 atlet dari jenjang SMP dan SMA se-Kabupaten Lombok Timur. Para atlet tersebut berkompetisi dalam 3 cabang olahraga yang diawali dengan karate, kemudian dilanjutkan dengan atletik dan futsal. Popda Lombok Timur berlangsung mulai 28 September hingga 5 Oktober 2026. Kegiatan ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga menjadi bagian dari pembinaan atlet pelajar di Lombok Timur. Saudara, sebelum mengakhiri warta berita, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Sebanyak 1,01 juta penduduk usia kerja di Nusa Tenggara Barat tercatat belum menjadi bagian dari angkatan kerja. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menargetkan pengembangan energi baru terbarukan atau EBT hingga 1,5 gigawatt dalam 5 tahun ke depan. Saya Apriana Mahdan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Let's Park. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang, karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang, siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luput dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.
1: Seorang murid SD begitu mengagumi lukisan yang baru saja dibuatnya. Dia menilai itu adalah karya terbaiknya. Dengan besar hati, dia memasang lukisannya di etalase umum di sekolahnya. Dia berharap penilaian tentang lukisannya dari teman-teman satu sekolah. Di bawah lukisan itu, dia menulis, "Barang siapa yang menemukan kesalahan pada lukisan ini, mohon diberi tanda dengan menggunakan tinta merah." Sore harinya, ia temukan lukisan terbaik miliknya sudah penuh dengan coretan-coretan merah. Begitu banyaknya coretan itu, sehingga lukisan aslinya tidak dikenali lagi. Merasa gagal menampilkan karya terbaiknya, dia pun mengadukan hal itu pada gurunya. Guru yang bijak menasehati, "Besok, kamu taruh lagi lukisan terbaikmu di etalase sekolah. Tulislah di bawah lukisanmu itu dengan kalimat ini. Barang siapa yang menemukan kesalahan pada lukisan ini, mohon gunakan kuas yang telah tersedia untuk memperbaiki." Dan dia pun melaksanakan nasihat gurunya. Dari jauh, ia memperhatikan tidak seorang pun berani mendekat ke lukisan itu. Bahkan sampai sore hari, tidak ada seorang pun temannya satu sekolah yang mencoba memperbaiki lukisan itu. Dia pun kembali menemui gurunya. Gurunya menjelaskan, "Orang yang mampu mencari dan menemukan kesalahan atau aib itu jumlahnya banyak sekali. Yang mampu memperbaiki dan berbuat sesuatu untuk menutupinya amatlah jarang dan langka."
0: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk

fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bang, makan bang.
4: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
5: Hah?
4: Astaga, ganggu orang aja kamu.
3: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
4: Yelah, santai dikit dulu lah.
3: Yeh, santainya sih nanti aja bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
4: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
3: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
4: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
3: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
4: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
3: Beneran bang, paket kilat nih.
4: Ya belum lah, bercanda doang ini.
3: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Mama, coba lihat. Meisha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak Mama dan Papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, Papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Meisha?
2: Kali ini, biar Nesha yang tentukan kita akan kemana.
1: Nesha, kita kemana sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
0: Makasih Papa udah ambil cuti. Kali ini Nesha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP. Dan selalu mendengarkan Nesha saat bercerita. Serta main-main Nesha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Nesha rindukan.
3: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kami hadirkan informasi untuk Anda dalam cek fakta. Ini informasi mengenai nasi, di mana kita tahu bersama nasi merupakan salah satu makanan produk sebagian besar masyarakat Indonesia. Dan tahukah Anda pendengar, dari berbagai jenis nasi yang biasa dikonsumsi masyarakat, ternyata nasi yang dikonsumsi dalam keadaan dingin lebih sehat jika dibandingkan mengkonsumsi dalam keadaan panas. Mengkonsumsi nasi dalam keadaan dingin ini memiliki beberapa kelebihan seperti meningkatkan sensitivitas insulin, kemudian meningkatkan kesehatan usus, dan bisa membantu menurunkan berat badan. Namun yang perlu diingat, kandungan pati resisten dalam nasi dingin ini dapat bervariasi tergantung pada jenis beras, metode memasak, dan waktu pendinginan. Jadi nasi putih yang telah didinginkan mungkin memiliki kandungan pati resisten yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan nasi merah. Jadi meskipun pati resisten memiliki manfaat kesehatan, faktor lain seperti pola makan secara keseluruhan dan gaya hidup juga sangat penting dalam menjaga kesehatan. Demikian, cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

pendengar Pro 1 Radio Mataram, di Selasa siang ini ya, 29 September 2026, saya Andi Suwandi yang akan menemani ruang dengar Anda untuk siang ini hingga malam nanti. Dan seperti biasa di hari Selasa untuk Indonesia banget, 100% Indonesia, nanti kami akan mengajak Anda untuk kita sama-sama menyimak Indonesia banget berjaringan nasional ya. Setiap pekan kita akan dihibur dengan lagu-lagu persembahan dari Indonesia banget, 100% Indonesia berjaringan nasional. Nanti di pukul 14:30 waktu Indonesia Tengah. Baik, sembari menanti tibanya kami menuju Pro 1 Jakarta ya, kita dengarkan dulu beberapa lagu untuk kita nikmati bersama di siang hari ini, sembari menikmati kopi atau cemilan Anda, atau untuk menyemangati Anda juga ya yang saat ini sedang melanjutkan aktivitas di sesi kedua ya. Karena tadi sesi pertama dari mungkin dari pagi sampai siang jam 12, kemudian dilanjutkan jam 1 sampai sore nanti. Kami hadirkan beberapa lagu sembari kita menanti untuk menuju Pro 1 RRI Jakarta untuk ikut gabung nanti siaran langsung Indonesia banget, 100% Indonesia berjaringan nasional. Untuk hari ini Selasa 29 September 2026. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Radio Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, masih kami nantikan ya untuk bergabung nanti bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk kita mengikuti Indonesia Banget untuk hari ini ya, Indonesia Banget 100% Indonesia berjaringan nasional. Jadi nanti kita akan mendengarkan Indonesia Banget berjaringan nasional. Untuk hari ini bintang tamunya adalah Astrid. Wah, ini adalah salah satu penyanyi yang lagu-lagunya sering di request juga ya di Indonesia Banget lokal di RRI Mataram. Jangan lewatkan nanti Indonesia Banget berjaringan nasional di Pro 1 RRI Jakarta untuk hari ini ya, hari Selasa 29 September 2026. Baik, menantikan untuk menuju Pro 1 RRI Jakarta mengikuti Indonesia Banget berjaringan nasional. Kami hadirkan satu lagu dari miliknya Astrid ya. Yang ini salah satu lagunya yang sering juga di request tentang rasa.

Baik pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun Anda berada, sepertinya Indonesia Banget berjaringan nasional akan kami ajak Anda untuk kita sama-sama mengikutinya langsung dari Pro 1 RRI Jakarta. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya,
1: banggakan Indonesia.
0: Ada ratu cahaya yang barusan muncul gitu ya. Pantesan kita kok kincong banget, kinclong enggak tuh?
1: Yang kinclong kayaknya yang ratu cahayanya deh.
0: Ratu cahayanya ya.
1: Kalau kita mah agak kicep dikit aja sih.
0: Ada quotes muncul di
1: apa
0: sini.
1: Apa itu? Apa sih mas? Apa
0: ada sesuatu yang tertunda. Ya, dan ini mungkin pernah membawa kita mencari kedamaian meski harus melewati dusta di atas cinta. Dan menerima kenyataan bahwa tidak selamanya kita bisa jadikan aku yang kedua.
1: Karena?
0: Karena cinta itu bicara tentang rasa.
1: Iya
0: kan?
1: Aduh.
0: Tentang hati yang terkadang berkata, aku tak ingin dicintai.
1: Masa sih?
0: Sementara mendua, sarang hamida dan terpukau menjadi bagian dari cerita yang pernah dijalani. Tapi sesudah semusim hadir ratu cahaya yang membuat kita bertanya, aku bisa apa? Sebab pada akhirnya cinta itu tetap membawa satu harapan sederhana. Apa itu?
1: Ku ingin kau tahu.
0: Oke, Isan.
1: Ku ingin kau tahu.
0: Gitu ya.
1: Itu dia udah spoiler dikit lah.
0: Spoiler ya kan? Dikit ya.
1: Yang pasti buat semua pendengar kita di 100% Indonesia Nasional, seperti biasa, hari ini hari Selasa. Ya, hari Selasa tanggal berapa ya? 29 September 2006 yang enggak terasa ya udah
0: penghujung.
1: Akhir ya, akhir bulan September. Berarti bentar lagi juga udah mau akhir tahun ini. Kayak 3 bulan lagi doang nih akhir tahun.
0: Bukan akhir tahun seneng. Malam tahun baruan, ya, tampil di mana?
1: Jobnya sih yang senang. Ya kan, tapi ya ternyata waktu itu cepat banget berlalu ya. Tapi yang satu ini bintang tamu kita itu kayaknya gak berlalu sinarnya tuh. Cahaya tetap bercahaya.
0: Ya karena ratu cahaya.
1: Iya lagi, sesuai. Berarti omongan itu doa ya Mas Yud ya?
0: Bener bang
1: ya, seperti kakak Astrid yang kebetulan hadir hari ini di studio menemani kita. Halo, selamat siang. Bridgingnya kita agak panjang ya.
0: Harus panjang bridgingnya.
2: Aduh, kepikiran banget tadi itu.
0: Iya. Wow. Untung lagunya banyak. Coba kalau lagunya dikit gak bisa dibikin gitu.
1: Ya. Okay, aku kan agak bingung dia kan mau merangkai katanya gimana dia.
0: Diana.
1: Diana Papilaya jatuhnya.
0: Diana Nusantara.
1: Oh ya. Oh.
0: Ngeri banget.
1: Cinta. Cobalah bertahan. Nah. Aku juga patah hati sama kayak kakak aku sebenarnya lagu-lagunya mirip-mirip kita.
0: Mirip-mirip ya.
1: Tapi apa kabar Kak Astrid?
2: Baik. Ya sedikit baik karena lagi agak bindeng ya, agak flu nih.
0: Oh. Bindeng aja begini.
1: Seger tapi tetap kelihatannya. Jadi yes, kalau kalian pendengar sayangnya kalian cuma bisa denger,
0: wah, bisa nonton dong.
2: RRI
1: ya. Itu ada kameranya kita. Ada kamera kita nyala RRI Net. Jadi bisa ngelihat juga. Itu terlihat, dia terlihat baik-baik saja. Dia tidak terlihat sakit bindeng atau apapun itu yang
0: kita
1: tadi
0: jadi terpukau ya.
1: Tapi aku tidak ingin mendua.
0: Ya.
1: Jadi ini ngomong-ngomong, congrats dulu deh buat Kak Astrid. Ini berarti kolaps ya.
2: Yes.
1: Sama Adrian Marta Dinata.
2: Betul. Sayangnya Adri nggak bisa ya. Sebenarnya dia tadi juga sangat menyesal tidak bisa hadir karena ini kan lagu single kami baru rilis ya.
1: Kapan nih rilisnya, tanggal berapa kemarin?
2: Kemarin tanggal 21 September.
1: Baru banget. Masih keren.

0: fresh from the oven ini benar-benar. Sayang banget Kak Adri enggak bisa datang ya, padahal dulu teman aku siaran juga di radio yang beda.
1: Oh,
2: radio ya. Enggak apa-apa disebutin kan kita milih pemerintah. Nayomi semua.
1: Emang dari dulu siaran ya?
0: Iya, sempat aku siaran juga gitu barengan sama Adri.
1: Radio mana tuh?
0: Iya. Plural kan? Iya.
1: Disebut juga
0: ya. Jadi ditahan-tahan. Disuruh sepil. Kesepil aja jadinya. Tapi
1: sepil Kak gitu ya.
0: Kenapa ngomong-ngomong ini ke Astrid setelah agak lumayan lama kayaknya enggak produksi lagi ya Kak Astrid ya?
1: Ah, itu banyak sekali pertanyaan yang bilang ke aku kayak gitu.
0: Kenapa?
1: Sebetulnya aku tiap tahun rilis.
0: Sebenarnya tiap tahun rilis.
1: Cuman enggak pernah denger ya.
0: Oh.
1: Sayangnya. Ya, jadi sebetulnya memang aku lumayan produktif ya. Maksudnya dari tahun. Jadi aku udah belasan tahun di Sony Music.
0: Betul.
1: Lalu aku sempat lalu aku keluar dari Sony Music dan aku bergabung dengan My Music.
0: Uh-huh.
1: Itu selama 5 tahun. Nah, sekarang aku independen. Itu dari 5 tahun yang lalu lah ya, kira-kira ya, 5 tahun yang lalu. Jadi dari tahun 2002 ya, 2002 itu sampai sekarang sebetulnya aku rilis single-single juga gitu. Terus ya. Maksudnya lumayan produktif lah. Tahun 2023 kayaknya. 2022 aku sempat apa vakum kayaknya, nggak ngeluarin apa-apa. 2023 tuh aku mulai lagi sendiri ya. Gitu, jadi memang rilisnya single ya, single by single gitu. Nah, akhir tahun lalu akhirnya aku memberanikan diri untuk rilis mini album. Mini album yang mana apa ya, kan selama ini selalu single by single gitu ya. Aduh, agak deg-degan juga gitu ya, mini album gimana ya, tapi ya cuek aja lah gitu. Akhirnya aku ngeluarin mini album judulnya Masih Di Sini, judulnya Masih Di Sini. Lalu awal tahun dijadikan full album, jadikan full album, judul albumnya Aku dan Cahaya.
0: Nah, memang gak jauh dari cahaya ya.
1: Iya,
0: Aku dan Cahaya.
1: Nah, kebetulan memang di full album ini aku memang bekerja sama dengan KFC. Jadi memang masih eksklusif sampai sekarang. Sampai ya mungkin harusnya sih sampai tahun ini aja eksklusif di situ. Dan lagu Ku Ingin Kau Tahu ini ada di album itu gitu.
0: Ya. Berarti ini album 10 lagu.
1: Betul,
0: 10 lagu dari
1: mini album itu.
0: Mini album itu dijadiin
1: lagu baru gitu.
0: Salah satunya adalah Ku Ingin Kau Tahu.
2: Ya. Katanya di album ini Astrid menunjukkan kedewasaan bermusik.
1: Aduh.
2: Apa musik yang digunakan umurnya udah lama lawas gitu apa gimana?
1: Ya, sebetulnya mungkin lebih ke tema ya.
2: Temanya kok.
1: Jadi memang di dulu jadi sebelum akhirnya aku memunculkan mini album yang kemarin akhir tahun lalu itu. Sebelumnya kan aku memang apa ya, begitu kita dari major label ke independen itu kan banyak adaptasi ya. Semua-semuanya serba sendiri kalau independen, semuanya dipikirin sendiri apa dan sebagainya gitu. Jadi aku sempat juga apa ya, istilahnya mencari-cari gitu. Biasanya dulu kan dibantuin ya, cari lagu.
0: Gak ada timnya semuanya.
1: Dibantuin cari lagu apa dan sebagainya. Nah, sekarang itu pada saat aku keluar dari My Music terakhir itu, nah itu aku benar-benar mencari lagu apa sih yang aku mau keluarin gitu, single apa.
0: Nah, yang kakak mau nyanyiin juga ya.
1: Jadi aku masih terbawa gitu dengan, aku pengen kayak yang jadikan aku yang kedua gitu misalnya. Atau aku pengen yang kayak yang galau-galau deh gitu. Aku sempet nanya juga ya, aku selalu ini kan tanya ke apa teman-teman yang ada di sosmed gitu kan. And kayak pengen dengerin aku nyanyiin lagu kayak gimana lagi gitu. Banyak juga yang mereka, oh yang kayak Terpukau Kak gitu, atau yang kayak jadi ya gitu lah semuanya. Nah, akhirnya aku berusaha, akhirnya mengeluarkan single yang seperti ini. Akhirnya lama-lama kenapa aku gak mencoba jujur aja gitu pada diriku gitu loh. Apa sih gitu ya, maksudnya selama ini ya udah gak usah terlalu pikirin mau kayak apa, oh nanti ujungnya gitu. Pokoknya terlalu dipikirin banget gitu yang apa kata orang dan sebagainya gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk ya udahlah, coba lebih jujur apa yang sedang dialami sekarang gitu.
2: Okay.
1: Makanya di mini album itu judulnya Masih Di Sini itu juga sebetulnya agak sedikit ini ya, maksudnya
0: curahan hati ya.
1: Betul, jadi kayak banyak yang nanya, Aset kemana aja sih? Oh, aku masih di sini. Gitu. Nah, itu.
0: Makanya aku dan cahaya tadi. Oke. Jadi Astrid itu tetap cahaya gitu di mana pun berada, dia tetap menerangi semuanya.
2: Aduh. Udah ada yang siap-siap nelpon nih, ada Albert di Bau-Bau. Selamat siang Albert.
0: Iya. Halo.
2: Albert.
3: Yang transfer Indonesia.
2: Selamat siang.
0: Iya, selamat siang.
1: Siang.
3: Ya, Astrid.
1: Hai.
3: Saya Astrid. Nama saya sebenarnya Boy Makanado, sering gabung di TV kalau ada hostnya Asri sendiri. Siapa namanya yang suaminya kita yang di garis tangan terus anaknya putrinya Naila Astrid ya, umurnya berapa itu?
1: Oh bukan itu.
0: Ini beda Astrid.
1: Beda
0: Astrid,
1: ya. Astrid, ya.
2: Astrid yang mana ini?
3: Naila Astrid kan putrinya terus suaminya ada di itu garis tangan, siapa namanya itu?
0: Suaminya ada di garis tangan katanya.
2: Atau gitu. Gimana tuh?
1: Gimana tuh?
0: Enggak, itu beda. Itu kayaknya Astrid Tier kali mungkin.
1: Oh,
0: kayak.
1: Oh ya mungkin. Garis tangan maksudnya gimana tuh? Aku bingung.
0: Kalau ini Astrid
3: kan ini sering di televisi itu bawa acara-acara nyanyi, mungkin itu laga Indonesia.
2: Oh itu Astrid Tia.
0: Oh itu Astrid Tia. Iya, Astrid Tia beda.
1: Itu presenter ya.
0: Itu beda Astrid. Kalau yang ini penyanyi.
3: Kalau tadi itu nama saya Boy Makassar, sering gabung.
0: Oh iya Pak Albert. Ini ya, tapi ngomong ya, bintang tamunya Astrid yang nyanyi. Jadikan aku yang kedua. Ya.
2: Yeah. Kebuah dirimu bahagia.
0: Enggak usah kayak gitu dong punya.
2: Gitu Bang Albert.
0: Yes.
2: Oke, siap.
0: Oke deh kalau gitu.
2: Terima kasih.
0: Dia kayaknya salah menanggapi ya.
1: Oh iya, enggak apa-apa, tapi emang sering kok ketukar gitu.
2: Sering ya.
0: Karena banyak ya Astrid juga ya.
1: Kebanyakan Astrid Tiar ya.
0: Iya, tapi pasti banyak yang kenal kakak tuh sebenarnya Astrid apa? Jadi yang kedua pasti gitu-gitu ya.
1: Iya, kayaknya gitu ya, karena enggak ada belakangnya kan memang.
0: Karena namanya Astrid doang gitu.
2: Astrid Ratu Cahaya.
0: Iya, ada juga yang gitu.
1: Astrid penyanyi ya.
2: Oke. Penelpon berikutnya, halo selamat siang. Dengan siapa ini?
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini dengan siapa?
4: Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak
2: bangsa. Siap.
4: Bung Yudi, apa kabar kalian berdua?
2: Baik.
0: Baik dong Bung, sehat Bung.
4: Alhamdulillah, bil khair.
0: Bung Benijo ya, memang terbaik ya.
2: Masih di Manado kah ini?
4: Ya iyalah, nggak pindah-pindah, masih di mana doang.
2: Ya barangkali kan pindah gitu kan. Katanya vilanya banyak.
0: Ouch.
2: Silakan.
0: Jadi siapa pertanyaannya?
4: Jadi kita ke bintang tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Astrid.
1: Oh, waalaikumsalam. Apa kabar?
4: Sehat ya, Mbak Astrid ya, sehat ya.
2: Silakan.
4: Alhamdulillah sehat. Kita langsung pertanyaan-pertanyaan pertama nih Mbak Astrid ya. Ini kan ada berapa album? Ada dua album ya album ini?
1: Oh, ya. Kalau yang baru rilis ya, album satu album ya.
4: Satu album ya. Pertanyaannya, adakah salah satu lagu yang di album ini itu sempat booming? Itu saya pertanyaan pertama dalam satu album itu ada mungkin ada salah satu yang sempat booming. Terus pertanyaan kedua ya Mbak Astrid ini talenta musik Mbak Astrid ini otodidak apa ada menurun dari keluarga? Itu aja ya
2: pertanyaan. Betul ya Bung Benijo.
4: Oke deh. Salam dong tiga orang ya. Yang lagi menyiar di Pro 1 Manado, RRI Manado ya. Ada Mbak Yelin Sofiani, semangat ya Mbak Yelin. Terus ada Ibu Farida di Palu, Uncle Gaji, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman Lampung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang. Ada Kak Eli. Halo? Kak Eli.
5: Halo, selamat siang.
2: Selamat siang. Minum kayaknya suaranya serak.
0: Lemes banget kayaknya juga Kak Eli.
5: Ya kayaknya begitu, saya belum makan.
2: Ih belum makan. Alamatnya di mana? Kita kirim dari sini ya.
0: Aku kirim pempek. Ah.
5: Mau minta sama Mbak Astrid aja deh.
2: Oh, boleh sih.
0: Boleh. Mau minta apa tuh?
5: Astrid.
1: Hai.
5: aku paling suka Mbak Astrid nyanyi lagu Dapat
1: Selamat. Terima kasih.
0: Kita bersama.
1: Tentang rasa ya.
5: Nanti dinyanyiin dong.
1: Aduh.
5: itu anak-anak saya gangguin saya gitu.
1: Lucu.
0: Eh Allah, gemes banget.
5: Pokoknya buat Mbak Astridnya semoga sukses terus.
1: Amin. Amin.
5: Jaya, semakin jaya di.
1: Amin, amin. Ibu juga pokoknya. Ya, sehat terus.
5: Ya, buat abang-abangnya semoga sehat semuanya.
0: Amin.
2: Abang-abangnya yang jualan donat ya kan.
0: Mbak Eli nggak mau tanya apa-apa.
2: Udah itu aja Mbak Eli.
5: Aku ngobrol sama Mbak Astrid aja udah senang banget.
2: Oh, masya Allah. Ya udah kalau gitu aku sama Isan turun, silakan ngobrol sama Mbak Astrid ya. Oke Mbak Eli, thank you ya.
5: Ya, terima kasih.
2: Sama-sama. Lanjut di line WhatsApp ada kayaknya ini Bang Hanafi ya kalau ngelihat namanya. Bang Hanafi silakan.
0: Halo.
6: Ini iya, Bang Isan, Bang Yudi.
2: Waalaikumsalam.
6: Mbak Astrid, 100% Indonesia, spesifikan kayak Bang Ekan Indonesia.
0: Cakep udah Hanafi.
6: Ya, ini saya mau menegaskan ini Mbak Astrid bukan Astrid kuya gitu.
2: Bukan. Oh. Ada lagi satu lagi.
0: Iya. Iya lagi. Oke.
6: Ya, terus. Itu aja. Pertanyaannya dari tapi mau nanya ini kau untuk lagu yang jadikan aku yang kedua ini asik. Mbak Astrid yang ciptain atau gimana? Ada pencipta orang lain atau Astrid sendiri yang ciptakan?
2: Oke, ditunggu ya nanti dijawab ya.
6: Ya, terus yang kedua pertanyaannya tentang lagu Hanya Untukmu ditulis pernah waktu itu ditulis di Sumatera Barat, di mana hutannya, di mana lokasi hutannya.
2: Siap. Ya. Ditunggu ya Pak Hanafi.
6: Ya, Bang Uda Hanafi. Apa olahraga favorit basket?
2: Oke. Okay.
6: Nah, ini olahraga supaya bisa awet muda sampai sekarang.
1: Aduh.
6: Ya, soalnya tetap prima.
2: Prima ya.
6: Ya, salam buat Kak Rani Zue yang ada di Pos 1 Padang.
2: Siap.
6: Di Tabing.
2: Oke. Okay.
6: Nancy di Veteran, itu aja. Selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Siang,
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
0: Iya, halo.
2: Dengan siapa ini?
0: Halo, Mas Ari sama Rinda.
2: Bukan. Halo.
0: Siapa? Halo.
2: Oh, yang di line 2 putus ternyata.
0: Oke, okay, yang ini?
2: Mas Ari di Samarinda.
0: Oke, okay. Mas Ari di Samarinda.
2: Halo, Mas Ari.
0: Halo.
7: Ya.
0: Iya, Mas Ari mau tanya apa nih?
7: Kapan ke Samarinda?
0: Oke, okay, baiklah Mas Ari di Samarinda.
2: Ditunggu ya Mas Ari ya.
7: Iya.
0: Iya, thank you Mas Ari.
2: Yuk, kita jawab satu persatu ada berapa pertanyaan
0: atau
2: tadi.
0: Atau mau telepon WhatsApp enggak?
2: Boleh deh ini satu lagi ya.
0: Satu lagi
2: kita terima.
0: Halo.
2: Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Ini dengan siapa di mana?
1: Dari Mbak Oma.
0: Mbak Oma.
2: Oh. Udah. Mbak Oma di mana? Mbak Oma.
1: Di Solo, Kak.
2: Oh, oke, di Solo.
0: Mbak Oma di Solo.
2: Silakan di Solo apa yang mau ditanyakan?
1: Mbak Astrid, paling pingin banget masih punya keinginan nggak buat berkolaborasi dengan musisi Indonesia siapa itu?
2: Gitu. Oke, itu aja.
1: Boleh salam dikit nggak?
2: Oh dikit ya, boleh kalau dikit, kalau banyak nggak ya. Boleh.
1: Kru Pro 1 Surakarta, Mbak Rian Dani Surya, selamat siang. Terus buat Aditya Fajar Maulana di.
2: Halo.
1: Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita baca-baca apa aja pertanyaannya tadi.
0: Tadi dari Bung Benny Jo di Manado, dia nanya di album ini kan tadi bilang dari mini album ya. Terus diangkat jadi satu album. Nah itu ada nggak lagu yang
1: hits gitu? Ya, kebetulan lagu-lagu ini baru semua ya gitu. Jadi memang dari akhir tahun lalu aku memang buat lagunya baru. Jadi kalau ditanya apakah sempat booming, jelas belum gitu kan. kan, nanti okay. semua lagu baru semua gitu. Kebetulan laguku Ingin Kau Tahu ini juga sebetulnya mungkin remake ya. Ini kan lagu remake ya, remake, karena dulu dulunya dibawain sama Adri. Betul. Sendiri. Ini versi duetnya gitu. Oh, jadi kalau okay. dibilang yang booming nggak ada kayaknya ya, karena memang
0: baru semua.
1: Karena semua baru.
0: Okay. Tapi ini ngomong-ngomong kan, Ku Ingin Kau Tahu ini kan lagunya Kak Adri tadinya sendiri ya.
1: Betul,
0: ini kan Adrian. Duet. Tapi ada lirik yang dirubah nggak?
1: Iya, palingan kayak kau kunya itu aja sih, karena kan duet untuk
0: jadi saut jatuhnya di sini.
2: Oke. Lanjut, ada siapa lagi?
0: Bakat rumangga
2: atau tanjakan?
1: Tidak apa turun apa tanjakan, benar juga ya.
0: Ini boleh, jok orang tua nih kalau kayak gini. Sorry, aku Gen Z.
1: Wow, sama. Tapi sama anakku. Kalau bakat
0: ada dari keluarga?
1: Mungkin seni ya. Kalau seni mungkin dulu bapakku juga sempat main teater gitu. Tapi hanya bukan jadi profesi sih gitu. Cuman sebagai hobi saja gitu. Jadi ya bisa dibilang otodidak kayaknya ya.
0: Memang sendirinya aja ya jatuhnya. Oke, baik Pak, kalau gitu dari udah Hanafi. Jadikan aku yang kedua ini ciptaan siapa sebenarnya?
1: Ciptaan. Jadi dulu itu di TV7 ya. TV7 okay. ya, bukan Trans7 ya. Dulu ya, sekarang Trans7, dulu TV7 itu kan ada kompetisi, ceritanya kompetisi
0: Cilapop
1: untuk
0: ya?
1: Betul. Untuk pencipta lagu yang amatir ya istilahnya gitu. Nah, itu akhirnya dibikinlah ada Cilapop itu. Nah, si lagu Jadikan Aku yang Kedua ini lagu yang menang gitu. Dari si penciptanya namanya Novi Umar, orang Samarinda, dan kami juga sampai sekarang juga masih kontak ya, masih dekat baik lah, kenal baik itu sama dia. Dan ya itu, jadi dia adalah pencipta lagu yang pemenangnya adalah dia, lagu Jadikan Aku yang membawakan lagunya. Nah, gitu.
2: Jangan-jangan tadi adiknya Mas Hari makanya disuruh ke Samarinda.
0: Kali ya.
1: Bisa jadi.
0: Kayaknya ya.
2: Kayaknya ya.
0: Makanya kapan ke Samarinda? Oke. Okay.
2: Langsung. Mungkin bisa, udah ada bisa, perintah bisa. Dari
0: kayaknya deh. Terus ini juga Hanya Untukmu.
1: Ini aku kaget juga nih ada yang menanyakan ini, karena memang jadi dulu ada project dari satu apa ya namanya ya? Komoditas LSM atau apa ya namanya, Hutan Itu Indonesia. Jadi kami itu orang kami, aku sama suami waktu itu diajakin untuk datang ke sebuah hutan gitu ya, ke desa ya, itu berarti desa yang ada hutannya gitu. Nah, di situ kita disuruh bikin lagu di situ. Nah, itu kan lumayan menantang ya buat aku si anak kota ini gitu ya untuk datang ke sebuah
0: hutan.
1: Nah, aku ingat banget itu di Sumatera Barat, betul sekali. Namanya kalau nggak salah Hutan Nagari kalau nggak salah. Tapi itu katanya orang-orang itu hutan yang sangat ramah sebetulnya, karena dia tahu, karena aku kan ini ya cemen gitu ya. Jadi kayaknya hutannya yang sangat ramah banget buat pendatang gitu. Karena ada teman-teman yang dikirim ke hutan yang nggak ramah sama sekali gitu.
0: Maksudnya nggak ramah tuh gimana?
1: Jadi masih ada hantu. Jadi masih betul-betul yang masih apa namanya?
0: Mistisnya kuat
1: gitu juga. Jadi masih apa ya?
0: Belum terjamah lah.
1: Gak banyak penduduk lah gitu. Kalau yang aku tempat aku tuh sudah banyak penduduk.
2: Oke. Ada lagi
1: itu diciptain di situ.
2: Di situ dibikinnya ya.
0: Oke. Olahraga favorit katanya. Kenapa bisa sampai awet banget cantiknya?
1: Olahraga sebetulnya aku untuk sekarang memang nggak. Dulu sempet boxing dan sebagainya. Sekarang
0: boxing.
1: Aku yang low impact banget sih sekarang. Nggak berani aku udah kayak gitu.
0: Nggak kelihatan loh perempuan
2: banget kalah.
0: Ini wanita seanggunli ini tiba-tiba boxing loh.
2: Isan aja zumba.
0: Aku pilates kebetulan.
1: Jadi sekarang lebih banyak kayak jalan kaki sama weightlifting aja. Weightlifting yang bukan yang berapa kilo gitu ya. Cuman ya itu aja sih. Yang penting harus ada latihan ototnya.
0: Oke.
2: Yuk boxing yuk.
1: Capek sih. Bener deh.
0: Makasih ya. Aku boxeran aja deh daripada boxing. Ya kan. Terus tadi ada pertanyaan dari Mbak
2: Eli.
0: Tapi Oma.
1: Oma.
0: Mbak Oma.
2: Oma. Iya.
0: Mbak apa Oma? Aku juga bingung sebenarnya.
2: Mbak Oma yang di Solo ya?
0: Iya, dia bertanya pengen kolaborasi sama siapa lagi. Kan kayaknya Mbak Asri juga lumayan sering ya kolaborasi.
1: Betul gitu. Jadi sebetulnya aku tuh orangnya ini ya, senang sekali kolaborasi gitu.
0: Ya udah besok yang... kita kolaborasi.
1: Ayo.
2: Oke, ayo ayo ditantangin.
1: Aduh. Happy banget aku gitu okay. Karena memang ya sebetulnya bukan yang bukan enggak selalu yang direkam ya. Mm-hmm. Kayak kemarin aku dapat kesempatan kolaborasi sama Enau gitu kan. Uh-huh. Jadi itu waktu apa manggung di satu kota lah gitu. Mm-hmm. Itu seru banget gitu loh. Nah, kalau dibilang siapa ya gitu salah satunya si Adrian ini ya, karena kebetulan Adrian ini memang sahabat aku ya. Maksudnya dulu kami itu sejarahnya itu dulu dia adalah band pengiring aku. Dia kan main gitar ya, jago banget main gitar ya gitu. Jadi dulu waktu pertama kali aku debut album lagu-lagu baru lah, jadikan aku yang kedua ya waktu itu kan manggung-manggung itu aku dia band pengiring aku salah satunya. Gitu. Jadi perkenalannya itu udah lama banget gitu sampai akhirnya karir kami begini ya, dia juga akhirnya memutuskan untuk solo dan sebagainya, akhirnya sekarang sama Samson dan sebagainya. Nah akhirnya itu aku beberapa tahun terakhir ini memang aku sering banget ketemu sama dia untuk produce lagu gitu. Jadi untuk album dan sebagainya, untuk project-project dari beberapa tahun yang lalu gitu. Akhirnya kenapa sih kok kita gak duet gitu, kenapa gitu. Dan dia waktu itu pas aku mau bikin album full album ini memang butuh lagu baru gitu. Terus dia bilang, kenapa gak lagu aku sih? Gitu.
2: Oh iya.
1: Oh iya juga ya gitu. Tapi kita bikin versi duetnya yang ku ingin kau tahu ini. Wah itu kan, wah itu gen milenial kayaknya langsung turun itu gunung kayaknya.
0: Itu lagu galau aku soalnya dulu.
1: Ya kan?
0: Kayak lagu jatuh cinta ketika mau ngasih tau, ku ingin kau tahu meski kau jauh ku tetap untuk
2: Kalau gitu kita dengerin langsung aja, Be, ya.
0: Ya udah,
2: supaya mantap. Okay, yang lain tunggu ya, nanti kita ngobrol lagi. Silakan kamu telepon 0213440696 atau 0213441499. WhatsApp-nya di 0811797212. Ku ingin kau tahu. Aduh.

0: Kita tuntaskan sampai not terakhir ya.
1: Belum. Apa yang belum? Oh, aku belum dibuka. Ya Allah, parah banget ya. Karena memang lagunya enak, suaranya enak, yang nyanyiin enak, dan aku juga lagi enak makan.
2: Enak ya?
1: Enak banget mantap.
0: Oke. Kita sebelum ngobrol lagi, kayaknya kita harus menyapa para pendengar yang ada di seluruh Indonesia yang sedang merilai kita semua.
1: Dari mana aja Mas Yud?
0: Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Ada juga dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Halo Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talautan, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Apa kabar juga yang ada di stasiun relay dan studio produksi yang belum disebutkan kota-kotanya? Mudah-mudahan sehat-sehat. Yang ada di sana sehat-sehat dan silakan yuk bergabung boleh di banget. 100% Indonesia.
1: Iya, gabung via WhatsApp boleh, via telepon juga boleh.
0: Siap kalau begitu.
1: Udah gabung tuh Mas.
0: Iya. Coba Mas. Kalau penyanyinya Ratu. Maksudnya Ratu Cahaya. Ratu. Bukan Ratu yang satu itu.
1: Bukan ya. Bukan. Lihatlah, bukan. Ya, tapi memang ini harus dilihat juga.
0: Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo.
3: Farida dan Palu.
0: Oh, Ibu Farida.
1: Oke.
0: Kok suaranya beda, Ibu? Kayak habis operasi.
1: Kecil sekali suaranya.
0: Maksudnya operasi pita suara gitu ya, Pak, yang merdu.
3: Oh iya. Suaranya
0: nah,
3: biasa saja.
0: Oh, ya. Biasa saja.
1: Bisa aja, Ibu. Ibu Farida mau tanya apa? Ya.
3: Oh iya, sama Mbak Astrid ya. Selamat siang Mbak Astrid.
4: Halo, selamat siang Ibu.
3: Iya, ini Bu Farida dari Palu.
4: Hai, Ibu Farida dari Palu. Iya.
3: Oh iya, kalau mau bertanya, kalau tadi itu pertanyaannya sudah banyak bertanya ya. Ibu Farida hanya ingin tanya sama Mbak Astrid, bagaimana perjalanan Mbak Astrid menjadi seorang penyanyi hingga sampai saat ini?
0: Waduh, berapa kilometer gitu ya?
3: Perjalanan panjang ya.
1: Iya, karena dari berapa tahun ya?
3: Ya, terus ada lagunya Aku dan Cahaya. Itu album keberapa?
1: Aku dan Cahaya.
0: Aku dan Cahaya. Siap, ditunggu ya. Jadi
3: pertanyaannya Mas Budi sama Bang Ihsan mau kirim salam ya.
0: Oke, silakan. Tiga orang.
3: Tadi ada Pak Benijo di Manado ya. Ada Ayu di Mansohi, dari Jakarta, serta yang ada di Jepang. Untuk semua penyiar Pro 1 RRI Nusantara, salam sehat. Terima kasih Mbak Astrid, selamat Yudi, selamat Isan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita angkat yang ada di line 2. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
5: Halo. Halo, selamat siang. Selamat sore waktu Indonesia bagian tengah ini.
0: Dengan siapa ini?
5: Dengan Cliff dari Kabupaten Minas Selatan.
0: Oh, Bang Cliff, silakan Bang Cliff. Siap. Apa yang mau disampaikan Bang Cliff?
5: Oke, selamat sore ya untuk Mbak Astrid.
4: Sore.
5: Ini Astrid Daramina ya, bukan kan?
0: Astrid Daramina.
5: Bukan. Oh, bukan ya, bukan kan?
1: Siapa lagi itu Astrid Daramina?
0: Astrid Daratista lebih tepat.
1: Itu Inul Daratista enggak sih?
0: Inul ya.
5: Saya mau bertanya begini. Apakah ini satu album dengan lagu atau beda ya? Yang kayak lagu gini kan. Telah aku maafkan, bukan ya?
0: Telah aku na.
5: Itu bukan Astrid yang nyanyi itu.
4: Oh, bukan. Bukan.
5: Oh, sorry. Berarti yang tadi memang udah lama saya dengar yang tadi kan barusan putar kan?
4: Iya.
5: Terus yang tuh apa itu yang tuh jadikan aku apa itu?
1: Yang kelima
5: atau keberapa tuh?
0: 6.
1: Jadikan yang kelima.
4: Boleh bebas.
5: Oke, saya mau tanya begini, tentunya saya mau bertanya begini. Tentunya mewakili para pendengar RRI Senusantara itu pertanyaan ini asli mana sih ini? Itu pertanyaan pertama, asli daerah mana gitu?
4: Siap.
5: Apakah tahu Minahasa Selatan itu kan berarti jangan-jangan itu tetangga dengan saya.
0: Tetangga saya ternyata.
5: Kedua, bercanda ya, apakah yang lagu-lagu yang sudah top banget sih, memang sudah lama aku dengar itu, ada yang di apa itu? yang di apa yang di, apa? Dibuat atau apa nih diciptakan atau ditulis oleh Mbak Astrid sendiri atau ada orang yang gitu yang apa itu yang
1: lagu-lagunya yang buat gitu kan yang maksudnya lagu-lagunya kan, Mbak gitu. Astrid itu banyak yang diciptain sama orang lain atau nyitakan sendiri gitu kan.
5: Siap. Apakah begitu
0: ya. Siap okay,
5: mungkin okay, itu okay. Aja pertanyaan saya ya.
0: Oke okay.
5: Semoga sukses ya Mbak Astrid.
0: Terima kasih. Selamat sore Bang Cliff. Line WhatsApp. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
2: Halo, selamat siang 100% Indonesia.
0: Dengan iya, siapa ini?
1: Siapa gimana?
2: Dengan Podo dari Jambi.
0: Podo?
1: Podo.
2: Pak Odo dari
0: Jambi. Oh, Pak Odo.
1: Ah, siap. Kalau Podo aja nanti orang Jawa. Podo.
0: Podo wae.
1: Pak Odo dari
0: Jambi.
1: Jambi.
0: Silakan Podo.
1: Monggo, Pak.
2: Ini sama Kak Astrid ya.
1: Betul. Mm.
4: Yes, betul.
2: Selamat siang.
4: Selamat siang.
1: Bener nggak nih Astridnya nih?
4: Coba.
2: Ya, itu saya apa nama itu saya tahu.
1: Oh, tahu ya. Yang mana Pak?
2: Nah, yang apa nama itu yang apa sih yang katanya di TV 7 ya?
1: Di TV 7
0: oh, ya, TV tadi. Dulu. Oh, lagunya. Oh,
1: iya. Lagunya dari TV 7.
2: Itu kan yang apa nama itu yang kalau tidak salah itu yang sama kotak.
4: Iya.
1: Iya.
0: Cilapop itu
1: iya, sih. Ada
0: Tito, Tito,
1: juga.
0: Tito segala macam.
1: Tito Tangguh.
4: Oh iya, Tito.
1: Iya.
2: Kalau
1: ini ya.
2: Habis itu kalau enggak salah Garasi.
6: Pro 1 RRI Mataram.
7: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kami jeda sejenak ya untuk mengajak Anda mengikuti Indonesia Banget berjaringan nasional karena saat ini sudah pukul 15 lewat 20 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya dikumandangkan azan asar untuk wilayah kota Mataram dan sekitarnya.
8: Allahu Akbar Allah.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وضعته مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar Pro 1 Radio Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah dimanapun berada, selamat mendirikan ibadah sholat asar di sore hari ini. Semoga segala amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan pendengar, kami lanjutkan untuk mengajak Anda mengikuti Indonesia Banget berjaringan nasional dari Pro 1 RRI Jakarta. Tetaplah bersama kami.
2: Jadi request nih. Pernah nggak bikin lagu untuk keluarga atau anak?
3: Oke.
4: Oke.
3: Ditunggu ya, Mas gitu. Yosi.
2: Terima kasih.
3: Sama-sama, Mas Yosi.
5: Terima kasih. Bagus-bagus pertanyaan.
3: Oke. Okay. Satu lagi sebelum kita jawab di line WhatsApp. Halo, selamat siang, 100% Indonesia.
6: Halo. Selamat siang, 100% Indonesia.
3: Dengan siapa ini?
6: Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur.
3: Oh, apa? Ahmad Irwan di Bandung Timur. Mangga tuh.
6: Nagreg tempatnya jalur macet kalau lebaran.
3: Oh, ini kan belum lebaran.
4: Masih aman ya, enggak macet ya, lancar ya.
3: Silakan, silakan Pak Ahmad.
6: Dua arah ya. Selamat siang Mbak Astrid ya di sini,
5: bintang tamunya.
6: Nah, langsung aja ya karena mungkin waktu nanti dibagi-bagi sama yang
3: lain. Tahu aja.
4: Pinter.
6: Iya. Sekarang begini, segala sesuatu pasti ada persaingan ya.
3: Okay.
6: Sekarang bagaimana di era teknologi seperti ini, persaingan musik apakah sama juga dengan persaingan yang lain? Sepertinya kan bisnis ada persaingan di era teknologi seperti sekarang ini kan. Betul. Tidak menutup kemungkinan bahwa di industri musik juga tidak menutup kemungkinan ada persaingan, tapi mungkin mudah, tapi saya yakin persaingan di bidang musik pasti persaingan yang sehat ya.
3: Okay.
6: Tidak seperti persaingan di bidang bisnis atau politik yang sehat kan seperti itu. itu yang saya tanyakan. Mungkin terakhir salam aja buat Ibu Farida yang barusan sudah masuk nyongklip, sama saya kirim salam juga buat Pak Leman. Ada pantun satu buat Ibu Farida ya.
3: Oh, ada pantun.
4: Aku pikir buat Kak Astri. Oke.
3: Okay. Dikira perompak mungkin ini ya.
6: Beribu-ribu bunda yang antik, hanya satu yang aku buka. Beribu-ribu bunda yang tanya Bunda Farida yang aku suka.
3: Terima kasih.
4: Ouch. Oke, baiklah. Kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan aja tadi yang udah banyak banget disampaikan.
3: Sampai terpukau dengan pantun.
4: Sampai nyangka enggak lo pada? Kagak.
3: Terus ada jawabannya dari Bu Farida. Jadikan aku yang kedua.
4: Enggak jadi deh katanya gitu. Makasih deh katanya gitu. Jangan deh katanya gitu.
3: Oke, silakan.
4: Jadi Bu Farida nih. Jadi tadi udah disebut Bu Farida nih. Yeah. Kebetulan Bu Farida nanya tadi, gimana perjalanan karir selama ini? Apa yang udah dilaluin itu
5: dari gimana? Awal? Dari awal ya?
4: Dari awal. Jadi, awal pertama kalinya dulu gimana sih kok bisa akhirnya jadi penyanyi?
5: Oke. Jadi dulu kan aku asalnya dari Surabaya ya. Jadi aku lahir, besar, sekolah di sana ya, di Surabaya.
4: Menjawab juga pertanyaan Pak Cliff tadi.
5: Betul. Asli dari mana? Aslinya Surabaya, Jawa Timur. Nah, waktu itu sebenarnya berawal dari dulu tuh SMA ya. SMA tuh aku ikutan kompetisi band gitu. Jadi ngeband lah ya, anak baru ya, SMA tuh baru mulai ngeband, ikut-ikutan seru-seruan. Taunya ada kompetisi di Surabaya, akhirnya ikutan lah. Ikutan di situ, akhirnya nyoba-nyoba, ternyata kompetisi padahal itu hanya seru-seruan aja ya gitu, enggak yang mau gimana, tapi ternyata aku dapat best vokal.
3: Oke.
5: Dari apa sih kompetisi band SMA di seluruh di Surabaya gitu. Akhirnya berlanjutlah ke kuliah. Nah, pada saat kuliah itu bandnya udah mulai lebih matang ya, lebih matang. Kalau SMA kayak main-main banget, kuliah ini udah proper lah, mereka udah sebagai ini udah. Nah, itu akhirnya sampai akhirnya ada yang audisi nih gitu, audisi buat band tapi manggungnya di Colors.
3: Oh, nah, di Colors.
5: Gitu.
3: Salah satu pub di Surabaya.
5: Iya.
4: Oh, bagus Pak preman-preman.
3: Ya betul banget.
5: Nah dari situlah, jadi kebetulan ada satu band namanya tuh Jenik. Band ini tuh lagi audisi penyanyi gitu. Nah mereka memang udah ini ya, pokoknya umurnya jauh lebih tua dari aku yang pasti. Okay. Gitu. Mereka udah malam melintang lah ya.
3: Angkatannya gomblo lah ya.
4: Ketuaan. Oke. Okay.
5: Nah waktu itu Colors itu bikin bandnya itu setiap harinya tuh beda-beda genre. Uh-huh. Jadi ada acid jazz, ada top 40, ada apa. Nah ini band Jenik ini genrenya classic rock.
3: Oh
5: gitu. Nah akhirnya aku dari omongan-omongan mulut ke mulut gitu ya, ini ada penyanyi nih, cobain aja gitu. Aku dicobain audisi. Nah aku, kebetulan aku kan wah klasik rock gitu ya, mesti nggak banyak denger gitu ya, paling yang didengar itu aja gitu. Cuman tapi dicoba gitu kan, dicoba. Yaudah coba bawain. Jadi waktu itu aku bawain Sting, The Police, Genesis, Led Zeppelin gitu. Jadi membawakan lagu-lagu itu gitu. Ya udahlah akhirnya di situ. Nah, di Colors ini punya Colors Production. Production ini dia kita dulu sempat dibikin apa ya, disuruh bikin single.
3: Oke.
5: Karena selama ini kita selalu cover kan. Gak pernah bikin lagu sendiri. Akhirnya band Jenik ini kita sudah ditantang untuk bikin single. Akhirnya kita bikin single. Begitu bikin single, singlenya dikirimlah ke Sony Music waktu itu. Nah Sony Music akhirnya kayak, ini siapa yang nyanyi nih gitu, kok aneh suaranya mungkin ya waktu itu ya. Siapa nih gitu, akhirnya jadilah aku. Jadi waktu itu untuk soundtrack film Tusuk Jalangkung, Ratu Cahaya itu tadi.
3: Oh, oke.
5: Okay. Gitu. Jadi itulah awal mulanya di situ tahun 2002 ya. 2003 lagu itu rilis, nah sampai sekarang.
3: Oh.
5: Gitu. Jadi awal mulanya seperti itu.
3: Sudah 23 tahun ya.
5: Iya, yes.
3: Oh, lama ya.
5: Tua saya.
4: Enggak. Masih tetap awet muda dan cantik ya. Seger tetap. Okay.
3: Ada lagi yang mau dijawab?
4: Oke, okay, Aku dan Cahaya itu album keberapa kata Bu Farida?
5: Album ke-4 apa 5 berarti ya. Bisa dibilang ya.
4: Berarti album ke terakhir itu ya. Aku
5: terbaru. Yang terbaru ya, terakhir.
4: Oke. Okay. Ke-5 berarti ya. Oke, okay, terus ada pertanyaan lagi berikutnya. Kalau lagu-lagu tuh banyaknya ciptaan siapa sih? Ciptaan sendiri? Ada nggak yang ciptaan sendiri?
5: Nah, kebetulan di album baru ini banyak yang aku ciptakan sendiri. Jadi dari yang mini album itu, aku dibantu sama suamiku juga untuk bikin lagu-lagu di Aku dan Cahaya ini.
3: Gitu. Oke.
4: Okay. Berarti sebelumnya itu nyanyiin lagu orang terus ya?
5: Ada, dulu sempat juga, cuman satu lagu, dua lagu gitu aja sih. Tapi kalau yang ini memang kebanyakan memang bikin sendiri. Gitu.
4: Oke. Okay, siap. Aku di sini untuk siapa?
5: Aku di sini ya. Aku agak kaget juga nih ada pertanyaan ini. Ini bagus banget. Jadi di satu album Aku dan Cahaya itu ada judulnya Aku di Sini. Itu memang ciptaan aku. Dibantu sama suamiku. Jadi ceritanya tuh, makanya aku bilang kan aku berusaha untuk jujur. Makanya hubungannya apa ini, bercerita tentang relationship lah gitu. Jadi aku di sini nih untuk kami berdua gitu. Jadi kan ceritanya aku di sini hanya untukmu gitu ya, masalahnya. Aja lupa.
4: Lupa lagunya. Ciptaan dia sendiri.
5: Jadi kayak apa ya? Aku tahu suamiku itu mungkin dia lelah kadang dengan pekerjaan, dengan apa ya, suara-suara yang sumbang apa dan sebagainya. Jadi aku cuma mau kasih tahu ke dia kalau tenang, ada aku di sini.
3: Ada Ratu Cahaya.
4: Romantis banget. Ya kan, terus ini Mas Yosi tadi nanya,
5: yes.
4: Beda gak sih rasanya jadinya? Karena kan sebelumnya under label ya.
5: Sekarang
4: sendiri. Itu gimana?
5: Ya plus minus ya gitu. Memang kalau di apa independen itu kan mau rilis kapan saja bisa. Ya terserah kita lah gitu. Semua ada kontrol di tangan kita. Lagu-lagu juga ya kita cari sendiri atau kita bikin sendiri apa dan sebagainya. Jadi konsep dan sebagainya itu semua dari kita gitu. Cuman minusnya ya mungkin biaya ya.
3: Oke.
5: Okay. Kadang kita harus nabung dulu gitu kan.
4: Betul banget.
5: Untuk akhirnya kita bikin apa dan sebagainya itu kita harus nabung dulu. Kalau dari label mungkin sudah ada dananya mungkin ya. Mungkin, oh ini buat artis ini udah ada, artis ini udah ada gitu. Cuman seru-seru aja sih gitu. Maksudnya kita sekarang dengan teknologi yang super canggih sekarang itu kita bisa memaksimalkan apa sih yang harus dimaksimalkan gitu.
4: Betul,
5: gak kayak zaman dulu gitu.
4: Iya beda, pasti beda, pasti Pastilah. Betul, namanya ya, diurusin sama ngurus sendiri.
5: Betul. Seru tapi kalau ngurus sendiri.
4: Terus pengalaman menarik selama ini ada nggak yang berkesan banget? Mungkin entah dulu, entah sekarang
5: atau apa gimana? Pengalaman menarik apa ya? Banyak sih
4: selama
5: sebetulnya
4: berkarir.
5: Ya. Selama berkarir ya unik-unik ya, apalagi kalau pas manggung ya. Kadang kita kan kedatang ke suatu kota yang apa dan sebagainya, mesti pengalamannya tuh seru-seru gitu. Tapi kalau yang aku bilang bisa aku bilang di mungkin dari proses ini kali ya, proses pembuatan album dan sebagainya tuh memang ini kan baru aku alami ya, maksudnya selama ini kan sama label dan sebagainya. Jadi memang apa ya, menariknya tuh kita dituntut, kita apa, bukan dituntut, kita bebas berkreasi gitu ya.
4: Challenging mungkin, juga iya, sih sebenarnya ya.
5: Betul, justru kayak apa ya, ya kita kan menentukan sendiri gitu loh, menentukan sendiri mau gimana dan sebagainya. Justru nah begitu hasilnya begitu dirilis dan sebagainya dan akhirnya sampai ke telinga orang dan itu rasanya beda banget.
4: Rasanya beda
5: banget begitu.
4: Bisa paham lagi ya. Karena aku juga sempat ngerasain gitu, ya kan? bikin sendiri
5: terus akhirnya keluar sendiri, terus akhirnya ternyata
4: diterima
5: dan dapat gitu sama orang itu. Akhirnya dibikinin konten sama orang itu misalnya ya.
4: Yes.
5: Gimana sih rasanya
4: relate gitu sama orang itu, happy-nya double-double sih. Tapi udah pernah belum bikin lagu untuk anak atau untuk keluarga?
5: Pernah. Jadi waktu itu aku baru hamil ya, waktu itu aku take vokalnya waktu hamil, judulnya lagu untuk anakku. Ada di album Terpukau, aku nggak salah ya, album Terpukau nggak salah.
4: Lagu untuk anakku judulnya.
5: Lagu untuk anakku. Jadi itu memang take vokalnya aku lagi hamil besar. Jadi memang untuk anakku.
4: Iya. Siap. Sampai kamu harus dengerin lagu ini.
5: Iya. Gitu ya. Ya.
4: Tapi sekarang dia udah dengerin belum lagu itu?
5: Udah. Ya?
4: Okay. Kayaknya kata dia udah berkali-kali. Iya.
3: Pak Ahmad Irwan, apa nih pertanyaannya?
4: Terus persaingan musik sekarang kan makin luar biasa ya.
5: Betul.
4: Kayaknya orang makin mudah untuk memproduksi sebuah lagu.
5: Betul.
4: Itu gimana kakak ngadepinnya?
5: Iya, memang ini memang beda sekali di zaman aku dulu ya. Di zaman bayangin aku dulu masih ada kaset, masih CD ya, luar biasa ya gitu. Nah sekarang semua sudah digital gitu. Dimana sekarang setiap orang, setiap hari ada yang merilis.
4: Bener banget, gitu kan.
5: Jadi ya itu memang kita harus adaptasi. Memang aku butuh waktu juga ya untuk ada, maksudnya aku gen Y ya, milenial ini gitu ya. Jadi agak kaget-kaget tuh suruh pakai TikTok gitu kan. Wow, gimana nih? Gitu. Agak canggung dan sebagainya. Tapi akhirnya memang

0: Karena kita penyanyi itu kayak
1: Betul.
0: ya udah label aja.
1: Betul.
0: Label
1: betul.
0: Yang ngurusin gitu.
1: Ya kita dulu rilis lagu, seluruh radio di Indonesia muterin.
0: Yes.
1: TV, video klipnya diputerin ya kan. Ada MTV dan waktu masih ada MTV, setiap hari video klipku diputerin gitu loh. Jadi orang tuh secara nasional itu langsung gitu. Nah, kalau sekarang kan enggak kayak gitu. TV udah enggak ada, enggak menayangkan.
2: Betul.
1: Ya kan, semuanya ada di sosmed.
0: Medianya terlalu banyak sekarang.
1: Orang dan
2: pilihannya juga banyak.
0: Yes.
2: Ya sudahlah ya kan. Pilihannya yang pertama apa, yang kedua, yang ketiga gitu ya.
0: Yang pasti kalau kata Iwan Fals, aku bukan pilihan.
2: Eh gitu. Udah, kita kasih yang jadikan aku yang kedua ya.
0: Ya, boleh deh.

0: Belum kok, belum terakhir.
1: Iya,
0: 100%
1: belum.
0: Indonesia masih ada.
1: Masih ada banget,
0: gitu,
1: apalagi
0: kan?
1: Ada Kak Astrid ini kan.
0: Dan apalagi sekarang waktunya Sirine.
2: Siapkan diri untuk berekspresi.
0: Oh. Baiklah, coba kita cek dibikinin apa ini sama produsernya.
1: Produsernya kan Anda.
0: Ya kan pura-puranya.
1: Oke, baik. Oke,
0: kami meminta challenge dari Astrid untuk mashup 3 lagu-lagunya. Terserah yang mana aja untuk dinyanyikan dalam satu lagu. Dan ini menggunakan bahasa Jawa Timur.
2: Alah, ini gimana lagi?
0: Gimana lagi nih? Dua, susah banget.
1: Lah yo kepiye?
0: Kalau Surabaya bukan kepiye, yo opo?
1: Yo apa?
0: Atau mungkin satu lagu ku ingin kau ada tapi bahasa Jawa Timur, bahasa
2: ku
0: Surabaya.
2: Ingin kau tahu.
0: Ku ingin toko tahu.
2: Apa sih liriknya? Jadi jawaban.
1: Apa sih liriknya? Aku pergi, ku akan mengingatmu.
2: Aduh, ini PR banget ya.
1: Selama aku pergi tuh berarti
0: ku,
1: apa?
0: Ku ingin kon eru. Oke, silakan.
2: Gimana ya? Ku ingin kau tahu tuh apa ya bahasa Indonesia?
0: Itu tadi ku ingin kon eru.
2: Ku ingin tetap ya.
0: Iya.
2: Ku ingin kon eru. Apa?
1: Meski
2: yo kon ado.

0: Bukan. Malah gue lagi flu, lagi pilek. Ntar dilirik Denny Caknan lagi.
1: Iya, iya. Disuruh collab nih. Kayaknya boleh nih collab sama Mas Denny.
2: Bisa, iya, iya.
0: Bisa, iya, iya.
1: Oh, jadi lepas lagi, Mas.
2: Pendang.
0: Iya, dang.
1: Saiki lah.
0: Oke. Ini kita ke WhatsApp dulu ya. Yo. Udah banyak WhatsApp yang masuk.
1: Ada siapa itu,
0: Mas? Ada siapa ini? Selamat siang.
1: Kipli di Manokwari.
0: Kipli di Manokwari, Papua Barat. Saya mau tanya Kak Astrid. Dia suka makan apa, Kakak?
1: Suka makan gitu apa, ya? Kakak? Katanya gitu.
0: Oh iya, gitu ya. Saya mau Kakak menyanyikan lagu Jadi Aku yang kedua saja. Oke, okay, suka makan apa nih?
2: Apapun yang masakan Indonesia.
1: Oh, okay. Serius? Iya. Berarti harus coba sate maranggi Bang Ihsan.
0: Oh iya.
1: Aku promosi tetap
2: sekalian. Belum nih.
1: Harus coba.
2: Oke.
0: Gak jauh sih ya. Dari mana tadi?
1: Dari Ciputat.
0: Ciputat ya.
2: Ada GoFood.
1: Ada GoFood. Lengkap semuanya ada. Mantap. Aman itu. Nanti aku kirimin buat Kakak.
0: Oke.
2: Gak usah aku beli sih, nanti kamu rugi.
0: Assalamualaikum, Kak Ihsan, ini Icut di Banda Aceh. Kak Ihsan, Icut mau tanya sama bintang tamunya. Udah berapa album dikeluarkan, terus pernah menciptakan lagu enggak? Salam-salam boleh ya buat Kak Ihsan, Kak Safik, dan semua Bung Benny Juni.
1: Manado, Bu Farida juga katanya gitu. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tahu gitu tadi enggak aku baca.
1: Tadi sebenarnya udah di karena enggak disalamin ya, maaf ya.
0: yang dibaca Ihsan yang disalamin Ihsan doang.
1: Iya. Oh. Icut.
0: Ada yang jelas Icut.
1: Santai Icut. Foto cantiknya Icut lagi.
0: Iya, cantik banget lagi Icut.
1: Nah, itu apa namanya tadi udah jawab Icut sebenarnya. Ada lima album. Kalau nyiptain lagu sendiri di album yang baru Aku dan Cahaya ini.
0: Oke.
1: Gitu. Siapa lagi nih?
0: Siapa lagi?
1: Sebentar. David Sibrian itu ya.
0: Ya, dia request lagu David, ditunggu ntar ya.
1: Nanti ditunggu ya.
0: 100% Indonesia nyimak aja nih buat abang-abang penyiar. Salam buat Mbak Astrid. Terima kasih. Siapa by the way? Dia adalah Cowboy
1: Cing Moel di Kembangan Utara.
0: Wardaniah 100% Indonesia. Assalamualaikum Kak Ihsan dan Ita Purnamasari serta Yudi Ismail. Ada Ita Purnamasari jam segini.
1: Kebetulan aku Ita juga, Ihsan Tarore. Ya.
0: Halo tamu siang hari ini Astrid katanya.
1: Aku senang dengar lagu kamu, Sedia Aku Sebelum Hujan. Salah.
2: Alhamdulillah ya, berarti aku muda ya.
1: Tiba-tiba aku sedia ya, aku sebelum hujan. Selamat sukses. Salah, tapi ini Ibu Wardania ini salah ya. Di
0: Kabupaten PD. PD apa Lampung?
1: Guci.
0: Oh, Lampoh.
1: Guci PD. Rompong, Kecamatan Lampoh.
0: PD Aceh PD. Lah ya. Lanjut. Naufal Al-Ghiferi sama Linda. Halo Mbak Astrid.
1: Comebacknya
0: sungguh bikin anak zaman old seperti saya ketar ketir.
2: Au.
1: Karena remake lagu lama bareng sama penyanyi aslinya.
2: Yes. Yay.
1: Kalau ada Mbak Astrid langsung saya flashback pakai gitu lagi tulisannya flashback. Ke tahun lalu di saat saya nonton Mbak Astrid di Samarinda.
2: Sempat
1: juga foto bareng dan minta tanda tangan pas di hotel sebelum OTW nonton konser. Hayo, masih inget enggak ya? Aku masih simpan tanda tangannya sampai sekarang. Oh ya, mau nanya lebih akan collab atau nyanyi sendiri? Terus nanti ada next plan enggak di tahun depan walau belum masuk di penghujung tahun 2026 kata dia gitu. Ada plannya apa? Main-main lagi ke Samarinda next time.
2: Siap.
1: Apa tuh mau dijawab apa?
0: Ini bukan novel yang pencipta lagu tadi ya?
1: Bukan deh kayaknya.
0: Bukan.
1: Soalnya dia bilang flashback. Katanya bikin anak-anak lebih enak mana? Ya, nyanyi sendiri atau collab?
2: Beda-beda sih ya. Dua-duanya seru ya gitu. Kalau collab itu kan kita apa ya, berusaha untuk ngeblendin gitu.
1: Betul.
2: Ya. Dua suara, dua karakter.
1: Gak boleh egois.
2: Gak boleh egois gitu. Tapi seru gitu. Pasti ada hal yang seru yang kita dapin dari situ gitu. Terus kalau sendiri juga ya tantangannya juga lumayan banyak ya. Dari bikin lagunya apa dan sebagainya gitu. Terus apa tadi?
1: Apalagi Mas tadi? Novel.
0: Lebih enak collab atau nyanyi sendiri?
1: Udah
0: A-plan. Plan tahun depan.
1: Walaupun sekarang belum, masih 2026 ya.
2: Iya ya, tahun depan itu sebenarnya gini, mungkin nggak tahu ini masuk dalam plan apa enggak. Cuman aku pengen banget ngerilis fisik gitu ya.
1: Oke. Okay. Ya. Kayak CD, kaset ya,
2: entah
1: gitu.
2: Entah CD, entah apa, karena aku yakin
1: masih ada kok pecintanya.
2: Gitu. Itu sih kayaknya. Itu keinginan yang enggak tahu akan terwujud tahun depan kah atau kapan gitu.
1: Pokoknya tapi ditunggu aja update-nya di media sosial Kak Astrid pastinya. Ya.
0: Ini ada Ica di Sulawesi. Ya ada kelar deh katanya. Ya emang Cak.
1: Tahu-tahu ya ada kelar ya, deh. Iya ya, tapi ya memang ini udah di penghujung sih.
0: Penghujung kebersamaan.
1: Udah di penghujung tapi luar biasa sih ngobrol-ngobrol sama Mbak Astrid dengan perjalanan karirnya yang udah 23 tahun.
0: Iya loh. Ya
1: dan dengan hits-hits singlenya yang super duper banyak banget. Kalau disebutin satu-satu kayaknya gak kelar sampai besok.
0: Beda dikit berarti sama Bapak ya. Bapak iya. 20 tahun.
1: Aku 20 tahun berkarya. Kan kalau Kak Astrid 23. Ya dia udah bayi duluan lah intinya. Tapi luar biasa sih, mudah-mudahan aja nih lagu terbarunya kolaborasi dengan Adrian Matalinata ya, Ku Ingin Kau Tahu. Yes. Benar-benar mudah-mudahan kalian semua harus tahu sih sebenarnya pendengar ya.
2: Yes, betul. Siap. Jadi ini untuk khususnya untuk pejuang LDR ya. Oh, cocok okay. banget lagu-lagu ini. Yeah. Kuatkan hati kalian ya.
0: Yeah. Sama ini aja, kirim pantun lewat dari Pro 1
1: tadi Pak Ahmad. Pak Pak Ahmad di nagrek.
2: Oh iya ya.
1: Aduh, hari gini ya banyak sih pasti yang relate sih sama lagu Ku Ingin Kau Tahu ini.
2: Bener ya?
1: Iya, karena kan ya? Orang banyak yang berjuang pasti kan. Pasangannya mungkin lagi berjuang merantau dulu atau eksplor dulu, nambah pendidikan, nambah ilmu ke luar negeri sampai akhirnya akan relate sama lagu ini.
2: Iya, pasti ada lah ya pasti yang kayak gitu ya.
1: Pasti banyak ada banget. Banyak sih.
0: Oke. Okay.
2: Semoga ya.
0: Ada yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 dan next project? Tadi udah disampaikan kalau next project ya.
2: Ya, ya pasti. Aku terima kasih sudah diundang kemari, sudah bisa mempromosikan single baru aku. Jadi teman-teman semuanya, aku baru saja merilis single duet berjudul Ku Ingin Kau Tahu tanggal 21 September lalu dan mungkin sekarang sudah bisa didengerin di seluruh DSP manapun yang kalian suka, dan ada juga video klip di YouTube Astrid Music. Jadi kalau misalnya pengen dengerin berulang-ulang bisa ngeliat di YouTube-nya sambil ngeliat visualnya ya.
0: Siap.
2: Dan semoga aja lagu ini sampai buat yang sedang mengalami gitu.
1: Okay. Sampai sih pasti.
0: Siap kalau begitu. Terima kasih banyak juga buat Astrid.
1: Thank you banget Kak. Pokoknya sama-sama. Jangan kapok-kapok kalau nanti ada rilisan baru lagi.
2: Oh iya,
1: ditunggu
2: dong,
1: banget kedatangan ke sini.
2: Please undang kami.
0: Siap kalau begitu.
1: Oke, okay, sekali lagi terima kasih banyak juga buat semua pendengar kita yang udah dengerin kita dari tadi di 100% Indonesia Nasional. Jangan lupa nanti gabung lagi yang pasti di 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia
1: berikutnya. Aduh, kayaknya udah mulai lapar dan pengen pulang.
0: Okay. Ya udah kalau begitu.
1: Karena di ujung ini.
0: Siap, sampai ketemu lagi pekan depan ya. Saya Yudi Ismail.
1: Aku Isan Tarore. Dan juga bintang tamu kita Kak Astrid.
2: Astrid.
1: Iya.

0: 101 RRI Mataram.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, demikian telah kita ikuti bersama Indonesia banget ya, 100% Indonesia berjaringan nasional di hari ini Selasa 29 September 2026. Dan kami lanjutkan untuk menemani Anda dalam rangkaian acara Pro 1 RRI Mataram di NTB sore ini. Tetaplah bersama kami.
2: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, sekitar 150 pengendara motor mengikuti Tangguh Touring Club season ke-11 dalam rangka menyemarakan hari jadi ke-81 Kabupaten Lombok Tengah. Para rider dilepas Wakil Bupati Lombok Tengah. Touring komunitas tersebut menempuh jarak sekitar 275 km dengan melintasi sejumlah wilayah di Pulau Lombok. Rute yang dilalui yakni Praya, Sembalun, Tanjung, Senggigi, Ampenan, Gerung Praya. Jumlah peserta diperkirakan bertambah karena sejumlah rider dijadwalkan bergabung saat rombongan tiba di Aimal Lombok Timur. Pembina TTC yang juga inspektur Inspektorat Lombok Tengah, Dr. Randus Haji Lalu Aknal Afandi mengatakan, touring telah dipersiapkan sekitar 3 bulan sebelumnya dan kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk partisipasi komunitas dalam menyambut hari jadi Kabupaten Lombok Tengah yang diperingati setiap 15 Oktober. Demikian Lintas Informasi.
2: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia, belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Bekasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, sesaat lagi kami akan menemani Anda dalam dialog kentongan dengan topik mangrove alami dan berkelanjutan potensi cegah abrasi yang nanti akan dipandu langsung oleh rekan kami Agus Santosa. Untuk itu, tetaplah bersama kami.

0: dan pulas.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, seperti yang kami janjikan tadi, kami akan menemani Anda dalam dialog tanggap bencana kentongan dengan topik mangrove alami dan berkelanjutan potensi cegah abrasi. Nanti akan hadir narasumber juga yang akan memaparkan materi ini bersama Ibu Dian Aryani, aktivis dan pemerhati lingkungan, dan acara kentongan dipandu langsung oleh rekan kami Agus Santosa. Tetaplah bersama kami.
2: Pro 1 RRI Mataram mempersembahkan dialog kentongan. Selamat mengikuti.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, berjumpa kembali di Dialog Kentongan. Dan setiap Selasa saya selalu menemani Anda hingga mendekati pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah di Dialog Kentongan RRI Radio Republik Indonesia Tanggap Bencana. Dan kali ini di Pro 1 tetap mengundang Anda untuk bisa bergabung dengan menelpon ke 0370-646-521 atau di 0818-0205-6000. Saya juga sudah sempat membagikan ke narasumber tadi link dari kanal YouTube RRI Mataram Official. Visualisasi saya bersama dengan narasumber, sehingga Anda untuk bisa bergabung cukup mengetikkan pesan di kolom live chat. Jangan lupa juga untuk menekan tombol subscribe, memberikan tanda suka, ya sekaligus juga ini merupakan dokumen bagi Anda yang mungkin tidak dapat menyimak secara leluasa, tetapi nanti bisa dibuka di lain hari atau sebagai bentuk dokumentasi atas perjalanan dialog kentongan pada sore ini. Kita berbicara tentang mangrove yang memiliki potensi mencegah abrasi, tetapi konteks kondisi mangrove tersebut sifatnya alami dan berkelanjutan. Nah, inilah yang menjadi topik kita, dan backgroundnya tentu ada hal yang perlu kita garis bawahi ketika mangrove yang alami dan berkelanjutan ini hadir dan mampu mencegah terjadinya bencana abrasi, itu juga bisa membangun ekonomi di wilayah pesisir, kemudian terbangunnya resiliensi atau masyarakat yang tangguh bencana, sekaligus juga tetap mengedepankan prinsip-prinsip tata ruang hijau atau menegakkan tata kota atau tata ruang wilayah yang hijau. Menarik sekali, dan di studio sudah hadir Ibu Dian Aryani, person yang sudah tidak asing lagi bagi pers. Beliau adalah aktivis sekaligus pemerhati lingkungan di Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum Bu Dian.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, ini ada buku yang saya pegang, dan Ibu Dian juga ternyata membawa. Ini buku yang diberikan oleh Ibu Dian pada hari Senin kemarin.
4: Betul.
3: Melalui para penulisnya juga, ada Pak Hairul Anwar, Pak Harmoko ya.
4: Iya.
3: Bu Nur Hidayah dan Wan Azizah. Ini Bu Nur Hidayah, Wan Azizah ini ada di Dompu ya Bu ya?
4: Iya.
3: Dompu dan ya. Bima.
4: Jadi ini ada di beberapa tempat mereka. Tempat, ya.
3: Dan topik kalimat, topiknya tidak jauh dari apa yang dibagikan oleh Bu Dian ini ya. Ya. Dan ini Anda langsung mendapat kesimpulannya atau garis bawahnya dari buku ini yang juga menjadi background dari dialog kentongan pada sore ini.
4: Betul.
3: Bu Dian, ngomong-ngomong ya, memangnya ada mangrove yang tidak alami?
4: Ya, sejati,
3: secara garis besar ada saya rasa.
4: Ya, sejatinya kan berharap ini bisa alami ya. Tapi hari ini memang banyak kegiatan kita untuk mangrove ini baru kita mulai menumbuhkan kembali. Jadi kalau kita ngomongin alami, pasti ekosistemnya harus terjaga.
3: Itu dia,
4: nah,
3: ya.
4: Iya, kondisi hari ini memang belum sepenuhnya itu, tapi kita step by step memang sudah ada upaya untuk menghidupkan kembali ekosistem mangrove supaya dia tumbuh secara alami.
3: Alami ya, betul ya. Betul. Akhirnya memang ada mangrove juga yang ditempatkan di wilayah sangat pesisir sekali ya Bu ya. Tetapi yang alami ini yang tumbuh di dua wilayah ya Bu ya.
4: Betul.
3: Memang unik juga ya mangrove ya Bu ya.
4: Iya. Ini kalau kita ngomongin tentang, kita ini berada di pulau-pulau kecil ya.
3: Sebenarnya Bu ya.
4: Iya, jadi NTB dan dua pulau besar dan lebihnya pulau-pulau kecil dan itu penghuninya banyak.
3: Betul.
4: Nah, dari beberapa kajian memang salah satu yang kita ngomongin tentang benteng yang paling alami adalah mangrove. Kalau untuk kawasan pesisir ya. Ya, kalau di beberapa lokasi di Indonesia yang lain, di wilayah yang lain tentu ada yang pemecah gelombangnya itu pakai beton gitu ya. Tapi kalau di kita masih beberapa wilayah, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Lombok Barat, rata-rata itu mereka masih menggunakan mangrove sebagai apa ya, benteng utama untuk ketika kita bicara tentang abrasi. Jadi ini yang menurut kami penting karena di dalam mangrove itu sendiri itu ada tumbuh habitat yang itu juga bagi masyarakat setempat itu memberikan nilai tambah, yaitu kepiting misalnya. Betul, ya. Jadi
3: pemijahan, ya, tempat
4: bertelurnya kepiting. Tapi juga kemudian secara tidak langsung mangrove ini juga banyak dikunjungi oleh burung-burung yang secara alami datang. Iya, iya. Nah, ini juga menjadi daya tarik sendiri kalau kita mau bicara tentang mangrove. Jadi tidak hanya bicara tentang bagaimana dia tangguh dalam membincang tentang ini apa pesisir, tapi dia juga bisa menjadikan satu kawasan yang itu tempat bertumbuhnya atau kesehatan habitat habitat yang ada di dalamnya.
3: Betul.
4: Dan itu kalau ditarik lebih jauh pasti akan ada manfaat secara ekonomi bagi masyarakat sekitar yang ada di kawasan itu.
3: Betul.
4: Jadi ini yang sejatinya apa ya, kita ada keuntungan secara alami kalau kita memang menjaga ekosistemnya.
3: Ekosistem
4: jadi mangrove, ekosistem mangrove ini memang banyak secara ini banyak banyak tumbuhan ini banyak manfaatnya dan dan itu harus mulai kita edukasi masyarakat untuk kita menjaga pesisir kita yang Pulau Kicak kecil ini untuk kemudian secara alami juga kita membentengi diri dengan kondisi laut yang hari ini juga kalau dia perubahan iklim ada naik turut pasang surut dan kadang kita juga dalam kondisi pulau-pulau kecil badainya lebih kenceng dibandingkan kalau kita merasakan jadi ini yang mengapa saya juga di dalam beberapa tulisan di transformasi tata ruang hijau ini juga berharap bahwasannya kita tidak bisa surut nih. Kita ini harus menghadapi tantangan yang dunia global itu sudah berubah. Kalau orang ngomongin tentang perubahan iklim gitu ya. Jadi itu mau tidak mau kita harus melampaui itu. Dan untuk itu apakah kita harus surut? Enggak juga. Tapi bagaimana kita melakukan satu aksi supaya kita adaptif terhadap kondisi perubahan yang hari ini hari kita rasakan ekstrim gitu ya.
3: Betul,
4: jadi
3: tidak lagi biasa-biasa saja.
4: Jadi kalau misalnya badai serius juga Lombok ini. Jadi
3: setuju.
4: Gitu.
3: Itu yang saya sangat suka dari di off air tadi Bu Bu Diat, karena kalau nelayan pasti tahu kapan harus melaut, kapan harus pulang ya.
4: Betul.
3: Dan dia tahu kapan potensi ikan itu hadir dan kapan masa surutnya. Tetapi ketika dihadapkan pada gelombang pasang, banjirop, mereka kurang mengenal kapan terjadinya dan kenapa itu bisa tiba-tiba terjadi. Ini kan menarik ya Bu ya. Dan Bu Dian kan diketahui selama ini banyak melakukan riset tentang sosial. Jadi masyarakat yang ada di
4: pesisir
3: teritorial ya di darat. Tapi kali ini ketika menempuh studi di magister Universitas Muhammadiyah memilih pesisir. Ini ada apa ini Bu Dian selain pertanyaan tentang mangrove yang alami tadi?
4: Satu ya karena unik ya. Kawasan unik ya. Pesisir itu mohon maaf, saya kalau ini juga menjadi ironis gitu ya. Negara kita itu tidak cukup besar daratannya. Justru yang luas adalah laut.
3: Laut ya.
4: Ya.
3: Pantas laut. Orang Bugis bilang bahwa laut itu bukan pemisah sebenarnya.
4: Iya, sebetulnya.
3: Tapi penghubung.
4: Penghubung. Jadi ini yang harus paradigma ini harus kita bangun bersama sehingga kalau halaman depan kita itu laut kita ini maka harusnya laut kita ini kita bikin indah gitu ya. Kita bikin sehat dan kemudian dari kondisi yang sehat itu akan berdampak kepada kita manusia yang ada di sekitarnya. Saya pikir itu yang membuat membuat kita semakin saya semakin yakin bahwasanya masa depan itu ada di situ.
3: Yeah.
4: Nah, selanjutnya kalau kita ngomongin tentang darat, daratan kita ini jumlahnya juga enggak semakin luas. Adanya cuman itu saja, pulau besarnya ada sekian ya, 5 pulau besar dekat, dan kemudian pulau-pulau kecil.
3: Yeah.
4: Nah, ini juga beberapa kajian melihatkan ada sekian pulau itu kita hilang. Karena ada kenaikan muka laut yang kemudian pulau ini yang tadinya saya pernah bersama dengan kawan-kawan bermain di Lombok Timur begitu di wilayah Keruak itu, saya melihatnya itu pulau Bu kadang-kadang timbul, kadang-kadang tenggelam. Yeah. Sekarang sudah tenggelam terus, enggak pernah timbul lagi. Artinya
3: secara artinya
4: hari ini memang kita tidak lagi bisa menikmati pulau itu. Kemungkinan muka lautnya sudah naik. Itu secara sederhana.
3: Yeah.
4: Bagi masyarakat bisa merasakan perubahan itu.
3: Yeah.
4: Nah, kalau itu aja secara kasat mata atau sederhana itu sudah mulai dimengerti oleh masyarakat, maka edukasi selanjutnya ya kita akan semakin naik. Kemungkinan pantai kita akan semakin masuk gitu ya. Jadi ini yang membuat saya juga tertarik ngomongin tentang pesisir dan laut karena memang ini tantangan kita di Indonesia ada di situ.
3: Di situ ya, dan Mataram juga kawasan pesisir ya Bu ya?
4: Pesisir.
3: Iya, kita harus sadari itu ya.
4: Iya, sadar itu. Bahkan kalau saya melihat peta kebencanaan ya, hampir Mataram ini hampir semua ya.
3: Hampir semua.
4: Kalau ketika bibir ada tsunami, bibir pantainya itu enggak terlalu tinggi. Jadi daratannya hampir sama muka laut, misalnya di Luang Balok itu.
3: Iya.
4: Hampir sama tingginya, bahkan ada beberapa wilayah yang tinggi muka lautnya dibandingkan daratnya. Itu juga yang harus menjadi bagi kita yang tinggal di pulau-pulau seperti ini. Betul. Itu sudah harus mulai sejak dini memikirkan bagaimana kita ke depan. Ini baru tahun sekian ya, kalau 10 tahun lagi naik lagi sekian senti udah. Jadi,
3: banyak kita lihat Bu. Permukaan pesisir kita sudah mulai banyak terkena abrasi ya.
4: Betul.
3: Mungkin skalanya masih relatif kecil. Tetapi jika dibiarkan berlarut-larut tanpa ada upaya yang komprehensif seperti penanaman mangrove ini, dia akan terkikis.
4: Akan
3: ya, Bu,
4: terkikis.
3: Ya.
4: Ya. Keren, itu Bu. Itu yang menjadi satu hal yang membuat kita mungkin saya tidak akan menikmati itu, tetapi saya membayangkan ini cucu atau generasi ke depan kita tentu ada menghadapi tantangannya seperti itu.
3: Serius.
4: Karena daratan kita tidak bertambah tapi justru menyusut dan kemudian jumlah manusianya bertambah sehingga perebutan akan lahan itu akan semakin besar.
3: Siap.
4: Maka banyak kita sudah melihat ada beberapa suku ya yang sudah mulai memikirkan laut sebagai tempat berhuni. Tapi ini kan tentu harus dipikirkan ke depan apa. Saya dulu berpikir ada film SeaWorld gitu.
3: SeaWorld
4: gitu.
3: Mirip-mirip.
4: Apakah yang mungkin
3: jadi
4: ke depan apakah seperti ini dunia itu. Jadi tentu kita harus mulai sekarang aware tentang kalau kita di buku Tata Ruang Hijau ini memang harus segera dipikirkan.
3: Betul.
4: Karena itu akan di daratan kita harus memikirkan hutan dan tanaman yang mampu mengikat air dengan baik sehingga tidak meluncurkan daratan kita jadi lumpur-lumpur daratan. Kalau banjir kan kebawa langsung ke laut gitu ya. Lautnya keruh, tapi laut juga tidak akan menjadi lebih dalam, tapi justru lautnya akan permukaannya semakin dangkal. Jadi
3: baik.
4: Itu yang menjadi ketertarikan
3: sehingga memilih ilmu lingkungan untuk menjadi pelah pada saat ini ya. Menarik Bu Dian dan pendengar tadi, dan dari yang ngobrol di awal tadi ternyata cukup banyak sudah insight yang kita peroleh juga nih Bu Dian. Tadi termasuk kata pulau yang hilang ya. Ini menarik kalau dibuat semacam fiksi ya.
4: Menarik.
3: Fiksi ya. Artinya ada pulau yang hilang berdasarkan latar belakang fakta yang ada di wilayah kita. Dan tadi juga ada bahwa masa depan makanan food kita ke depan adalah laut ya Bu.
4: Ini
3: mirip-mirip pemimpin revolusioner Cina ini Bu. yang mengatakan bahwa terjunlah ke laut karena di laut ada gelombang dan tantangan termasuk juga makanan.
4: Betul, betul.
3: Nanti kita lanjutkan lagi Bu Dian, dan bagi Anda yang ingin bergabung nanti saya informasikan nomor telepon sekaligus alamat kanal yang bisa Anda gunakan untuk berkirim pesan melalui kolom live chat.
0: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
5: Anda masih bersama kami dalam Dialog Kentongan Pro 1 RRI Mataram.
3: Untuk bergabung bisa menelpon ke 0818-02056000 atau Bapak Ibu yang ingin berkirim pesan bisa di kolom live chat di kanal YouTube RRI Mataram Official. Menyimak visualisasi di studio. Ada juga Bapak Ibu atau Anda pendengar bisa menelpon ke nomor HP 0818-02056000 bertanya ke Bu Dian, peneliti dan juga pemerhati lingkungan ya di Mataram, dan kita berbicara tentang potensi mangrove alami dan berkelanjutan untuk mencegah abrasi. Saya yakin untuk cegah abrasi Anda pasti sudah mengetahui sejak bangku sekolah ya Bu ya, fungsi dari tanaman mangrove atau bakau di wilayah pesisir. Tetapi ada dua diksi yang menarik, alami dan berkelanjutan. Bu Dian, sebelum ke hal-hal yang terjadi di Nusa Tenggara Barat yang kita lihat juga, baik termasuk upaya maupun dampak yang kita terima ketika mangrove tidak ada lagi di ekosistem sebelumnya. Tetapi kalau melihat yang upaya yang berkelanjutannya sendiri seperti apa ini Bu? Kan bukan tanpa tantangan ya? Pasti ya. Untuk bisa mempertahankan mangrove yang sudah tumbuh alami, betul, pasti butuh upaya,
4: betul,
3: untuk bisa berkelanjutan.
4: Betul, ya. Untuk menjaga bagaimana ini bisa berkelanjutan tentu peran semua pihak ya.
3: Jadi, hanya masyarakat pesisir ya Bu?
4: Iya, bukan hanya masyarakat pesisir. Artinya pemerintah mungkin dengan regulasi ya. Apalagi Pak Prabowo barusan juga menyebutkan gambut dan mangrove ya akan menjadi satu badan yang kemudian artinya bagi saya sih tidak menjadi ini, tapi begitu seriusnya itu dimasukkan di dalam sebuah pembahasan nasional. Ada maksud di situ, gambut dan mangrove. Jadi ini adalah salah satu ekosistem yang sebetulnya perlu kita perhitungkan. Kalau hutannya mulai tergusur dengan adanya pembangunan, maka kemudian mangrove itu adalah salah satu berdasarkan riset-riset terdahulu menyebutkan ini bisa mengikat karbon.
3: Karbon ya. Masuk berarti karbon ya.
4: Iya, artinya kalau misalnya kita serius untuk itu, artinya kalau kita ngomongin tentang hari ini kan banyak sekali obrolan tentang perdagangan karbon, perdagangan karbon
3: trading.
4: Iya. Apakah ini enggak menjadi sesuatu yang perlu dipikirkan? Oleh sebab oleh sebab itu diregulasi penting. Ini peran pemerintah. Sedangkan peran di masyarakat tentu selain kita ikut menjaga juga bagaimana menjaga ekosistem ini tetap berjalan, maka masyarakat juga perlu gerakan penyadaran. Tapi penyadaran saja tidak cukup nih. Lagi-lagi ke pemerintah nih. Saya pernah dulu melihat ada satu wilayah karena batang mangrove pohonnya ini juga bisa untuk kayu bakar, maka dihabisin juga untuk bikin batu apa?
3: Berikat
4: batu
3: gitu ya, untuk
4: batu anu membakar
3: omprongan.
4: Jadi ini juga menjadi sesuatu yang tantangan. Jadi ada hal yang pemerintah harus memikirkannya secara holistik untuk mengatakan kalau memang ini benar mau kita jadikan ekosistem yang terlindungi, konservasi, maka ini harus serius nih gitu. Maka masyarakatnya kita ajak dialog seperti apa. Jadi partisipasi masyarakat kita libatkan. Masyarakat tidak akan pernah menghabisi mangrovenya kalau ada manfaat secara ekonomi yang dia rasakan. Ini yang harus
3: manfaat ekonomi ya,
4: Bu. Ini yang harus dipikirkan lebih serius karena tadi saya pernah dialog dengan teman-teman yang di pesisir itu. Berapa kalau dari jam 6 sampai jam 9, jam 8 pagi untuk cari kepiting gitu. Kalau pas musim itu Bu dapat 300.000 itu.
3: Nah, ya, Bu, ya.
4: Itu kalau itu saja kalau di kita ini kan baru itu semampu kami Bu dapat 300.000 seember gitu sudah sudahlah cukup pikirnya masyarakat sekitar. Jadi ini yang harus tetap didorong, disampaikan bahwasanya ketika mangrove itu sehat, ekosistemnya terjaga, habitatnya habitat yang ada di dalamnya terjaga, maka secara ekonomis kita dapat. Selain yang tadi ya, kita ngomongin tentang
3: ekologi
4: ini,
3: tadi ya, Bu,
4: ya ekologisnya abrasi, bisa menjadi abrasi itu
3: terjaga.
4: Jadi itu yang seharusnya perlu kita diskusikan. Nah, sekali lagi, hanya pemerintah saja nggak bisa, nggak bisa sendiri, masyarakat juga nggak bisa sendiri, sektor swasta juga perlu kita libatkan nih di dalam konteks bagaimana lingkungan ini juga bagian dari yang Anda harus ikut secara berkelanjutan memikirkannya.
3: Betul, artinya jadi, ketika perusahaan tersebut juga melakukan usaha atau ekspansi usaha ke NTB, ada semacam kewajiban juga menjaga lingkungan.
4: Betul.
3: Mungkin penghijauannya tidak hanya di wilayah konsesinya dia,
4: tapi betul,
3: di luar
4: betul,
3: tadi ya.
4: Betul. Jadi ada kewajiban perusahaan juga untuk bisa bicara tentang proper ya, bagaimana perusahaan itu juga peduli terhadap lingkungan. Jadi ini juga yang menjadi harus kita trigger juga, harus kita sampaikan nih. Pemerintah sebagai
3: regulator
4: ya, ya penjaga orkestrasi itu harus tetap ini mengingatkan Anda punya kewajiban loh. Menarik. Gitu. Jadi ketika itu diingatkan pihak swasta sudah memikirkan itu di dalam desain bisnisnya, tentu masyarakat kemudian kita ajak dialog. Jadi sebetulnya kalau kita mau ngomongin tentang perputaran dan sebagainya, kalau kita ngomongin dari aspek ekologisnya tadi, kalau kita mau serius ya, karbonnya seperti apa, market karbonnya seperti apa, secara ekonomi masyarakat pesisirnya seperti apa, dan dari aspek kebencanaan atau mitigasi kita juga sudah bisa
3: dapat.
4: Jadi seperti itu. Nah, kalau dari perusahaan, saya baru baca nih, ternyata ada untungnya juga ketika perusahaan serius melakukan kegiatan keberlanjutan lingkungan, dia akan mendapatkan semacam kayak label ya, proper bisnis, gitu ya. Jadi bisnisnya itu hijau gitu. Jadi green. Jadi akan economic greennya. Jadi dia akan dapat label hijau itu artinya kalau ini dipasarkan ke dunia internasional, dia akan mendapatkan ya sebetulnya benefitnya secara sosial dia dapat.
3: Betul.
4: Jadi gitu.
3: Siap.
4: Jadi
3: dan
4: itu.
3: Pendengar mungkin Anda yang tadi menyimak warta berita dari Pro 1 RRI Mataram, narasumbernya adalah Bu Dian Ariani yang juga kita hadirkan di Dialog Studi. Kentongan pada sore ini dan pagi tadi menggaris.

0: juga menanam mangrove ya Bu ya?
1: Yes,
0: ke depan kan?
1: Yeah, jadi
0: kita melihat ada objek amenitas atraksi yeah, wisata.
1: Yeah, ekowisata ya, ekowisata mangrove Lembar. Itu juga di beberapa titik kalau di Lombok Barat itu mulai dari Lembar kemudian sampai ke Sekotong gitu ya. Ini juga mangrove-nya juga saya melihatnya tumbuh dengan baik.
0: Okay.
1: Jadi di Lombok Timur juga kita melihat ada spot-spot mangrove yang juga bisa dijadikan eko-edu wisata gitu ya.
0: Jadi dua kuat tambah lagi ya Bu ya?
1: Iya, ada edunya juga. Education, jadi edukasi ketika kita mau masuk dalam satu kawasan mangrove. Karena penting itu bagi teman-teman muda dan kelompok anak-anak untuk mulai mengenal tentang tanaman ini jenisnya apa, beradanya di mana gitu. Jadi,
0: jadi gitu. Siap dan tidak menutup kemungkinan orang kota pun masih memiliki peluang untuk melihat mangrove di pesisirnya.
1: Betul.
0: Bukankah Bunaken itu kota laut ya Bu ya?
1: Ya, betul.
0: Di kota berarti teluknya Bu ya?
1: Ya, sebetulnya kan ini sejarah ya. Kebanyakan kota-kota kenapa dipilih di pesisir atau di tepi sungai.
0: Betul,
1: ini sejak zaman-zaman dulu. Karena memang transportasi kita dulu melalui air gitu.
0: Okay. Laut ya?
1: Iya, laut. Artinya air, sungai, laut itu menjadi transportasi utama gitu. Nah, kemudian bergeser kita ke darat dengan era yang ini. Makanya saya kembali kejayaan kita dulu itu sebetulnya dari laut.
0: Laut ya, Mbak. Ya. Maka ada Dewa Ruci, kapal.
1: Ya. Jadi, ya, sebetulnya sudah diajarkan nenek moyang kita seorang pelaut. Itu artinya memang di situ tempat kita. Cuman kita terlalu mendewakan perencanaan pembangunan kita itu berbasis darat ya.
0: Iya, di salah satu kepemimpinan nasional lebih mengedepankan teritorial.
1: Iya, makanya itu jadi ketika kita bicara lens memang identik dengan laut darat.
0: Darat.
1: Tapi sekarang tidak bisa kita pisahkan karena RT RW dan RZWP 2K dari tata ruang laut dengan tata ruang darat itu sekarang sudah harus integrated ya, enggak bisa dipisahkan. Wow. Jadi jadi itu yang menyebutkan kalau kita ngomongin tata ruang hijau ini tidak hanya ada di darat tapi juga ada di laut gitu.
0: Okay.
1: Jadi
0: baik.
1: Ini yang yang
0: saya rasa Budian sudah pasti lebih dulu mengetahui ya. Hike middle and downstreams ya, jadi pegunungan, wilayah daratan secara umum dan downstreams-nya adalah laut.
1: Di laut.
0: Itu jadi satu integrasi sekarang.
1: Satu,
0: ya. Tidak boleh parsial.
1: Tidak boleh. Jadi harus terintegrasi.
0: Apa yang terjadi di ketinggian juga bisa membuat
1: ada
0: dampak
1: di laut.
0: Di laut.
1: Ya, ya. Jadi apa ya kalau kita ngomong hulu hilir kalau kita mau
0: ekonomi,
1: ngomongin ya. Jadi kalau kita ngomongin pembangunan di hulunya maka dia akan bermuara juga ke situ. Nah, artinya tidak bisa kita pikirkan hanya di daratnya saja yang kita selesaikan. Kemudian laut sebagai tempat buangan gitu enggak bisa
0: tidak
1: dong.
0: Bisa,
1: jadi harus bersamaan tuh dipikirkan sehingga sebetulnya mangrove ini juga perlu sehat ya. Kalau misalnya digelontorin terus dengan sampah-sampah
0: polutan,
1: atau polutan yang ada di darat terlalu besar juga ini juga
0: mati ya,
1: tidak
0: Bu,
1: cukup sehat gitu. Jadi yang dimaksud dengan apa pertumbuhan yang alami tadi itu memang harus sehat juga ekosistem di sini. Nah, ini yang juga harus mohon maaf kita juga harus mengedukasi warga untuk buang sampah juga jangan sampai
0: sembarangan.
1: Iya, karena kalau menutupin lokasi itu juga akan membunuh juga, tidak cukup sehat dan tidak bagus
0: tidak
1: pertumbuhnya.
0: Optimal dalam apalagi menyerap karbon.
1: Iya, betul. Jadi
0: pencegah abrasi
1: itu
0: tadi.
1: Betul.
0: Menutup sesi 2 ini Bu Dian, kita baca dulu yang sudah bergabung di kolom live chat kanal YouTube RRI Mataram Official. Dari Syahmanap 1237, dulu saya pernah mendengar ada pulau yang dijual atau dibeli, entah itu hanya isu atau benar. Saya kurang tahu, sebagai pemerhati lingkungan, apakah boleh jual atau beli pulau itu, Bu Dian? Mohon penjelasan atau pencerahan.

0: Jual beli pulau ya.
1: Jual beli ya, pulau.
0: Ya. Saya pernah. Cukup lama sih.
1: Isunya memang ya. Kenceng ya. Hmm. Prakteknya mungkin juga kenceng, tapi yeah. Secara hitam di atas putih kalau saya ngomongin ya kebijakan aja ya. Yeah. Gak boleh. Gitu.
0: Tidak boleh ya Bu ya.
1: Ya, jadi ada beberapa kalau pulau itu luasannya bahkan ini tidak boleh juga ada aktivitas di dalamnya karena itu untuk konservasi saja. Ya. Jadi memang ada aturan-aturan yang tidak membolehkan itu kepemilikan atau dijual. Bahkan ada beberapa kalau di beberapa pulau itu ada pembatasan tidak boleh ada lebih dari sekian orang yang bisa menghuni. Kepemilikannya juga bukan pemilikan individu, tapi itu komunal gitu ya. Jadi sejatinya memang tidak bisa, tetapi di dalam praktek, kalau bicara praktek pasti kasuistis ya.
0: Betul.
1: Kalau yang seperti itu sih seharusnya menurut saya penegakan atau kalau kita ngomongin harus pengawasan kita lebih gitu, izin perizinan kita lebih. Betul. Karena kepemilikan itu pasti berkedok dengan pariwisata. Yeah. Jadi kita juga sumir ya. Jadi kita tidak bisa menjudge apakah itu terjual dengan ini atau enggak. Tapi yang sepengetahuan saya memang tidak bisa.
0: Tidak.
1: Apalagi kalau pulau-pulaunya itu masuk di dalam kawasan konservasi. Tidak boleh.
0: Artinya dia hanya boleh dipergunakan, tetapi izinnya ada.
1: Ya,
0: dan
1: tetapi
0: jangka
1: tidak
0: waktunya
1: bisa,
0: ada ya. Tidak boleh dimiliki ya Bu.
1: Tidak
0: ya?
1: Bisa dimiliki.
0: Artinya tidak boleh diperjualbelikan. Atau mungkin yang terjadi adalah ini ya, aset properti mungkin di alih kepemilikan ya.
1: Ya, kalau itu sih berarti kasus ya.
0: Ya.
1: Jadi kalau yang itu berarti kasus. Sehingga kalau itu penyelesaiannya berbeda. Tentunya akan ada, harus ada penindakan atau penertiban, penegakan hukum dan sebagainya. Kalau yang itu memang perlu harus diidentifikasi seberapa pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia ini itu masih benar-benar milik kita gitu ya.
0: Betul.
1: Jadi milik Indonesia, milik NKRI atau ada beberapa yang isunya dulu memang ada beberapa pulau yang itu dijual, tapi kita kan harusnya paham betul ini
0: dulu,
1: laporan di kebijakan negara kita berapa pulau sih yang ini anu, jadi
0: apa kalau ini, di wilayah NTB yang mana ya?
1: Iya, yang mana? Karena dari hasil One Map Policy atau peta-peta itu tidak tertulis seperti itu. Jadi kita mau, saya mau menyampaikannya hitam di atas putihnya tidak terjadi itu. Tetapi kalau faktanya ada, itu memang bukan, mungkin bukan ranah saya bisa menjawab
0: artinya
1: di sini ya.
0: Geospasial ya Bu ya,
1: badan.
0: Apalagi ini PBB lagi meluncurkan, sudah meluncurkan Atlas Dunia.
1: Yang terbaru
0: ya. Bisa bicara soal pulau nanti ini tersendiri nampaknya nih Bu.
1: Betul. Iya, kayaknya itu perlu isu tersendiri karena itu memang pelik ya.
0: Okay.
1: Oh, ada batas-batas yang perlu agak sensitif juga ketika saya kemarin sempat di Papua itu mendiskusikan juga berapa mil itu milik masyarakat adat, tata kelolanya seperti apa itu.
0: Artinya boleh kita katakan untuk menjawab Pak Samanat ini bahwa penjualan pulau itu tidak diperbolehkan karena dia tidak ruang kosong ya Bu.
1: Iya, tidak ruang kosong.
0: Dia ada,
1: nomornya kalau
0: betul,
1: di
0: ada ekosistem di dalamnya.
1: Ekosistem gitu.
0: Dan mungkin juga aktivitas masyarakat.
1: Masyarakat. Betul.
0: Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi Bu Dian sekaligus meminta pandangan akhir dari Bu Dian tentang topik ini. Kita akan lanjut lagi bersama dengan Dian Aryani, pemerhati dan aktivis lingkungan di Nusa Tenggara Barat. Masih di Dialog Kentongan.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Anda masih bersama kami dalam Dialog Kentongan, Pro 1 RRI Mataram.
0: Di segmen terakhir ini bersama dengan Bu Dian Aryani, aktivis dan pemerhati lingkungan, untuk topik mangrove alami dan berkelanjutan, cegah abrasi. Dan kita sudah berbicara soal bagaimana mangrove itu yang masuk dalam artian alami, kemudian ditambah berkelanjutan. Saya rasa Bu Dian, kalau melihat praktik yang sudah ada di lapangan, boleh kita bilang ada dua hal yang juga kalau dibilang berseberangan, ya betul. Yang pertama adalah upaya masyarakat dalam menanam mangrove, kemudian merawat sehingga dewasa, kemudian memanfaatkannya sebagai aktivitas ekonomi, pariwisata, eko wisata, sekaligus menjaga ekologi, juga mendapat edukasi dan berujung pada cuan, ya Bu, ya kesejahteraan. Ini dulu Bu Dian, tetapi Bu Dian mengatakan dalam satu kesempatan ada semacam paradigma pandangan masyarakat membuat tapak high cost. Tapi Bu Dian bilang bahwa sebenarnya tanpa tapak yang nilainya jutaan rupiah itu, mangrove ekologi wisata bisa tetap berjalan, Bu Dian.
1: Ya.
0: Bagaimana nih ceritanya?
1: Ya, sebetulnya ini kan sekarang banyak teman-teman muda itu mulai dengan cerdas ya, memikirkan tentang peluang bisnis. Peluang bisnis yang menurut saya ini juga hal yang luar biasa. Saya pernah mengikuti salah satu komunitas di Zoom. Itu teman muda gerakannya itu tentang konservasi padang lamun. Tetapi padang lamun ini strateginya untuk mendapatkan konservasi membutuhkan biaya. Dia menggunakan perpetak-petak gitu, kemudian dia dihitung berapa kebutuhan dalam pembangunan satu konservasinya satu petak gitu. Maka dia kemudian menggalang dana. Tapi penggalangannya luar biasa. Menurut saya penggalangannya itu dari gerakan kalkulator karbon. Jadi kita diajarkan, diedukasi bahwasannya ketika wisata itu dilakukan edukasi, berapa Anda pakai motor, bensin berapa dan sebagainya, hitung, ada hitungan rumusnya. Kemudian Anda telah mengotori bumi ini sepanjang hari itu sekian rupiah. Gitu.
0: Dibuka ya,
1: jadi
0: Bu, ya?
1: Emisinya Anda menghasilkan ini gas buang dari motor Anda. Ini baru motor. Kemudian belum asap-asap yang lain ya. Jadi ini motor. Terus akhirnya ada solusinya. Jadi kalau mau mulai tabung. Tabung di kami itu untuk kemudian salah satu padang lamun itu perang fungsinya kayak mangrove tadi. Jadi bisa jadi karbon tadi emisinya itu diserap. Nah, dari gerakan itu sebetulnya ada sirkular ekonomi juga ya, yang berputar. Dari mulai membangun ekosistem padang lamun, kemudian di sini ngomongin tentang jasa
0: lingkungan tadi ya.
1: Lingkungan berupa dia mengeluarkan gas emisi, ya dia harus bayar dong. Ya, jadi
0: diajak untuk peduli tadi ya.
1: Dengan cara anak muda ini menarik bagi saya. Jadi ini sesuatu yang kalau kita di Muhammadiyah atau di beberapa kajian itu ada wakaf untuk wakaf kita untuk
0: sedekah atau wakaf,
1: sedekah hijau namanya. Jadi sedekah hijau itu yang kaitannya dengan seperti itu. Mengapa gerakan ini enggak kita sambungkan? Itu akan membuat kalau kita mau tadi sentil tentang blue ekonomi atau green ekonomi ya, akan tumbuh nih komunitas-komunitas baru, gerakan konservasi. Dia akan mendapat upahnya dari mana? Dari masyarakat juga. Tapi perlu kita edukasi bersama sehingga ini bertemu nih. Nah, teman-teman untuk mendialogkan ini tentu pemerintah dong. Mm-hmm, betul. Mana di kawasan konservasi Padang Lamun itu yang akan dibuat oleh mm-hmm, pemerintah. Betul. Harus dilindungi. Oh, peta ini mm-hmm, harus kemudian secara kebijakan ini ada yeah, dalam kawasan konservasi. Tidak boleh ada apa yang sifatnya mengganggu Padang mm-hmm, Lamun di sini. Betul. Jadi misalnya itu untuk jangkar dan sebagainya. Oh, yeah, mungkin di kawasan ini jangan. Mungkin di sana. Jadi yeah, ada zonasi hmm, yang dibangun untuk okay, boleh dan gak boleh gitu ya. Yeah. Sehingga kalau itu nanti untuk lamun atau hmm, untuk mangrove, berarti ini gak boleh dong untuk yeah, kapal merapat ke hmm, situ atau betul, jaring ke situ. Siap, nah, ya, jadi mm-hmm, ini yang kemudian harus di yang saya katakan tadi, pemerintah juga seperti apa, yeah, masyarakat kita edukasi juga bahwasannya kalau misalnya hari ini teman-teman mm-hmm, kita ada edukasi yang mengatakan buang sampah berarti buang uang, yeah, ini juga harus kita edukasi begitu. Mm-hmm. Maka kita akan lama-kelamaan kita habit kita juga akan mulai berubah. Mm-hmm. Karena bagi saya kita ini tidak akan semakin mm-hmm, bagus, tapi yeah, ini semakin kritis padatnya ya, manusia, padatnya mm-hmm, manusia, kebutuhan semakin tinggi, yeah, terus produk plastiknya semakin banyak, mm-hmm, pasti persoalan-persoalan yang berkaitan dengan lingkungan itu mm-hmm, semakin besar. Jadi yeah, ini yang kemudian harus mencari titik cerdas untuk mm-hmm, kita bisa solutif menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan lingkungan, lingkungan terutama kalau itu di pesisir, mm-hmm, dampaknya ke sana deh.
0: Betul. Iya. Jadi yang punya niatan untuk membangun mangrove OTW aja Bu ya.
1: Iya, iya.
0: Kalaupun belum punya iya, papan pijak, saya bisa menggunakan kano.
1: Saya sebetulnya ya, itu memang di Sekotong yeah, karena yeah, memang ada bencana kemarin yang membuat di Sekotong Tengah rusak itu ya, rusak titiannya, tentang trekkingnya, yeah, trekking yang menuju pemandangan di tengah laut, di tengah mm, mangrove itu rusak. Yeah. Sehingga kemudian kita mulailah. Mm-hmm. Jangan menunggu jembatan itu tumbuh kembali, tapi yeah, mulailah kita dari apa yang ada, kita punya. Mm-hmm. Mari kita petakan dan itu kita kembali jual lagi yeah, untuk wisata. Sehingga mm-hmm, masyarakat juga, oh iya kalau begitu kita mau Bu. Gitu. Yeah. Jadi betul, yang seperti ini yang harus kita lakukan.
0: Setuju. Nanti ada event running, nah itu kan lagi tren ya Bu ya, berlari betul, mengelilingi hutan mangrove.
1: Iya, kalau itu nanti kita kano mengelilingi mangrove.
0: Apa untuk triathlon?
1: Iya.
0: Berlari,
1: betul,
0: berenang, mengayuh ya.
1: Iya, betul. Itu perlu didesain sehingga okay, wisata kita menjadi ya, lebih menarik.
0: Menarik, gitu, betul ya, sekali. Kemudian saya minta satu pandangan akhirnya, tetapi mungkin ini juga bisa menjadi semacam landasan untuk memberikan simpul sementara atau ide penutup ya Bu ya.
1: Ya.
0: Kalau kita melihat di Hari Tani kemarin juga mengemuka nih Bu,
1: betul,
0: bahwa
1: betul,
0: kepemilikan tanah itu tidak cukup bagi individu atau kelompok mm-hmm, ketika memanfaatkan atau mengelola tanah tersebut, mm-hmm, tetapi mm-hmm, harus ada jaminan bahwa dia akan tetap berkelanjutan di kemudian hari.
1: Betul.
0: Sehingga apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat alami dan berkelanjutan mm-hmm, untuk mencegah abrasi kemudian tidak berubah fungsi ketika dihadapkan pada fasilitas yang sifatnya utilitas,
1: iya,
0: sarana gitu, publik dan segala
1: betul,
0: macam. Akhirnya
1: gitu,
0: mangrove yang sudah ditanam harus ditebang yeah, dan sebagainya.
1: Yeah.
0: Bagaimana Ibu melihat dua fakta ini menjadi satu arah ke depan yang lebih baik lagi?
1: Betul. Ini memang agak berat.
0: Ya, berat.
1: Berat. Tetapi
0: namanya
1: kita harus
0: utilitas ya Bu ya.
1: Karena memang
0: atas
1: satu
0: nama publik.
1: Ya, satu yeah, sisi itu bicara tentang kebutuhan publik mm-hmm, ya. Tapi satu sisi memang kita harus kalau kita ini mazhabnya kalau tata yeah, ruang hijau, mm-hmm, maka kita tetap harus tertib pada zonasinya.
0: Yeah.
1: Kalau memang itu tidak boleh, maka sebaiknya itu tidak mm-hmm, dilakukan. Yeah. Dan utilitas jangan sekali-sekali ada di situ, kecuali utilitas yang mendukung mm-hmm, bahwasannya konservasi itu akan terjadi di situ.
0: Yeah.
1: Jadi ini yang perlu sekali kita apa ya, tegakkan gitu mm-hmm, ya. Jadi tata ruang hijau bukan hanya semata mm-hmm, ini hanya menata ruang, tidak. Yeah. Mm-hmm. Ini adalah sesuatu yang nantinya itu kita akan wariskan kepada generasi yang akan datang. Yeah. Karena bagi saya hari ini kalau kita mau berpikir habis ya habis. Tetapi kemudian kalau kita berpikir ke depan anak kita mau jadi seperti apa? Apakah anak kita ke depan akan tinggal semacam di Gunung Sahara dan yang tandus dan sebagainya, kekeringan dan sebagainya, atau kita akan mewariskan sesuatu yang kemudian oksigennya tetap bersih, kemudian lingkungannya juga terjaga, gitu ya. Tata ruang kota kita juga harus mulai kita pikirkan, tidak perlu melebar, tapi mungkin kan sudah mulai meninggi gitu ya. Jadi tidak kemudian menghabiskan seluruh yang namanya land tadi. Jadi land use-nya juga tetap harus kemudian kita tetap hati-hati memanfaatkannya. Karena di tata ruang itu jelas ada zona yang boleh dan ada yang tidak boleh. Sebaiknya itu yang menjadi perhatian kita. Kalau saya mengatakan tata ruang menjadi panglima kita, karena ini juga akan menjaga ke depan seperti apa kebutuhan kita dan bagaimana kita mengatur pola itu, perencanaan pembangunannya justru berpijak dari situ. Kalau ruangan itu tidak boleh kita bangun, sebaiknya kita tidak bangun. Jadi gitu.
0: Siap.
1: Jadi gitu.
0: Terima kasih Bu Dian, dan kasih. Saya rasa kesimpulannya juga ternyata tidak jauh dari buku ini ya Bu ya.
1: Iya.
0: Dan bagi yang sudah bertanya, boleh kita bilang dapat satu ini ya, buah buku nanti.
1: Iya. Boleh.
0: Nanti akan diambil di RRI. Terima kasih Bu Dian. Mohon maaf ini. Dan saya rasa mudah-mudahan bisa kita sambung lagi di forum-forum selanjutnya. Karena kalau melihat dari apa yang sudah Bu Dian sampaikan, sudah cukup komprehensif bagaimana mempertahankan mangrove secara alami berkelanjutan untuk cegah abrasi. Terima kasih pendengar, mewakili Kura Bertugas sore ini, pengarah acara, penyiar, tim teknik. Jangan lupa setelah ini ada dia berita Korwil. Saya Agus Santosa, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian Dialog Kentongan, persembahan Pro 1 RRI Mataram. Sampai jumpa.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Dengan kolaborasi dan sinerginya tentu capaian ini tidak mustahil kita capai.
2: Kepada seluruh sekolah-sekolah di wilayah Singaraja Buleleng itu harus dan wajib memberikan edukasi dan informasi terkait dengan bahaya narkotika itu sendiri.

0: Selamat sore pendengar. Buleleng mencatat capaian tertinggi di Bali dalam program Cek Kesehatan Gratis atau CKG berdasarkan jumlah peserta. Dinas Kesehatan Buleleng kini mempercepat langkah untuk mengejar target tahun 2026. Sementara itu, BNNK Buleleng mendorong seluruh sekolah di wilayah Buleleng memperkuat edukasi bahaya narkotika sejak dini sebagai upaya membangun ketahanan diri dan mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Selasa 29 September 2026 bersama saya Irnawati Giri. Kami awali dari berita pertama, Buleleng mencatat capaian tertinggi di Bali dalam program Cek Kesehatan Gratis atau CKG berdasarkan jumlah peserta. Dinas Kesehatan Buleleng kini mempercepat langkah untuk mengejar target tahun 2026.
1: Kabupaten Buleleng mencatat capaian tertinggi di Bali dalam pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis atau CKG secara angka absolut. Meski demikian, Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng terus menggenjot pelaksanaan program untuk mengejar target nasional tahun 2026 yang mencapai 46%. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng Dr. Sucipto menjelaskan capaian program CKG di Kabupaten Buleleng saat ini menjadi tertinggi di Bali jika dilihat dari jumlah peserta yang telah mengikuti pemeriksaan kesehatan. Program CKG sendiri merupakan program pemerintah pusat yang telah berjalan di Kabupaten Buleleng sejak Februari 2025. Hingga 31 Agustus 2026, capaian program tercatat mencapai sekitar 24,6% dari target nasional sebesar 46%.
2: Sampai saat ini, capaian kita di Kabupaten Buleleng memang di atas capaian provinsi. Tapi target kita masih jauh dari ini.
1: Untuk mempercepat capaian tersebut, Dinas Kesehatan Buleleng terus memperkuat sinergi bersama Puskesmas, Koordinator CKG, Camat, serta OPD terkait agar layanan pemeriksaan kesehatan gratis dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.
2: Jadi kami berharap target 46% ini bisa kita capai di tahun 2026 ini. Memang sesuatu yang sulit, tapi kalau kita sudah melakukan kolaborasi dan kerja,

0: Pembangunan Desa. Dosen Universitas Pendidikan Nasional atau Undiknas Denpasar, Niputu Intan Permatasari menilai pendidikan tinggi merupakan investasi jangka panjang yang dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus menjawab kesenjangan akses pendidikan bagi generasi muda di wilayah perdesaan.
1: Sebagai seorang akademisi, saya melihat program ini memiliki konsep yang cukup menjanjikan ke depannya, di mana diyakini bahwa pendidikan tinggi adalah investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di suatu daerah. Program ini juga diyakini dapat menjawab persoalan kesenjangan akses, ya, terutamanya akses pendidikan tinggi untuk anak-anak muda di desa melanjutkan pendidikan tinggi atau ke jenjang kuliah.
0: Sementara itu, aktivis sosial Niko Mangnartini menilai program tersebut dapat menjadi salah satu instrumen dalam memperkuat pemerataan akses pendidikan tinggi di tengah masyarakat. Ia turut mengungkapkan bahwa dukungan program pemerintah memiliki peran dalam membuka kesempatan bagi generasi muda untuk memperoleh pendidikan.
2: Program Satu Desa Satu Sarjana ini cukup dapat menjawab terkait dengan persoalan pemerataan pendidikan tinggi di lingkungan masyarakat. Karena sekedar informasi juga, saya merupakan salah satu anak muda yang hidup dan juga tumbuh di dunia pendidikan atas dasar dari program pemerintah.
0: Keberadaan sarjana dari desa juga dinilai memiliki potensi untuk memperkuat partisipasi generasi muda dalam menyelesaikan berbagai persoalan di lingkungan masyarakat. Lulusan perguruan tinggi dapat membawa pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama pendidikan untuk dikembangkan sesuai dengan kebutuhan lokal, sekaligus mendukung pembangunan desa secara berkelanjutan. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
3: BNNK Buleleng mendorong seluruh sekolah di wilayah Buleleng memperkuat edukasi bahaya narkotika sejak dini sebagai upaya membangun ketahanan diri dan mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar.
4: Kepada seluruh sekolah-sekolah di wilayah Singaraja Buleleng itu harus dan wajib memberikan edukasi dan informasi terkait dengan bahaya narkotika itu.
5: Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Buleleng mendorong penguatan edukasi bahaya narkotika di seluruh jenjang pendidikan. Upaya ini dinilai penting untuk membangun pemahaman dan ketahanan diri anak sejak usia dini. Edukasi tidak hanya menyasar pelajar tingkat SMP dan SMA, tetapi juga mulai dikenalkan kepada anak-anak sejak jenjang pendidikan usia dini. Kepala BNNK Kabupaten Buleleng, Komang Yuda Murdianto, SHMH, mengatakan pencegahan penyalahgunaan narkotika perlu dilakukan sedini mungkin. Menurutnya, generasi muda harus dibekali pengetahuan untuk mengenali hal-hal yang berisiko terhadap penyalahgunaan narkotika. Pembentukan pemahaman tersebut diharapkan berjalan beriringan dengan penguatan karakter anak di lingkungan sekolah maupun keluarga. Komang Yuda Murdianto menjelaskan, BNNK Buleleng telah menjalin kerjasama dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga untuk memperkuat edukasi narkotika di lingkungan pendidikan. Melalui kerjasama tersebut, materi mengenai bahaya narkotika diharapkan dapat disisipkan dalam proses pendidikan. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan terbebas dari penyalahgunaan narkotika.
4: Itu terkait di semua lini sektor tingkat pendidikan itu harus menyisipkan ilmu ataupun kurikulum yang terkait dengan narkotika itu sendiri. Itu kita udah kerjasama dengan Disdikpora itu. Karena untuk di wilayah sekolah-sekolah, kami terutama di BNNK Buleleng ini menitikberatkan kepada seluruh sekolah-sekolah di wilayah Singaraja Buleleng itu harus dan wajib memberikan edukasi dan informasi terkait dengan bahaya narkotika itu sendiri.
5: Ia mengatakan edukasi sejak dini menjadi bagian penting karena perkembangan narkotika dan modus penyalahgunaannya terus berubah. Kondisi tersebut membuat masyarakat, termasuk anak dan remaja, perlu memiliki pengetahuan yang terus diperbarui. Dengan pemahaman yang cukup, anak diharapkan mampu mengenali resiko dan mengambil sikap ketika menghadapi lingkungan yang berpotensi membawa pengaruh negatif. Selain edukasi, BNNK Buleleng juga menekankan pentingnya penguatan karakter sebagai bagian dari pencegahan. Kepala BNNK Komang Yuda menyebut pembentukan karakter merupakan proses yang dimulai sejak anak-anak hingga memasuki usia dewasa. Karakter yang kuat diharapkan dapat membantu remaja membedakan perilaku yang baik dan buruk, serta memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
6: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
3: Berita selanjutnya, Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Buleleng memberikan bantuan sekaligus motivasi kepada

0: di anak-anak panti asuhan Narayan Seva. Anak-anak didorong terus belajar dan mengembangkan diri untuk meraih cita-cita mereka.
1: Jangan putus asa, ya. Tetap bersemangat, ya. Tetap berupaya meraih cita-cita tujuan.
2: Beragam cita-cita disampaikan anak-anak panti asuhan Narayan Seva saat mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat yang digelar KNPI Buleleng pada minggu kemarin. Cita-cita menjadi pembalap, dokter, tentara, polisi, pilot, presiden hingga CEO disampaikan saat ketua KNPI Buleleng Iputu Gede Parme berdialog dengan anak-anak panti. Kegiatan tersebut diisi dengan pemberian bantuan sembako hingga permainan edukatif. Selain memberikan bantuan, kegiatan ini menjadi upaya dari KNPI Buleleng membangun kepedulian dan kebersamaan dengan anak-anak yang tinggal di panti asuhan Narayan Seva. Ketua KNPI Buleleng Iputu Gede Parme mengatakan kegiatan pengabdian masyarakat tidak hanya dimaknai sebagai pemberian bantuan, tetapi juga sebagai bentuk perhatian dan kepedulian kepada anak-anak panti.
1: Nah, di sini tujuan kami adalah saling asih, ya, berbagi kasih, berbagi rasa sayang, berbagi rasa kepedulian, keperhatian, ya, pada adik-adik semua penghuni panti, ya, dari segala umur ini, ya, dari yang paling cilik, paling kecil, sampai yang sudah cukup dewasa, ya, untuk bisa kita sama-sama memberikan nuansa keserabatan, kekeluargaan, kebersamaan.
2: Parme juga mendorong anak-anak untuk terus belajar dan menuntut ilmu sebagai bekal dalam mewujudkan cita-cita. Menurutnya, pendidikan perlu disertai dengan pengembangan keterampilan agar anak-anak memiliki kemampuan yang dapat mendukung masa depan mereka. Selain pendidikan, pembentukan karakter juga dinilai penting dalam proses tumbuh kembang anak. Parme berharap anak-anak dapat menjadi pribadi yang disiplin, jujur, peduli terhadap sesama, memiliki tenggang rasa serta menjunjung sopan santun. Sementara itu, pengelola panti asuhan Narayan Seva, Lumeri Ardiani, mengatakan sekitar 80 anak saat ini tinggal di panti tersebut, mulai dari jenjang SD, SMP, SMA hingga mahasiswa. Ia mengapresiasi perhatian KNPI Buleleng yang kembali menggelar kegiatan di panti tersebut setelah sebelumnya melakukan kegiatan serupa sekitar 2 hingga 3 tahun lalu.
3: Jadi support dari organisasi, support dari masyarakat itu sangat kami butuhkan. Jadi semoga KNPI ini kedepannya semakin berkembang, Pak G, semakin bisa mewadahi pemuda-pemuda khususnya yang ada di Buleleng, dan semoga juga suatu saat dari kami bisa juga bergabung.
2: Menurutnya, dukungan dari berbagai pihak tetap dibutuhkan untuk mendampingi dan membantu memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak panti. Kepedulian dan kebersamaan tersebut diharapkan dapat memberikan motivasi bagi anak-anak untuk terus berkembang dan mewujudkan cita-cita mereka. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Pembersihan Gulma Eceng Gondok di Danau Buyan Kabupaten Buleleng terus dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian sumber daya air, mencegah potensi banjir, serta memastikan pemanfaatan air tetap optimal bagi masyarakat.
4: Masyarakat bisa menggunakan airnya itu lebih fresh lah, setidaknya seperti itu. Dan juga
5: pembersihan Gulma Eceng Gondok di Danau Buyan Kabupaten Buleleng dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian sumber daya air. Keberadaan gulma yang menutupi sebagian kawasan perairan dinilai perlu dikendalikan agar fungsi danau tetap terjaga. Langkah ini juga diharapkan mendukung pemanfaatan sumber air secara berkelanjutan. Kepala Balai Wilayah Sungai atau BWS Bali Penida, Gunawan Suntoro, mengatakan pengelolaan Danau Buyan tidak hanya berkaitan dengan pembersihan kawasan perairan. BWS Bali Penida juga memiliki peran dalam konservasi sumber air, pencegahan bahaya yang ditimbulkan oleh air, serta pendayagunaan sumber daya air. Ketiga aspek tersebut perlu berjalan secara beriringan untuk menjaga keberlanjutan fungsi Danau Buyan. Menurut Gunawan, konservasi menjadi bagian penting dalam pengelolaan sumber daya air karena berkaitan langsung dengan keberadaan dan kualitas sumber air. Upaya menjaga kawasan danau diharapkan dapat mempertahankan fungsi sumber air dalam jangka panjang. Dengan kondisi sumber air yang terpelihara, manfaatnya juga dapat dirasakan oleh masyarakat.
4: Tapi kalau dari segi kami di SDA, mengelola sumber daya air dari konservasi sumber airnya, artinya akan lebih terjaga sumber air itu. Kemudian dari pencegahan terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh air, yaitu banjir, dan juga pemanfaatan atau pendayagunaan airnya akan lebih terjaga.
5: Pemeliharaan Danau Buyan diharapkan menjaga kualitas dan fungsi sumber air bagi masyarakat. Selain pemerintah, masyarakat juga perlu berperan menjaga kebersihan dan kelestarian kawasan danau agar upaya konservasi dapat dilakukan secara berkelanjutan. Dengan demikian, Danau Buyan tetap dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mendukung kelestarian lingkungan. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
0: Aktivitas wisatawan melalui jalur laut menuju Lombok Barat terus menunjukkan peningkatan. Kondisi ini terlihat dari bertambahnya frekuensi perjalanan fast boat melalui Pelabuhan Senggigi yang kini mencapai 14 trip. Reporter Rian Muhdar melaporkan.
6: Karena itu kan akses kita, selain Gilimas dan Lembar kan, yang daratnya itu memang yang strategisnya itu ya Senggigi sekarang.
7: Arus wisatawan menuju Lombok Barat melalui jalur laut dari Pelabuhan Senggigi menunjukkan perkembangan yang semakin signifikan. Kondisi tersebut dinilai menjadi peluang penting bagi sektor akomodasi, terutama menjelang pelaksanaan MotoGP 2026 di Nusa Tenggara Barat. Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Lombok Barat, Agus Gunawan mengatakan, peningkatan frekuensi perjalanan fastboat dari Pelabuhan Senggigi memperkuat posisi Lombok Barat sebagai daerah penyangga destinasi wisata di NTB. Menurut Agus, frekuensi perjalanan yang sebelumnya hanya sekitar 3 trip, kini telah meningkat menjadi 14 trip. Perubahan itu sekaligus memperbesar akses wisatawan menuju kawasan Senggigi dan sekitarnya.
6: Hampir 85% itu tamu-tamu hotel di Senggigi itu, ya baik di Central maupun di Kerandangan itu adalah dari fastboat. 15%-nya baru dari udara. Ya, bayangkan 14, satu fastboat itu 150 isinya sampai 200. Ya, artinya sudah bisa kalikan 14 trip itu. 1.400 yang nginap 10% aja kan sudah 140 bule itu, dan kebanyakan bule.
7: Agus tetap optimis seluruh kapasitas akomodasi yang tersedia di Lombok Barat dapat terserap ketika gelaran MotoGP 2026 berlangsung. Peningkatan akses laut melalui Pelabuhan Senggigi pun diharapkan menjadi salah satu penopang utama pergerakan wisatawan menuju kawasan tersebut.
0: Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Kota Denpasar meminta pemerintah memastikan perlindungan terhadap nelayan kecil di tengah meningkatnya investasi dan pembangunan sektor pariwisata di kawasan pesisir. Langkah tersebut untuk melindungi nelayan kecil yang terdesak oleh kepentingan investasi.
8: Ya, tentunya kalau kami di Denpasar, terutama selaku nelayan kecil ya, nelayan tradisional, kalau di Bali kan umum disebut bendego ya.
9: Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Kota Denpasar meminta pemerintah memastikan perlindungan terhadap nelayan kecil di tengah meningkatnya investasi dan pembangunan sektor pariwisata di kawasan pesisir. Langkah tersebut untuk melindungi nelayan kecil yang terdesak oleh kepentingan investasi. Ketua DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Kota Denpasar Iwayan Suteja kepada RRI di Denpasar mengatakan, nelayan tradisional Bali atau yang dikenal dengan sebutan bendege masih menggantungkan kehidupan pada laut dan wilayah pesisir. Karena itu kebijakan pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah dinilai perlu diselaraskan dengan kepentingan nelayan kecil. Menurutnya nelayan kecil kerap terdesak oleh kepentingan investasi yang berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah melalui sektor pariwisata.
8: Tentunya kita selaku yang kita lihat ya sering dan permasalahan teman-teman di kita di Bali niki selaku nelayan kecil, bendego kecil niki sering dimarginalkan dengan alasan investasi untuk peningkatan pendapatan daerah gitu di sektor pariwisata. Kemudian kami selaku nelayan kecil ini sering digusur-gusur seolah-olah kami itu tidak penting seperti itu. Padahal kehidupan masyarakat kecil dan bergantung terhadap laut itu kan masih ada, masih eksis itu kita di Bali, bendego-bendego itu masih ada.
9: Ia menegaskan keberadaan nelayan kecil tidak semestinya diabaikan dalam pembangunan pesisir, apalagi aktivitas melaut telah menjadi sumber penghidupan masyarakat pesisir Bali secara turun-temurun.
8: Nah ini supaya benar-benar mendapat perlindungan dari pemerintah, jangan nanti mengatasnamakan investasi biar investor masuk, semua keinginan investor-investor besar itu diakomodir itu. Kemudian kita selaku nelayan kecil itu sudah puluhan tahun dari nenek moyang kita itu berpenghidupan di pesisir itu dianggap tidak ada, kemudian digusur-gusur semikian rupa.
9: HNSI juga mendorong adanya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini penting agar program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan benar-benar dapat dirasakan di tingkat bawah. Ia berharap berbagai kebijakan mengenai pembangunan kampung nelayan dan peningkatan kesejahteraan nelayan tidak berhenti pada tatanan kebijakan, tetapi diwujudkan melalui program yang nyata dan konsisten. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska, melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kota Bima ingin hadir untuk memberikan perlindungan bagi calon pekerja migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri. Mereka yang ingin bekerja ke luar negeri dipastikan melalui prosedur legal. Berikut laporan Ashari.
10: Pemerintah Kota Bima berkomitmen untuk melindungi pekerja migran Indonesia. Pemkot Bima akan mendukung keinginan warga yang mau bekerja di luar negeri. Wali Kota Bima Rahman menyampaikan Pemkot Bima mencegah proses keberangkatan yang tidak melalui jalur resmi, tidak memiliki perizinan dan dokumen yang dipersyaratkan, atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Langkah tersebut menjadi penting mengingat PMI yang berangkat secara unprocedural memiliki kerentanan lebih tinggi terhadap berbagai persoalan, seperti penipuan, eksploitasi, perdagangan orang, kekerasan, serta kesulitan dalam memperoleh perlindungan hukum ketika menghadapi persoalan di negara tujuan. Wali Kota menegaskan bahwa pekerja migran Indonesia asal Kota Bima merupakan bagian penting dalam memberikan kontribusi bagi keluarga dan daerah. Karena itu, keberadaan mereka sebagai pekerja luar negeri harus mendapatkan perhatian dan perlindungan yang memadai dari negara maupun pemerintah daerah.
11: Tapi kita jaminkan mereka cari kerja dengan cara yang aman, dengan cara yang prosedural. Kita informasi dunia ini terbuka, kita sering dengar tiba-tiba ada pekerja migran kita yang pun prosedural dieksploitasi, mengalami kekerasan, kasihan kalau anak-anak dari kita berancam mengalami seksual. Bagaimana susahnya orang tuanya kalau anaknya ini perlu bagi kehidupan, kehidupan dirinya, kehidupan keluarganya. Karena mimpi yang tinggi lewat jalan yang tidak tepat, kemudian dieksploitasi, mengalami kekerasan, bayangkan.
10: Wali Kota Bima juga meminta Dinas Tenaga Kerja untuk terus meningkatkan sosialisasi secara intensif, merata, dan menyentuh langsung masyarakat. Selain itu, pelayanan serta perlindungan terhadap calon PMI dan PMI asal Kota Bima juga harus terus diperkuat.
12: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Program High Performance Training Levant Union Deportiva Spain yang ditutup pada 28 September 2026 malam menjadi bagian dari upaya pembinaan pemain muda melalui peningkatan kemampuan teknis dan taktis sekaligus penguatan karakter, interaksi personal, serta pengalaman merasakan atmosfer sepak bola berstandar Eropa.
13: Program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktis sepak bola, tetapi juga memberikan pengalaman pembinaan yang menempatkan aspek pengembangan karakter dan pengalaman personal peserta sebagai bagian penting dalam proses latihan. International Official Coach Levante, Andreas Hilly, kepada RRI Denpasar kemarin mengatakan, pendekatan dalam program tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kemampuan sepak bola, tetapi juga membangun kedekatan dan pemahaman terhadap peserta melalui interaksi di luar sesi latihan. Bagi kami di Levante, hal yang penting dalam program ini bukan hanya aspek sepak bolanya, melainkan juga sisi manusianya. Oleh karena itu, kami berupaya meluangkan waktu baik itu 30 menit atau 1 jam di sela-sela sesi untuk berbincang serta memperlihatkan video mengenai Levante atau hal lain yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Inilah hal yang paling penting sekaligus tujuan utama kami. Sementara itu, founder Mighty CFC di Bali, Igusti Agung Putunuaba mengatakan, penyelenggaraan program tersebut berangkat dari sebuah gagasan untuk memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa.
14: Melanjutkan program yang sudah kita buat dari tahun 2017, saya punya mimpi waktu itu bagaimana kita membawa putra-putra terbaik tidak hanya Indonesia tetapi negara-negara tetangga kita untuk bisa merasakan atmosfer pelatihan level Eropa.
13: Pengalaman tersebut juga dirasakan peserta asal Ilocosur, Philippines, Ilay Rosario. Ia menilai program latihan berlangsung cukup intensif, namun tetap memberikan pengalaman yang menyenangkan, sekaligus dapat diterapkan dalam pengembangan kemampuan di klubnya.
15: It's a bit intense, but
13: pelatihan memang agak intens, tapi saya benar-benar bersenang-senang. Saya menerapkan di klub saya karena tujuan utamanya adalah untuk berkembang, dan saya ingin menjadi lebih baik demi klub saya nantinya. Penutupan program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tersebut menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Mengakhiri lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Di antaranya, Buleleng mencatat capaian tertinggi di Bali dalam program cek kesehatan gratis atau CKG berdasarkan jumlah peserta. Dinas Kesehatan Buleleng kini mempercepat langkah untuk mengejar target tahun 2026. Sementara itu, BNNK Buleleng mendorong seluruh sekolah di wilayah Buleleng memperkuat edukasi bahaya narkotika sejak dini sebagai upaya membangun ketahanan diri dan mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Irnawati Giri mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.
16: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Let's Park. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang, karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang, siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luput dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Bekasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, terima kasih Anda masih bersama kami ya di sore hari ini. Tadi di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita sudah sama-sama menyimak warta berita lintas Bali, Nusa Tenggara Barat. Dan pendengar, buat Anda yang sejak dari pagi ya, sudah beraktivitas, kemudian bekerja, mengurus rumah, ada yang berjualan, dan mungkin masih berada di perjalanan pulang, semoga sore ini semuanya berjalan dengan lancar ya. Dan ada juga ini yang mungkin sudah sampai di rumah, sedang menikmati secangkir kopi atau teh ya. Ada juga yang masih di dalam kendaraan, masih menghadapi lalu lintas sore ya, atau bahkan masih menyelesaikan pekerjaan di tempat kerja. Ya, dengan apapun aktivitasnya, semoga sore ini menjadi waktu untuk lebih santai ya, melepas penat setelah sibuk sepanjang hari dan sudah memberikan ruang untuk diri sendiri. Dan pendengar, kami akan temani Anda di NTB sore ini seperti biasa ya, dengan informasi-informasi dan tentunya nanti dengan rangkaian acara yang lainnya. Oh iya pendengar, pernahkah Anda merasa bahwa menjelang sore badan tiba-tiba terasa lebih berat, padahal pagi tadi rasanya masih segar? Ternyata pendengar, hal seperti ini cukup wajar ya, setelah beraktivitas sejak pagi, tubuh dan pikiran sudah menggunakan banyak energi, konsentrasi juga mulai menurun karena kita sudah melewati beberapa jam bekerja atau beraktivitas. Karena itu sore ini sebenarnya menjadi waktu yang baik ya untuk melakukan jeda sederhana, tidak harus tidur ya, bisa dengan minum air putih, kemudian melakukan peregangan ringan, menarik napas dalam beberapa kali, atau sekedar duduk sebentar ya, tanpa harus terus-menerus melihat layar ponsel. Kalau sedang berkendara pulang dan merasa mengantuk, jangan dipaksakan ya, keselamatan itu jauh lebih penting daripada ingin cepat sampai. Jadi kalau sore ini tubuh terasa lelah, jangan langsung menganggap diri kita tidak produktif. Bisa jadi tubuh memang sedang mengatakan, saya sudah bekerja cukup keras hari ini, berikan saya sedikit waktu untuk istirahat. Betul sekali ya. Jadi sore hari ini bukan akhir dari aktivitas kita, tetapi ini bisa menjadi kesempatan untuk mengisi kembali energi sebelum melanjutkan kegiatan-kegiatan di malam hari nanti. Baik pendengar, kami hadirkan beberapa lagu sembari kita menantikan pukul 17.50-an ya, untuk menemani Anda nanti dalam Mutiara Sore Islami, untuk kita sama-sama nanti menanti tibanya kumandang azan maghrib di pukul 18.14 menit waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, saatnya kami temani Anda dalam Mutiara Sore untuk kita sama-sama menantikan kumandang azan maghrib ya dalam rangkaian acara Mutiara Sore di hari ini. Tetaplah bersama kami.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda besar

Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah dimanapun berada, menanti tibanya kumandang azan maghrib, marilah kita sama-sama menyimak renungan senja dengan topik renungan pakaian dalam Islam yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Tuan Guru Haji Saiful Bahrain, LC, MH.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI dimanapun Anda berada, semoga kita selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Islam tidak menentukan model pakaian tertentu bagi pemeluknya. Agama Islam menyerahkan sepenuhnya pada manusia untuk berkreasi dalam berpakaian, asalkan mengikuti aturan Islam. Artinya, meskipun Islam tidak menjelaskan secara detail model pakaian Islami, tetapi Islam menjelaskan aturan umum dan etika berpakaian yang mesti difahami dan diamalkan. Dalam Islam, fungsi utama pakaian adalah menutup aurat, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 26. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya Bani Adam, Qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum marisha. Ya, artinya, wahai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Di antara hal-hal yang perlu diperhatikan dalam hal berpakaian adalah, yang pertama, tutup aurat. Menutup aurat merupakan prinsip pertama yang menjadi dasar agar pakaian tersebut dapat dikatakan sesuai dengan hukum Islam. Sebagaimana telah mafhum bahwa aurat laki-laki adalah antara pusar sampai lutut, dan aurat perempuan adalah seluruh badan kecuali dua telapak tangan dan wajah. Syariat untuk menutup aurat telah ada sejak zaman Nabi Adam dan Siti Hawa, ketika mereka berdua mendekati pohon yang dilarang oleh Allah untuk mendekatinya. Hal ini terdapat dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 22. فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. Yakni, serta-merta dan dengan cepat, tatkala keduanya telah merasakan buah pohon itu, tampaklah bagi keduanya aurat masing-masing, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga secara berlapis-lapis. Yang kedua, tidak transparan. Pakaian yang tembus pandang, yang perlihatkan bentuk tubuh yang seharusnya ditutup secara samar-samar, bukan merupakan pakaian yang Islami. Sebab secara tidak langsung, pakaian yang transparan berarti tidak menutup aurat. Memilih warna dan bahkan pakaian menentukan pakaian tersebut transparan atau tidak, khususnya dalam keadaan keringat atau keringatan atau kehujanan. Sehingga ketika membeli pakaian, sangat dianjurkan untuk memilih bahan yang baik agar tidak transparan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, dua jenis manusia dari ahli neraka yang aku belum melihatnya sekarang, yaitu kaum yang membawa cemeti-cemeti seperti ekor sapi, mereka memukul manusia dengannya, dan wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, berjalan berlenggok-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang condong. Mereka tidak akan masuk surga, bahkan tidak akan mendapat wanginya. Dan sungguh wangi surga itu telah tercium dari jarak perjalanan sekian dan sekian. Lalu yang ketiga, tidak ketat. Pakaian yang digunakan oleh umat Islam mesti longgar dan tidak ketat. Pakaian yang baik ialah pakaian yang tidak memperlihatkan lekukan tubuh, supaya orang yang melihat tidak terpancing untuk melakukan perbuatan negatif. Yang keempat, tidak menyerupai lawan jenis. Dalam sebuah hadis yang sahih, Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu meriwayatkan dari sahabat Sina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Hadis di atas tidak secara eksplisit menjelaskan bahwa laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian perempuan atau sebaliknya. Secara umum, hadis di atas menjelaskan bahwa Nabi SAW melarang umatnya untuk menyerupai lawan jenisnya, termasuk dalam hal berpakaian. Di samping itu, etika berpakaian perlu diperhatikan adalah kesederhanaan. Karena kesederhanaan dalam segala hal, termasuk dalam berpakaian, adalah bagian dari iman. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, beliau menjelaskan bahwa kesederhanaan adalah bagian dari iman. Al-bazazah minal iman.
Keempat kriteria ini perlu diperhatikan ketika memilih, membeli dan menggunakan pakaian. Perempuan yang menggunakan hijab tidak akan ada gunanya kalau pakaian yang mereka gunakan transparan dan ketat. Begitu pula laki-laki, tidak ada gunanya memakai jubah atau kalau tembus pandang dan auratnya terlihat oleh orang lain. Demikianlah renungan senja dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimah, tokhimakumullah, telah kita simak bersama renungan senja dengan topik renungan pakaian dalam Islam yang disampaikan tadi oleh Al-Mukarram Tuan Guru Haji Saiful Bahrain LCMH. Menanti tibanya kumandang azan maghrib di pukul 18.14 menit waktu Indonesia Tengah, marilah kita sama-sama menyimak dan resapi pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran Surah Al-Insan ayat 23 hingga ayat 31 dibacakan oleh Qori'ah Qoriyatun Hafizah.

0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya telah kita resapi bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran Surah Al-Insan ayat 23 hingga ayat 31 dibacakan tadi oleh Qori'ah Qori'atun Hafizah. Pendengar saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, saat ini pukul 18:14 waktu Indonesia Tengah, saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar Pro 1 Radio Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah dimanapun anda berada. Selamat mendirikan ibadah salat maghrib di malam hari ini. Semoga segala amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Quran Surah An-Nur ayat 31.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kisah Abdullah bin Abbas tauladan dalam menuntut ilmu. Sahabat Nabi yang menjadi tauladan dalam menuntut ilmu adalah Abdullah bin Abbas atau yang lebih dikenal sebagai Ibnu Abbas. Sejak usia muda, beliau memiliki semangat belajar yang luar biasa. Suatu malam, Ibnu Abbas sengaja menginap di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dapat menyaksikan bagaimana Rasulullah melaksanakan salat malam. Saat Rasulullah bangun, Ibnu Abbas segera menyiapkan air untuk berwudu. Melihat kesungguhan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakannya agar Allah menganugerahkan kepadanya pemahaman agama yang mendalam dan kemampuan menafsirkan Al-Qur'an. Ketika salat, Ibnu Abbas sempat mundur karena merasa tidak pantas berdiri sejajar dengan Rasulullah. Namun Rasulullah menariknya kembali ke samping beliau, lalu kembali mendoakannya. Setelah Rasulullah wafat, Ibnu Abbas tidak berhenti belajar. Ia mendatangi para sahabat Nabi satu persatu, rela menempuh perjalanan jauh demi memperoleh ilmu. Ketekunan itu menjadikannya salah seorang ulama besar yang dihormati. Ketika ditanya bagaimana ia memperoleh ilmu, beliau menjawab, "Dengan lidah yang gemar bertanya dan akal yang suka berpikir." Kisah ini mengajarkan bahwa ilmu tidak datang kepada orang yang hanya menunggu. Ilmu akan menghampiri mereka yang rendah hati, tekun, dan tidak pernah lelah belajar. Teruslah menuntut ilmu karena setiap langkah menuju pengetahuan adalah langkah mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah, kami hadirkan lagu-lagu religi islami ya untuk menemani suasana maghrib Anda di malam hari ini. Dan lagu-lagu religi islami kami ketengahkan hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini sudah siap rekan kami Putri Mentari yang akan menggantikan tugas saya untuk mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia sesungguhnya. Saya Andi Suwandi pamit dari ruang dengar Anda. Insya Allah kita bersua kembali di tugas-tugas saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, selamat malam pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Putri Mentari hadir malam ini pendengar di hari Selasa tanggal 29 September 2026 untuk menggantikan rekan saya Andi Suhandi. Bersama saya menemani Anda merangkai NTB malam sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan kami informasikan juga akan berkumandang ajan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya pada pukul 19 lewat 23 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
2: Kok kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
1: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
3: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

2,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar bersatukan informasi dan inspirasi. Informasi pertama yang ingin saya bagikan kepada Anda yaitu kekeringan yang melanda Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat selama musim kemarau tahun ini ikut memicu peningkatan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA ya. Data Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu mencatat sebanyak 6.553 kasus ISPA ditemukan sejak Januari hingga pekan ketiga September 2020. ISPA menjadi penyakit yang jumlah kasus tertinggi selama periode tersebut. Ironisnya pendengar, balita menjadi kelompok yang paling banyak menderita ISPA, sehingga membutuhkan perhatian lebih dalam upaya pencegahan dan penanganannya. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, Maria Ulfa mengatakan, kondisi kekeringan menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan kasus ISPA. Menurut beliau, keterbatasan pasokan air bersih membuat masyarakat kesulitan menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Di sisi lain juga kondisi tanah yang kering menyebabkan debu lebih mudah berterbangan dan terhirup oleh masyarakat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Pusat Kanal Informasi dan Inspirasi, kita jeda musik dan informasi dan kita dengarkan kumandang Ajan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Ya, berita selanjutnya pendengar. Tidak pipis 8 jam hingga sesak, dokter ingatkan red flag influenza pada anak. Orang tua diminta untuk tidak menunggu kondisi anak memburuk ketika mengalami gejala yang mengarah pada influenza. Dokter spesialis anak RSUD Kabupaten Lombok Utara, Dr. Eriska Ayu Wirinindri, spesialis anak menyebut, kemampuan anak minum, frekuensi buang air kecil, kondisi pernapasan, dan perubahan

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Kapan normalnya? Gibran pengen sekolah.
1: Saya Vika, bosan di rumah. Enggak tuh, Vika di rumah kreatif loh teman-teman. Bantu ibu masak, buat bola tahu. Itu cara bermain Vika.
2: Ya, karakter anak itu sangat berbeda. Ada yang pendiam, ada yang suka tantangan, ada yang tidak betah, ada yang banyak ngomong, macam-macam. Oleh karena itu, kita harus bisa memahami. Peran orang tua harus memahami. Kita harus mengenali bagaimana si anak itu sebenarnya. Seperti apa sih karakternya? Sehingga kalau mereka memahami dengan baik, maka orang tua dapat memberikan hak-haknya. Hak apa saja? Hak bermain, hak pendidikan, perlindungan. Ya, ada 10, termasuk hak makanan, rekreasi, dan kesamaan. Jadi itu mereka harus bisa memberikan hak-hak tersebut. Jadi ada anak yang mungkin barangkali kurang kreatif, maka orang tua harus merangsangnya bagaimana cara pembelajarannya. Jadi orang tua harus mengajak dia, orang tua harus lebih aktif ya, membuat metode pembelajaran dengan baik, mengajarkan bagaimana mereka bisa lebih kreatif. Tetap semangat belajar, jadikan hari-harimu menjadi hari yang indah, sehat, dan bermanfaat untuk masa depan kalian. Saya, Nurse Muhammad Sunarto, spesialis keperawatan jiwa, Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, Provinsi NTB.
3: Satu kanal informasi dan inspirasi pukul 20 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan Warta Berita Jakarta yang kami siarkan dari Pro 3 Jakarta. Selamat mengikuti.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Oleh karena itu memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyelamatkan generasi ke depan itu. Termasuk dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi.
1: Jumlah aduan yang masuk itu 16.000 kasus kurang lebih. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14.000.

0: Sari berita. Presiden Prabowo Subianto meminta pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika. Pemerintah membentuk pos bantuan hukum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan pengembangan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahguna narkotika di tanah air. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Ya, yang jelas Presiden punya komitmen yang sangat-sangat kuat untuk menyelamatkan generasi masa depan.
2: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arief Satria mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk menghadirkan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Hal itu diungkapkan Kepala BRIN usai mengikuti rapat terbatas atau ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta siang. Tadi, Arief Satria menyebut bahwa hal ini sebagai respon kepedulian kepala negara menyikapi maraknya penyalahgunaan narkotika, khususnya di kalangan generasi penerus bangsa. Untuk itu, ia menuturkan sebagai pengampu riset dan inovasi, BRIN diinstruksikan Presiden Prabowo untuk dapat menggencarkan inovasi riset dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika sejak dini.
1: Oleh karena itu, memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyelamatkan generasi ke depan itu, termasuk dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi, bagaimana metodenya dan sebagainya, dan BRIN diminta memberikan kontribusi berkaitan dengan itu. Kemudian yang kedua, kita juga diminta untuk melakukan kajian berkaitan dengan alat-alat deteksi yang murah ya, yang kemudian bisa digunakan untuk melakukan pencegahan.
2: Senada hal tersebut, Kepala Badan Narkotika Nasional PNN Komjen Pol Suyudi Aryo Seto menyebut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menggencarkan riset dan inovasi penanganan penyalahgunaan narkotika menjadi langkah strategis dalam menghadapi kelebihan kapasitas rumah tahanan atau rutan dan lembaga pemasyarakatan atau lapas di Indonesia. Sebab diungkapkan Suyudi, dari jumlah penghuni rutan dan lapas yang saat ini berkisar 274.000 hingga 276.000 orang, sebanyak 80% diantaranya yakni merupakan warga binaan dan narapidana kait penyalahgunaan narkotika.
3: Yang telah ditangani dan telah ditahan, kemudian tapi tetap berkebutuhan untuk dilakukan rehabilitasi. Kira-kira seperti itu. Dan kita tahu bahwa di lapas ini kan sudah over capacity dan juga sebagian besar hampir 80% itu adalah tahanan narkotika. Nah, tentunya ini bagaimana negara menyikapi ini sehingga para narapidana yang memang berkebutuhan untuk direhabilitasi ya tetap dapat kita jangkau.
2: Lebih lanjut, Kepala BNN Suyudi menuturkan, selain penanganan jumlah penyalahgunaan narkotika, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyoroti maraknya penyalahgunaan narkotika melalui medium rokok elektronik jenis vape. Untuk menindaklanjuti hal ini, BNN diungkapkan Komjen Pol Suyudi akan mendalami regulasi penyalahgunaan narkotika vape bersama dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
0: Pemerintah membentuk 83.000 pos bantuan hukum atau pos bakum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait hukum, termasuk di dalamnya adalah pemberantasan narkotika di tanah air. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan, salah satu yang dibahas yakni pos bantuan hukum atau pos bakum yang berada di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Pos bakum merupakan layanan hukum gratis untuk membantu masyarakat kurang mampu. Menteri Supratman Andi menjelaskan, saat ini telah terbentuk 83.000 pos bakum di seluruh Indonesia. Selain itu, terdapat 16 ribu kasus yang masuk ke pos Bakum dan 14 ribu diantaranya diselesaikan secara restoratif justice atau diselesaikan secara kekeluargaan. Menteri Supratman mengatakan dengan adanya restoratif justice, negara bisa menghemat 1,2 triliun rupiah. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Supratman pada wartawan usai ratas di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
5: Jumlah aduan yang masuk itu 16 ribu kasus, kurang lebih 16 ribu kasus. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14 ribu kasus yang tadinya ini kasus harusnya berlanjut sampai ke proses tingkat peradilan. Tapi alhamdulillah dengan keberadaan pos Bankum itu bisa kita selesaikan lewat pendekatan restoratif justice. Dan kira-kira kalau ini seandainya terus ke pengadilan, maka dengan restoratif justice ini negara bisa menghemat 1,2 triliun dari penyelesaian kasus 14 ribu kasus yang kita selesaikan lewat mekanisme mediasi. Ada 2 ribu kasus yang akan diteruskan lewat proses bantuan hukum gratis dan itu terus dilakukan.
4: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan ratas juga membahas pemberantasan narkoba di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi untuk menyiapkan teknologi dan kurikulum terkait dengan pemberantasan narkoba.
6: Dan mengarahkan bagaimana model kurikulum pendidikan yang ada sehingga itu akhirnya bisa betul-betul merubah ya. Tadi juga kan kita beberapa kasus yang ada di kampus-kampus, ya, dokter-dokter kita RSCM, peneliti dari UI menyampaikan perlunya cara ini ya, cara rehabilitasi yang sudah menggunakan teknologi, kemudian juga model-model pendekatan pendidikannya. Nah itu semuanya akan kita gunakan, kita akan rumuskan, formulasikan praktek-praktek baik yang sudah dikembangkan oleh kampus ya, perguruan tinggi.
4: Hadir dalam ratas adalah Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono, selanjutnya Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Aryo Satria, Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Suyudi Aryo Seto, dari Istana Kepresidenan Jakarta Sugandi Effendi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.

0: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS akan menindaklanjuti temuan Ombudsman terkait lapas kelas 2A Cibinong. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
1: Dan pada kali ini ya, saya meeting dengan Ombudsman membicarakan dua sebenarnya.
2: Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Ombudsman dan Kemeninipas untuk melengkapi data terkait temuan dalam lapas kelas 2A Cibinong. Menurut Aris, kelengkapan data diperlukan agar proses penyelidikan dapat dilakukan secara komprehensif dan objektif. Ia menyebut penanganan kasus Cibinong nantinya dapat menjadi metode untuk melakukan pembenahan di seluruh lapas di Indonesia.
1: Dan pada kali ini ya, saya meeting dengan Ombudsman membicarakan dua sebenarnya. Satu, bagaimana tentang penyelesaian kejadian di Cibinong. Ini akan kita tindak lanjuti sehingga itu bisa menjadi nanti sistem atau metode untuk melakukan pembersihan ke seluruh lapas di Indonesia. Karena Indonesia ini sekarang ada sekitar 500-an rutan dan lapas ya, 532 kalau tidak salah ya. Dan nanti akan kita lakukan dengan pengalaman yang sudah terjadi di Cibinong.
2: Sementara itu, anggota Ombudsman RI Nuzran Johair menjelaskan, ketidakhadiran Ombudsman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 13 DPR RI sebelumnya terjadi karena adanya miskomunikasi terkait undangan.
3: Terkait kasus ini, kami belum bisa menyampaikan lebih dalam. Kemarin sudah disampaikan oleh Bu Sabrina dan Pak Menteri, dan hari ini kami akan menyampaikan secara laporan resmi tertulis hasil investigasi kepada Komisi 2 DPR. Jadi setelah itu nanti kami akan sampaikan kepada Pak Menteri, kepada Pak Presiden, dan dalam hal ini Pak Presiden.
4: Demikian.
3: Kemarin ada miskomunikasi. Pertama, memang undangannya agak telat. Kami sampai menunggu sampai jam 10. Yang kedua, tentu secara etika kami juga harus lapor kepada Komisi 2 sebagai mitra langsung daripada Ombudsman.
2: Adapun Ombudsman menyatakan siap menyampaikan fakta dan hasil pemeriksaan tersebut kepada DPR RI, khususnya Komisi 2 sebagai mitra Ombudsman dan Komisi 13 sebagai mitra Kementerian INIPAS. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Pan-RB Rini Widiantini dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa jutaan aduan masyarakat melalui SP4N Lapor mencerminkan keaktifan publik dalam mengawasi layanan sekaligus jadikan bahan perbaikan pelayanan publik. Berikut Pradipta Rahadi melaporkan.
5: Sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SP4N Lapor memasuki satu dekade perjalanan sebagai kanal terintegrasi bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan dan aspirasi kepada pemerintah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini di kantornya pada hari ini mengatakan penguatan SP4N Lapor terus dilakukan untuk memastikan setiap laporan masyarakat dapat diterima, diteruskan kepada instansi yang berwenang, ditindaklanjuti hingga menjadi bahan perbaikan pelayanan publik. Rini menyampaikan hal itu dalam acara penandatanganan nota kesepahaman sinergi pengelolaan SP4N Lapor sebagai aplikasi umum kanal aduan layanan publik di kantor Kementerian Pan-RB pada hari ini. Penandatanganan nota kesepahaman itu menurutnya merupakan bagian dari perjalanan panjang penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang telah dimulai sejak tahun 2016.
6: Bahwa Spanapol itu bukan hanya untuk melaporkan saja, tetapi kita sama-sama saling belajar, saling berkomunikasi bagaimana masyarakat itu bisa memberikan masukan, memberikan laporan kepada pemerintah, tapi pemerintah juga memberikan respon, karena tentunya ini adalah bagian daripada kebijakan kita di mana layanan publik itu betul-betul dipusatkan kepada masyarakat atau citizen centris. Saya teringat ketika saya diskusi dengan Pak Wamen, ini adalah kata-kata yang menurut saya itu sangat kuat, karena pelayanan publik itu adalah urat nadinya daripada pemerintahan kita itu, begitu ya. Jadi pemerintahan kita itu justru tadinya di layanan.
5: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif masyarakat dalam menanggapi layanan pemerintah. Wamendagri memantau laporan masyarakat melalui layanan aduan SP4N Lapor meningkat 2 kali lipat dari yang semula berada di kisaran 30 ribu laporan aduan pada tahun 2021, namun kini di tahun 2025 meningkat drastis hingga 73 ribu laporan.
4: 2021 itu 33 ribu, kemudian tahun lalu itu 73 ribu. Jadi masyarakat yang mengadu, iya, semakin banyak. Tindak lanjut laporan, prosesnya juga semakin cepat. Tadinya 2021 itu 30 hari, sekarang sudah 4 hari. Laporannya selesai juga semakin tinggi presentasinya, sudah 97%. Tetapi masalahnya adalah, apakah laporan-laporan itu kemudian tidak saja selesai, tetapi dijadikan satu evaluasi secara sistemik?
5: Selama satu dekade berjalan, SP4N Lapor kini telah terhubung dengan sekitar 718 instansi pemerintah. Keterhubungan tersebut mencakup pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, hingga badan usaha milik negara. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan, nota kesepahaman yang diperbarui akan memperkuat posisi SP4N Lapor sebagai kanal utama pengaduan masyarakat yang terintegrasi dengan kebijakan partisipasi publik dan pemerintahan digital. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat penataan ekosistem haji dan umroh untuk mencegah praktek kartel, kecurangan dan pelanggaran yang merugikan calon jemaah. Berikut laporan Hasna Nur Afifah.
7: Kementerian Haji dan Umroh terus memperkuat pengawasan dan penataan ekosistem haji dan umroh. Langkah ini dilakukan untuk membersihkan berbagai praktik yang berpotensi merugikan calon jamaah. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf Senin di Jakarta mengatakan upaya tersebut mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto.
8: Beliau sangat apresiasi dengan upaya kita dalam rangka membersihkan ekosistem haji maupun umroh dari kartel-kartel, dari beberapa pelanggaran-pelanggaran, dari kecurangan-kecurangan yang semuanya bermuara pada kerugian bagi calon jamaah.
7: Menurut Irfan, apresiasi Presiden menjadi dorongan bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk semakin serius melakukan pengawasan dan membersihkan berbagai praktik yang merugikan jamaah. Salah satu langkah yang sudah dilakukan adalah meluncurkan hotline pengaduan bongkar mafia haji dan umroh. Kanal ini disiapkan agar masyarakat dapat menyampaikan informasi maupun pengaduan terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan haji dan umroh.
8: Mudah-mudahan dengan apresiasi dari beliau, kita akan membuat semakin semangat untuk membersihkan apapun yang terkait dengan haji dan umroh supaya jamaah tidak terugikan.
7: Setiap laporan yang masuk melalui hotline tersebut akan diterima, diperiksa, dan diverifikasi terlebih dahulu. Setelah diverifikasi, laporan akan diklasifikasikan berdasarkan substansi dan kewenangannya. Jika membutuhkan penanganan lebih lanjut, laporan akan dikoordinasikan dengan unit kerja terkait. Dengan langkah tersebut, Kementerian Haji dan Umroh berupaya memastikan berbagai laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti, sekaligus memperkuat perlindungan bagi calon jamaah dari praktik yang merugikan. Dari Jakarta, Hasan Nur Afifah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, hasil studi menunjukkan penambahan layer cukai rokok berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
9: Batalkan rencana penambahan layer cukai rokok yang merupakan bukan win-win solution ya, loss-loss solution.
10: Tiga lembaga swadaya masyarakat meminta pemerintah untuk membatalkan rencana penambahan layer tarif cukai rokok. Permintaan itu disampaikan Center for Indonesia Strategic Development Initiatives atau CISD, Social Determinants of Health Universitas Indonesia, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau dalam media briefing di Jakarta hari ini yang berlangsung secara hybrid. Menurut lembaga tersebut, alih-alih menaikkan meningkatkan pendapatan negara, penambahan layer tarif cukai rokok malah berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Peneliti dari Center for Indonesia Strategic Development Initiative CISDI, Zulfikar Firdaus, mengatakan dari hasil simulasi yang dilakukan, jika penambahan layer tarif cukai dibuat lebih rendah, pemerintah akan kehilangan penerimaan negara antara 6,1 triliun hingga 35 triliun dari cukai dan dari pajak rokok.
11: Karena tarifnya lebih rendah, maka kita bisa asumsikan pemain rokok ilegal mungkin lebih mau untuk masuk ke dalam sistem. Kalau kita lihat hasilnya dari sini, semuanya ternyata rugi. Rentangnya sekitar 6,1 hingga 3,3 triliun.
10: Di samping itu, jika penambahan layer tarif cukai dibuat rendah, harga rokok akan lebih terjangkau. Kemungkinan para perokok akan beralih ke harga rokok yang lebih murah, sehingga jumlah perokok tidak berkurang, bahkan berpotensi bertambah. Itu artinya akan menimbulkan persoalan kesehatan yang lebih besar di masyarakat dan menyebabkan makin tingginya biaya jaminan kesehatan untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan merokok. Direktur dan peneliti dari Social Determinants of Health Universitas Indonesia, Wahyu Septiono, mengatakan dari hasil studi menunjukkan pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok lebih tinggi dari pertumbuhan penerimaan cukai rokok.
12: Jadi pertumbuhan biaya penyakit yang kita temukan kalau secara tren jauh lebih cepat dibanding cukai, terutama untuk TB paru dan kanker paru. Dan secara nominal pun jauh lebih besar dari penerimaan cukai. Konon cukai itu kan juga bermanfaat untuk setiap individu penduduk gitu ya, tapi ternyata enggak. Untuk cukai growth-nya sendiri itu sekitar 0,25%, dan ini jauh lebih kecil dari kanker paru, TB paru. Nah ini per kapita pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok, khususnya TB paru dan kanker paru, melampaui kemampuan pertumbuhan penerima cukai.
10: Dari hasil studi tersebut, CISDI, SDHUI, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau juga menyarankan pemerintah agar menaikkan tarif cukai rokok yang memadai, selain meningkatkan pengawasan serta penindakan terhadap rokok-rokok ilegal. Arah kebijakan cukai rokok pemerintah harus lebih pro kesehatan masyarakat dan berlandaskan pada kajian yang berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Tommy Pigott menyebut Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara, di antaranya Bolivia, Kolombia, Ekuador dan Peru yang diduga terlibat korupsi atau memfasilitasi perdagangan narkoba. Kami kutip dari kantor berita Antara, Departemen Luar Negeri mengambil langkah untuk memenuhi komitmen itu untuk membela tata kelola demokratis di kawasan dari korupsi dan perdagangan narkoba, di mana komitmen yang dibuat pada KTT Doral ditegaskan kembali dalam pernyataan para pemimpin Shield of the Americas pada tanggal 22 September 2026. Dari dunia olahraga, pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando berpasangan dengan Daniel Martin berhasil meraih medali emas cabang olahraga bulu tangkis Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Berikut laporan Luna Elia.
1: Indonesia Raya berkumandang di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, menandai emas ketiga Indonesia di Asian Games 2026 pada Selasa sore tadi. Ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin, menjadi penyumbang emas setelah mengalahkan pasangan Cina Liang Weikeng, Wang Chang. Leo Daniel menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 19-21, 21-13, dan 21-18. Kemenangan ini menjadi emas ketiga Indonesia setelah sebelumnya diraih tim bergu putra bulu tangkis dan lifter Rahmat Erwin Abdullah. Pertandingan berlangsung ketat sejak game pertama, dengan kedua pasangan saling mengejar perolehan poin. Leo Daniel sempat unggul 19-18, namun Liang Wang mampu mengamankan game pembuka dengan skor 21-19. Memasuki game kedua, Leo Daniel meningkatkan permainan cepat dan tampil lebih agresif di depan net. Keunggulan tersebut membawa pasangan Indonesia menutup game kedua dengan skor 21-13 dan memaksakan game penentuan. Pada game ketiga, Leo Daniel sempat unggul 11-9 saat interval dan terus menjaga keunggulan hingga akhir. Meski Liang Wang sempat memperkecil jarak menjadi 17-18, Leo Daniel akhirnya menang 21-18. Wamenpora Taufik Hidayat mengaku bangga dengan keberhasilan Leo Daniel mempersembahkan emas untuk Indonesia.
2: Ya pasti bangga ya, pasti bangga sama ini kan Asian Games. Apalagi Asian Games sebelumnya kan gak dapet medali sama sekali. Kemarin bergu juga udah lama sekali, terakhir tahun 98. Dan bagi yang muda-muda kan, bahwa olahraga itu kan butuh proses, gak bisa instan.
1: Sementara itu pengamat olahraga senior Kusnaini menilai keberhasilan tersebut menunjukkan perkembangan signifikan pasangan Leo Daniel.
3: Saya pikir ini adalah perkembangan yang signifikan dari pasangan Daniel dan Leo yang memang di Asian Games kali ini saya pikir mendapatkan momentumnya untuk untuk tampil sangat baik ya. Bahkan mereka lebih konsisten dibanding seniornya Fajar dan Sohibul Fikri yang sebetulnya semula lebih diandalkan untuk meraih medali emas. Nah, sekarang Daniel bersama dengan Leo juga saya pikir akhirnya sepertinya PBSI juga memberikan kepercayaan kepada mereka untuk terus lanjut. Yeah.
1: Selain emas Leo Daniel, bulu tangkis Indonesia sebelumnya juga menyumbangkan medali perak melalui ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah. Amri Nita kalah dari pasangan Cina Jiang Zhenbang dan Wei Yazin di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Selasa pagi. Sempat ketat pada game pertama, Amri Nita akhirnya kalah dengan skor akhir 19-21 dan 8-21. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Red Spark. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang, siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Om Swastiastu. Om Avignam Astu Namasidam. Om Sidirastu Tat Astu Namaswaha. Om Anubadh Ketawiyantu Iswara.

pada hadapan ide sang dewasa. Karena atas angsung wara nugrahnya, kita bisa dalam keadaan sehat jasmani maupun rahani dan bisa menikmati keindahan dunia ini. Para pendengar dimanapun berada, dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak pernah terlepas dari berbagai persoalan. Ada kebahagiaan, ada kesedihan, ada keberhasilan, dan ada pula kegagalan. Dalam menghadapi itu semua, umat Hindu memiliki landasan penting yang disebut Shraddha dan Bhakti. Shraddha berarti keyakinan yang mendalam kepada ide sang widiwasa beserta segala manifestasinya, sedangkan bhakti merupakan wujud kasih, penghormatan, tulus dan pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Shraddha dan bhakti tidak cukup hanya diwujudkan melalui persembahyangan di pura. Shraddha dan bhakti juga harus tercermin dalam perilaku kita sehari-hari. Ketika kita menghormati orang tua, membantu sesama, menjaga lingkungan, berkata jujur, tidak menyakiti orang lain, dan melaksanakan kewajiban dengan tulus, sesungguhnya kita sedang mengamalkan nilai-nilai ajaran agama. Shraddha sebagai dasar kehidupan, keyakinan kepada ide sang widiwasa menjadi dasar bagi umat Hindu dalam menjalani kehidupan. Dalam Bhagavad Gita, Sri Krishna mengajarkan bahwa kualitas seseorang sangat berkaitan dengan keyakinan. Oleh karena itu, Shraddha harus dibangun melalui pengetahuan, pengalaman spiritual, dan pelaksanaan ajaran agama. Mengapa demikian? Karena kita adalah makhluk sosial, makhluk yang sempurna dari ciptaan lain-lainnya. Kalau kita bisa kutip dari Sarasamusaya Sloka 4, menjelma menjadi manusia adalah hal yang utama, karena manusialah yang dapat menolong dirinya dari sengsara lahir dan mati. Oleh sebab itu, kita bersyukur menjadi manusia, bisa berkarma, memperbaiki diri, bisa mengamalkan ajaran Trikaya Parisuddha, berpikir yang baik, berkata yang baik, dan berbuat yang baik. Shraddha yang kuat akan membuat seseorang tidak mudah kehilangan arah, tidak menghadapi masalah. Ketika memperoleh keberhasilan, kita tidak menjadi sombong. Ketika mengalami kegagalan, kita tidak mudah putus asa. Kita menyadari bahwa kehidupan memiliki proses dan setiap tindakan memiliki akibat. Bhakti tidak hanya di pura. Para pendengar RRI dimanapun berada, seringkali kita mengamali bhakti hanya sebatas melakukan persembahyangan, membuat banten, mengikuti upacara, atau datang ke pura. Semua itu merupakan bentuk bhakti yang sangat penting. Namun bhakti memiliki makna yang lebih luas. Bhakti harus hadir dalam kehidupan sehari-hari. Seorang anak menunjukkan bhakti dengan menghormati dan membantu orang tua. Seorang orang tua menunjukkan bhakti dengan mendidik anak dengan penuh kasih sayang. Seorang guru menunjukkan bhakti dengan mendidik murid dengan tulus. Seorang umat menunjukkan bhakti dengan menjaga hubungan baik dengan sesamanya. Itu tertuat dalam ajaran kita, yaitu Trihita Karana. Bagaimana kita menjaga hubungan baik kepada Tuhan, baik kepada sesama, maupun baik kepada lingkungan kita. Bahkan menjaga kebersihan di lingkungan juga menjadi bentuk pengabdian kepada ide sang widiwasa. Pengamalan Trikaya Parisuddha salah satu cara menyatakan pembangunan kehidupan yang harmonis adalah penerapan Trikaya Parisuddha, yaitu penyusunan

demikian tiga perilaku manusia. Mana cika parisuda, berpikir yang baik, wacika parisuda, berkata yang baik, kaika parisuda, berbuat yang baik. Ketiganya saling berkaitan. Sebelum berbicara, kita harus terlebih dahulu, sebelum bertindak, kita harus mempertimbangkan akibatnya. Jangan sampai berpikir kita dipenuhi kebencian, kemudian keluar menjadi kata-kata yang menyakiti orang lain dan akibatnya diwujudkan dalam tindakan yang merugikan. Kalau bisa kita kutip di dalam pustaka suci Bhagavad Gita Adiyaya 3 Sloka 37. Kama esa kroda esa raja guna samud bawah mahasinum mahapapa wide enam ihawinam, yang artinya amarah merupakan racun yang dapat merusak diri kita. Oleh sebab itu, kendalikanlah emosi kita biar kita tidak disebut bimoli, bibir monyong 5 senti. Kalau udah emosi itu tidak baik, apalagi dipandang, dirasakan juga tidak baik emosi itu. Oleh sebab itu kita redam emosinya. Sebaiknya marilah kita mulai dari berpikir yang positif, kemudian berbicara dengan santun, dan melakukan perbuatan yang bermanfaat. Menjaga kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat, kita hidup berdampingan dengan orang yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Perbedaan agama, suku, budaya maupun pendapat tidak seharusnya menjadi alasan untuk saling bermusuhan. Ajaran Hindu, kita juga mengembangkan sikap tatwamasi. Apa tatwamasi? Tatwamasi adalah kesadaran bahwa diri kita memiliki keterhubungan dengan orang lain. Kalau kita tidak ingin disakiti, jangan menyakiti orang lain. Kalau kita tidak ingin dihormati, mari kita belajar menghormati orang lain. Kalau kita ingin hidup dalam damai, mari kita mulai menciptakan kedamaian dari diri sendiri. Inilah salah satu bentuk nyata pengamalan Dharma dalam kehidupan sosial. Tantangan umat Hindu di zaman sekarang, kita hidup di zaman yang penuh perubahan, teknologi berkembang sangat cepat, media sosial memberikan banyak manfaat, tetapi juga membawa tantangan. Informasi dapat menyebar dalam hitungan detik. Karena itu umat Hindu harus memiliki kemampuan membedakan informasi yang benar dan informasi yang tidak benar. Bila mana informasi tidak benar itu menjadi hoax dan bisa membuat kacauan dan dilema dalam diri kita. Jangan sampai media sosial menjadi tempat penyebaran fitnah, kebencian, penghinaan, atau berita yang belum diketahui kebenarannya. Sebaiknya, mari kita menggunakan teknologi untuk menyebarkan dharma. Bagikan pengetahuan agama, sebarkan pesan kedamaian, berikan contoh perilaku yang baik. Guna media sosial sebagai sarana dharma wacana, dharma tula, dan menyebarkan nilai-nilai Hindu. Dharma dimulai dari diri sendiri. Kadang-kadang kita berharap orang lain berubah terlebih dahulu. Kita berharap keluarga berubah. Kita berharap masyarakat berubah. Kita berharap lingkungan menjadi baik. Namun perubahan yang paling penting sebenarnya dimulai dari diri kita sendiri. Mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah pikiran saya sudah baik? Apakah perkataan saya sudah menyenangkan orang lain?
apakah perbuatan saya sudah memberikan manfaat? Jika kita mampu memperbaiki diri sendiri demi sedikit, maka keluarga akan merasakan perubahan. Dari keluarga, masyarakat akan merasakan perubahan, dan akhirnya terciptalah kehidupan yang harmonis, santi atau damai. Para pendengar RRI dimanapun berada, serada dan bakti bukan hanya suatu yang kita ucapkan, tetapi harus kita wujudkan dalam kehidupan. Mari kita kuatkan keyakinan kepada ide sayang widiwasa. Mari kita tingkatkan bakti melalui tindakan nyata. Mari kita sucikan pikiran, perkataan, dan perbuatan melalui tri kaya parisuda. Mari kita menjaga kerukunan dengan menerapkan tatwa masih. Dan mari kita menjaga dharma sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan. Karena agama bukan hanya untuk dibicarakan, tetapi untuk dilaksanakan. Semoga dengan serada bakti dan dharma kita mampu menciptakan keluarga yang harmonis, masyarakat yang rukun, serta kehidupan yang penuh damai. Sekian, Om Santi, Santi, Santi, Om.

Pendengar Pusatkan Informasi dan Inspirasi, demikian mimbar agama Hindu malam ini dengan topik menumbuhkan serada dan bakti untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis yang disampaikan oleh I. Gede Suryawan Esos.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: lintas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: SMA Negeri 2 Mataram memperkuat edukasi kepada siswa terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan pendewasaan usia perkawinan. Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi bersama Wakil Gubernur NTB Haja Indah Damayanti Putri dalam rangkaian kegiatan Badan Kerjasama Organisasi Wanita. PLT Kepala SMA Negeri 2 Mataram Gunawan menyambut baik kehadiran Wakil Gubernur NTB bersama BKOW NTB di lingkungan sekolah. Ia menilai kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi siswa untuk memperoleh wawasan langsung mengenai persoalan sosial yang berpotensi mempengaruhi masa depan mereka.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Let's Park. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Persatukan Informasi dan Inspirasi, malam ini kami hadirkan sebuah mini drama dengan judul Gelang Ibu yang diproduksi oleh RRI Samarinda. Selamat mendengarkan.

Drama Radio Gelang Ibu, produksi RRI Samarinda. Dengan para pemeran, M. Fadel sebagai Bapak, Mariatul Kiptia memerankan Ibu, Sela sebagai Deva, dan M. Ilham Yafi sebagai Yafi.

0: Sudah jadi, Bu, beli perhiasannya?
1: Sudah, Pak. Sekarang harga emas tambah naik, Pak.
0: Iya, Bu. Tadi malam itu Bapak coba googling. Emas sekarang ini memang di atas 2 jutaan per gramnya ya, Bu?
1: Iya, Pak. Tapi nggak apa-apalah. Lumayan kan? Sedikit-sedikit kita nabung, terus dibelikan emas.
0: Kalau orang tahu, dikira kita orang kaya loh, Bu.
1: Pak, emas ini buat investasi, bukan buat ibu pakai ganti-ganti.
0: Makasih ya, Bu. Ibu sudah pintar atur uang belanja yang gak banyak itu.
1: Kan 10 ribu di tangan istri yang tepat, Pak.
0: Tapi kan gak cukup, Bu, belanja 10 ribu sehari.
1: Ya enggak lah, Pak.

0: Bu, perhiasannya dipegang-pegang terus. Kalau memang mau, pakai aja, Bu.
1: Enggak, Pak. Ibu bukan mau pakai. Ibu ini lagi lihat-lihat saja. Kayak enggak nyangka gitu loh, Pak. Kok bisa ya akhirnya terkumpul seperti ini?
0: Itulah hebatnya Ibu.
1: Pak, Bapak ingat enggak gelang ini?
0: Itu Ibu beli waktu Bapak dapat rapelan gaji, kan?
1: Iya, betul, Pak. Dan ini jadi emas termahal yang Ibu punya. Lumayan, Pak, 10 gram ini. Waktu itu harganya belum sampai 1 jutaan per gram.
0: Nah, kalau dijual lumayan tuh, Bu.
1: Pak, kalau belum perlu, ya nggak usah dijual dulu lah.
0: Bercanda, Bu. Ibu mau Bapak pakaikan gelangnya? Masa punya gelang nggak pernah dipakai?
1: Ibu pernah kok, Pak, pakai gelang waktu kondangan. Tapi ya Ibu tutup pakai lengan baju. Malu Ibu, Pak.
0: Ya, sesekali dipakai, Bu. Kan sayang juga, Bu. Punya perhiasan tapi gak pernah dipakai.
1: Ya, nantilah kalau perlu Ibu pakai.

0: Yavi, mau kemana?
1: Ibu mana, Pak?
0: Ibu. Oh, tadi lagi arisan tuh katanya tuh di RT.
1: Pak.
0: Kenapa?
1: Kayaknya Yavi gak bisa lulus tepat waktu.
0: Maksudnya?
1: Nambah 1 tahun lagi, Pak. Jadi harus siapin buat bayar SPP tambahan gitu.
0: Kenapa bisa seperti itu, Vi?
1: Soalnya ada beberapa mata kuliah yang harus diulang, Pak.
0: Nanti Bapak bicara sama Ibu dulu ya.
1: Makasih ya, Pak.
0: Ya, tapi janji. Tambahan waktunya cuma 1 tahun ya.
1: Iya, Pak. Yavi janji. Maaf ya, Pak.
0: Ya. Gelang Ibu.
1: Kenapa, Pak?
0: Gak apa-apa.

0: Deva.
1: Pak?
0: Ini Ibu Deva.
1: Oh, Bapak kemana Ibu?
0: Bapak masih di masjid tuh. Kayaknya mau nyambung habis maghrib langsung isya.
1: Oh.
0: Kenapa?
1: Deva mau ngobrol sama Bapak Bu.
0: Memangnya ada apa Deva? Ini pasti ada apa-apa. Awal telpon aja gak pakai salam. Kayak orang buru-buru.
1: Bu, gak apa-apa kah kalau Deva bilang gini ke Ibu?
0: Ya bilang aja. Kalaupun nanti kamu cerita ke Bapak, Bapak akan tetap cerita ke Ibu.
1: Deva kena tipu Bu.
0: Astagfirullahaladzim. Kena tipu gimana?
1: Jadi ada klien pesan barang, Bu. Ternyata bohong. Deva harus bayar ke supplier, tapi gimana mau bayar? Kan gak jadi beli.
0: Ya ampun, Dev. Berapa besarnya?
1: 20 juta, Bu.
0: 20 juta?
1: Iya, Bu. Kalau boleh, Deva minta tolong pinjam dulu sama Bapak atau Ibu. Ini Deva sambil usaha jual barangnya lagi, kok.
0: Iyalah Deva, nanti Ibu bicara sama Bapak dulu ya.
1: Deva minta maaf ya Bu, harusnya di umur segini Deva gak ngerepotin Ibu.
0: Ya sudah, gak apa-apa. Namanya juga musibah kan ya.

0: Pak.
1: Bu, Ibu dulu deh.
0: Bapak aja.
1: Bu, Yavi bilang belum bisa lulus tepat waktu, Bu. Jadi harus siapkan tambahan uang SPP dan kebutuhan lainnya. Ibu tadi mau bilang apa?
0: Deva itu kena tipu, Pak.
1: Kena tipu?
0: Iya, Pak, 20 juta. Gelang ibu, Pak, Bapak bantu jualkan ke toko emas ya.
1: Bu.
0: Gak apa-apa, Pak, ini saatnya gelang ini berguna. Malah sepertinya harus ditambah dengan perhiasan lain.
1: Gak apa-apa, Bu.
0: Gak apa-apa lah, Pak. Besok Bapak bantu jualkan ya. Lumayan, Pak, harga emas lagi naik.
1: Ibu pasti sedih ya.
0: Gak apa-apa, Pak. Mungkin sudah waktunya. Kan ibu bilang buat investasi.
1: Kalau ini jadinya buat dana darurat, Bu.
0: Iya, Pak. Gak apa-apa deh.
1: Kira-kira ibu bisa beli lagi gak ya?
0: Ya, mudah-mudahan ya, Pak, ya.

0: Ya, Pi. SPP-nya sudah disiapkan ya.
1: Oh, terima kasih ya, Pak. Maaf sudah ngerepotin Bapak.
0: Gak apa-apa. Bilang terima kasih sama Ibu juga tuh.
1: Iya. Terima kasih ya, Ibu. Maaf ya, Yavi lulus lebih lambat dari yang semestinya.
2: Iya, Yavi. Manfaatkan dengan baik waktu tambahan ini ya.
1: Iya, Bu. Pasti. Maafin Yavi ya, Bu.

0: Assalamualaikum, Deva.
1: Waalaikumsalam, Ibu. Wah, ada Bapak juga. Tumben VC.
0: Bapak kangen katanya.
1: Memang iya, Pak.
2: Deva, tetap semangat ya. Lain kali lebih hati-hati.
1: Iya, Pak. Ini jadi pelajaran buat Deva.
0: Uangnya nanti Ibu transfer ya.
1: Memang ada uangnya, Bu?
0: Ada.
1: Makasih banyak ya, Ibu.
0: Bilang terima kasih juga tuh sama bapak kamu.
1: Terima kasih, Pak. Maaf, Deva bikin repot.
2: Ya, sama-sama.

Pendengar Pusatukan Informasi dan Inspirasi, demikian mini drama malam ini dengan judul Gelang Ibu yang diproduksi oleh RRI Samarinda. Dan pendengar, kami mengajak Anda juga mengikuti tanya jawab agama Buddha malam ini dengan topik Tilakana dengan narasumber kami Bapak Yana Sugata SPD dan presenter Ibu Mayani SPDB. Selamat mengikuti.

FM 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1 Mataram.

0: Generasi.
1: Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Para pendengar setia RRI Pro 1 Mataram, jumpa kembali dalam program Dialog Interaktif Agama Buddha. Saya Mayani dan hari ini Selasa 29 September tahun 2026, kita akan membahas tema yang sangat mendasar dalam ajaran Buddha, yaitu Tilakana, tiga corak kehidupan. Ajaran ini membantu kita memahami mengapa hidup penuh perubahan, mengapa kita sering kecewa, dan bagaimana cara menyingkapinya dengan bijaksana. Bersama saya hadir Bapak Yana Sugata, S.Pd. Selamat datang, Pak. Namo Buddhaya.
2: Namo Buddhaya. Baik, terima kasih Mbak Mayani selaku presenter atau yang mengarahkan, artinya memandu berjalannya tanya jawab agama Buddha pada kesempatan malam yang berbahagia ini, dan semoga kita semua selalu diberkahi kebahagiaan untuk seluruh pendengar RRI Pro 1 Mataram dimanapun berada, dan semoga kita selalu senantiasa berbahagia.
1: Baik Pak Yana, sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang akan kita bahas ke depannya, mohon Pak Yana memberikan gambaran secara singkat mengapa tema pada malam hari ini sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari.
2: Baik, terima kasih. Untuk sebelum kita lebih lanjut untuk tanya jawab bagaimana tentang tilakana, atau di mana tilakana ini dikatakan sebagai tiga corak umum yang ada dalam agama Buddha. Nah, tentu dalam kehidupan sehari-hari kita sering menginginkan hal-hal yang menyenangkan itu bertahan selamanya. Terkadang kita menginginkan sehat terus, muda terus, dan orang-orang yang kita cintai selalu di sisi kita. Dan kenyataannya tidak demikian. Sang Buddha mengajarkan bahwa penderitaan banyak berakar dari salah paham terhadap kenyataan. Nah, jadi tilakana ini adalah peta kenyataan itu, dan memahaminya membuat batin lebih tenang serta tidak mudah terguncang. Nah, ini yang disebut dengan tilakana atau tiga corak kehidupan dalam agama Buddha. Dan dalam pembahasan ini saya akan merujuk pada sutta-sutta yang berkaitan dengan tilakana atau tiga corak umum yang ada dalam agama Buddha, baik melalui sutta-sutta dalam Tripitaka Pali dan syair-syair Dhammapada. Kenapa ini perlu kita kaitkan dengan sutta ataupun Dhammapada? Agar apa yang kita bahas ini benar-benar bersumber dari ajaran Buddha, bukan sekedar opini, bukan hanya sekedar itu bahasa saya, perkataan saya, atau lain sebagainya. Tapi bagaimana kita dapat merujuk kepada sutta-sutta ataupun Dhammapada yang ada, sehingga tilakana ini tidak salah diartikan. Nah, selain di Dhammapada, di Sutta juga terdapat di dalam Parita Suci. Nah, biasanya di Parita ini biasanya dibacakan ketika ada upacara Awamanggala, itu berkaitan, ada kaitannya dengan tilakana. Nah, di mana tilakana ini yang membahas tentang anicca duka dan anatta itu sendiri. Akan tetapi sebelum kita lebih ke pembahasan yang mendalam sebagai pengantar untuk pembahasan tanya jawab agama Buddha mengenai tilakana ini, itu dulu saya kembalikan kepada Mbak Mayani.
1: Baik Pak Yana, terima kasih atas penjelasan atau pengantar yang telah disampaikan pada kesempatan kali ini. Baik pendengar RRI Satu Mataram, tadi sudah dijelaskan bahwa sekilas tentang tilakana ya. Jadi ketika kita mendengar tadi sudah dijelaskan tentang tilakana, katanya tiga corak kehidupan. Nah, tiga corak kehidupan itu maksudnya apa Pak Yana? Mungkin bisa dijelaskan kepada para pendengar supaya kita bisa mengerti, supaya tidak kita tilakana itu apa sih? Nah, kata tadi kan sudah dijelaskan bahwa tiga corak kehidupan. Seperti apa tiga corak kehidupan itu sendiri, Pak Yana?
2: Baik, terima kasih. Ini adalah pertanyaan yang sangat luar biasa. Ini juga pembahasan yang sangat menarik. Dan tentu yang namanya rasa ingin tahu tentang tilakana itu sendiri. Nah, sebelum kita membahas tiga corak itu, terlebih dahulu kita mengenal tilakana itu, arti dari tilakana itu sendiri. Nah, tadi juga sudah kami sampaikan, sudah saya sampaikan bahwa tilakana itu berasal dari bahasa Pali, yaitu ti berarti yang berarti tiga, dan lakana itu berarti ciri atau corak. Nah, jadi tilakana adalah tiga corak yang melekat pada segala sesuatu yang berkondisi. Nah, itu tadi ada tiga, yaitu anicca, dukkha, dan anatta. Nah, anicca ini diartikan sebagai tidak kekal. Anicca ini diartikan sebagai tidak kekal, selalu berubah. Nah, kenapa? Di dalam kehidupan kita sebagai umat manusia, bahkan semua makhluk, bahkan juga semua yang ada di alam semesta ini pasti mengalami yang namanya perubahan. Inilah anicca. Nah, kalau di dalam agama Buddha, anicca atau ketidakkekalan itu dilambangkan oleh bunga. Nah, bunga begitu mekar, tumbuh, layu, kering, dan gugur. Sama halnya ketika kehidupan kita sebagai manusia juga akan mengalami yang namanya perubahan. Yaitu lahir, setelah kelahiran pasti akan mengalami penuaan. Setelah mengalami penuaan itu akan terjadi kematian. Bahkan sebelum ada penuaan baru lahir juga bisa mengalami yang namanya kematian. Diibaratkan sama halnya seperti dupa. Dupa ini setelah dinyalakan itu akan menyala, akan luluh lantah dimakan oleh api. Setelah dimakan oleh api, dupa ini akan menjadi abu. Setelah menjadi abu, dupa ini sewaktu ketika ada angin kencang, lalu ditiup oleh angin yang kencang. Apakah itu akan berupa dupa lagi atau abu lagi? Nah, ini dapat kita simpulkan bahwa kehidupan ini akan selalu berubah-ubah, akan mengalami perubahan. Demikian dengan halnya kehidupan kita saat ini. Yang kedua itu duka. Tidak memuaskan atau tidak dapat diandalkan sebagai sumber kebahagiaan sejati. Duka ini juga bisa diartikan sebagai penderitaan. Nah, di duka ini kita juga tidak terlepas dari anicca tadi. Ketika kita memiliki yang namanya duka atau merasa menderita, secara otomatis kita juga tidak akan selamanya mengalami yang namanya penderitaan. Demikian juga kebahagiaan, tidak selamanya kita bahagia. Akan tetapi itu tadi, kembali kepada anicca, pasti akan memiliki yang namanya perubahan. Nah, misalkan pada saat ini kita bersedih, nanti ada selang waktu, beberapa waktu, pasti kesedihan itu akan kembali atau bahkan akan hilang, akan muncul yang namanya kebahagiaan. Demikian pula dengan kebahagiaan, saat ini kita bahagia, nanti kedepannya beberapa waktu yang akan datang, kita tidak akan mengetahui apa yang akan terjadi. Apakah kita akan mengalami yang namanya penderitaan atau kebahagiaan itu akan muncul lagi. Nah, ini adalah salah satu hukum yang selalu berubah-ubah di dalam tilakana. Nah, yang ketiga itu anatta. Anatta ini adalah tanpa inti diri yang tetap atau tanpa inti yang kekal. Atau tanpa inti yang dapat dikuasai. Nah, ini adalah tiga corak umum dalam tilakana dalam agama Buddha, yaitu anicca, dukkha, anatta. Nah, anicca, dukkha, anatta ini tadi sudah saya ibaratkan seperti dupa. Nah, setelah dinyalakan itu akan dimakan oleh api, setelah dimakan oleh api akan menjadi abu, setelah menjadi abu nanti akan menjadi apa lagi? Pasti akan ada perubahan. Itu anicca, dukkha, anatta. Anatta itu ini adalah tanpa inti yang kekal, tanpa aku. Sama halnya dupa tadi, itu anicca, dukkha, anatta ada di situ. Nah, sama halnya ketika ada orang meninggal, yang baru meninggal masih berwujud manusia, masih lengkap badan, tulang dan lain sebagainya. Setelah dikremasi akan menjadi abu. Setelah menjadi abu itu akan dibawa ke laut, dilarungkan. Nah, apakah abu itu akan masih ada, masih tersisa? Tentu abu ini sudah tidak akan terlihat kembali oleh kita. Karena sudah dilarungkan di bawah oleh arus, ini akan kembali kepada unsurnya masing-masing. Maka inilah anatta, ini adalah tanpa inti yang kekal. Bahwa tadinya ini adalah aku. Nah, setelah itu, setelah keakuan ini kita muncul, maka anatta ini dikatakan tanpa inti yang kekal. Sama halnya dupa tadi, ketika setelah menjadi abu akan dilarungkan. Setelah dilarungkan sudah menyatu dengan air, tidak akan berwujud abu lagi, tidak akan berwujud dupa lagi, tidak akan berwujud api lagi. Maka di situ dikatakan tanpa inti yang kekal. Nah, dari dasar sutta ada yang dikatakan dengan upadasutta. Di dalam upadasutta Anguttara Nikaya bagian 3 136 Sang Buddha menyatakan bahwa entah para Tathagata muncul atau tidak, hukum ini tetap berlaku. Segala yang berkondisi, yaitu sankara atau tidak kekal dan merupakan duka, dan segala dhamma adalah anatta artinya tilakana bukan ciptaan Buddha, melainkan hukum alam yang ditemukan, diajarkan oleh beliau. Maka di tilakana ini juga kalau kita sering membaca parita, mengikuti acara atau upacara dalam upacara awamanggala atau upacara kematian. Nah ini sering kita membacakan ada Dhammanyama Sutta, ada Tilakana Digata. Nah di situ tertera bahwa di Tilakana Digata ini itu sudah dijelaskan atau dibacakan syair-syair yang berkaitan dengan tilakana atau tiga corak umum. Nah, yang mengatakan atau berbunyi di parita itu adalah sabi sankara anicati yadapanya yapasati atha nibindati duke esamago wisudia sabi sankara dukati sabi dhamma anatati yadapanya yapasati atha nibindati duke esamago wisudia. Apakah te manusesu ye jana para gamino atayang itarang pajang tiramewa nudawati ye cako samadakate dhami dhamma nuwatino te jana para mesanti macu deyang sudutarang kanhang damang wipahaya sukang bawe tak pandito oka anukama gama wiweke yataduramang tatra bira timiceya hitwa kami akincano pario dapeya atanang cita klesehi pandito yesang sambo diang gesu sama citang subawitang adana pata nisagi anu padaya yirata kinasawa juti manto teloke parini butati. Nah ini adalah suta yang terkandung dalam Tilakana Digata. Nah itu sering kita merenungkan. Di parita ini juga perenungan-perenungan yang ada di dalam diri kita. Tentu ini kalau kita sering membaca lalu membacakan artinya, kita akan dapat merenungkan sendiri bagaimana kita dapat menyadari bahwa tubuh ini adalah tidak kekal adanya, pasti mengalami yang namanya perubahan. Nah itu suatu landasan dalam tilakana yang tadi ditanyakan oleh Mbak Mayani mengenai tilakana itu sendiri. Nah, mungkin demikian Bu Mayani.
1: Baik Pak Yana, sangat luar biasa penjelasan dari tilakana atau tiga corak kehidupan ya, dijelaskan dengan sangat rinci dan melalui sumber-sumber yang sangat luar biasa. Nah, tadi sudah dijelaskan bagaimana tilakana itu bekerja dalam kehidupan kita sehari-hari Pak Yana ya. Jadi ketika kita melihat bahwa kita menyadari bahwa anicca, dukkha dan anatta sudah bekerja atau berproses dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ketika kita melihat ketiga hal ini bersatu atau saling berkaitan untuk menunjang atau memberikan proses kehidupan dalam kehidupan kita sebagai manusia. Nah, ketika kita melihat bahwa anicca, dukkha dan anatta ini sebagai sesuatu yang harus kita pahami untuk menjalankan kehidupan kita sebagai manusia. Nah, ketika kita melihat hal tersebut dengan teliti, dengan jelas, maka tidak akan ada kita bisa melihat dengan sesuatu yang bijak ya, dengan bijaksana. Ketika kita melihat dengan bijaksana, maka di dalam diri kita tidak akan ada namanya suatu penderitaan yang terus berkelanjutan, Pak Yana ya. Jadi kita melihat hal tersebut, kalau kita bagaimana kita melihatnya dalam kehidupan kita sehari-hari kita sebagai manusia ini nih, supaya kita ketika kita melihat anicca, ketidakkekalan, selalu berubah, kemudian duka, kemudian anatta, ketika kita melekat terhadap sesuatu yang kita miliki, kemudian tiba-tiba berubah, ya, ketika berubah, kemudian kita timbul kesedihan. Nah, bagaimana kita mengatasi hal tersebut, Pak Yana?
2: Ya, baik. Terima kasih. Ini juga pertanyaan yang sangat menarik bagi saya, dan tentu ini juga menjadi pemahaman atau pembelajaran kita bersama pada kesempatan ini. Baik, Bu Mayani dan pemirsa dimanapun berada, menanggapi pertanyaan yang kedua, bagaimana atau apa makna anicca dan bagaimana kita melihatnya dalam kehidupan sehari-hari. Anicca ini berarti bahwa segala sesuatu yang muncul, berubah, dan lenyap. Perubahan itu bukan hanya yang besar seperti penuaan, sakit, dan kematian. Tetapi juga terjadi setiap saat pada tubuh dan pikiran kita. Perasaan senang dan sedih datang lalu pergi. Nah, itu seperti yang saya sampaikan tadi di pertanyaan yang pertama. Nah, tentu juga bagaimana kita juga menyikapi dengan bijaksana mengenai kesedihan terhadap, ya, suatu misal ditinggal dengan orang yang kita cintai. Maka tadi saya membacakan tilakana digata, isi dari tilakana digata, atau membacakan bahasa Palinya, yang artinya bahwa pada saat ia yang bijaksana melihat dengan jelas bahwa segala bentukan tidak kekal adanya, kala itu ia akan jenuh pada derita. Kejenuhan terhadap derita itu adalah jalan kesucian.

0: Nah yang ketiga, Sabe Dhamma Anatati. Pada saat ia yang bijaksana melihat dengan jelas bahwa segala keberadaan adalah bukan diri adanya, kala itu ia akan jenuh pada derita. Kejenuhan terhadap derita itu adalah jalan kesucian. Mereka yang melaksanakan dhamma, dalam dhamma yang telah dibabarkan dengan jelas, akan lolos dari jerat mara dan sulit dilepas, tiba di pantai seberang. Nah, ini di dalam Tilakana Digata. Memang kalau kita menyikapi di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam Mahaparinibbana Sutta, Digha Nikaya, itu pesan terakhir Sang Buddha kepada para bhikkhu adalah bahwa segala sesuatu yang berkondisi bersifat lapuk, maka berjuanglah dengan penuh kewaspadaan. Apa mada? Atau bahkan di akhir hayat yang beliau tekankan adalah anicca. Nah, karena Sang Buddha sendiri sudah mengetahui bahwa tubuh ini pasti mengalami yang namanya kelapukan atau mengalami perubahan. Di Pena Pindupama Sutta Samyutta Nikaya, Sang Buddha mengumpamakan jasmani seperti gumpalan busa, perasaan seperti gelembung air, dan kesadaran seperti sulap, semuanya rapuh dan berinti. Nah, ini adalah inti-inti dalam tilakana yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, bahkan di dalam Paritta Tirukkuda Sutta itu ada simi akasimi nyatimita sakacami petanang dakinang daja pubekata manusarang nahi runang wasokowa yawanya parik dewanang natang petanang mataya ewang tita tinya tayo ayancakku dakina dina sanghamhi supati titang digaratang hitayasa tanasu upakapati. Nah, artinya tangisan, kesedihan, ataupun ratapan lainnya tidak perlu dilakukan. Karena tangisan dan sebagainya itu tiada guna bagi mereka yang telah meninggal. Demikianlah kebiasaan para sanak keluarga. Nah, ini yang sering dilakukan oleh sanak keluarga ketika ditinggal oleh orang yang dicintainya. Nah, tentu memang ini adalah alami ya, karena ya kita tidak mau ditinggal oleh orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi. Tapi kembali lagi kepada hukum tilakana atau tiga corak itu adalah anicca, dukkha, anatta. Ada kelahiran, pasti ada yang namanya kematian. Ada pertemuan, pasti juga ada perpisahan. Nah, demikian yang harus kita pahami, harus kita garis bawahi untuk kita menghadapi anicca, dukkha, anatta ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu Bu Mayani.
1: Baik Pak Yana, terima kasih atas penjelasannya yang sangat luar biasa. Sudah panjang lebar bagaimana kita memahami tilakana, tiga cara kehidupan dalam kehidupan kita sehari-hari, anicca, dukkha, dan anatta itu sendiri. Tadi Pak Yana sudah menjelaskan bagaimana kita memahami dengan bijak tentang tilakana, tentang anicca, dukkha, dan anatta ini dalam

0: kehidupan kita sehari-hari, Pak Yana ya. Jadi ketika kita melihat bahwa ketiga corak kehidupan ini bekerja, kita memahami dengan bijaksana. Tetapi ini Pak Yana, banyak sekali termasuk kita sebagai manusia, banyak belum kita menyadari bahwa segala sesuatu dalam kehidupan itu terus berubah, ya anicca ya, terus berubah dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita tidak memahami dengan jelas, ya, ketika kita seperti tadi sudah dijelaskan Pak Yana bahwa ketika kita kehilangan orang yang kita cintai, berpisah dengan orang yang kita cintai, kita selalu bersedih ini Pak Yana. Nah, ketika kita melihat hal tersebut, supaya para pendengar Pro RI Satu Mataram bisa memahami dengan baik, bagaimana cara kita memahami, mengatasi supaya kesedihan itu bisa kita atasi dengan anicca itu sendiri, dengan perubahan itu sendiri, supaya kita ketika kehilangan tidak terlalu melekat gitu ya. Ketika kita sedih, kesedihan kita tidak berlanjut, kesedihan itu sendiri. Nah, bagaimana cara mengatasinya supaya tidak berlanjut terus-menerus dalam kehidupan kita itu sendiri?
1: Baik. Bagaimana kita menyikapi kematian, menyikapi duka di dalam kehidupan kita sehari-hari? Tadi sudah saya sampaikan di dalam Tirukuda Sutta tentang tangisan, kesedihan, ataupun ratapan lainnya itu tidak perlu dilakukan. Akan tetapi ini adalah kebiasaan bagi para sanak keluarga yang mana belum dapat mengikhlaskan atas kepergian orang yang dicintainya, orang yang disayanginya. Nah, kalau kita melihat dengan jelas seperti orang bijaksana yang disampaikan dalam Tilakana Digata tadi, bahwa kita sebagai umat manusia, kalau kita sudah menyadari, dapat memahami perubahan di dalam kehidupan kita sebagai manusia, maka tentu kesedihan, ratapan lainnya ini ya setidaknya ya kita tidak terlalu berlarut-larut dalam kesedihan itu sendiri. Akan tetapi bagaimana kesedihan ini harus kita kembangkan menjadi kebajikan demi para sanak keluarga atau keluarga yang kita cintai meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Apa yang harus kita lakukan? Nah, dan tentu yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari itu adalah mempersembahkan atau melimpahkan jasa-jasa baik yang kita lakukan atau yang kita dedikasikan atas nama para mendiang. Dan kita seraya mendoakan, mengingat kembali, mengenang kembali kebajikan-kebajikan yang telah dilakukannya semasa hidupnya. Persembahan yang telah dihaturkan, yang disajikan dengan baik kepada sangga akan segera bermanfaat bagi mendiang itu sepanjang waktu yang lama. Nah, di sini terkadang ketika ada keluarga, sanak keluarga yang meninggal dunia, Terkadang kita mengundang biku sangga atau para biku untuk membacakan parita-parita suci kepada para mendiang, dan di situ kita juga dapat melakukan pelimpahan jasa dan juga melakukan persembahan kepada sangga agar dana ini juga dapat bermanfaat bagi kehidupan mendiang di kehidupan berikutnya. Kebajikan demi sanak keluarga itu kadang sering kita tunjukkan, puja besar telah kita tunjukkan. Nah, terkadang kita juga melakukan puja-puja atau persembahan-persembahan kepada para mendiang. Sama halnya ketika kita sering mengikuti pelimpahan jasa atau melakukan puja awamanggala, itu ada puja dari hari pertama sampai hari ke-9, terus hari ke-49, hari ke-100 dan berikutnya. Akan tetapi saking kita mencintai keluarga kita yang telah meninggal, maka kita tidak memandang hari-hari tertentu untuk melakukan pelimpahan jasa. Sebaiknya kita dapat lakukan di setiap hari di kehidupan kita agar para mendiang selalu hidup damai dan bahagia di alam berikutnya. Nah, di sini juga kita sebagai umat manusia dan juga sebagai umat Buddha tentu dapat menyadari bahwa kita semua pasti akan mengalami yang namanya kematian. Itu, Mbak Yana.
0: Baik, terima kasih Pak Yana atas penjelasan tentang bagaimana kita memahami kematian itu sendiri adalah sesuatu yang akan terjadi ya dalam kehidupan kita sebagai manusia. Ketika kita melihat hal tersebut, Pak Yana. Nah, tilakana ini kita melihat bahwa tiga corak kehidupan itu sendiri. Kalau kita melihat bagaimana hubungan atau pemahaman kita tentang tilakana dengan tujuan akhir kita sebagai umat Buddha atau kita katakan sebagai kita menuju nibbana itu sendiri. Karena kalau kita melihat bahwa tilakana ini membahas memberikan pemahaman kita tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita tentang ketidakkekalan ya. Kalau kita melihat bagaimana kita melihat hal tersebut dengan tujuan akhir dari umat Buddha itu sendiri.
1: Ya, baik. Di tujuan akhir umat Buddha untuk mencapai nibbana. Nah. Menghadapi kehilangan dan perubahan. Dalam Dhammapada, nibbana itu adalah kebahagiaan tertinggi, atau dalam bahasa Palinya yaitu nibbana paramang sukang. Di dalam Dhammapada juga Buddha hanya menunjukkan jalan dan kitalah yang harus berusaha. Artinya kalau kita mau mencapai kebahagiaan tertinggi nibbana itu sendiri, maka kita sebagai umat Buddha harus mampu mempraktikkan dharma itu sendiri. Kita dapat memaknai tilakana ini, bagaimana kita juga dapat memahami hukum atau tiga corak kehidupan, nah, tiga corak umum kehidupan dalam tilakana ini untuk mencapai tingkat kebahagiaan tertinggi atau nibbana itu sendiri. Maka kita sebagai umat Buddha saat ini harus banyak melakukan kebajikan-kebajikan agar kita nanti dapat terlahir di alam yang penuh dengan kebahagiaan atau dapat merealisasi kebahagiaan tertinggi itu sendiri. Dan juga kita sebagai umat Buddha, tentu mari kita dapat belajar bersama untuk mempraktikkan 5 latihan moral kita sebagai umat Buddha, perumah tangga, dapat mempraktikkan Pancasila Buddhis. Bagaimana kita tidak melakukan segala bentuk pembunuhan, tidak melakukan ucapan yang tidak baik, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang asusila, dan juga tidak melakukan ucapan yang tidak benar, bahkan juga tidak melakukan berkonsumsian segala bentuk makanan atau minuman yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Nah, apabila 5 sila ini dapat kita laksanakan, dapat kita praktekkan dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kebahagiaan tertinggi dapat kita realisasi atau dapat kita mencapai tingkat kebahagiaan tertinggi, yakni Nibbana itu sendiri.
0: Baik, terima kasih Pak Yana sudah menjelaskan bagaimana Tilakana itu sendiri jalan kita untuk mencapai Nibbana. Pak Yana, pesan, mohon pesan penutup untuk para pendengar RI Satu Mataram.
1: Baik, sahabat pendengar RRI Pro Satu Mataram atau umat Buddha dimanapun berada, pada kesempatan ini tadi kita sudah melakukan tanya jawab, maka pada kesempatan ini juga saya akan menyimpulkan tentang seluruh pertanyaan-pertanyaan atas jawaban yang telah saya sampaikan. Jadi Tilakana mengajak kita hidup dengan mata yang terbuka. Segala sesuatu yang berubah, maka hargailah setiap saat. Tidak ada yang memuaskan sepenuhnya, maka jangan menggantungkan kebahagiaan pada hal yang rapuh. Tidak ada inti diri yang perlu dipertahankan dengan mati-matian. Maka lepaskan ego dengan batin yang lapang. Dan sebagaimana pesan terakhir Sang Buddha dalam Mahaparinibbana Sutta, berjuanglah dengan sungguh-sungguh dan penuh kewaspadaan. Nah, demikian kesimpulan yang saya sampaikan untuk tanya jawab agama Buddha pada malam hari ini. Terima kasih Bu Mayani.
0: Terima kasih Pak Yana Sugata. Para pendengar, itulah pembahasan kita tentang Tilakana. Terima kasih telah menyimak RRI Pro Satu Mataram. Sampai jumpa pada dialog berikutnya. Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Sadu, sadu, sadu.
2: Pro Satu RRI Mataram.

rentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram. Pro 1

rindu lewat memori dan lagu. Bertemu kembali di Ruang Rindu malam ini pendengar, Selasa 29 September 2026. Ruang Rindu malam ini lagu kita dari mancanegara ya pendengar, di tahun 2000-an. Dan seperti biasa untuk Ruang Rindu kita tidak bisa request lagu karena lagu-lagu yang akan diputarkan sudah disiapkan oleh MD. Dan untuk Anda yang ingin bergabung di Ruang Rindu bisa kirim-kirim pesan di line 0818-0205-6000 dan juga di 646521. Mengawali Ruang Rindu malam ini saya putarkan sebuah lagu dari Avril Lavigne dengan judul Why. Selamat mendengarkan.

0: Rindu ruang, berbagi rindu lewat memori dan lagu. Langsung saja ya pendengar, kita terima telepon yang masuk ya. Soalnya dari tadi sudah antri terus. Halo Ruang Rindu.
1: Halo Ruang Rindu, selamat malam Mbak Putri.
0: Selamat malam Mbak Kinanti.
1: Kabar?
0: Kabarnya baik, Mbak Kinanti gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, silakan.
1: Oke, lagunya mancanegara sekarang?
0: Bahasa, lagu mancanegara.
1: Oh, yaudah, banyak pindu ya. Buat Bang Alvin, Kak Yerwa, sehat selalu. Buat Ila, ayo masuk Ila. Buat Perbayar, Pak Hadi, Pak Muhyiddin, Pak Mawiin, Pak Guntur, Bang Raja, Bang Pajar, Hataman, Mas Zahri, Bang Kinzo, Mbak Kinza, Mas Yogi, Mbak Maya, ada Mama Urwa, ada Mbak Neri, Siapa Tungguli, Mam Irian, Solihin, Bajang Rian, Pak Nurza, Pak Marisa, Pak Jerman, Pak Jamudin, Pak Nisa Budin, Bunda Kartini, Bunda Isha, Bunda Masinya, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, Bunda Hilmu, Bang Haris Rana, dan semua-semua Mbak Putri.
0: Iya, Mbak Kinanti.
1: Dan kita semua dalam keadaan sehat, walafiat. Buat Mbak Putri, selamat bertugas. Saya selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Nanti kalau pulang hati-hati di jalan. Semangat Mbak Putri.
0: Terima kasih.
1: Oke, lagunya kita dengerin sama-sama. Yuk, selamat malam.
0: Selamat malam Mbak Kinanti. Ya, pendengar di pukul 22 saat malam mulai hening. Suasana perlahan menjadi lebih tenang ya, dan kita kembali lagi di program Ruang Rindu. Untuk Anda pendengar yang masih terjaga malam ini, atau mungkin yang sedang menikmati secangkir minuman hangat, yuk menatap langit dari balik jendela. Sedang puitis pendengar, atau mungkin justru sedang ditemani berbagai kenangan yang belum selesai, silakan bergabung di Ruang Rindu malam ini ya. Halo Ruang Rindu.
2: Halo Ruang Rindu.
0: Ya, Bang Raja, silakan.
2: Siapa ini, Mbak Putri?
0: Iya, benar.
2: Waduh, jumpa lagi malam-malam.
0: Iya.
2: Nggak, beras suaranya. Enak.
0: Halo, gimana Bang Raja?
2: Nggak, kegerahan di sana. Biasanya malam gerah.
0: Karena di studio sangat dingin, Bang Raja.
2: Ya, pakai hati studio ya.
0: Iya.
2: Apa lagunya?
0: Lagunya lagu mancanegara tahun 2000-an.
2: Siapa yang pertama tadi?
0: Yang pertama ada Mbak Kinanti.
2: Ya, dalam punak untuk Mbak Kinanti. Kita ketolongan ya. Terus Ila, Pak Irwan, terus Orde, Kajalai, terus Yamanta, Leleratu, terus Bunda Isa yang masih pergi ke Surabaya, belum pulang mungkin ya. Terus Bunda Masnya, Bunda Siaja, Bunda Cikanya, terus Arvin, Bu Kartini, terus siapa lagi ya, Pak Sukri, Bu Marni, terus siapa Oin, semuanya dah Mbak, oh iya Indra, menurutnya Indra, di waktu lewat Indra kayaknya.
0: Iya Bang Raja.
2: Terus semuanya dah Mbak Sukri, Mbak Sukri ya, selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya di belakang Bang Raja. Halo, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Mbak Putri yang manis, jumpa yang ketemu nih.
0: Iya, dengan siapa ini, Bang Ordes ya?
3: Yes.
0: Yes, oke, silakan Bang Ordes.
3: Salam ya.
0: Iya.
3: Salam sama Bang Raja tadi, kemudian Bang Alvin, Bang Janglai, Bang Kinza, Bang Kinzu. Pengiruan Mbak Ila, Mbak Kinanti, Maya, Bunda Lali Ratu, Bunda Cika Hajar, kemudian Bunda Isa, Bunda Walmi, Bunda Kartini, Bang Pajar, kemudian apa lagi? Oh, Hataman kemarin ada.
0: Ya.
3: Dan semua Bang Putri ya.
0: Ya, siap Bang Odes.
3: Semoga Bang Putri sehat selalu dan selamat bertugas ya sampai akhir waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu penelpon lagi sebelum kita ke lagu ya. Halo, Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, Ruang Kenangan, Memori Bro.
0: Ya, Pak Mawin, silakan.
4: Salam-salam.
0: Pak Mawin, coba bergeser ke suaranya putus-putus.
4: Putus-putus ya?
0: Iya, nggak jelas suaranya Pak Mawin.
4: Sekarang sudah?
0: Sudah.
4: Oh iya. Salam sama Pak Haji Sahabudin, Bunda Aisyah, ya Cinta di Desan Gere, ada Negara Tulalu, Pak Marisa, Orbes, ada Pak Fajar juga tadi, Pak Irwan di Lombok Timur, Semugaya, Bunda Cahaya, Bunda Maya Mantan, Bunda Siti Hajar, Arti, ini ada Pak Raja, Pak Jumarudin, Bunda Widya, termasuk bajang listriknya, Bang Yogi dengan Pak Rian. Ya, semua-semua gitu, Mbak Putri ya.
0: Iya, Pak Mawin.
4: Terima kasih, Mbak Putri.
0: Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar kita ke lagu ya. Nanti saya akan kembali lagi untuk menerima atensi Anda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Akan bergabung kembali pendengar di Ruang Rindu malam ini dan menerima telepon sesi kedua ya. Silakan. Halo, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Selamat malam, Bunda Kartini.
1: Iya. Apa kabar? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, kabarnya baik. Bunda Kartini, gimana kabarnya?
1: Baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Iya. Siapa-siapa dulu ya.
0: Silakan, Bunda.
1: Salam buat Bunda Isa. Ada Bunda Masnya, ada Bunda Cahaya, ada Bunda Siti Hajar, ada Bunda Marni, Bapak Cukri, ada Bunda Warni, Mbak Maya, Mbak Jinanti, Mbak Jinja, juga media, Bajang Listrik, semua-semua salam sehat selalu. Kemudian ada Bang Fajar, Bang Irwan, Bang Raja, Bapak Haji Herman, Bapak Mariin, Mami Rian, Bajang Rian, Bapak Muhyiddin, Terihin, Bang Ortes, halo.
2: Ya, Bunda, silakan.
1: Bajang Wai, Mas Yogi, semua-semua salam sehat selalu.
0: Buat siap.
1: Putri juga sehat selalu. Semangat, Mbak Putri.
0: Amin, ya. Terima kasih, Bunda Kartini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Mbak Widya. Silahkan. Halo.
3: Iya,
0: Mbak Widya, mungkin bisa bergeser dulu tempatnya, soalnya suaranya putus-putus.
3: Terus ada Bang Sahril, ada Samoyen, ada Bang Alvin, ada Bang Noah, ada Bang Hilang, Bang Sahril, ada Tomorita, Bunda Isa, ya.
0: Ya.
3: Bapak Mami Indek, ya, ada tempat dari pasti.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

manusia yang ingin maju, tentunya kita tidak bisa menghambat perkembangan zaman yang semakin modern. Namun, perkembangan zaman tersebut bisa berdampak positif atau negatif. Positifnya, teknologi dapat mempermudah untuk mengakses sesuatu yang dibutuhkan dengan cepat dan mudah. Saat ini, perkembangan teknologi untuk mempermudah akses komunikasi sangat mudah. Banyak sosial media yang dapat menghubungkan satu orang dengan orang lain, seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Dukanya, media sosial saat ini tidak diimbangi dengan penggunaan sesuai kebutuhan. Banyak yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan berita tidak benar. Dampaknya, hal tersebut dapat merugikan pihak lain yang tidak bersalah. Pada hakikatnya, kita harus saling menghargai, tidak saling menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial yang belum tentu benar. Maka, gunakanlah sosial media sebaik mungkin sebagai sarana aktualisasi diri secara lebih bijak dan berhati-hati.

0: Pandu. Deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.
1: Pro 1.
2: Kejadian kecelakaan bus penumpang bisa diminimalisir apabila Anda dan kita semuanya sebagai calon penumpang turut serta memeriksa kelayakan bus yang akan kita tumpangi dengan cara periksa kelayakan terkait dengan pengukur kecepatan, kaca spion, wiper atau pembersih kaca, dan klakson. Dan juga Anda bisa memeriksa kelayakan bus dengan memeriksa pintu darurat, jendela darurat, alat pemadam, pemecah kaca, dan kotak P3K, juga sistem penerangan dan juga kelistrikan yang ada di dalam bus, juga sistem kendali ataupun sistem kemudi, yang ini merupakan hal yang sangat vital bagi keselamatan penumpang dan bus. Kemudian Anda juga bisa memeriksa pintu masuk pengemudi, pintu masuk penumpang, kondisi kaca depan, kondisi kaca jendela, serta juga ban serep ataupun ban belakang dan ban depan, juga sistem pengereman, velg, as roda, dan kondisi kesehatan para pengemudi, dan juga waktu kerja pengemudi. Juga Anda bisa memeriksa kelayakan terkait dengan buku panduan penumpang, pengetahuan medan jalan, dan mempersiapkan GPS atau GMAP. Juga kelengkapan kendaraan bisa Anda cek kelayakannya atau memeriksa kelayakannya, adakah sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak dan kunci roda, lampu senter dan lain-lainnya. Dan itulah beberapa hal untuk memeriksa kelayakan bus yang akan kita gunakan dan akan dikendarai. Dan kita tidak mungkin untuk bisa memberikan kenyamanan, keamanan tanpa memeriksa kelayakan bus itu sendiri.

Pendengar Persatukan Informasi dan Inspirasi, kita cukupkan ruang rindu malam ini. Dan pendengar, kami masih akan menemani Anda dengan rangkaian lagu sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Let's Park. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang, siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luput dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: I know I can't take one more step towards you.

0: Tuan Putri, Tuan Putri tidak usah takut.
1: Kau, kau Lutung, bisa bicara? Jadi, kau yang menolongku?
0: Ya.
1: Terima kasih, Lutung.
0: Tidak usah berterima kasih padaku, Tuan Putri.
2: Lutung Kasarung adalah film pertama di Indonesia yang dirilis pada tahun 1926 disutradarai oleh L. Heffeldorp. Film ini berkonsep bisu karena keterbatasan teknologi dan menjadi film pertama yang diperankan oleh pribumi. Lutung Kasarung yang menceritakan tentang seorang gadis jatuh cinta kepada seekor lutung dengan karakter kakak beradik bernama Purbasari dan Purbararang yang saling berkompetisi satu sama lain seperti cerita rakyat Sunda. Proses syuting dimulai pada bulan Agustus 1926 dengan beberapa adegan diambil di sebuah gua yang telah digali untuk keperluan produksi di Bukit Karang. Lutung Kasarung hanya diperankan oleh para priayi atau bangsawan. Film hanya bertahan di bioskop selama seminggu karena masih dikalahkan oleh film-film Hollywood dan digolongkan ke dalam film yang gagal. Meskipun produksi film Indonesia masih dalam tahap awal, Lutung Kasarung menjadi tonggak sejarah penting dalam perkembangan perfilman tanah air.

0: Kakak, adek, bantu mama bersihkan halaman yuk.
1: Kakak yang sapu halaman ya, nanti adek angkat sampahnya.
2: Tapi adek tahu cara pilah sampah tidak?
1: Tapi itu pipa sampah.
2: Bukan pipa adek, tapi pilah sampah. Dipisahkan yang bungkus plastik dan botol plastik disendirikan. Yang daun-daun disendirikan.
1: Kenapa harus dipisah?
2: Yang daun-daun nanti bisa dijadikan pupuk buat tanaman bunga mama. Nah, yang sampah plastik dan botol plastik nanti kita bawa ke bank sampah biar dapat uang jajan.
1: Kenapa bawa sampah ke bank? Harusnya kan ke bank bawa uang.
2: Bank sampah, Dek. Sampah plastik dibawa ke sana, ditimbang, nanti kita dapat uang.
1: Oh, jual sampah plastik.
2: Aduh, Mama, gimana caranya jelaskan ke adek?
0: Ayo, mau bantu Mama tidak? Kalau sudah beres, nanti kita ke bank sampah biar adek tahu kalau sampah plastik bisa jadi uang jajan.
1: Oh, begitu.
2: Siap Mama. Laksanakan.

Kejadian kecelakaan bus penumpang bisa diminimalisir apabila Anda dan kita semuanya sebagai calon penumpang turut serta memeriksa kelayakan bus yang akan kita tumpangi dengan cara periksa kelayakan terkait dengan pengukur kecepatan, kaca spion, wiper atau pembersih kaca, dan klakson. Dan juga Anda bisa memeriksa kelayakan bus dengan memeriksa pintu darurat, jendela darurat, alat pemadam, pemecah kaca, dan kotak P3K. Juga sistem penerangan dan juga kelistrikan yang ada di dalam bus. Juga sistem kendali ataupun sistem kemudi, yang ini merupakan hal yang sangat vital bagi keselamatan penumpang dan bus. Kemudian Anda juga bisa memeriksa pintu masuk pengemudi, pintu masuk penumpang, kondisi kaca depan, kondisi kaca jendela, serta juga ban serep ataupun ban belakang dan ban depan, juga sistem pengereman, velg, as roda, dan kondisi kesehatan para pengemudi, dan juga waktu kerja pengemudi. Juga Anda bisa memeriksa kelayakan terkait dengan buku panduan penumpang, pengetahuan medan jalan, dan mempersiapkan GPS atau GMAP. Juga kelengkapan kendaraan, bisa Anda cek kelayakannya atau memeriksa kelayakannya, adakah sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak dan kunci roda, lampu senter dan lain-lainnya. Dan itulah beberapa hal untuk memeriksa kelayakan bus yang akan kita gunakan dan akan dikendarai. Dan kita tidak mungkin untuk bisa memberikan kenyamanan, keamanan tanpa memeriksa kelayakan bus itu sendiri.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

Pada abad ke-20, tidak bisa dipungkiri lagi perkembangan teknologi semakin pesat dan maju. Sebagai manusia yang ingin maju, tentunya kita tidak bisa menghambat perkembangan zaman yang semakin modern. Namun, perkembangan zaman tersebut bisa berdampak positif atau negatif. Positifnya, teknologi dapat mempermudah untuk mengakses sesuatu yang dibutuhkan dengan cepat dan mudah. Saat ini, perkembangan teknologi untuk mempermudah akses komunikasi sangat mudah. Banyak sosial media yang dapat menghubungkan satu orang dengan orang lain, seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Dukanya, media sosial saat ini tidak diimbangi dengan penggunaan sesuai kebutuhan. Banyak yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan berita tidak benar. Dampaknya, hal tersebut dapat merugikan pihak lain yang tidak bersalah. Pada hakikatnya, kita harus saling menghargai, tidak saling menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial yang belum tentu benar. Maka, gunakanlah sosial media sebaik mungkin sebagai sarana aktualisasi diri secara lebih bijak dan berhati-hati.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

Dan selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh pelosok Nusa Tenggara Barat, bahkan di mana saja Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram, program 1 hari ini Rabu 30 September 2026 kembali mengudara sepanjang pagi, siang, sore dan malam hari. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara dari kami dan tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pendengar dimanapun anda saat ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini pendengar saya Dian Mustafa, dan juga ada operator, ada Bung Johrul Himam, yang akan menemani anda merangkai acara dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Napi kabar sida selapu nggih nama Nini Mami Ujak Bije Samak sudah bergabung ke siaran Pro 1 RR Mataram Nike. Dan tentunya saya informasikan kumandang azan subuh sudah berkumandang sejak pukul 4:46 waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini jarum jam di studio menunjukkan pukul 4:53 waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Insya Allah amal ibadah kita akan mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan baiklah pendengar, dari saat sekarang saya akan mengawal anda sampai tuntas tugasnya nanti di jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan kita masuk acara Mutiara Pagi yang kami isi dengan siaran subuh dari Masjid Raya Hubul Wathon Islamic Center NTB. Baiklah pendengar saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita akan menuju siaran Masjid Raya Hubul Wathon Islamic Center NTB.

والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها

إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله

Mari jemaah, sebelum kita memulai kajian, kita duduk lebih mendekat, lebih merapat untuk kesempurnaan majelis kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Al-Muqarram wa Tungguru yang sama-sama kita muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah salat subuh Masjid Ria Hubbul Wathon Islam Center Nusa Tenggara Barat, dan para pendengar RRI Pro 1 Mataram dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, baru saja kita telah menunaikan kewajiban salat subuh secara berjamaah, dan mari kita memasang niat etikaf kita mengikuti kajian tafsir pagi ini. Salawat dan salam atas junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, kerabatnya, sahabat-sahabatnya serta pengikutnya, dan mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah dan pendengar rahimakumullah, kajian tafsir kita pagi ini bersama Al-Muqarram Bapak Tuan Guru Haji Masri Rifardi LCMA, yang akan melanjutkan kajian pada surah Adz-Dzariyat, surah yang ke-51 pada ayat 41 sampai dengan 46. Sekali lagi jamaah dan pendengar bisa membuka Al-Qur'annya di Qur'an surah Adz-Dzariyat, surah yang ke-51 pada ayat 41 sampai dengan 46. Insyaallah kajian kita akan berlangsung sampai dengan masuknya tusyruk jam 5 lewat 58 menit. Untuk barokahnya kajian kita, mari kita bersama awali dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita baca bersama-sama dan langsung kita serahkan ke Pak Tuan Guru. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: And artinya, dan sebelum itu telah kami binasakan kaum Nuh, sungguh mereka adalah kaum yang fasik. Dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami, dan kami benar-benar meluaskannya. Dan bumi telah kami hamparkan, maka kami sebaik-baik yang menghamparkan. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah. Maka segeralah kembali kepada menaati Allah. Sungguh aku seorang pemberi peringatan yang jelas dari Sungguh aku seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu. Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain selain Allah. Sungguh aku seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu. Maha benar Allah dengan segala keagungannya. Kepada Al-Qur'an batun guru di Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi anzal al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini dengan izin Allah kita dapat melanjutkan i'tikaf kita di Masjid Hubul Watan yang sama-sama kita banggakan, yang sama-sama kita muliakan ini. Dan kita bersyukur Allah izinkan kita di pagi hari ini untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan membaca dan mengkaji ayat-ayat Al-Quranul Karim. Semoga ibadah kita pada pagi hari ini Allah terima dan Allah ridai. Amin ya mujibas sa'ilin. Para alim ulama, para asatidz, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para sesepuh, para pengelinsir, singkatnya hadirin, hadirat jamaah sholat subuh, serta pendengar di mana saja berada. Pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu pada surah Adz-Dzariyat ayat 41 sampai ayat 46. Tadi sudah dipimpin oleh Ustaz Mustaqim, Mustaqim Jamal hafizahullah, semoga Allah menjaga beliau. Ayatnya sudah dibaca tadi, 41 sampai 46. Ya. Hah? Oh gitu. Baca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم

Sadaqallahul Azim. Langsung ke penafsirannya, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi 'adin id arsalna 'alaihim ar-rihal aqim. Dan pada kisah kaum 'Ad itu, ketika kami kirim kepada mereka angin yang membinasakan mereka. Ay waja'alna fi qissati 'ad kadzalika ayatan liman ta'ammala. Maksudnya adalah, dan demikian juga kata Allah, kami jadikan pada kisah, pada cerita kaum 'Ad itu sebagai ayah, sebagai tanda, sebagai nasihat, sebagai pelajaran, liman ta'ammala, bagi orang-orang yang mau merenungkannya, yang mau memikirkannya, yang mau mentadabburinya. Dan ada satu ayat dalam surat Hud 103 terkait ayat ini, bahwasanya itu sebagai pelajaran buat kita, yaitu firman Allah dalam Quran yang kita sebutkan tadi, Hud ayat 103, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi dhalika la ayatan liman khafa 'adzabal akhirah. Sesungguhnya pada yang demikian itu, pada penghancuran orang-orang terdahulu, itu ada tanda, ada pelajaran, ada nasihat bagi orang-orang yang takut akan azab akhirat. Kita yang menggunakan akal kita, pikiran kita, ketika merenungkan ayat ini sebagai nasihat buat kita bersama, bahwasanya azab Allah di dunia itu ada. Azab Allah di dunia itu ada. Sebagaimana dalam ayat ini Allah mengisahkan tentang kaumnya Nabi Hud alaihissalam, yaitu kaum 'Ad. Hina arsalna 'alaihim ar-rihal mudammarah, ay mudammarah. Ketika kami kirimkan kepada mereka ar-rihul mudammarah, yaitu angin yang membinasakan, angin yang menghancurkan. Allati la khayra fiha mudammirah. Ketika kami kirimkan kepada mereka ar-rihul mudammirah, yaitu angin yang membinasakan, angin yang menghancurkan. Allati la khayra fiha wala barakah, yang angin itu tidak ada kebaikan di dalamnya, juga tidak ada membawa keberkahan. Li'annaha la tahmilul matar wa la tulakkihush syajar. Karena angin itu tidak bisa membawa hujan, juga tidak bisa menyerbuki pepohonan. Wa innama hiya lil ihlak. Tapi sungguh angin itu semata-mata hanya angin untuk membinasakan, angin untuk menghancurkan kaum 'Ad. Wal'iyadu billah. Wahya ar-rihu allati tusamma ad-dabur. Angin ini dinamakan dengan angin dabur. Wa fi sahihin, di dalam sebuah kitab sahih dijelaskan tentang satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait angin ini dinamakan dengan angin dabur. Apa kata baginda Nabi dalam hadisnya? Nusirtu bis-sabah wa uhliktu wa uhlikat 'adun bid-daburi. Aku, kata baginda Nabi, ditolong oleh Allah dengan angin timur, angin
yang berhembus dari timur. Wa uhlikat 'adun bid-daburi, dan dibinasakan kaum 'ad itu dengan angin barat atau angin yang berhembus dari arah barat. Nah, ini nama angin yang Allah datangkan kepada kaum 'ad ketika itu, namanya angin dabur, angin yang berhembus dari arah barat yang meluluh lantakkan mereka, yang menghancurkan mereka, yang membinasakan mereka ketika itu. Maka angin dabur ini, angin barat ini, itu sama sekali tidak bisa membawa manfaat, tidak bisa membawa kemaslahatan, tidak bisa membawa keberkahan rahmat, tapi justru angin yang membawa kebinasaan. Itulah namanya amin, angin dabur, sesuai dengan hadis ini. Qala al-mufassirun, berkata ulama-ulama tafsir, summiyat ar-rihul aqim tashbihan laha biuqmil mar'ati allati la tahmilu wa la talidu, dinamakan dengan ar-rihul aqim. Tadi rihul aqim itu adalah angin yang membinasakan, angin yang menghancurkan, atau angin dabur. Kenapa dinamakan ar-rihul aqim? Kata ulama tafsir, tashbihan laha bi'uqmil mar'ati allati la tahmilu wa la talidu, sebagai penyerupaan terhadap kemandulan seorang wanita yang tidak bisa hamil, juga tidak bisa melahirkan. Walamma kanat hadhihi ar-rih la tulqihu sahaban wala syajaran, di mana angin ini itu tidak bisa menggiring awan untuk menurunkan hujan, juga tidak bisa menyerbuki pepohonan atau tumbuh-tumbuhan. Wala khaira fiha wala barakata li'annaha la tahmilu al-matar shubihat bil mar'atil aqim, karena angin ini tidak bisa membawa kebaikan, juga tidak bisa membawa keberkahan. Karena angin ini tidak bisa menurunkan hujan, maka diserupakan sama dengan seorang wanita yang mandul. Nah, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengumpamakannya dengan wanita yang mandul, ampura. Sekarang ada wanita yang, maaf, itu menikah berpuluh-puluh tahun, bahkan mungkin sampai meninggal dunia, Allah tidak izinkan dia untuk punya anak. Dia akan tidak bisa hamil, tidak bisa melahirkan. Nah, ini Allah umpamakan yaitu dengan ar-rihul aqim, tidak bisa membawa butir air untuk menurunkan hujan, tidak bisa membawa kebaikan, kemaslahatan, keberkahan, rahmat bagi makhluk Allah di muka bumi ini. Sehingga kata Imam Qurtubi dan Ibnu Katsir, angin ini adalah angin yang kosong melompong tanpa ada kebaikan di dalamnya. Maka Allah serupakan dia dengan perempuan yang mandul. Ma tadaru min syai'in atat alaih, ay ma tatruku syai'an marrat alaihi fi tariqiha mimma aradallahu tadmirahu wa ihlakahu. Maksud ayat ini, angin itu tidak meninggalkan sesuatu yang dia lewati di jalannya dari apa yang Allah kehendaki untuk
menghancurkannya dan meruntuhkannya. Jadi apa saja yang dilewati oleh angin dabur ini atau rihul aqim ini pasti akan hancur, pasti akan binasa. Illa ja'alathu karramim. Ay illa ja'alathu kalhashimil mufattitil bali. Kecuali menjadikannya seperti apa? Seperti serbuk yang hancur lebur dan hangus atau usang.

قال ابن عباس: الرميم الشيء الهالك البالي. Kata Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan ramim dalam ayat ini adalah suatu yang menghancurkan, suatu yang membinasakan, suatu yang meluluhlantakkan. Nah, ini bentuk daripada adab Allah, karena angin itu adalah tentaranya Allah. Maka mudah bagi Allah untuk perintahkan angin untuk menghancurkan kaum 'Ad ketika itu, yang Nabi Hud bertahun-tahun, puluhan tahun berdakwah kepada mereka agar mereka beriman kepada Allah, tapi justru mereka mendustakan Nabi Hud alaihissalam, bahkan mereka menantang agar didatangkan azab kepada mereka. Wa qala as-Suddi huwa at-turabu war-ramadu al-madquq ka qawlihi ta'ala tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Berkata Imam As-Suddi, namanya Ismail bin Abdurrahman As-Suddi, seorang ulama tafsir yang cukup terkenal, beliau seorang tabi'in. Apa kata beliau? Yang dimaksud dengan ar-ramim dalam ayat ini adalah tanah dan debu yang dihaluskan, ditumbuk. Gih. Sehingga menjadi debu yang sangat halus. Begitulah perumpamaan kebinasaan yang Allah gambarkan kepada kaum 'Ad. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 25, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha, menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya. Angin kalau tidak Allah perintahkan, tidak mungkin dia bergerak. Tidak mungkin akan menghancurkan kaum 'Ad. Karena angin adalah makhluk Allah, tentaranya Allah. Allah perintahkan kepada dia untuk menghancurkan kaum 'Ad. Berdasarkan ayat ini, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Qala al-mufassirun, berkata ulama tafsir, kanatirrihu allati arsalha Allahu alaihim rihan sarsarin atiyah, yaitu angin yang Allah kirim bagaikan angin yang sangat kencang dan sangat kuat, ditambah lagi anginnya sangat dingin, yang jikalau mengenai badan kita hingga tulang belulang itu ikut dingin saking dinginnya. Itulah namanya rihan sarsaran atiyah, angin yang sangat kuat, yang sangat dingin. Istamarrat alaihim samaniyata ayyamin mutatabi'ah, dan itu berlangsung ya kepada mereka itu selama 8 hari berturut-turut, tidak pernah berhenti. Ketika Allah datangkan angin topan yang dahsyat ini selama 8 hari berturut-turut, Allahu Akbar, fakana tahdumul bunyan wa tantazi'ur rijal fatarfa'uhum ila as-sama'i hatta yara al-wahid minhum kat-tayri. Sehingga angin ini ketika melewati bangunan menjadi hancur. Orang-orang itu katanya diangkat ke langit lalu dihempaskan ke bumi, ya, sehingga seperti burung. Allahu Akbar. Dussatan hamidah, lalu mereka hancur bagaikan mayat-mayat yang kaku. Nggih, mun dengan mati biasa kaku, berarti enggak punya nyawa. Karena ketika Allah angkat tubuh mereka ke atas disebabkan saking kencengnya angin ini ditambah dingin, lalu Allah hempaskan ke bumi lagi, sehingga apa yang terjadi? Sehingga badan-badan mereka kaku, artinya mereka sudah enggak punya nyawa.
Begitu dahsyatnya angin niki nggih. Kalau mungkin mungkin angin puting beliung. Dulu tornado, dulu ketika yang masih kecil SD di Lombok Tengah itu, angin puting beliung datang. Itu satu rumah hancur. Semua itu dibawa oleh angin. Tengnya semua ke atas. Allahu Akbar.

jazu nakhlin khawiyah. Mereka itu bagaikan batang-batang pohon kurma yang lapuk. Okay. Kalau ada batang kurma yang lapuk, itu biasanya akarnya sudah lapuk juga. Apa isinya juga sudah lapuk. Hancur jadinya. Hancur lebur. Nah, begitulah perumpamaan Allah gambarkan apa namanya kepada mereka. Tsumma akhbara ta'ala an halaki Tsamud. Kemudian Allah menceritakan, Allah mengisahkan yaitu kebinasaan kaum Tsamud. Berarti ayat selanjutnya ini. Wa fi Tsamud id arsalna id qila lahum tamatta'u hatta hin. وفي ثمود أي وجعلنا في ثمود أيضا آية وعبرة. Kata Allah, kami juga jadikan pada kisah kaum Tsamud itu ayatan wa ibrah, sebagai tanda, sebagai pelajaran, sebagai nasihat. Ya. Berarti tadi Allah menggambarkan bagaimana Allah hancurkan kaum 'Ad. Sekarang Allah gambarkan bagaimana Allah hancurkan kaum Tsamud, kaumnya Nabi Saleh alaihi salam. Id qila lahum tamatta'u hatta hin. Ay hina qila lahum 'ishu mutamatta'ina bid-dunya ila waqtil halaki. بعد أقرهم للناقة وهو ثلاثة أيام كما في هود قال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام. Ayat ini ketika Nabi Saleh berkata kepada mereka, hiduplah kalian di dunia bersenang-senang sampai waktu datang hari kebinasaan itu. Setelah apa? Setelah mereka membunuh, menyembelih onta betina sebagai mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Saleh alaihissalam. Dan ketika itu mereka dilarang, jangan sampai kalian menyakiti, apalagi membunuh onta betina itu. Kenapa dinamakan itu mukjizat Nabi Saleh? Karena ketika itu kaum Tsamud minta kepada Nabi Saleh, wahai Saleh, jikalau engkau betul-betul seorang Rasul, coba datangkan kepada kami onta betina. Engkau, kalau dia bisa keluar dari batu besar itu, maka betul-betul engkau seorang Rasul. Betul-betul engkau seorang Nabi. Lalu Nabi Saleh berdoa kepada Allah, subhanallah, dengan izin Allah. Lalu keluarlah unta betina dari sebongkah batu besar. Secara akal nih, tidak mungkin akan keluar seekor unta yang besar. Bahkan dikatakan dia hamil dari bongkahan batu besar itu. Kecuali dengan izin Allah. Maka dinamakan inilah sebagai salah satu mukjizat Nabi Saleh alaihissalam. Mereka dilarang membunuhnya, tapi justru menyakiti, bahkan menyembelih unta betina itu. Dan larangan itu apa? Setelah larangan itu 3 hari, setelah terbunuhnya unta itu, ingat kata Nabi Saleh, 3 hari setelah itu kalian akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah jelaskan, qala tamatta'u fi darikum salasata ayyam. Nabi Saleh berkata, bersenang-senanglah kalian di rumah kalian selama 3 hari saja. Semenjak kematian terbunuhnya unta betina itu. Fa akhadathumus sa'iqah.

0: أي فأخذتهم الصيحة المهلكة صيحة العذاب. Lalu mereka ditimpa oleh petir, oleh halilintar, oleh suara yang sangat keras, suara yang sangat mengguruh, yaitu sayhatul azab, suara azab. Wahum yanzurun ay wahum yushahidunaha wa yu'aninunaha li'annaha ja'atuhum fi wadhin nahar. Mereka melihat azab itu, mereka menyaksikan kedatangan azab itu. Karena apa? Azab itu datang pada siang hari yang terang benderang, pada waktu siang bolong datangnya. Lalu mereka melihat dengan mata kepala mereka datangnya azab itu. Waqala al-Alusi, berkata Imam Alusi, inna salihan alaihi salam wa'adahum bil halaki ba'da salasati ayyamin waqala lahum. Kata Imam Alusi, sesungguhnya Nabi Saleh alaihi salam mengancam mereka dengan kebinasaan setelah 3 hari mereka membunuh unta itu. Lalu apa kata Nabi Saleh? Tusbihu wujuhakum ghadan musfira. Besok hari pertama wajah kalian akan berubah menjadi kuning. Musfira itu kuning. Berarti Nabi Saleh ngasih tanda dari segi perubahan fisik terutama wajah. Ingat kata Nabi Saleh, besok hari pertama wajah kalian berubah menjadi kuning. Wa ba'da ghad muhammarah, lusa hari kedua wajah kalian akan berubah menjadi merah. Wa fil yaumi tsalits muswaddah, dan ingat pada hari ketiga wajah kalian akan berubah menjadi hitam. Hitam pekat, buram. Ini Nabi Saleh sudah murka. Kalau Rasul sudah murka, berarti Allah juga murka. Jadi tanda tanyanya, hari pertama wajah mereka kuning, hari kedua merah, hari ketiga hitam, buram, pekat. Thumma yusabbihu mulk azab. Kemudian esok harinya Allah akan datangkan azab itu kepada kalian. Maksudnya hari keempat baru datang azab itu. Falamma ra'aw al-ayati allati bayyanaha alaihi salam 'amadu ila qatlihi fanajahullah. Ketika mereka melihat tanda-tanda yang sudah dijelaskan oleh Nabi Saleh alaihi salam, mereka ada niat, ada tekad untuk membunuh Nabi Saleh. Fanajahullah, tapi Allah menyelamatkan Nabi Saleh ketika itu. Bukannya mereka bertaubat dengan adanya tanda-tanda tadi dari perubahan fisik mereka, perubahan wajah mereka. Tapi justru mereka semakin ngeyel. Mereka marah ingin membunuh Nabi mereka. Tapi Allah selamatkan Nabi Saleh ketika itu. Lalu apa yang terjadi? Wa fil yaumir rabi'i atathum as-sa'iqah wa hiya narun minas sama'i wa qila sayhatun fahalaku. Lalu pada hari keempat Allah datangkan as-sa'iqah, petir, halilintar, yaitu berupa nar minas sama. Halilintar, petir itu diiringi dengan api dari langit. Allahu Akbar. Okay. Waqila sayhatun fahalaku. Ada yang mengatakan itu suara yang mengguntur, suara yang amat dahsyat. pahalaku, kemudian mereka hancur. Ibnu Katsir dalam kitabnya Fushul Anbiya, hari pertama itu adalah hari Kamis, hari kedua hari Jumat, hari ketiga hari Sabtu, dan hari keempat adalah hari Ahad. Mah, hari Ahad itu Allah datangkan azabnya. Berupa apa? Petir halilintar yang menyambar mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini apa namanya? Gambaran siksaan yang Allah berikan kepada kaum Tsamud, kaumnya Nabi Shalih alaihi salam. Famastata'u min qiyamin wa ma kanu muntasirin. Ay ma qadaru 'ala al-harabi wal nuhudi min shiddati as-sayhah. Bal asbahu fi darihim jathimin. Artinya mereka tidak mampu untuk lari. Mereka tidak mampu untuk bangkit saking dahsyatnya petir yang menyambar itu. Saking dahsyatnya halilintar yang menyambar mereka itu. Saking dahsyatnya suara mengguntur yang menimpa mereka itu. Sehingga mereka mati bergelimpangan di bawah runtuhan rumah-rumah mereka. Mun bahasa Sasak nentau pelai wah niki. Nggih. Mati tau bengan. Wa ma kanu muntasirin ay wa ma kanu mimman yantasiru li nafsihi fa yadfa'u an ahli hadha. Artinya mereka ya tidak bisa menolong diri mereka, juga tidak bisa menolak azab Allah itu, apa? Karena kelemahan mereka sebagai manusia biasa, dan mereka adalah orang yang zalim, orang yang berdosa. Kemudian terakhir nggih, thumma akhbara ta'ala an halaki qaumi Nuh. Kemudian Allah menceritakan, Allah mengisahkan kebinasaan kaum Nuh. Faqala ta'ala wa qaum Nuh min qablu innahum kanu qauman fasiqin. Ay wa ahlakna qaum Nuh bit-tufan min qabli ihlaki haula'il madhkurin. Maksud ayat ini, kami, kata Allah, hancurkan, binasakan kaum Nuh dengan banjir besar sebelum mereka yang Allah sebutkan di atas tadi. Tadi kan Allah menyebutkan pembinasaan kaum 'Ad. Allah sebutkan pembinasaan kaum Tsamud. Sebelum itu Allah juga gambarkan bagaimana Allah datangkan siksa berupa banjir besar kepada kaum Nuh. Yang kita tahu Al-Qur'an menyebutkan beliau berdakwah selama 950 tahun. Bayangkan 1000 kurang 50. Yang beriman berapa? Cuma 80 orang. Ya. Sudah habis waktunya. Innahum kanu qauman fasiqin. Ta'lil lil halaki ay li annahum kanu fasaqah kharijina an ta'atir rahman birtika bihim al-kufra wal isyan. Alasan mereka dihancurkan adalah karena mereka orang-orang fasik, keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan kekafiran dan kemaksiatan. Itulah sebab kaum Nuh dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada yang bertanya, jemaah? Satu saja.
2: Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Tadi diceritakan tanda-tanda sebelum datangnya azab itu dengan perubahan warna di wajah, Tuan. Apakah di situ, mohon maaf, di tafsir itu dijelaskan bagaimana reaksi kaum itu ketika dia akan ada perubahan tanda-tanda itu sebelum datangnya itu? Apakah sebagian dari mereka ada yang kemudian bertobat, atau mereka tetap ingkar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan beliau, ketika tanda-tanda azab itu didatangkan kepada mereka, apa tanggapan mereka? Ada tidak di antara mereka yang kemudian bertaubat kepada Allah, meninggalkan kekafiran mereka, beriman kepada Allah dan Rasulnya? Di dalam kitab Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi yang dikarang oleh Ibnu Katsir, itu dijelaskan bahwasanya ketika Nabi Saleh menjelaskan kepada mereka tanda-tanda azab itu seperti tadi, hari pertama wajah mereka menjadi kuning, hari kedua wajah mereka menjadi merah, hari ketiga wajah mereka menjadi hitam pekat. Ternyata apa? Mereka semua ke lapangan, keluar dari rumah-rumah mereka. Mereka bukannya beriman, nantang. Nunggu. Hari pertama mereka nantang, mana nih azab nih? Mana nih siksaan yang dijanjikan, diancamkan oleh Nabi Saleh? Mereka nantang. Dan satu pun di antara mereka tidak ada yang beriman. Kecuali sebelum itu memang Allah sudah selamatkan orang beriman. Itulah cara Allah. Ya. Ternyata mereka nantang, keluar rumah, bahkan di antara mereka buka baju. Ayo Saleh, mana azab yang Tuhan mu janjikan? Nantang. Dan betul wajah mereka berubah. Tetapi apa? Justru bukan itu yang membuat mereka taubat. Kan ingin membunuh Nabi Saleh. Kalau kita dengar redaksi penjelasan Ali As-Sabuni dalam tafsirnya ini, mereka berniat untuk membunuh Nabi Saleh. Tapi Allah selamatkan Nabi Saleh. Jadi mereka sudah, ternyata sudah Allah cabut hidayah itu dari hati mereka. Karena sampai detik-detik Allah datangkan azab, mereka justru masih nantang. Bahkan mau membunuh Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka semua binasa ketika. Dan itulah bedanya dengan Nabi kita. Kalau orang-orang kafir Quraisy dulu, kenapa Allah tidak binasakan mereka secara menyeluruh, secara utuh? Karena masih ada di tengah-tengah mereka Rasulullah. Maka Al-Quran mengatakan, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. Allah tidak menyiksa mereka, orang kafir itu, orang-orang musyrik Mekah. Kenapa? Karena engkau Muhammad masih berada di tengah-tengah mereka. Tapi nanti di akhirat baru siksa mereka. Berbeda dengan kaum Samud, kaum Ad, kaumnya Nabi Nuh, kaum Lut. Mereka hancurkan, binasakan di dunia ini. Di depan Nabi mereka, di hadapan Rasul mereka. Belum lagi siksa Allah di akhirat kelak. Allahu a'lam bishawab. Nggih. Nggih, karena sudah waktunya juga Ustaz Mustaqim biasanya ngantar anak beliau biasanya niki. Maka kita harus maklumi, nggih ampun. Ini tidak tadi mau izin tapi ngerai kalau bahasa Sasaknya. Nggih. Nah, mari kita tutup dengan surat Al-Fatihah saja. Mudah-mudahan dengan keberkahan surat Al-Fatihah ini Allah memberikan kepada kita semua kesehatan, keafiatan, kemudian keberkahan ilmu, keberkahan umur, keberkahan rezeki, keberkahan keluarga, dan mudah-mudahan semua kita ketika Allah mencabut nyawa kita nanti, semua kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahman. إياك نعبد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Demikian jemaah kajian kita di Quran Surah Adz-Dzariyat ayat 41 sampai dengan 46. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa kita ambil ibrah, pelajaran, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari. Mari kita tutup kajian kita dengan bersama baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke studio Pro 1 RI Mataram.
5: Ya, pendengar, saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, seiring sholawat tadi maka tentu sudah rangkaian ibadah sholat subuh langsung dari Masjid Raya Hubul Wathan Islamic Center NTB. Apa yang disampaikan Ikengge seperti yang diinformasikan tadi juga dari Islamic Center. Insya Allah akan ada ibroh pelajaran yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil menjadi panduan kita untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan baiklah pendengar, kini saatnya kita akan jelang saat kita bersama nanti di NTB pagi ini.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar? Semangat pagi pendengar. Napi kabar Side? Alhamdulillah ya, suasana pagi yang membuat hati menjadi aman, nyaman. Apalagi setelah Anda terbangun sepagi mungkin, menunaikan ibadah salat subuh, terus bersiap-siap ya, menikmati kopi hangat Anda, sarapan ya, dan bersegera untuk menuju ke tempat aktivitas masing-masing. Akhir bulan hari ini, masya Allah barakallah ya, tidak terasa perjalanan September sudah mau ke Oktober. Jadi banyak hal yang harus Anda rencanakan untuk masuk bulan Oktober. Yang tertinggal di September segera diselesaikan hari ini ya. Ada tugas-tugas yang belum kelar, ada apalagi ya, rencana-rencana yang kemarin yang belum diselesaikan. Insya Allah nih hari ini sudah siap ya untuk Anda melaksanakannya dan menyelesaikannya. Baiklah pendengar, saya Dian Mustafa mengawal Anda di NTB pagi ini. Ada informasi, deretan lagu dan juga pesan nanti yang bisa menginspirasi Anda pagi ini.

Halo Indonesia, Anda tahu nggak sih sebenarnya di Indonesia kita punya Hari Tuli Nasional. Jadi setiap tanggal 11 Januari Indonesia memperingati Hari Tuli Nasional. Peringatan ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak kaum tuli dan mendorong inklusi mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, bagi kita pelaku bisnis dan UMKM, momen ini sebenarnya jadi pengingat pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan ramah bagi semua, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan pendengaran. Mengapa hal ini penting dan bagaimana langkah yang sebenarnya bisa kita ambil? Pertama, dengan membuka peluang kerja, sebenarnya perusahaan juga bisa memanfaatkan potensi dan keterampilan unik yang mereka miliki. Banyak kok dari mereka memiliki kemampuan visual yang tajam dan detail-oriented yang bisa menjadikan mereka sebagai aset yang berharga dalam berbagai bidang pekerjaan. Terus kedua, menyediakan pelatihan bahasa isyarat bagi karyawan itu bisa meningkatkan komunikasi internal dan membangun solidaritas tim. Hal ini juga menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keberagaman dan inklusi. Itu bisa meningkatkan citra positif di mata publik. Terus ketiga, adaptasi teknologi seperti penggunaan teks atau aplikasi penerjemah bahasa isyarat dalam layanan pelanggan. Dan itu bisa memperluas jangkauan pasar kita. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya memenuhi tanggung jawab sosial, tapi juga membuka peluang bisnis baru. Nah, seperti yang diungkapkan dalam buku menarik yang judulnya The Power of Inclusive Workplace oleh Stephen Frost. Dia bilang begini, lingkungan kerja yang inklusif tidak hanya meningkatkan kesejahteraan karyawan, tapi juga mendorong inovasi dan produktivitas. Jadi dengan menghargai perbedaan dan memberikan kesempatan yang setara, bisnis dapat berkembang lebih pesat dan berkelanjutan. Mari jadikan peringatan ini sebagai momentum untuk merefleksikan dan memperbaiki praktek bisnis kita. Dengan langkah-langkah kecil namun signifikan, kita bisa menciptakan dunia usaha yang lebih adil dan inklusif bagi semua. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, pendengar, saat ini kami hadirkan informasi cuaca untuk edisi hari ini di Rabu 30 September 2026 di wilayah Kabupaten Kota di Nusa Tenggara Barat. Ya, pendengar, untuk hari ini Lombok Barat cerah, Lombok Tengah juga cerah, kemudian Lombok Timur juga cerah ya dengan suhu 24 sampai 32 derajat Celcius dan kelembabannya dari 51 sampai 92 persen. Sementara di Sumbawa udara kabur dengan suhu 22 sampai 32 derajat Celcius, kelembaban 37 sampai 87 persen. Dompu cerah dengan suhu 23 sampai 31 derajat Celcius dan kelembabannya 53 sampai 95 persen. Bima cerah berawan dengan suhu 22 sampai 32 derajat Celcius dan kelembabannya dari 44 sampai 97 persen. Sumbawa Barat udara kabur dengan suhu 23 sampai 32 derajat Celcius, kelembaban 45 sampai 93 persen. Sementara Lombok Utara, pendengar, cerah hari ini dengan suhu 20 sampai 27 derajat Celcius, kelembaban dari 67 ya sampai 84 persen. Kota Mataram ada potensi hujan ringan, pendengar, hari ini dengan suhu 24 sampai 31 derajat Celcius, kelembaban 61 sampai 94 persen. Kota Bima cerah dengan suhu 23 sampai 32 derajat Celcius, kelembaban 45 sampai 92 persen. Ya, pendengar, itu dia informasi cuaca untuk edisi hari ini 30 September 2026.
1: Informasi cuaca hari ini dari Tribun.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Iya, dengan tubuh yang sehat Anda berangkat semangat juga pendengar, apalagi di musim yang masih perubahan, kemarau panjang yang masih cukup panjang. Ya, cukup panjang maksudnya. Kemarau yang memang belum terlihat hujan, meskipun kemarin tuh sempat ya ada awan-awan begitu. Nah, tadi juga di informasi cuaca ya, di Mataram ini ada potensi hujan ringan ya. Ini memang informasi yang ditunggu-tunggu ya oleh semua masyarakat nih. Ada yang bilang ya Allah hujan seperti itu ya. Tapi ini kadar Allah ya pendengar, memang fenomena kemarau yang panjang ini membawa juga beberapa hal yang harus tetap diwaspadai, karena disertai juga dengan angin kencang, belum lagi debu, dan sekarang ini rata-rata banyak yang terserang influenza. Iya, jadi ditegaskan nih super flu. Nah, seperti itu. Jadi ini hal-hal yang memang terus harus kita waspadai dengan memprotek diri, dan juga terutama untuk comorbid ya, untuk yang lansia, anak-anak, apalagi kalau sudah punya riwayat pneumonia, infeksi ya, saluran pernapasan, radang paru dan lain sebagainya. Jadi ini hal-hal yang perlu menjadi perhatian bersama ya. Dan yang paling penting itu juga adalah lingkungan mendukung, karena jangan sampai ketika musim kemarau ya masih dengan angin kencang ini, tiba-tiba Anda banyak kan ya sampah-sampah yang berserakan, apalagi daun-daun yang kering. Kemudian solusinya itu adalah dengan membakarnya, dan padahal itu bukan solusi ya, tapi itu adalah penyakit baru yang Anda timbulkan ya. Karena siapa tahu di dekat rumah Anda ini ada anak-anak yang tidak bisa bernapas ketika menghirup asap ya, dan juga mungkin ada lansia yang sakit infeksi saluran pernapasan. Jadi ini juga adalah hal-hal yang harus menjadi perhatian bersama. Nggih, semoga Nike menjadi pelajaran yang berharga ya di musim kemarau ini, dengan kita juga punya empati dengan tidak membakar sampah. Inilah salah satu bentuk atau wujud empati kita ya, untuk memberikan yang terbaik buat tetangga dan orang-orang di sekitar kita. Jadi ada hal-hal yang sepele, hal-hal yang sederhana, hal-hal yang mungkin tidak pernah terpikirkan dengan membakar sampah cuma sekedik, cuma sedikit seperti itu ya. Tapi itu imbasnya ke banyak orang ya, ke infeksi saluran pernapasan. Apalagi kalau ada anak-anak balita, terus ada tetangga Anda yang baru melahirkan. Nah, ini juga sangat penting ya untuk menjadi perhatian bersama. Ya, baik pendengar, masih akan hadir informasi nanti, kita lebih fokus nanti ya akan menginformasikan terkait dengan bagaimana kasus influenza atau super flu ini yang ternyata semakin mengalami peningkatan di Nusa Tenggara Barat khususnya.

0: Tante jadi pergi nggak nih?
1: Jadi dong, tunggu ya, aku siap-siap dulu.
2: Siap-siap. Dia kira kita mau traveling kemana gitu? Ih, dasar ribet banget tuh orang.
1: Oke, aku udah siap nih. Yuk, cus.
0: Berat banget tas kamu, Mel. Tunggu-tunggu, coba aku cek dulu. Apa aja sih isinya? Botol minum, tempat makan, tisu. Waduh, masker setengah lusin. Ini apa lagi nih satu? Hand sanitizer. Astaga, Meli. Nggak sekalian aja gitu isi rumah kamu masukin ke dalam sini.
1: Emang masalah ya? Ini kan cara aku untuk menjaga kesehatan aku. Aku takut kena virus loh. Kalau kita sakit, emang ada yang peduli? Enggak kan?
0: Oh, gitu ya. Jadi

Ya, pendengar masih lanjut terus di NTB pagi ini ya, untuk Anda yang masih terus bersama melalui siaran 89,2 MHz, maksudnya frekuensi yang bisa Anda dengarkan, kemudian 92,7 MHz dan juga di AM 855 kHz dan di RRI Digital.

Ya, untuk keluarga. Nah, kalau dulu di zaman COVID itu teringat ya, jadi kita harus menggunakan masker, kemudian harus seperti tadi ya, ada informasi tuh kemana-mana harus membawa hand sanitizer ya. Kemudian kalau merasa batuk, kemudian juga pilek, kita yang memprotek diri ya, ya tadi menggunakan masker itu, kemudian menghindari kerumunan orang banyak ya. Nah, ini hal-hal yang memang sebenarnya bukan hanya ketika dulu di COVID itu bisa dilakukan atau mungkin sekarang sedang super flu, tapi ini adalah hal-hal yang bisa kita jadikan kebiasaan. Nah, kalau misalnya 2 tahun yang lalu atau berapa tahun ya, berarti sudah COVID itu ya udah lama ya, itu sudah menjadi kebiasaan kita dan kita terapkan seperti mencuci tangan ya secara rutin sebelum makan dan setelah beraktivitas di luar, kemudian hindari menyentuh mata, hidung dan mulut ya dengan tangan yang belum bersih. Kemudian yang paling penting ini sebenarnya mengedukasi cara batuk, kemudian cara ketika misalnya kita lagi pilek atau bersin itu ya tidak sembarangan menggunakan tisu. Atau kan sekarang ada ya, kalau di puskesmas, kemudian juga di rumah sakit itu sudah ada ya, bagaimana panduan ketika Anda batuk menggunakan menutupnya dengan siku seperti itu ya, jadi tidak menutupnya dengan kedua tangan Anda. Nah, ini sebenarnya hal-hal yang tidak pernah terpikirkan ya, tapi ternyata bisa menjadi pembelajaran dan itu manfaatnya Masya Allah luar biasa ya. Dan perbanyak minum air, ini juga adalah hal yang paling dianjurkan. Istirahat cukup ya, bagaimana Anda bisa membagi waktu Anda, apalagi Anda seorang pekerja dan menjadi ibu rumah tangga juga. Artinya kalau istirahat cukup, tidak memaksakan tubuh ya ketika mulai merasa tidak enak badan ya. Sirkulasi udara ternyata penting juga pendengar ya, di rumah atau di ruang kerja itu dengan membuka ventilasi ya, membersihkan benda yang sering disentuh, gagang pintu, meja dan telepon ya. Dan ini adalah hal-hal yang bisa Anda terapkan ya. Jadi artinya perubahan cuaca dan aktivitas yang padat ya terkadang membuat tubuh itu lebih mudah ya terserang flu. Jadi sebelum flu datang mengganggu aktivitas, memulai kebiasaan-kebiasaan yang sederhana yaitu tadi dengan menjaga kebersihan, cukup istirahat, konsumsi makanan bergizi terutama ya, dan jangan pernah abaikan kondisi tubuh Anda. Oke, insyaallah ya, dengan ini, dengan ikhtiar ya, semuanya ini akan bisa terus memprotek diri Anda sendiri dan juga tentunya di lingkungan Anda, lingkungan sekitar Anda. Baik pendengar, masih nanti informasi terkait dengan influenza atau yang sekarang dikenal dengan super flu di Nusa Tenggara Barat ini seperti apa penanganannya. Nanti kami akan hadirkan informasi lengkapnya, bisa Anda simak ya pukul 7 waktu Indonesia Tengah dalam Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat.

Pernah merasa bingung harus memasak apa setelah seharian beraktivitas? Padahal kunci memasak dengan cepat seringkali bukan pada resepnya, melainkan pada persiapannya. Mulailah dengan menyiapkan stok bahan makanan di kulkas. Sayuran seperti wortel, brokoli, buncis, atau sawi bisa dicuci, dipotong, lalu disimpan dalam wadah tertutup. Daging ayam atau ikan juga dapat dimarinasi terlebih dahulu agar lebih praktis saat dimasak. Cara sederhana ini tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga membantu menjaga pola makan tetap sehat. Ketika bahan makanan sudah siap, kita cenderung lebih memilih memasak sendiri daripada membeli makanan cepat saji. Selain itu, stok bahan yang tertata rapi di kulkas dapat mengurangi resiko makanan terbuang karena terlupa atau rusak. Belanja pun menjadi lebih terencana dan pengeluaran rumah tangga bisa lebih hemat. Jadi, tak perlu menunggu waktu luang untuk mulai hidup sehat. Siapkan bahan makanan sejak awal, simpan dengan baik di kulkas, dan rasakan manfaatnya. Karena dengan persiapan yang sederhana, memasak menjadi lebih praktis, lebih hemat, dan tentu saja lebih sehat. Stok sehat di kulkas, masak jadi lebih praktis, mulailah hari ini untuk kebiasaan baik setiap hari.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dari Jalan Langku 83 Ampenan Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat.
1: Kalau ada anak yang flu batuk pilek masuk sekolah dan kayak itu pulangkan supaya dia tidak menulari teman-temannya.
2: Uji baku mutunya sudah dilakukan, sudah masuk. Nah, cuma sekarang kan untuk mempertahankan baku mutu itu tetap standar kan.
0: Kasus influenza atau yang belakangan disebut super flu mulai mengalami peningkatan di Nusa Tenggara Barat. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menyiapkan 3 unit insinerator untuk memperkuat penanganan sampah di Gili Trawangan. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Kasus influenza atau yang belakangan disebut super flu mulai mengalami peningkatan di Nusa Tenggara Barat. Dokter mengingatkan masyarakat, terutama orang tua, untuk mewaspadai penularan karena anak-anak dan lansia menjadi kelompok yang paling rentan. Muhammad Halwi melaporkan.
1: Super flu ini, yang disebut super flu ini, ya sangat cepat menularnya. Satu orang bisa menulari banyak orang.
3: Dokter spesialis anak NTB, Dr. Nurhandeni Ekadewi mengatakan, peningkatan kasus influenza juga terjadi di sejumlah daerah lainnya. Meski terjadi kenaikan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, kondisi tersebut belum masuk kategori wabah karena peningkatannya masih dalam batas kewaspadaan musiman. Menurutnya, bayi dan balita menjadi kelompok yang paling rentan karena daya tahan tubuhnya belum optimal. Selain itu, lansia serta orang dengan daya tahan tubuh lemah juga berisiko lebih mudah tertular.
1: Siapa yang paling rentan? Yang paling rentan itu anak-anak. Kenapa? Di kita tuh ada kebiasaan yang kurang sehat ya. Orang yang batuk pilek, terutama orang dewasa, mereka tidak mau pakai masker. Padahal seharusnya kita kalau orang dewasa batuk pilek pakai masker supaya tidak menulari orang lain. Nah, pada super flu ini, yang disebut super flu ini, ya sangat cepat menularnya. Satu orang bisa menulari banyak orang. Jadi kalau satu kali batuk dia flu, dia di dekatnya ada 5 orang, mungkin 5-5-nya bisa ketularan. Nah, yang paling rentan kan anak-anak. Kenapa? Karena anak-anak kan daya tahan tubuhnya masih lemah.
3: Dr. Eka menjelaskan, kondisi cuaca kering, debu dan angin dapat ikut mendukung penyebaran influenza melalui udara. Ia meminta masyarakat yang mengalami batuk dan pilek untuk menggunakan masker agar tidak menularkan penyakit kepada.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah mengingatkan masyarakat untuk tidak menunggu sakit baru memeriksakan kesehatan. Upaya pencegahan perlu dimulai dari rumah melalui pola hidup sehat, menjaga kebersihan lingkungan, serta pemeriksaan kesehatan secara rutin agar gangguan kesehatan dapat diketahui dan ditangani sejak dini. Maya Okta Rifa melaporkan.
4: Ada dua jenis penyakit prioritas ini kan, ada penyakit prioritas yang menular, ada yang tidak menular.
5: Dinas Kesehatan Lombok Tengah meminta masyarakat tidak menunggu sakit untuk mulai menjaga kesehatan. Pencegahan penyakit harus dilakukan sejak dari rumah melalui pola hidup sehat, pemeriksaan berkala, dan menjaga kebersihan lingkungan. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Kesmas, Dinas Kesehatan Lombok Tengah, Dr. Haji Nasrullah mengatakan, masyarakat perlu membiasakan pemeriksaan kesehatan secara rutin, sehingga gangguan kesehatan dapat diketahui sejak awal, baik itu untuk penyakit berat atau ringan, semisal seperti super influenza yang saat ini tengah menyebar luas. Ia juga mengatakan selain pemeriksaan kesehatan, masyarakat juga didorong menerapkan gerakan masyarakat hidup sehat, Kermas. Langkahnya antara lain melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari, memperbanyak konsumsi sayur dan buah, hindari rokok dan minuman beralkohol serta menjaga kebersihan lingkungan.
4: Ini yang kita juga sedang sosialisasi beberapa lokasi ini terkait dengan beberapa penyakit prioritas ya. Ada dua jenis penyakit prioritas ini kan, ada penyakit prioritas yang menular, ada yang tidak menular ya. Yang menular itu terutama mungkin TBC, ada juga demam berdarah. Dan tidak menular juga, misalnya contohnya ada hipertensi, ada kencing manis. Dan dua penyakit ini kan ada faktor lingkungan yang menyebabkan. Salah satunya adalah bagaimana kebersihan lingkungan. Salah satunya juga, yang ini juga sudah kita lakukan terkait dengan memastikan bahwa tidak lagi ada masyarakat kita yang harus merantau.
5: Nasrullah mengatakan pencegahan juga diperkuat melalui tenaga surveillance di fasilitas pelayanan kesehatan saat ini di Lombok Tengah. Petugas akan bergerak ketika ditemukan persoalan kesehatan yang berkaitan dengan lingkungan termasuk potensi penyakit seperti demam berdarah DBD. Tenaga surveillance tersebut bertugas memetakan kondisi di lapangan sehingga langkah penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan penyakit tidak berkembang lebih luas. Menurutnya pun upaya tersebut merupakan bagian dari pendekatan promotif dan preventif. Puskesmas tidak hanya menjadi tempat masyarakat berobat ketika sudah sakit tetapi juga berperan mencegah penyakit sejak dini.
4: Kalau Paskes siap. Jadi di Paskes itu kan sudah ada tenaga surveillance, ya. Jadi ketika ada tidak menunggu, ya. Jadi mereka menjemput bola ketika ada isu terkait penyakit lingkungan, misalkan DBD dan sebagainya, mereka akan proaktif, ya, untuk melakukan koordinasi di lapangan, untuk melakukan survei, ya. Ada tenaga surveillance untuk memetakan, untuk mengambil langkah-langkah strategis sehingga jangan sampai ketika ada penyakit misalnya bisa dikendalikan dengan cepat.
5: Ia juga mengingatkan masyarakat untuk menjaga sanitasi lingkungan, termasuk tidak buang air besar sembarangan. Menurutnya pun keberhasilan pencegahan penyakit membutuhkan keterlibatan masyarakat bukan hanya petugas.
0: Meskipun belum ditemukan influenza A di Lombok Timur, namun Dinas Kesehatan terus melakukan edukasi dan upaya pencegahan di masyarakat. Selain itu memastikan fasilitas dan pelayanan tetap maksimal. Yunia Herawati melaporkan.
6: Jadi antisipasi kan kita lebih kepada langkah-langkah preemptif dan preventifnya. Jadi yang belum sakit inilah yang sebenarnya yang bagaimana supaya masyarakat kita bisa menjaga kesehatannya dengan baik.
7: Dinas Kesehatan Lombok Timur menghimbau masyarakat untuk memperkuat daya tahan tubuh dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat PHBS sebagai langkah utama mencegah penyakit influenza, termasuk berbagai jenis influenza lainnya yang disebabkan oleh virus. Kepala Dinas Kesehatan Lombok Timur Lalu Aris Fahrozi mengatakan, hingga saat ini pihaknya mengedepankan penyampaian informasi berdasarkan identitas data yang akurat terkait perkembangan kasus influenza. Ia menilai pencegahan tetap menjadi langkah paling efektif karena penyakit akibat virus umumnya dapat dilawan oleh sistem kekebalan tubuh yang baik. Aris menjelaskan peningkatan daya tahan tubuh perlu didukung pola hidup sehat, seperti menjaga kebersihan diri dan lingkungan, mencukupi waktu istirahat serta mengkonsumsi makanan dengan nutrisi yang memadai. Langkah tersebut dinilai penting agar tubuh mampu menghadapi virus maupun bakteri yang masuk. Ia menambahkan masyarakat yang mengalami gejala influenza seperti batuk, demam, pilek, pusing ataupun keluhan lain yang semakin berat diharapkan dapat berkonsultasi ke fasilitas kesehatan.
6: Kalau penyakit yang disebabkan karena virus termasuk influenza itu kan intinya adalah kita meningkatkan daya tahan tubuh. Itu intinya karena virus ini kan punya batas waktu hidup di dalam tubuh. Jadi sehingga kemudian yang perlu kita tingkatkan adalah bagaimana daya tahan tubuh kita menjadi bagus sehingga dia bisa melawan virus itu. Harus didukung dengan pola hidup yang sehat. Jadi PHBS lah, bagaimana menjaga kebersihan diri gitu kan. Masuk juga lingkungan pastinya.
7: Ditambahkan Aris, Dinas Kesehatan juga telah menginstruksikan jajaran puskesmas untuk memperkuat upaya preemptif dan preventif melalui edukasi kepada masyarakat. Fokus utama diarahkan kepada warga yang masih sehat agar mampu menjaga kesehatan sebelum terserang penyakit. Aris menyebut pengalaman pada 2025 yang lalu menunjukkan pernah terjadi peningkatan kasus influenza, namun pelayanan kesehatan tetap dapat ditangani oleh setiap puskesmas. Karena itu, kesiapsiagaan tenaga kesehatan terus dipertahankan apabila masyarakat membutuhkan pelayanan. Terkait layanan rawat inap, ia mengakui tingkat keterisian di sejumlah puskesmas mengalami peningkatan berdasarkan hasil pemantauan di lapangan. Meski demikian, kondisi tersebut masih dalam batas normal. Dikatakannya, selama kondisi pasien masih memenuhi kriteria pelayanan di puskesmas, penanganan akan dilakukan di tingkat tersebut sebelum diputuskan untuk dirujuk apabila diperlukan.
0: Kekhawatiran terhadap penyebaran flu super atau infeksi influenza A H3N2 subklade K belum menemukan indikasi di Kabupaten Dompu. Tracking yang dilakukan untuk menelusuri penyakit ini justru menemukan terjadinya peningkatan ISPA dan diare. Mustahidin melaporkan.
8: Hampir sama ya sebenarnya.
9: Infeksi influenza A, H3N2, subklit K, atau influenza super belum ditemukan di Kabupaten Dompu. Dari hasil pemantauan Dinas Kesehatan melalui rumah sakit dan puskesmas, belum menunjukkan adanya laporan yang mengarah pada penyakit tersebut. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu Maria Ulfa mengatakan, kesimpulan tersebut mengacu pada hasil tracking surveillance yang dilakukan secara rutin. Petugas kesehatan terus melakukan surveillance aktif dengan memantau kunjungan pasien setiap hari. Di tengah pemantauan tersebut, perhatian justru mengarah pada peningkatan ISPA dan pneumonia serta temuan penyakit diare yang terjadi bersamaan dengan kondisi kekeringan di sejumlah wilayah Kabupaten Dompu. Keterbatasan air bersih menjadi salah satu persoalan yang perlu diwaspadai. Minimnya pasokan air dapat mempengaruhi kebersihan diri dan lingkungan sehingga meningkatkan risiko penyakit terutama diare.
8: Hampir sama ya sebenarnya kalau tidak ditangani dengan baik, apalagi ini kan menyerang lebih banyak ke anak-anak. Jadi kalau sampai dengan gejalanya itu memberat akan menimbulkan sampai dengan kematian. Itu cuman memang sampai dengan hari ini kita belum dapat pelaporan baik secara manual maupun pelaporan di berbasis aplikasi itu belum ada.
9: Maria menghimbau warga tidak panik terhadap informasi mengenai flu super. Namun demikian, tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap gejala gangguan pernafasan. Gejala yang perlu diperhatikan antara lain, demam tinggi mendadak di atas 38 derajat Celcius, menggigil, nyeri otot dan kepala, kelelahan berat, batuk, serta hidung tersumbat atau berair. Untuk mencegah penularan penyakit, warga diminta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, mencuci tangan dengan baik, menggunakan masker ketika sakit atau berada di tengah kerumunan, serta menjaga asupan makanan bergizi dan cairan. Dari Kabupaten Dompu, Mujtahidin, Pro 1 RRI.
8: Basis aplikasi itu belum ada.
0: Cuaca terik disertai debu yang berterbangan menjadi salah satu faktor yang dapat memicu gangguan kesehatan, termasuk infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Menyikapi kondisi tersebut, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dengan menjaga kesehatan dan meningkatkan daya tahan tubuh, salah satunya dengan memperbanyak konsumsi makanan bergizi serta vitamin. Berikut komentar masyarakat.
10: Perkenalkan, nama saya Maya Rahmawati, asli Labu Api. Tempat saya itu kalau dia lagi cuaca panas, terus banyak debu gitu, untuk menghindari debu-debu berterbangan tuh kita nyiram gitu kan, biar debunya tuh nggak kemana-mana, terus cuacanya kayak suhunya gitu nggak terlalu panas gitu kan, jadinya kita tetap terjaga. Ya, minum vitamin mungkin buat menjaga imun biar tetap kuat, biar nggak gampang terkena virus atau apa gitu.
11: Perkenalkan, nama saya Wiliatul Lailia, asli Bima. Hal utama sih yang harus kita antisipasi itu pakai masker ya setiap kemana-mana. Terus jangan sering-sering keluar kalau nggak perlu-perlu banget buat mengantisipasi cuaca panas. Hindari polusi dan yang terpenting hindari asap rokok.
12: Menjaga jarak tidak dengan orang yang sedang pilek dan lain sebagainya.
11: Ada. Nah, harus itu. Karena dari paparan batuknya mereka itu ada kuman kan. Nanti kita itu bisa tertular juga.
13: Nama saya Hairunisa dari Sumbawa. Jaga kesehatan, tetap jaga pola makan, pola tidur juga. Usahakan tidur cukup dan makan tetap 3 kali sehari dengan gizi yang seimbang. Terus kalau bersin dan batuk ditutup gitu.
12: Yang akan terjadi kalau memang kita begadang dan lain sebagainya.
13: Kurang fit gitu pas bangunnya, jadi mudah terserang gitu kalau kurang fit. Ya mungkin diadakan sosialisasi ya. Terus konsumsi vitamin.
0: Virus influenza yang disertai dengan demam tinggi dan nyeri otot perlu diwaspadai masyarakat, terutama balita dan lansia. Seperti apa mendeteksi serta mencegah terinfeksi influenza, terutama jenis A, terangkum dalam wawancara singkat Agus Santosa bersama Kepala Dinas Kesehatan NTB, Dr. Haji Lalu Hamzi Fikri.
14: Yang paling sederhana, Pak Dokter, adalah tip untuk terhindar dari influenza di tengah fenomena El Nino saat ini, Pak Dokter. Kemarau dipengaruhi oleh fenomena El Nino menjadikan kondisi lebih kering, suhu lebih hangat, dan tentu lingkungan lebih terpapar. Apa kira-kira tips yang paling mudah kita lakukan. Setidaknya kita bisa terhindar dari influenza.
15: Pertama, saya ingin menyampaikan data pantauan kita, terutama di SKDR kita, sistem kewaspadaan dini respon kita. Nah, memang di SKDR kita pantau di terakhir di minggu 37 ini, memang tren itu ada peningkatan. Tren peningkatan itu yang paling menonjol pada minggu-minggu ini, tiga minggu ini berturut-turut, ada memang kenaikan sekitar 32,54% kasus. Tadi ya sampaikan dengan kondisi musim kemarau dan kekeringan ekstrim yang memang berpotensi ada peningkatan penyakit-penyakit berbasis lingkungan. Kemudian di sini ada juga penyakit berbasis lingkungan, ada selain pernapasan yang kita sering sebut ISPA, ya ada pneumonia, ya kemudian ada juga memang potensi-potensi lain seperti dengue, kemudian diare, bahkan demam tifoid, flu A, ini memang satu kewaspadaan kita. Dan kita tadi sebut ILI tadi, influenza like influenza. Khusus untuk flu A, merujuk pada lonjakan kasus tadi, misalnya terjadi memang ada gangguan pernafasan di situ yang kita sebut seperti gejalanya seperti ISPA. Nah, memang kita tahu ini penularannya juga sangat cepat, dan tetapi satu hal yang saya sampaikan, kita tidak perlu panik kondisi peningkatan kasus seperti ini. Nah, kita memang identifikasi mengarah ke subfluenza tipe-tipe A, ya, seperti ada subtipe H3N1, H3N2, adalah sejenis juga H1N1. Kita tahu ini kan nama virus ini selalu tetap melakukan mutasi. Di sisi gejalanya bisa terjadi seperti demam mendadak, ya, kemudian suhunya drastis, ya. Kalau virus itu suhunya bisa melonjak cepat, bisa sampai 38, bahkan lebih dari 40 derajat, ya. Bahkan nyeri mialgia kita sebut, kayak rasa lelah itu, lelah yang ekstrim, badannya lemes, ya, kemudian beraktivitas bisa terganggu, bangun, dan kadang tidak nyaman gitu, ya. Gangguan saluran nafas sampai kepada sakit kepala, dan tambahannya biasanya pada anak bisa dia ada mual, muntah, itu kenapa disebut super flu, ya. Jadi super flu ini memang subtipe yang dominan, ya. Kemudian ada strain-strain yang memang ada varian yang ada perubahan dari virus ini, kemudian ada varian-variannya kan banyak tuh, ada H3N2, ini terjadi mutasi di situ. Tadi saya mau tekankan menjaga diri bagaimana tata laksananya, terutama kita lihat atensi terutama pada lansia, rentan, ya, cukup bergeraknya cukup.
14: Tapi ngomong-ngomong nih Pak Dokter, satu pertanyaan terakhir, apakah karena paparan debu yang bisa saja menghinggapi makanan kita, atau apa ini kira-kira penyebabnya sehingga super flu muncul di headline, di permukaan news dan sebagainya?
15: Tepat dari musim kemarau atau kekeringan itu jelas terjadi ada debu yang ada di sekitar kita. Kalau kita keluar itu mesti debu, kemudian paparan sinar matahari. Bagian penting tadi harus proteksi diri. Ketika harus keluar juga ada baiknya menggunakan proteksi diri, ya. Pakai masker, jangan terlalu banyak terpapar di luar ruangan, bagian dari pencegahan.
14: Sederhana sebenarnya, tapi sangat bermanfaat dalam memperoleh tips dan trik untuk bisa terhindar dari penyakit influenza. Bagi jajaran puskesmas, apa atensi yang disampaikan kepada jajaran puskesmas menyikapi ini juga?
15: Artinya jajaran puskesmas kita minta tetap kesiapan, memastikan kesiapan SDM penlayanannya, memudahkan masyarakat akses layanan, kesiapan logistik juga harus diperlukan. Di situ juga kita tetap siagakan kalau GD 24 jam untuk FKTP kita, selain FKTL pun tetap GD-nya kan 24 jam gitu. Jika ada hal-hal yang terjadi peningkatan kasus itu, kita sudah bisa pantau di SKDR juga. Ketika ada tren peningkatan kasusnya, kita harus melakukan respon cepat sih. Tapi yang jelas saat peningkatan kasus yang saat ini, peningkatan kasus yang saya sampaikan tadi, ILI, influenza tadi, ya, peningkatan kasus, ya, berarti lebih aware lagi, lebih waspada lagi, memastikan kebersihan diri dan lingkungan.
14: Terima kasih Pak Dr. Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat ini disiarkan Pro 1 RRI Mataram. Beralih ke berita lain, pemerintah Kabupaten Lombok Utara menyiapkan 3 unit insinerator untuk memperkuat penanganan sampah di Gili Trawangan. Fasilitas ini disiapkan menyusul timbulan Maksud kami, timbunan sampah di kawasan wisata tersebut yang mencapai sekitar 17 ton setiap hari. Afriza Kurniawan melaporkan.
16: Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menyiapkan 3 unit insinerator untuk menambah kapasitas pengolahan sampah di Gili Trawangan. 3 mesin tersebut memiliki kapasitas pengolahan yang berbeda. Satu unit merupakan produksi Korea Selatan dengan kemampuan mengolah sekitar 5 ton sampah per hari. Sementara 2 unit lainnya merupakan produk dalam negeri dengan kapasitas masing-masing sekitar 10 hingga 15 ton sampah per hari. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Utara, Husnul Ahadi, mengatakan, keberadaan 3 insinerator tersebut diharapkan dapat menjadi tambahan solusi untuk menangani timbunan sampah di Gili Trawangan yang mencapai sekitar 17 ton sampah per hari. Namun menurut Husnul Ahadi, pengoperasian fasilitas tersebut tidak cukup hanya dengan menyediakan mesin. Pemerintah daerah juga harus menyiapkan tenaga khusus yang memahami teknologi dan prosedur pengoperasian insinerator.
2: Uji baku mutunya sudah dilakukan, sudah masuk. Nah, cuma sekarang kan untuk mempertahankan baku mutu itu tetap standar kan butuh operator yang memang mampu. Nah, sehingga dilatih dulu sekarang ini. Itu tahapannya.
16: Sementara itu, perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Andri Indriaswara, mengingatkan agar pengoperasian insinerator dilakukan secara disiplin dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Menurut Andri, kepatuhan terhadap prosedur diperlukan untuk menjaga efektivitas proses pembakaran sekaligus memastikan emisi yang dihasilkan memenuhi ketentuan.
17: Bukan masyarakat langsung, tapi staf dari Dinas Lingkungan Hidup yang akan nanti ditempatkan di sana, ya, OPTD. Dan itu sudah dalam proses mereka untuk membentuk satu OPTD di sana. Karena kalau dikelola bukan orang yang punya kompetensi yang diajarkan oleh teman-teman Dodika, itu ya tadi mereka akan memasukkan sampah, semua dimasukkan. Tidak mengikuti SOP, tidak mengikuti aturan, itu nanti akan menimbulkan emisi yang bisa yang tidak sesuai dengan standar yang sudah ditentukan.
16: Dengan penyiapan operator dan penerapan prosedur yang tepat, 3 insinerator tersebut diharapkan dapat memperkuat sistem pengolahan sampah di Gili Trawangan yang selama ini menghadapi tingginya volume sampah setiap hari. Dari Mataram, Mapriza Kurniawan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warga Lombok Barat yang mendapati kepesertaan BPJS Kesehatan tiba-tiba tidak aktif ketika sedang menjalani pengobatan atau kontrol diminta tidak panik. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat memastikan warga dengan kebutuhan pelayanan kesehatan mendesak tetap menjadi perhatian, terutama pasien dengan penyakit berat dan membutuhkan perawatan berkelanjutan. Reporter Ian Muhdar melaporkan.
18: Seharusnya masyarakat yang datang ke puskesmas itu adalah masyarakat yang memang sudah memiliki status apakah dia umum, BPJS, apakah dia UHC atau PBI dari pusat.
19: Status kepesertaan BPJS Kesehatan yang tiba-tiba nonaktif ketika masyarakat sedang menjalani pengobatan maupun kontrol menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Dinas Kesehatan Lombok Barat memastikan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan tidak akan dibiarkan begitu saja, terutama pasien yang sedang menjalani perawatan penyakit serius dan membutuhkan layanan secara berkelanjutan. Kepala Dinas Kesehatan Lombok Barat Erni Suryana memastikan masyarakat Lombok Barat yang sedang menjalani pengobatan tidak perlu khawatir, terutama bagi warga yang kepesertaan BPJS-nya tidak aktif ketika membutuhkan perawatan segera, sedang menjalani rawat inap, atau harus melakukan kontrol secara berkala.
18: Jadi jangan khawatir masyarakat Lombok Barat, ada prioritas kami, misalnya yang tadinya PBJK tiba-tiba tidak aktif tetapi membutuhkan perawatan segera, sedang dirawat di rumah sakit atau kontrol bolak-balik ke puskesmas, itu menjadi prioritas kita. Terutama yang penyakit tadi, jantung, stroke, kemudian kasat tropis, kanker, itu kita prioritaskan. Kenapa kami melakukan itu? Kalau semua yang tidak sakit kita aktifkan, kan kita bayarkan setiap bulan iurannya. Sementara nanti ada masyarakat yang lebih membutuhkan beh kepeng.
19: Di sisi lain, persoalan kepesertaan BPJS juga berkaitan dengan perubahan data penerima bantuan iuran dari pemerintah pusat. Erni menjelaskan, terdapat sekitar 109.000 peserta di Lombok Barat yang sebelumnya dinonaktifkan dari kepesertaan PBI pusat setelah dilakukan pemutakhiran berdasarkan data desil.
18: Jadi kami bukan mempersulit masyarakat, tetapi kami Dinas Kesehatan yang dipercaya oleh Pemda untuk mengelola anggaran itu, maka kami harus yakinkan tepat sasaran. Hanya itu, tidak ada niat apapun.
19: Erni menegaskan, proses verifikasi tersebut bukan bentuk mempersulit masyarakat. Kebijakan itu dilakukan untuk memastikan anggaran kesehatan daerah benar-benar diberikan kepada warga yang memenuhi kebutuhan dan kriteria pelayanan.
0: Konektivitas internet dan telekomunikasi di sejumlah destinasi pariwisata di Nusa Tenggara Barat dinilai sudah cukup memadai untuk mendukung aktivitas wisatawan. Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio atau Balmon Kelas 1 Mataram, Hamzah, mengatakan sejumlah destinasi wisata yang menjadi tujuan utama wisatawan telah mendapatkan dukungan dengan jaringan telekomunikasi. Menurut Hamzah, destinasi seperti kawasan Tiga Gili, sejumlah pantai, hingga Desa Sade merupakan contoh kawasan wisata yang secara umum telah memiliki akses telekomunikasi yang cukup untuk menunjang kebutuhan wisatawan.
20: Saya rasa kalau di pariwisata, let's say Tiga Gili yang terkenal, pantai-pantai pink, Desa Sade itu Sasak, itu memadai sih kalau di situ Mas, memadai hampir semua kawasan wisata.
0: Hamzah menilai keberadaan jaringan telekomunikasi menjadi bagian penting dalam mendukung perkembangan sektor pariwisata. Akses internet dibutuhkan wisatawan untuk berkomunikasi, mencari informasi perjalanan, hingga membagikan pengalaman mereka selama berada di destinasi wisata. Keberadaan konektivitas yang memadai di destinasi wisata diharapkan dapat semakin menunjang pelayanan pariwisata, sekaligus memberikan kenyamanan bagi wisatawan yang berkunjung ke Nusa Tenggara Barat. Pemda Sumbawa memperkuat konektivitas laut di Kabupaten Sumbawa. Salah satu upaya yang dilakukan dengan perpanjangan dermaga Labuan Jambu dan pembangunan dermaga Limung. Randi Pratama melaporkan.
21: Kita sudah membuat rencana untuk di Limung.
22: Pemerintah Kabupaten Sumbawa menyiapkan pengembangan konektivitas laut untuk memperkuat akses menuju kawasan Tambora, Kabupaten Dompu. Pemda Sumbawa juga berencana memperpanjang dermaga Labuan Jambu, Kecamatan Taranu sepanjang 30 meter. Pemerintah juga menyiapkan pembangunan dermaga Delimung di Kecamatan Moyo Utara. Bupati Sumbawa, Syarafuddin Jarot, mengatakan perpanjangan dermaga Labuan Jambu mendapat fasilitasi pemerintah pusat. Pastian itu disampaikan Menteri Hukum RI saat menghadiri Festival Hiu Paus di Labuan Jambu. Menurut Jarot, perpanjangan dermaga akan mendukung kapal pesiar singgah di kawasan wisata Hiu Paus. Selain itu, Pemda Sumbawa berencana membuat Festival Hiu Paus tahun depan lebih meriah. Sementara itu, pembangunan dermaga Limung akan diarahkan terhubung dengan dermaga Calabai di kawasan Tambora, Kabupaten Dompu. Konektivitas tersebut akan memangkas waktu tempuh masyarakat menuju kawasan Tambora.
21: Kita sudah membuat rencana untuk di Limung, yang itu akan connect nanti dengan Tambora. Di sana kan sudah ada dermaganya, apa namanya? Bukan, apa namanya itu?
23: Iya, Calabai.
21: Calabai. Calabai sudah ada dermaga, makanya connect Limung, Calabai itu hanya 1,5 jam. Sehingga nanti kalau orang mau ke Tambora, mau ke Satonda, nanti akan direct langsung dari itu. Dan itu sudah kita dalam rencana.
22: Saat ini, perjalanan melalui jalur darat membutuhkan waktu sekitar 5 jam. Jika jalur laut melalui Dermaga Limung menuju Dermaga Calabai terrealisasi, waktu tempuh diperkirakan menjadi sekitar 1,5 jam. Jarot menyebut pengembangan pelabuhan tersebut merupakan bagian dari kawasan ekonomi khusus Samota.
0: Penjualan tiket MotoGP Mandalika 2026 terus menunjukkan peningkatan. Hingga sekitar 11 hari menjelang balapan, tiket yang terjual telah menembus lebih dari 53% untuk tiket umum. Sementara kuota tiket khusus masyarakat NTB pemegang KTP NTB telah habis terjual 100%. Chairman MotoGP Mandalika Troy Waroka mengatakan pola pembelian tiket biasanya meningkat tajam menjelang pelaksanaan balapan. Karena itu diperkirakan tiket dapat sold out pada 1 hingga 2 hari sebelum hari Minha MotoGP. Di satu sisi, pihaknya masih terus memantau pergerakan penjualan tiket, termasuk tingginya permintaan dari masyarakat Nusa Tenggara Barat, penonton dari luar daerah, hingga wisatawan mancanegara.
21: Terus bergerak naik. Terakhir kalau kita pantau sudah mungkin sekitar di atas 53%. Karena yang pasti salah satu indikator positifnya adalah tiket yang untuk masyarakat NTB yang berKTP NTB itu sudah habis yang kuota 1, 100%. Artinya kami membuka untuk kuota berikutnya. Dan memang saat ini kami betul-betul mengkurasi tiket itu untuk benar-benar bisa yang paling penting terdistribusi untuk masyarakat NTB dan juga non-NTB.
0: Troy menambahkan tingginya minat tersebut mulai berdampak pada sektor akomodasi. Keterisian hotel di sejumlah kawasan wisata Lombok terus meningkat. Bahkan Senggigi disebut hampir mencapai 100%. Kondisi serupa terjadi di Mataram dan kawasan Mandalika. Permintaan kamar hotel juga masih terus berlangsung menjelang balapan. Sementara itu persiapan MotoGP Mandalika 2026 kini telah mencapai sekitar 95%. Koordinasi pengamanan dan penyelenggaraan terus dilakukan bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI Polri, Polda NTB hingga Dorna. Kasus kekerasan seksual di sebuah pondok pesantren di Desa Bunkate, Kabupaten Lombok Tengah semakin berkembang. Hingga Selasa 29 September 2026, Lembaga Perlindungan Anak mencatat 16 santriwati yang menjadi korban dalam kasus tersebut. Adilan melaporkan.
1: Jumlah santriwati yang mengaku menjadi korban dugaan kekerasan seksual di Pondok Pesantren Abul Barokat Wanafaat, Desa Bunkate, Kabupaten Lombok Tengah, bertambah menjadi 16 orang. Dari jumlah tersebut, 12 orang telah menjalani pemeriksaan di Polresta Lombok Tengah. Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram, Joko Jumadi, mengatakan satu korban melapor pada Minggu malam. Dalam kasus ini, dugaan pelaku mengarah kepada dua orang termasuk AIS, pimpinan pondok pesantren atau yang dikenal dengan sebutan Abah.
3: Dari 12 korban ini, kami mengerucut ke dua pelaku. Jadi tidak hanya satu pelaku, ada satu ustadz lagi yang dari alat bukti dan kemudian dari korban-korban cukup kuat. Salah satu yang sering digunakan modusnya adalah melatih silat. Pokoknya ngelatih bela diri lah. Tapi melatih silat sambil pegang-pegang.
1: Perkembangan ini muncul saat polisi tengah melengkapi penyidikan terhadap mantan pimpinan pondok pesantren, TGH AIS alias Abah. Abah sebelumnya menjalani pemeriksaan sekitar 9 jam bersama istrinya pada Senin 28 September 2026 dengan dicecar 52 pertanyaan. Juru bicara Polresta Lombok Tengah, Ibtu Lalu Berata Kusnadi mengatakan, perkara tersebut telah naik ke tahap penyidikan. Polisi masih mengumpulkan keterangan saksi dan alat bukti sebelum menentukan langkah hukum berikutnya.
0: Cabang olahraga Hapkido Indonesia, HI Provinsi Nusa Tenggara Barat terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia SDM, khususnya di bidang perwasitan. Tiga pelatih sekaligus wasit senior Hapkido NTB dikirim mengikuti pendidikan dan pelatihan atau diklat serta penyegaran wasit tingkat nasional yang berlangsung pada 23 sampai 25 September 2026 lalu di Lampung. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi HI NTB Awan Darmawan mengatakan keikutsertaan tiga pelatih tersebut merupakan bagian dari upaya Hapkido NTB melakukan peningkatan kualitas SDM terutama dalam bidang perwasitan. Ketiga peserta sebelumnya telah memiliki lisensi wasit tingkat daerah. Melalui diklat ini dipersiapkan untuk meningkatkan kompetensi dan memperoleh kualifikasi sebagai wasit tingkat nasional.
4: Diklat ini bertujuan juga untuk melatih peningkatan SDM daripada kualitas seluruh pelatih-pelatih untuk bisa juga menjadi wasit tentunya nanti di event-event yang diadakan di provinsi masing-masing yang berskala nasional. Dengan diikutinya diklat wasit ini, maka NTB sudah memiliki 6 orang wasit nasional yang sudah dimiliki oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat.
0: Awan berharap dengan tambahan 3 wasit yang mengikuti proses peningkatan lisensi tersebut, Hapkido NTB menargetkan semakin memperkuat ketersediaan wasit nasional dari Nusa Tenggara Barat. Sehingga selanjutnya tidak hanya bertugas pada pertandingan tingkat daerah, tetapi juga dapat dipercaya memimpin pertandingan berskala nasional. Dan saudara, mengakhiri warta berita daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok berita utama diantaranya. Kasus influenza atau yang belakangan disebut super flu mulai mengalami peningkatan di Nusa Tenggara Barat. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menyiapkan 3 unit insinerator untuk memperkuat penanganan sampah di Gili Trawangan. Saya Dian Mustafa, terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kaum, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dari segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial. Menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

memberikan pendapat tentang topik opini publik dan klarifikasi kita pada pagi ini yang melanjutkan tema utama warta berita pagi tadi, yaitu bagaimana kita menyikapi atau mewaspadai superflu saat musim pancaroba. Kita ketahui bersama bahwa pergerakan semu matahari sudah berada di khatulistiwa, artinya setelah hampir 3 bulan lebih berada di wilayah terjauh dari pusat bumi, kali ini sudah mendekati khatulistiwa. Artinya ada musim pancaroba atau pergantian musim yang sebentar lagi akan kita rasakan, dari kemarau atau musim panas ke musim hujan. Dalam peralihan tersebut tentu memiliki risiko bagi lingkungan. Semisal ada fase merebaknya virus influenza di tengah masyarakat yang ditandai dengan adanya upaya penguatan ya bagi masyarakat untuk tidak terinfeksi influenza, sebab cuaca panas dan perubahan musim sangat mendukung hal tersebut. Itu dia kenapa kemudian kewaspadaan pantas kita lakukan, karena influenza merupakan penyakit pernapasannya yang bisa mengganggu aktivitas kita setiap hari. Untuk itu, kalau melihat perjalanan setelah wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat di tengah warta berita tadi, ada upaya juga yang mengarah ke bagaimana memperkuat ketahanan masyarakat kita dan didorong oleh pemerintah Provinsi NTB. Dan yang utama dari rilis tersebut adalah kewaspadaan dini dan respon. Artinya tidak hanya waspada tetapi juga merespon. Karena hingga minggu ke-36 tahun 2026 ini, terdapat 5 penyakit yang menunjukkan tren peningkatan dengan faktor risiko perubahan cuaca, kelembaban, kontaminasi air, serta sanitasi yang kurang baik. Yaitu topik kita pada pagi ini pendengar, yaitu infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Atau bisa juga kita katakan cukup banyak masyarakat yang terinfeksi virus influenza. Selain diare, demam, kemudian pneumonia ya, yang dianggap masih serius di wilayah Indonesia atau di daerah kita di Nusantara. Nah, bagaimana pendapat Anda tentang kondisi saat ini yang juga menjadi perhatian pemerintah Provinsi NTB tadi? Karena data nasional juga menunjukkan adanya peningkatan aktivitas influenza dalam beberapa pekan terakhir ini. Untuk itu, situasi influenza bagi Kementerian Kesehatan juga kemudian memiliki catatan. Semisal per 23 September 2026, tren kasus pneumonia berdasarkan laporan SKDR dan surveillance ini menunjukkan peningkatan pada minggu ke-35. Kendati demikian, ada hal yang perlu tingkatkan selain aktivitas berolahraga, juga bagaimana memahami situasi yang ada pada saat ini dengan menggunakan masker dan sebagainya. Ini sebagian contoh yang bisa kita lakukan. Saya juga menunggu Anda untuk bisa memberikan pendapat tentang maraknya infeksi influenza pada belakangan ini, dengan mengajak Anda untuk bisa bergabung di nomor telepon 0370-646-521 atau di 0818-0205-6000. Berangkat dari cukup tingginya tren pelayanan kesehatan di bidang saluran pernapasan belakangan ini. Dan ini merupakan sesi 1, nanti di sesi 2 kita akan bersama dengan salah seorang dosen dan melanjutkan juga apa yang sudah diberikan atau dikirimkan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui press release kepada media. Ada sejumlah, masih soal pemantauan SKDR. Semisal di Lombok Timur terjadi wilayah dengan beban penyakit yang paling dominan pada periode 1 hingga 37 tahun 2026 ya. Ini Lombok Timur menempati

0: posisi tertinggi untuk diare akut, pneumonia, suspek demam, tifoid, dan ISPA dibandingkan dengan kabupaten kota lainnya di Nusa Tenggara Barat. Dominasi paling menonjol terlihat pada suspek demam tifoid ya. Ini juga menarik juga kalau melihat cuplikannya seperti itu. Tetapi ada juga sejumlah wilayah yang menunjukkan beban penyakit yang cukup besar ya. Seperti di wilayah Lombok Barat yang mencatat ada sekitar 69 ribu kasus ISPA dan 10 ribu kasus diare akut. Ini masih di data 2026 ya. Artinya kita sudah ada di triwulan ketiga dan memasuki triwulan keempat. Mungkin tidak saya sampaikan seluruhnya data-data ini, tetapi yang pasti jika melihat infeksi saluran pernapasan masih mendominasi di musim kemarau yang dipengaruhi oleh fenomena El Nino moderat di tahun 2026. Dan kali ini kita memasuki musim pancaroba, artinya peralihan dari kemarau menuju musim hujan. Nah, bagaimana pendapat Anda lagi nanti soal hal tersebut? Atau Anda yang ingin bergabung setelah jeda iklan tersebut atau jeda iklan senada ini, saya akan kembali lagi bersama Anda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Masih menunggu Anda untuk bisa bergabung terlebih dahulu dengan menelpon ke 0370-646-521 atau di 0818-0205-6000. Ada juga beberapa hal seperti kemunculan dari super flu yang sebelumnya mendunia. Ini kemudian disebut mudah menular dan penyebaran kasusnya kemudian sampai juga ke Indonesia. Sehingga pemerintah kemudian mendorong perlu adanya vaksinasi untuk mencegah penularan super flu. Kalau melihat perjalanan di 2026, ada satu pasien super flu dengan komorbid yang meninggal di Bandung ya, di Januari 2026 kemarin. Dan ancaman super flu yang dianggap terus mengintai masyarakat Indonesia belakangan ini membuat pemerintah untuk menerbitkan adanya imbauan untuk tetap waspada. Karena influenza jenis A ini juga terdeteksi di 13 provinsi di Indonesia. Dan disebut memang lebih parah dari influenza pada umumnya ya. Sehingga vaksin tadi dianggap efektif untuk bisa mencegah super flu. Dan yang pertama ditemukan oleh badan PBB ini di Amerika Serikat yang pertama. Dan masih menjadi pertanyaan juga, kenapa bisa sampai ke Indonesia? Karena di awal tahun 2026, tren super flu di Indonesia sebenarnya sudah menurun. Tetapi lagi-lagi kewaspadaan terhadap satu pasien yang meninggal di Bandung kemarin dengan komorbid menjadi atensi bagi siapapun jajaran dinas kesehatan di tanah air. Apalagi pasca libur tahun baru lalu ada potensi untuk virus influenza merebak ke Nusantara ya. Dan bicara soal kasus, waktu di Januari 2026 kemarin ada 10 kasus yang terlapor untuk super flu di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, dan pasien yang diduga mengalami super flu tersebut mengalami gejala sesak napas. Nanti saya akan lanjutkan lagi data insights maupun headlines untuk media nasional yang terbit beberapa minggu terakhir atau bulan belakangan ini saat di sesi 2 nanti pendengar, bersama dengan narasumber dari Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat. Dan saya mengajak Anda untuk bisa bergabung menyimak warta berita dari Jakarta terlebih dahulu. Nanti sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah, kita akan bertemu lagi di sesi 2 opini publik dan klarifikasi yang membahas tentang kewaspadaan terhadap virus influenza di tengah musim pancaroba saat ini.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Itu juga menjadi perhatian Bapak Presiden tentunya terkait dengan narkotika cair. Itu juga nanti akan dibahas secara khusus kembali.
2: Bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran narkotika cair, Etomida. DPR meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran narkotika cair Etomida dalam kemasan rokok elektrik atau vape. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Afandi.
3: Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Komjen Pol Sudi Aryo Seto mengatakan Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian khusus atas peredaran narkoba cair Etomida dalam kemasan rokok elektrik atau vape. BNN akan melakukan kajian membuat regulasi untuk mencegah penyalahgunaan vape atau rokok elektrik yang mengandung narkoba cair Etomida. Nantinya akan ada pembahasan khusus bersama kementerian dan lembaga terkait penyalahgunaan narkoba cair Etomida. Penjelasan Sudi disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Itu juga menjadi perhatian Bapak Presiden tentunya terkait dengan narkotika cair, dan itu juga nanti akan dibahas secara khusus kembali. Ya. Walaupun di bawah Kementerian Pemko PMK sudah dilakukan rapat koordinasi, tapi kita akan terus jajaki ini sehingga